0: Rina, boleh gak aku pinjam uang 1 juta?
1: Untuk apa sih?
0: Aku mau nambah modal. Ntar kalau aku menang judi online, aku ganti 3 kali lipat.
1: Apa? Judi online?
0: Biasa aja mukanya, Rin. Gak usah kaget gitu. Selama ini aku menang terus, sebentar lagi aku jadi orang kaya.
1: Mana ada, Tini, orang kaya dari hasil judi online. Bangkrut iya, banyak hutang iya. Kalau mau kaya, kerja, Tini.
0: Buktinya, aku menang terus. Ayo, kamu mau ngomong apa?
1: Itu kan tipuan mereka aja, Tini. Itu taktik mereka, biar kamu tergoda. Jadi kamu pengen nambah terus modalnya. Lama-lama, kamu kalah. Habis deh uang kamu.
2: Tini! Tini! Keluar kamu!
0: Jangan berisik. Ibu kos aku mau nagih uang kos. Rina, tolong bantu aku bayar uang kos. Udah 2 bulan belum aku bayar. Uangku habis buat modal judi online.
1: Apa? Inilah akibatnya, Tini, kalau kecanduan judi online. Kamu suka menyusahkan diri sendiri, kaya kagak, miskin iya.

0: Pendengar dimanapun Anda berada, program Satu Radio Republik Indonesia Rana ya. Dan saat ini pendengar, kami bersama Anda, kita akan bersama dalam program Jendela Negeri. Dan di Jendela Negeri untuk hari ini ataupun siang ini, kami akan berbagi informasi untuk Anda tentang Indonesia Sehat ya. Nah, untuk sehat tentunya kita juga harus mengerti seperti apa kita harus mengkonsumsi makanan yang sehat, kemudian juga menyimpannya ya. Jadi pendengar, menyimpan makanan yang akan kita konsumsi ini juga perlu kita perhatikan ya, agar tetap aman dan tetap bernutrisi ketika kita konsumsi. Jadi pendengar, cara menyimpan makanan matang agar tetap aman dan bernutrisi menurut ahli gizi ini perlu kita perhatikan ya. Dan salah satu andalan kita adalah kulkas ya. Jadi menyimpan makanan di kulkas ini kerap dianggap sebagai solusi untuk menjaga kualitas dan keamanan pangan. Namun para ahli mengingatkan bahwa makanan sisa yang sudah berada di meja makan tidak memiliki kualitas yang sama dengan makanan yang langsung dipisahkan setelah matang untuk disimpan. Jadi pendengar, ahli gizi, salah seorang ahli gizi yaitu Rita Ramayulis dalam unggahan Instagramnya menyebutkan bahwa makanan sisa umumnya sudah mengalami penurunan kualitas akibat terpapar udara, berada cukup lama pada suhu ruang, serta bersentuhan dengan peralatan makanan yang berpotensi membawa kontaminasi bakteri. Nah, selain itu juga makanan yang mengalami proses oksidasi ini menyebabkan penurunan kandungan gizi dan kualitas rasa. Sebaliknya pendengar, makanan yang dipisahkan segera setelah matang untuk disimpan di kulkas ini memiliki kondisi yang lebih baik. Jadi pendengar, makanan tersebut terkontaminasi oleh peralatan makan. Maksud kami, makanan tersebut belum terkontaminasi oleh peralatan makan, belum mengalami oksidasi yang signifikan, dan belum terlalu lama terpapar suhu ruang sehingga kualitasnya lebih terjaga ya. Jadi pendengar, itu salah satu tipsnya ataupun salah satu hal yang perlu kita perhatikan ketika kita menyimpan makanan matang ya. Sebaiknya kita simpan makanan matang ini dipisahkan setelah masak ya. Jangan dibiarkan terlalu lama di atas meja makan. Nah pendengar, untuk Anda kembali kami akan bagikan informasi di info Jendela Negeri untuk siang hari ini. Tentunya dengan informasi seperti apa kita memperhatikan makanan yang matang ini kita simpan agar lebih awet dan lebih terjaga gizinya. Dan pendengar, untuk Anda tetaplah bersama kami.
1: Hujan Jendela Negeri.

Kata viral yang sering kita dengar memiliki makna, yaitu konten yang menyebar dengan cepat di internet. Biasanya konten viral menarik perhatian karena sifatnya yang unik, lucu, mengharukan, kontroversial, atau memiliki elemen yang memicu emosi atau kejutan. Sebenarnya istilah viral berasal dari ilmu kedokteran. Istilah viral dalam konteks medis merujuk pada penyebaran dan replikasi virus di dalam tubuh manusia atau organisme lainnya. Virus memiliki kemampuan untuk mereplikasi diri dan menyebar dengan cepat dari satu individu ke individu lainnya. Pada awal tahun 90-an, dengan semakin populernya penggunaan internet, istilah viral mulai digunakan dalam konteks yang lebih luas untuk menggambarkan konten yang menyebar secara cepat dan luas melalui jaringan online, mirip dengan cara virus menyebar di antara individu.

0: Jendela Negeri.
1: Dari mana pun Anda berada, kita masih bersama di Jendela Negeri untuk siang hari ini ya. Kita masih berbagi informasi untuk Anda tentang bagaimana kita menyimpan makanan matang agar tetap aman dan bernutrisi menurut ahli gizi. Jadi pendengar, menyimpan makanan ini juga akan berpengaruh terhadap nutrisi yang terkandung dalam makanan yang kita simpan tersebut ya, apalagi makanan matang. Nah, pendengar, seperti yang disebutkan oleh ahli gizi Rita Ramayulis bahwa walaupun kita menyimpan makanan matang di dalam kulkas, nah kulkas bukanlah alat yang dapat membunuh bakteri. Suhu dingin hanya berfungsi memperlambat pertumbuhan bakteri dan memperlambat kerusakan zat gizi. Kulkas juga membantu mencegah kehilangan gizi lebih lanjut, tetapi tidak dapat mengembalikan kandungan gizi yang sudah hilang akibat oksidasi ketika makanan dibiarkan terlalu lama di suhu ruangan. Dan ia juga menyarankan pendengar untuk makanan yang dimasak dalam jumlah yang banyak ini sedapat mungkin ataupun segera dipisahkan antara porsi yang akan langsung dimakan atau yang dikonsumsi dengan porsi yang akan disimpan. Jadi setelah suhunya sedikit turun ya, tidak panas lagi, tidak hangat lagi, makanan sebaiknya dimasukkan ke dalam wadah bersih dan kedap udara. Jika terlanjur menjadi makanan sisa, simpan dalam wadah tertutup rapat dan panaskan kembali hanya satu kali sebelum dikonsumsi ya, guna menjaga keamanan pangan dan kualitas makanan. Nah pendengar, itu tadi hal sederhana yang perlu kita perhatikan ketika kita akan menyimpan makanan matang agar tetap aman kita konsumsi dan juga bernutrisi ya. Dan ini juga disarankan oleh ahli gizi ya, Ibu Rita Ramayulis, yang mana diunggahnya melalui Instagram. Baik, untuk Anda pendengar, mudah-mudahan hal-hal sederhana seperti ini dapat kita perhatikan ya ketika kita menyimpan makanan matang ya. Jadi intinya ketika kita berniat untuk menyimpan makanan matang ya untuk dikonsumsi lagi, sebaiknya segera dipisahkan ketika setelah kita masak ya, setelah dingin, setelah tidak hangat atau panas lagi, segera masukkan di dalam kulkas. Dan satu tips lagi untuk kita pendengar, bahwa makanan matang ini ketika sudah dimasukkan ke dalam kulkas, ini sedapat mungkin kita kembali memanaskan makanan ini hanya dalam satu kali ya sebelum dikonsumsi, guna menjaga keamanan pangan dan juga kualitas makanan. Baik, untuk Anda pendengar, semoga bermanfaat untuk kita dan menjadi referensi untuk kita, khususnya untuk ibu-ibu rumah tangga ya, untuk menjaga kualitas makanan agar tetap terjaga nutrisinya untuk dikonsumsi oleh keluarga tercinta. Dan untuk Anda pendengar, selamat siang. Tetaplah di program 1, salam bahagia untuk kita semuanya.
2: Kamu tahu gak? Sir Rudy itu udah mulai dekat dengan atasan kita loh. Jangan-jangan dia mau nyingkirkan kita lagi. Bahaya nih.
3: Ih, gak bisa kita biarkan. Kita harus balas dia. Hei, jangan kasih kendor. Jangan sampai dia lebih unggul daripada kita.
2: Bener banget tuh. Terus, dia kemarin juga beli mobil baru loh. Jangan-jangan dia...
4: Jangan-jangan apa, hayo? Lagi gibahin orang ya? Terus, kalian tahu nggak sih? Berburuk sangka itu merupakan salah satu penyakit jiwa.
2: Ah, sok tahu deh. Kan dia itu memang korup.
4: Yakin nih. Jangan sampai loh, nanti kita malah nuduh. Bisa dipenjara loh. Ih, serem. Mendingan kita koreksi diri kita yuk.

0: begini amat ya rasanya. Aku gak pernah nyangka Kalau dia setega itu. Katanya berjanji bakal selalu bersama. Tapi kenyataannya berbeda.
1: Ayo Wi, ayo buruan, nanti kita telat loh.
2: Eh bentar deh Lan, itu bukan kasih melati. Kok dia kayak lagi sedih gitu? Kita semperin aja yuk.
1: Alah, biarin aja. Itu kan urusan dia. Dia mau sedih, mau senang, kan bukan urusan kita. Udah cepetan. Kalau enggak, aku duluan nih.
2: Loh, kok kamu gitu sih? Itu kan teman kita. Sesama teman, sudah seharusnya kita saling peduli dong. Heran deh sama kamu, enggak ada rasa simpati sama sekali. Coba saja itu terjadi sama kamu. Hayo, gimana?
1: Aduh, Wi. Mending bantuin bawain barang-barang ini kenapa? Berat banget nih.
2: Enggak mau ah. Kamu bawa aja sendiri. Tuh kan giliran lagi susah aja, baru deh minta bantuan orang lain. Lihat orang lain susah, malah gak peduli. Gimana sih?
1: Iya deh iya, maafin aku ya. Lain kali gak gitu lagi kok.
2: Satu kepedulian bisa menumbuhkan berjuta kebahagiaan untukmu.
3: Grup C kembali menghadirkan pertandingan menarik di Pesta Bola Dunia 2026. Brazil siap melanjutkan perjalanannya saat menghadapi Haiti dalam laga yang akan berlangsung di Stadion Philadelphia, Amerika Serikat. Brazil mengincar kemenangan penting untuk memperkuat posisinya di grup. Sementara Haiti bertekad memberikan perlawanan terbaik dan mencuri poin berharga. Akankah Brazil menunjukkan kelasnya di atas lapangan atau Haiti yang menghadirkan kejutan di Philadelphia? Dengar bareng pertandingan seru Grup C Pesta Bola Dunia 2026 Sabtu 20 Juni 2026 pukul 07.30 menit waktu Indonesia Barat hanya di Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

Persaingan Grup D semakin sengit di Pesta Bola Dunia 2026. Turki dan Paraguay akan saling berhadapan dalam laga penting menuju fase gugur. Turki mengandalkan semangat dan disiplin permainan khas Eropa, sementara Paraguay siap menghadirkan daya juang Amerika Selatan yang tak pernah menyerah. Siapa yang akan mengamankan poin berharga di Stadion San Francisco Bay Area, Amerika Serikat? Dengar bareng pertandingan seru Grup D Pesta Bola Dunia 2026, Sabtu 20 Juni 2026, pukul 10 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Ada apaan tuh rame-rame?
1: Kayaknya ada nenek-nenek yang jatuh deh.
0: Duh, kasihan ya kak neneknya.
1: Ya udah, yuk bantuin yuk.
0: Ih, ngapain kak? Repot, kudu nyebrang dulu. Lagian di situ orang udah pada rame, masa nggak ada yang bantuin? Apa udah nggak ada orang baik di dunia ini?
1: Makanya, kalau kamu nggak nemuin orang baik dimanapun, kamu bisa kok jadi salah satunya.
2: Persaingan grup D semakin sengit.

0: coklat merupakan salah satu simbol kasih sayang. Tidak heran banyak orang memberi coklat pada orang yang dikasihi. Tapi tahukah Anda, ternyata coklat memiliki benefit bagi kesehatan kita. Dengan memakan coklat, manfaat yang kita dapatkan adalah jantung yang sehat. Karena nutrisi coklat berasal dari biji kakao kaya akan nutrisi tanaman yang disebut flavonoid. Zat tersebutlah yang memiliki antioksidan yang bisa mengurangi resiko penyakit jantung. Menurut pakar kesehatan Universitas Harvard menyebutkan, mengkonsumsi coklat dalam jumlah sedang bisa mengurangi resiko atrial fibrillation, kondisi detak jantung yang tidak teratur, meningkatkan resiko stroke, gagal jantung, dan komplikasi jantung lainnya. Coklat juga bisa memperbaiki otot lebih cepat, meningkatkan kemampuan otak, membersihkan kulit, dan mengurangi nafsu makan yang berlebihan.
1: Tersangka ini mengaku mengunggah dan menyebarkan informasi hoax dari akun Facebook.
2: Tersangka dijerat Undang-Undang ITE.
3: Konten hoax, ujar kebencian, itu terus didalami oleh Direktorat Cyber.
4: Awas, jarimu dapat membuatmu masuk bui.

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika Olahraga.
0: Swiss meraih kemenangan atas Bosnia dan Herzegovina, sementara Kanada menaklukkan Qatar di Piala Dunia 2026. Tuan rumah Meksiko memastikan tempat di babak 32 besar Piala Dunia 2026. Janis Chan dan Aldila Sutiaji mengamankan tempat di semifinal turnamen tenis Nottingham Open 2026. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah Dinamika Olahraga Pro 3, Jumat 19 Juni 2026, bersama saya Safira Amalia.

0: Dinamika olahraga siang, kabar pertama kita awali dari pesta bola Piala Dunia 2026. Tim nasional Swiss mengamankan kemenangan penuh atas Bosnia dan Herzegovina 4-1. Sementara Kanada memuncaki klasemen grup B usai membantai Qatar 6-0. Laporan selengkapnya disampaikan Karisma Rizky.
1: Dua laga grup A dan B Piala Dunia 2026 berlangsung pada Kamis hingga Jumat dini hari waktu Indonesia Barat. Republik Ceko harus puas berbagi poin, sementara Swiss dan Kanada berpesta gol. Ceko sempat unggul cepat melalui Mika Sadilek di menit ke-6. Namun kemenangan sirna setelah Tebeho Mokena mencetak gol penyeimbang lewat penalti di menit ke-83. Pelatih Ceko Miroslav Kolbek mengaku sesali hasil ini.
2: Dari tentu kami menyesali hasilnya, karena saya rasa kami sudah percaya diri dengan menciptakan peluang dan mampu menang. Namun gol kedua gagal terjadi dan itu akan menjadi gol yang menentukan. Mereka mungkin telah mengunci hasil pertandingan, mungkin juga tidak. Namun, dalam sepak bola, memang seperti itu. Lalu munculan momen kesalah yang tidak menguntungkan. Jadi inilah hasil pertandingan kami.
1: Hasilnya membuat persaingan grup A semakin ketat. Ceko dan Afrika Selatan masing-masing menang 1 poin. Sementara di laga grup B, Swiss sukses menang kemenangan pertama usai menggilas Bosnia dan Herzegovina 4-1. Gol-gol Swiss dicetak oleh Brez, Johan Mazandi, Ruben Vargas, dan penalti Granit Xhaka. Bosnia hanya mampu memperkecil lewat Ermin Mahmi. Pelatih Swiss Murat Yakin mengapresiasi timnya atas kemenangan ini.
2: Ini penting. Kita hari ini mengerahkan seluruh energi mereka ke lapangan. Bahwa kita juga punya strategi. Tentu kami juga punya fase-fase permainan untuk mengambil keputusan yang tepat dan juga menemukan solusi untuk menemukannya. Jadi kita punya permainan yang bagus untuk dimulai, kontrol pertahanan yang baik dari lawan dan membutuhkan perlawanan yang sengit.
1: Di laga lainnya, Kanada tampil perkasa dengan menghancurkan Qatar 6-0 di Vancouver. Hasil ini membuat Kanada dan Swiss sama-sama mengoleksi 4 poin di puncak grup B, dengan Kanada unggul selisih gol. Pada laga terakhir grup A, Republik Ceko akan menghadapi Meksiko, sementara Afrika Selatan akan berhadapan dengan Korea Selatan di tanggal 25 Juni mendatang. Sedangkan di grup B, Swiss akan menghadapi Kanada dan Bosnia melawan Qatar di tanggal yang sama. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Masih dari Piala Dunia, gelandang Kanada Ismaël Koné mengalami cedera serius saat timnya menang 6-0 atas Qatar di Piala Dunia 2026. Insiden terjadi pada menit ke-51 setelah tackle keras pemain Qatar Asim Madibo. Wasit Christian Gare awalnya memberi kartu kuning kepada Madibo sebelum mengubahnya menjadi kartu merah usai tinjauan VAR. Koné sempat mendapat perawatan di lapangan tetapi harus ditandu keluar lapangan akibat patah kaki kiri. Laga sempat terhenti beberapa menit dan suasana stadion menjadi tegang setelah insiden tersebut. Pemain berusia 24 tahun itu kemudian dilarikan ke rumah sakit untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut. Laporan awal menyebut Koné diduga mengalami patah tulang tibia dan fibula sehingga terancam absen hingga akhir turnamen.

0: Sementara itu pendengar, Meksiko berhasil mengunci tiket ke babak 32 besar Piala Dunia 2026 usai mengalahkan Korea Selatan di Stadion Guadalajara, Meksiko pagi tadi. Tuan rumah memastikan kemenangan lewat gol Luis Romo pada menit ke-50. Hasil ini membuat Meksiko mengoleksi 6 poin di puncak klasemen grup A dan dipastikan melaju ke fase gugur. Sementara itu Korea Selatan tertahan di posisi kedua dengan raihan 3 poin.
1: Demikian kabar terkini Pesta Bola Dunia 2026.

0: Pendengar RRI, euforia Piala Dunia 2026 tidak hanya dirasakan pecinta sepak bola pada umumnya, tetapi juga para penyandang tunanetra di Sumatera Utara. Laporan selengkapnya disampaikan Mutiara Hairunisa Lubis.
1: Euforia Piala Dunia 2026 turut dirasakan penyandang tunanetra di Sumatera Utara. Melalui kegiatan dengar bareng yang digelar di Sekretariat DPD Persatuan Tunanetra Indonesia atau Partuni Sumut, para anggota tetap dapat mengikuti jalannya pertandingan dan menikmati atmosfer pesta sepak bola terbesar di dunia. Ketua DPD Partuni Sumatera Utara, Syaiful Bakti Daulay, mengatakan antusiasme anggota Partuni dalam mengikuti Piala Dunia sangat tinggi. Bahkan sejumlah anggota rela mengikuti siaran pertandingan hingga dini hari sesuai jadwal laga yang berlangsung di berbagai zona waktu.
2: Tiap malam kalau ada acaranya orang itu ada yang hadir, cuman jumlahnya kadang-kadang berbeda, nggak seterusnya sama. Ya sangat euforia mereka, karena dengan kejutan-kejutan mereka itu berteriak, bergembira mendengar arahan-arahan dari apa penjelasan-penjelasan dari bola itu. Ya mereka itu hanya menyaksikan aja, hanya mendengarkan, karena kan begini, bercampur juga dengan orang yang melihat juga di sini ada anak-anak tunanetra. Mereka itu yang kadang-kadang menceritakan, ya no, membawa bola begini, pokoknya bisa menyambunglah ke pemikiran orang-orang tunanetra ini.
1: Selain melalui kegiatan dengar bareng, siaran radio juga menjadi sarana penting bagi penyandang tunanetra untuk mengikuti perkembangan pertandingan. Anggota Partuni Sumatera Utara, Alex, menilai siaran laporan pandangan mata radio memberikan informasi yang lebih lengkap dibandingkan siaran televisi, sehingga sangat membantu penyandang tunanetra memahami jalannya pertandingan.
3: Kadang-kadang kan kalau kita lagi nongkrong di mana, kita kalau tukang bola itu kan orang ceritanya bola, di kafe atau di mana, orang pasti ceritanya bola, kan? Sampai kumpul-kumpul cerita bola ujian. Si tunanetra juga tidak kehilangan informasi akibat dia ada yang dirilai sama RRI ini. Dia juga tahu pemain-pemain sepak bola, dia juga tahu semua kan. Bahkan dia bisa menceritakan juga apa yang diceritakan oleh mereka yang normal tentang bola, juga bisa. Karena dia juga mengikuti siaran bola melalui laporan pandangan mata RRI.
1: Lebih lanjut, Alex menambahkan, siaran radio tidak hanya bermanfaat bagi penyandang tunanetra, tapi juga bagi masyarakat di daerah yang memiliki keterbatasan akses siaran televisi. Karena itu, ia berharap siaran laporan pandangan mata selama Piala Dunia terus dipertahankan agar seluruh lapisan masyarakat dapat menikmati pertandingan secara setara. Dari Medan, Provinsi Sumatera Utara, Mutiara Khairunisa Lubis, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Kita beralih ke kabar dari lapangan tenis. Petenis Indonesia Janis Chen dan Aldila Suciadi memastikan tempat di semifinal Nottingham Open 2026 usai menang meyakinkan pada babak perempat final tadi malam. Pasangan unggulan ketiga asal Indonesia itu mengalahkan ganda putri Ceko Miriam Kolodieyova dan Jessica Maletskova dengan skor 6-1, 6-2. Bertanding di Lexus Nottingham Tennis Center Inggris, Janis dan Aldila hanya membutuhkan 57 menit untuk meraih kemenangan. Mereka langsung mengendalikan pertandingan dengan merebut 4 game beruntun pada awal set pertama. Keunggulan pasangan Indonesia terlihat dari kualitas servis pertama dan pengembalian bola sepanjang laga. Janis dan Aldila juga tampil lebih rapi dengan hanya mencatat 1 kesalahan ganda, sementara lawan membuat 5 kesalahan ganda. Pada semifinal yang akan berlangsung malam ini, Janis dan Aldila akan menghadapi pasangan tuan rumah Inggris, Harriet Dart dan juga Maya Lansdowne.

0: Dari Nottingham kita beralih ke Berlin. Alexandra Ella mencetak kejutan besar pada turnamen tenis Berlin Open 2026 dengan menyingkirkan unggulan kedua dunia, Elena Rybakina. Petenis Filipina berusia 21 tahun itu menang 2 set langsung, 7-5-6-4, di Stadion Steffi Graf tadi malam. Kemenangan tersebut mengantarkan Ella ke perempat final pada debutnya di turnamen lapangan rumput tersebut. Usai pertandingan, Ella mengaku senang dengan hasil yang diraihnya.
1: I'm really happy with today, of course.
2: Tentu saja saya sangat senang dengan hasil hari ini. Pertandingan ini sebenarnya bisa saja berakhir untuk siapapun. Saya rasa ada banyak momen yang sangat ketat di kedua set. Tentu saja dia adalah pemain yang luar biasa dan merupakan salah satu lawan yang harus dikalahkan. Jadi saya sangat senang bisa kembali berbagi lapangan dengannya.
0: Sempat tertinggal 1-4 pada set pertama, Ella bangkit lewat permainan disiplin dan minim kesalahan sendiri. Ia kemudian mengamankan set kedua melalui permainan berani dan servis yang efektif. Pada perempat final, Ella akan menghadapi unggulan ke-6, Elina Svitolina, dalam pertemuan pertama kedua petenis.

0: Pendengar, seri balapan MotoGP 2026 akan kembali digelar akhir pekan ini di sirkuit Brno, Republik Ceko. Informasi selengkapnya disampaikan Liliana Dea. Seri balapan MotoGP Ceko 2026 akan digelar akhir pekan ini di sirkuit Brno dengan persaingan menarik antara Aprilia dan Ducati. Marco Bezzecchi datang sebagai pemuncak klasemen sementara dengan keunggulan 20 poin atas rekan setimnya Jorge Martin di posisi kedua. Pembalap Aprilia itu sebelumnya gagal finish di Hungaria setelah mengalami kecelakaan keras yang membuat tangan dan kaki kanannya mengalami benturan. Bezzecchi memastikan kondisinya kini membaik dan siap kembali menunggangi motor untuk pertama kalinya sejak insiden tersebut. Pembalap Italia itu optimistis cedera yang dialaminya tidak akan mengganggu performanya dalam upaya mempertahankan posisi di puncak klasemen pada balapan akhir pekan ini.
1: And my right hand and my right leg were.
2: Bagian tubuh yang paling saya khawatirkan adalah tangan kanan dan kaki kanan saya. Untungnya kondisi tangan saya baik-baik saja. Setelah menjalani beberapa pemeriksaan dan hasilnya semuanya normal. Setelah 3 atau 4 hari, rasanya sakit di kaki saya hampir sepenuhnya hilang. Saya memang mengalami sedikit masalah pada salah satu otot. Ada robekan kecil pada otot tersebut, tetapi untungnya tidak ada yang serius. Memang masih ada sedikit rasa nyeri, tapi saya rasa itu tidak akan mempengaruhi cara saya mengendarai motor. Sayangnya, selama beberapa hari terakhir, saya belum bisa mengendarai motor. Jadi besok pagi akan menjadi kali pertama saya mengendarai motor setelah kecelakaan itu.
1: Tomorrow morning will be the first time after the crash, but.
0: Sementara itu, Marc Marquez datang ke Brno dengan kepercayaan diri tinggi setelah meraih kemenangan ganda di sirkuit Balaton Park Hungaria bersama Ducati. Marquez kini naik ke posisi kelima klasemen sementara dan terus menunjukkan perkembangan kondisi fisiknya sepanjang musim ini. Pembalap Spanyol itu menargetkan memangkas jarak dengan para rival setelah merasa lebih kompetitif dibanding saat tampil di Mugello.
2: Saya rasa tentu saja kami berada dalam kondisi yang lebih baik dibandingkan saat di Mugello. Itu menjadi acuan utama kami. Target kami sekarang adalah memahami dari hari ke hari sejauh mana perkembangan yang sudah dicapai. Di Mugello, kami finish 10 detik di belakang pembalap terdepan. Karena itu, target kami di sini adalah mencoba memangkas selisih tersebut dan semakin mendekati posisi terdepan.
0: Rangkaian MotoGP Ceko 2026 diawali sesi latihan bebas pada Jumat sore waktu Indonesia. Setelah itu, para pembalap akan menjalani sesi latihan untuk menentukan peserta Q2 sebelum kualifikasi dan balapan sprint yang akan digelar pada Sabtu besok. Sementara itu, balapan utama MotoGP Ceko akan berlangsung pada Minggu malam waktu Indonesia Barat di sirkuit Brno. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Kita beralih ke kabar olahraga dalam negeri. Persebaya Surabaya diharapkan meraih prestasi dalam pertambahan usia ke-99 tahun. Agustin Irdiani menyampaikan laporannya.
1: Berbagai harapan diutarakan dalam anniversary Persebaya ke-99 tahun. Salah satunya asisten pelatih Persebaya Ustaz Nawawi yang mengatakan Persebaya merupakan klub yang memiliki sejarah panjang dan penuh prestasi. Karena itu ia berharap usia yang semakin matang dapat diiringi dengan pencapaian yang lebih baik di masa mendatang.
2: Ya tentunya Persebaya adalah salah satu tim legendaris, tim yang tua karena sudah berusia 99 tahun dan tim yang dengan cara prestasi, cara dengan perjuangan juga. Kita berulang tahun selalu bersiar ke makam pendiri Persebaya, artinya itu kita jangan sampai melupakan sejarah. Artinya kita harus tetap respect, menghormati yang kita bakal salah satu pendiri Persebaya Surabaya.
1: Senada dengan itu, pemain Persebaya Rahmat Irianto juga menilai Persebaya tetap membawa target besar pada musim ini. Meski usia ke-99 tidak memiliki makna khusus baginya secara pribadi, ia memastikan seluruh tim memiliki ambisi yang sama, yakni untuk meraih gelar juara.
3: 99 memang angka tidak ada yang spesial ya, dari 1 sampai berapapun, tapi bagaimanapun dalam tim pasti ada target untuk kami jadi juara tadi. Jelas tidak mudah karena tim lain juga mempersiapkannya. Dan nggak hanya Persebaya ingin juara, semua tim juga ingin juara. Tapi jika teman-teman punya motivasi yang tinggi, tekad yang sama, tujuan yang sama, insya Allah.
1: Putra legenda Persebaya almarhum Bejo Sugiantoro itu juga mengakui persaingan menuju gelar juara tidak akan mudah karena setiap tim juga memiliki target yang serupa. Namun ia optimis peluang tersebut bisa diwujudkan apabila seluruh pemain memiliki semangat serta tujuan yang sama. Agustin Irdiani melaporkan.

0: Sementara itu pendengar, kabar dari arena futsal. Babak pamungkas Championship Round PFL 2 musim 2026-2027 resmi bergulir di Gor Bung Karno, Sukoharjo, Kamis siang kemarin. Proton FC meraih kemenangan meyakinkan atas Hampton FC Surabaya di laga pembuka fase single round robin. Selengkapnya Nur Diansyah melaporkan.
1: Sangat licin sekali, ada peluang! Bayi Sataji dengan mentungan gol!
2: Babak pamungkas Championships Round Pro Futsal League 2 musim 2026-2027 resmi bergulir di Gor Bung Karno, Sukoharjo, Kamis siang kemarin. Proton FC meraih kemenangan meyakinkan 6-1 atas Hampton FC Surabaya di laga pembuka fase single round robin. Proton FC tampil dominan dan agresif sejak awal, mencetak 3 gol kilat dalam 6 menit pertama melalui Bambang Bayu Sabtaji pada menit kedua, Muhammad Revaldo Arkeisha pada menit kelima, dan Muhammad Robi Faturrahman pada menit keenam. Memasuki babak kedua, Reza Rizkiana tampil klinis dan mencetak 2 gol beruntun pada menit 21 dan menit 24 untuk memperlebar keunggulan bagi Proton FC. Hampton FC memperkecil ketertinggalan melalui gol hiburan Guntur Permana pada menit ke-39. Namun, Kapten Proton FC, Raka Febianto, langsung merespon di menit yang sama untuk mengunci kemenangan telak 6-1. Selesai pertandingan, Kepala Pelatih Proton FC Rio Pangestu Marasabesi mengatakan kemenangan ini merupakan awal yang bagus bagi timnya.
3: Pertama-tama saya ucap alhamdulillah, syukur alhamdulillah untuk pertandingan hari ini. Kita dapat hasil maksimal 3 poin untuk hari ini. Tentu ini awal yang baik, awal yang bagus untuk tim kami. Modal yang bagus, modal awal untuk di pertandingan berikutnya. Saya harap teman-teman pemain semua bisa lebih lepas, lebih enjoy di pertandingan berikutnya. Sekali lagi, terima kasih alhamdulillah dan terima kasih untuk Hampton. Hari ini pertandingan sangat bagus, luar biasa, intensitas tinggi. Sekali lagi, respect untuk Hampton dan terima kasih semuanya.
2: Sementara itu, Kepala Pelatih Hampton FC, Zefahia, menyampaikan hasil ini tidak sesuai dengan yang diharapkan. Namun, ia berjanji timnya akan kembali lebih baik pada pertandingan-pertandingan berikutnya.
4: Iya, sebenarnya puji Tuhan kita selesai 6-1, nggak sesuai sama apa yang kita sudah impikan. Cuman kita akan berjanji kita akan comeback stronger. Masih ada 2 pertandingan lagi, jadi kita akan maksimalkan.
2: Atas hasil tersebut, tim asuhan head coach Rio Pangestu melangkah mantap menuju persaingan 2 tiket ke Grand Finals. Sedangkan Hampton FC harus segera bangkit setelah kekalahan telak di laga pembuka. Dari Jakarta, Nur Diansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Lepas menuju Badminton Asia Junior Championship atau BAJC resmi dilepas menuju dalam acara pelepasan di Pelatnas Cipayung Jakarta Timur Rabu kemarin. Dalam acara pelepasan di Pelatnas Cipayung Jakarta yang akan membela tim bulu tangkis merah putih dalam kejuaraan yang berlangsung pada 26 hingga 30 Juni merah putih untuk nomor beregu dan 1 pada 26 hingga 30 Juni untuk nomor beregu dan 1
1: di tahun ini PBSI melibatkan Sushiro Kumamoto Jepang.
0: Di BAJC 2026
1: di tahun ini
0: secara
1: PBSI melibat
0: dari mulai seleksi sampai dengan pendampingan pertandingan
1: 2026
0: di antaranya adalah Hendrawan dan Bambang Suprianto yang tujuannya untuk mengetahui persaingan
1: di antaranya adalah Hendrawan dan Bambang Suprianto yang tujuannya untuk
0: dijadwalkan tim merah putih akan bertolak ke Yasushiro Jepang pada Rabu pekan depan.
1: Dijadwalkan tim merah putih

0: tadi maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dengan
1: disampaikan kabar dari Bulu Tangkis tadi.
0: Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia.
1: Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia.
0: Dapatkan juga beragam informasi media sosial terverifikasi kami di Instagram dan @rri.id.
1: Serta ikuti media sosial
0: terverifikasi kami di Instagram dan @rri.id.
1: Salam sehat dan program 3.

Ranai siang ini. Ranai siang ini. Pendengar dimanapun Anda berada, demikian tadi kita sudah mengikuti warta berita dari RRI Pro 3 Jakarta. Dan pendengar, untuk warta berita selanjutnya dapat diikuti pada pukul 13 waktu Indonesia Barat siang nanti ya. Dan untuk Anda pendengar, kami juga informasikan bahwa Pro 1 RRI Ranai nantinya juga akan menyiarkan secara langsung sholat Jumat dari Masjid Agung Baitul Izzah Natuna. Dan untuk Anda pendengar, selamat siang. Mungkin khusus untuk kaum laki-laki ya, yang akan melaksanakan sholat Jumat, khususnya yang muslim, mungkin sudah bisa untuk bersiap-siap ya, melaksanakan sholat Jumat untuk hari ini. Dan untuk Anda pendengar, kami temani dengan hiburan siang, dan kita masih bersama di Ranai Siang.

Grup C kembali menghadirkan pertandingan menarik di Pesta Bola Dunia 2026. Brazil siap melanjutkan perjalanannya saat menghadapi Haiti dalam laga yang akan berlangsung di Stadion Philadelphia, Amerika Serikat. Brazil mengincar kemenangan penting untuk memperkuat posisinya di grup, sementara Haiti bertekad memberikan perlawanan terbaik dan mencuri poin berharga. Akankah Brazil menunjukkan kelasnya di atas lapangan atau Haiti yang menghadirkan kejutan di Philadelphia? Dengar bareng pertandingan seru Grup C Pesta Bola Dunia 2026 Sabtu 20 Juni 2026 pukul 07.30 menit waktu Indonesia Barat hanya di Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Oke, dengarkan baik-baik. Budi membeli 3 buah lampu yang harga masing-masing lampunya Rp15.000. Nah, Sari membeli 5 buah lampu yang harga masing-masing lampunya Rp10.000. Pertanyaannya, sebutkan 3 cara menghemat listrik.
1: Aku.
0: Oke, silakan.
1: Caranya, menyalakan lampu seperlunya, matikan peralatan listrik yang tidak dipakai, cabut kabel dari stop kontak saat gak dipakai.
0: Ya, anda benar.
1: Yuk kita hemat listrik.
2: Sekilas mirip, tapi tak sama. Kura-kura dan penyu. Yaps, pernahkah Anda bertanya apa sih perbedaan dari keduanya? Keduanya merupakan bagian dari Ordo Testudines yang sama-sama memiliki karakteristik fisik yang khas dengan adanya cangkang yang menutupi sebagian besar tubuh mereka. Pada dasarnya, kedua satwa ini pun sama-sama memiliki sifat tertutup dan pemalu. Namun, terdapat perbedaan signifikan untuk dapat membantu kita agar tak tertukar mengidentifikasi antara kura-kura dan penyu. Cara mudah untuk mengetahuinya yaitu terletak pada kakinya. Kaki penyu lebih menyerupai seperti sirip atau dayung yang akan memudahkannya untuk berenang. Sedangkan kura-kura memiliki kuku tajam pada keempat kakinya. Nah, bagaimana? Sudah tahu kan perbedaan dari keduanya, kura-kura dan penyu?
3: Ranai siang ini. Ranai.

0: Loh, loh, kok udah rapi sih meja Mohen?
1: Aku mau pulang duluan, Dew. Ada janji nih. Biasa, mau nonton sama Anto.
0: Tuh, biasaan ya kamu. Ingat loh, pekerja yang sering pulang lebih cepat dengan alasan yang tidak penting, itu bisa digolongkan pekerja yang tidak produktif dan pekerja yang korupsi, walaupun cuma korupsi waktu.
1: Alah, ini kan karena bos lagi gak ada.
0: Nah, itu juga tuh. Seharusnya kita bekerja tuh dengan disiplin, penuh dedikasi walaupun tanpa pengawasan dari atasan. Bagaimana mau ikut merubah bangsa kalau kelakuan kamu kayak gitu? Malu dong.
1: Iya, hilaf.

Ranai Siang Ini. Ranai Siang Ini. Pendengar dimanapun Anda berada, untuk selanjutnya lagu-lagu Islami akan kami hadirkan untuk Anda.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
1: rri.co.id.
2: Dari beranda pulau terdepan Negara Kesatuan Republik Indonesia, Radio Republik Indonesia Ranai menyapa Anda.

أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن

الحمد لله الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه رسول الله أجمعين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه رسول الله أجمعين أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة حرم فقال تعالى في آية أخرى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما Sidang jamaah Jumat yang terhormat dan mudah-mudahan kita semua dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ungkapan utama dan yang paling pertama yang mesti kita ucapkan dalam kehidupan kita, karena dari bangun tidur sampai hendak tidur kembali, begitu banyak nikmat Allah berikan dalam kehidupan kita, mulai dari ungkapan lisan, kedipan mata, gerakan kaki dan ayun tangan, merupakan nikmat yang Allah berikan. Mudah-mudahan semua nikmat yang dapat kita rasakan ini menjadikan kita hamba-hamba yang bersyukur kepada Allah, hamba-hamba yang bertambah iman dan takwanya kepada Allah. Salawat dan salam marilah senantiasa kita ucapkan untuk baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Jamaah Jumat yang terhormat, di atas mimbar yang megah ini khatib mengingat, mengajak, menghimbau terkhusus pada diri sendiri serta keluarga, serta mengajak jamaah sekalian, mari di sisa-sisa kehidupan kita, sisa-sisa waktu yang diberikan Allah ini kepada kita, kita tingkatkan takwa kita kepadanya. Mudah-mudahan sampai akhir menjelang nafas ini meninggalkan jasad, kita mampu beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Jamaah sekalian yang dimuliakan, hari ini kita sudah memasuki 4 Muharram 1448 Hijriah. Sudah 3 hari kita lewati tahun baru Islam ini. Setiap masjid, surau, musalla ketika masuknya tahun baru Islam memperingati dengan tausiah-tausiah agama yang disampaikan oleh ustaz-ustaz. Melalui mimbar ini
Di hari yang mulia ini, khatib ingin menyampaikan beberapa hal berkaitan dengan hijrah kita menuju ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Kalaulah zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diperintahkan hijrah dari Mekah menuju Madinah untuk mendapatkan perkembangan dalam menyebarkan agama Islam, pada saat ini kita dianjurkan dan dituntut untuk melaksanakan hijrah. Hijrah yang pertama ialah hijratun minadzunubi ila taubatin nasuha. Hijrah dari taubat menuju dari dosa menuju taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa demikian kita dianjurkan agar kita hijrah dari perbuatan-perbuatan dosa menuju taubat kepada Allah Subhanahu wa taala? Karena sekian banyak umat Nabi Muhammad di dunia ini, tidak ada satupun yang terlepas dari namanya perbuatan dosa. Maka kalau kita mengaku umat Nabi Muhammad yang cinta kepadanya, kalau kita mengaku sebagai hamba Allah yang mengharap ridhonya, maka di tahun yang baru ini timbul semangat baru untuk melaksanakan taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa demikian? Karena Allah senang ketika ada hamba-hambanya yang bangun di tengah malam, meneteskan air mata, beristighfar kepada Allah, mengakui kesalahannya. Seandainya kita yang hari ini diberi waktu oleh Allah tapi tak mau bangun tengah malam, sujud di hadapan Allah, beristighfar kepada Allah, mengakui kesalahannya, padahal kita dianjurkan hijratun minadzunubi ila taubatan nasuha, bertaubat kepada Allah dengan taubatan nasuha. Maka seandainya tahun kemarin banyak dosa kita lakukan, banyak perbuatan-perbuatan salah kita lakukan, maka di tahun baru ini kita renungi, apakah kita mau kembali berbuat salah, mau melakukan hal yang sama sehingga Allah murka kepada kita. Jangan sampai ketika waktu yang lama ini diberikan Allah kepada kita, tapi kita tidak mau bertaubat kepadanya, memohon ampun kepadanya, beristighfar kepadanya, mengharapkan ampunannya, sehingga kita pantas dan patut menjadi hamba-hamba yang diampuni olehnya. Jamaah sekalian, tentunya kita berharap dengan perbanyak istighfar kita, Allah ampuni dosa kita. Seandainya hari ini masih ada kesalahan kita sama manusia, mari kita saling memaafkan dan membuka pintu maaf. Mudah-mudahan taubat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jamaah sekalian, yang kedua, hijratun minal kadzibi ilal siddiqi, dari dusta menuju kejujuran. Kalau ditanyakan kepada kita, benarkah negara Indonesia ini banyak orang-orang yang pintar? Benarkah Indonesia ini banyak orang-orang yang bergelar? Benarkah Indonesia ini banyak orang-orang yang hebat? Tapi mengapa saat ini banyak badan-badan penyidik digerakkan, didirikan, BPK, KPK dan lain sebagainya? Karena apa? Kejujuran semakin menipis. Banyak orang yang hebat, tapi kehebatannya diungkap, mereka ditangkap, dikeling tangannya atau diikat tangannya, dimasukkan rompi oren, ditulis di situ tahanan. Kenapa demikian terjadi? Karena ada ketidakjujuran yang dilakukan. Kejujuran mesti ditanamkan dari keluarga, dari lingkungan, tempat kerja, bahkan sampai ke tata negaraan. Bagaimana negara kita akan maju kalau kita tidak terapkan yang namanya kejujuran? Kita berharap
anak-anak kita yang akan mengisi kursi-kursi pemerintahan, kursi-kursi yang ada pada kedudukan-kedudukan yang diduki saat ini, anak-anak kita mampu menjadi orang-orang yang jujur di masa yang akan datang. Jamaah sekalian yang dihormati, kalaulah jujur tidak kita terapkan, bagaimana kita mengaku umat Nabi Muhammad sedangkan Rasul saja diberi gelar Al-Amin? Bagaimana kita tidak mau hijrah menuju kejujuran dari kedustaan kalau Rasul saja diberi gelar Al-Amin? Jamaah sekalian, jangan sampai apa yang dititipkan hari ini kepada kita tidak kita laksanakan dengan kejujuran, karena sesungguhnya sedikit pun tidak akan pernah salah catatan malaikat yang mencatat apapun yang telah kita lakukan. Jamaah sekalian yang dihormati, yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang ketiga, hijrah yang perlu kita laksanakan, hijratun minal inayati bil jasadi ilal inayati bil ruh. Banyak hari ini orang yang hijrah hanya ruhnya saja, pakaiannya saja, tapi hati masih busuk, hati masih sombong, hati masih ingkar, masih dengki, masih iri. Bagaimana mendapatkan ridhonya Allah kalau hanya jasad yang hijrah sedangkan ruh ataupun hati kita belum? Maka dengan demikian, mari kita sertai jasad ini beserta ruhnya untuk senantiasa hijrah menuju ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Karena sesungguhnya bila ditanyakan apa yang ingin kita gapai untuk akhirat nanti, tentunya mendapatkan tempat yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tapi sayang, beribu kali sayang, seandainya ketika dunia ini kita lewati dengan begitu saja, padahal jasad ini bagus tapi di dalamnya bobrok, di dalamnya hancur, hatinya masih ada yang tidak baik. Maka dengan tahun baru Islam ini, kita perbaiki diri kita, evaluasi lagi apa yang kurang di tahun 1447 kemarin. Kalau seandainya masih ada yang kurang, maka kita lengkapi. Seandainya masih sudah lengkap, maka kita perbagus lagi dan kita perbaiki. Mudah-mudahan dengan hijrah kita menuju ridhonya Allah, kita menjadi hamba-hamba yang terbaik di sisi Allah. Kita mendapatkan tempat yang terbaik, mudah-mudahan bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jamaah Jumat yang berbahagia, dari beberapa hijrah yang disampaikan ini, mudah-mudahan kita mampu melaksanakannya dan kita mampu menerapkan dalam kehidupannya, kehidupan kita. Mudah-mudahan kita termasuk hamba-hamba yang la'allakum ta'at la'allakum tattaqun. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين.

0: Pendengar dimanapun Anda berada, untuk panduan waktu saat ini sudah pukul 12.39 menit waktu Indonesia Barat. Selamat siang untuk Anda. Dan pendengar, kami juga informasikan nanti tepat pukul 13 waktu Indonesia Barat, kita akan mengikuti Warta Berita Daerah Siang ya, yang disiarkan langsung dari Pro 1 RRI Ranai. Dan untuk saat ini di luar sana, di Sepompang dan sekitarnya cukup cerah sekali untuk cuaca panas ya. Jadi untuk Anda yang mungkin saat ini beraktivitas di luar rumah, jangan lupa untuk menggunakan topi atau juga pelindung kepala ya, agar kepala dan juga anggota tubuh kita tidak terpapar langsung oleh matahari. Dan untuk Anda pendengar, rangkaian lagu-lagu hiburan siang kami persembahkan untuk Anda.
1: Ranai siang ini. Ranai.

0: Kak, ponselnya jauhin tuh.
1: Loh, kenapa? Orang udah biasa kok taruh di bawah bantal.
0: Kakak, itu tuh kebiasaan yang salah tahu. Menurut WHO, radiasi ponsel bisa mempengaruhi susunan saraf manusia. Jadi bisa menyebabkan kanker atau tumor.
1: Hah? Masa sih?
0: Aduh, gak usah masasi-masasi deh. Buruan, jauhin.
2: Radiasi handphone dapat merusak sel-sel otak kita.
3: Pesan makanan ah. Nasi sop daging 35 kah. Teh manis dingin 5 kah. Kok ditulis kasih?
4: Pasti pendengar tidak asing lagi dengan huruf K yang menjadi pengganti bilangan angka ribu di menu restoran atau barang. Tapi tahukah Anda kenapa K dijadikan pengganti bilangan ribu? Berdasarkan dari laman Merriam-Webster, satuan K memiliki kepanjangan kilo. Kilo digunakan sebagai unit pengukuran dalam sistem satuan internasional. Misalnya,

0: Pendengar dimanapun Anda berada untuk hiburan siang, kami cukupkan dulu hingga di sini. Selanjutnya kita akan ikuti berita daerah dan kita jelang pukul 13 waktu Indonesia Barat.
1: Informasi seputar Natuna, aktual, tajam dan terpercaya yang dirangkum dalam Warta Berita Daerah. Sesaat lagi disampaikan oleh Radio Republik Indonesia Ranai, Radio Publik Milik Bangsa.

Selamat siang pendengar, inilah Warta Berita Daerah untuk edisi siang ini, Jumat tanggal 19 Juni 2026, bersama saya Yulis Hamzah. Pangkalan TNI Angkatan Udara Raden Sajat menggelar peringatan Tahun Baru Islam 1 Muharram 1448 Hijriah di Masjid Mina Lanut RSA. SMAN 2 Bunguran Timur menyemarakan Tahun Baru Islam dengan pawai sebagai upaya menumbuhkan semangat kebersamaan dan syiar Islam di kalangan pelajar.

0: Dari Sepombang Natuna, inilah berita daerah selengkapnya. Pendengar, berita yang pertama siang ini kami sampaikan, Pangkalan TNI Angkatan Udara Raden Sajat pada Kamis kemarin menggelar peringatan Tahun Baru Islam 1 Muharram 1448 Hijriah di Masjid Mina Lanut RSA Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau. Kegiatan berlangsung dalam suasana hikmat dan penuh kebersamaan dengan keluarga besar Lanut Raden Sajat. Acara diawali dengan pembacaan ayat suci Al-Quran oleh personil Lanut RSA, dilanjutkan dengan sambutan dan tausiah agama. Hadir dalam kegiatan ini dan Lanut RSA Marskal Pertama TNI Onesmus Gede Rai Airiyadi SE MM Emhan, Ketua Pia Ardia Garini Cabang 9D1 Lanut RSA Nyonya Marni Onesmus Pasaribu, para pejabat, prajurit PNS, CPNS, serta Ustadz Mustaqim MPD. Peringatan Tahun Baru Islam mengangkat tema Jadikan Semangat Muharram untuk Perubahan yang Lebih Baik Menuju Indonesia Maju dan Berdaulat. Momentum tersebut menjadi sarana memperkuat keimanan serta melakukan introspeksi diri dalam meningkatkan kualitas pengabdian. Dalam sambutannya, Marskal Pertama TNI Onesmus Gede Ariyadi mengajak seluruh personil menjadikan semangat hijrah sebagai motivasi untuk meningkatkan disiplin, integritas, profesionalisme, serta semangat pengabdian kepada bangsa dan negara. Kepada kesempatan itu, Ustadz Mustaqim juga menyampaikan tausiah tentang makna hijrah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan pentingnya menjaga kejujuran, membersihkan hati, serta meningkatkan kualitas ibadah dalam kehidupan sehari-hari. Kegiatan peringatan Tahun Baru Islam 1448 Hijriah ditutup dengan doa bersama. Seluruh peserta memohon kesehatan, keselamatan, serta perlindungan Tuhan Yang Maha Kuasa agar senantiasa diberikan kelancaran dalam melaksanakan pengabdian kepada TNI Angkatan Udara, bangsa dan negara. Miss Darul Ulum menggelar Expo Muharram dalam rangka memperingati Tahun Baru Islam 1 Muharram 1448 Hijriah pada Kamis tanggal 18 Juni 2026. Kegiatan tahunan tersebut diisi dengan berbagai kegiatan keagamaan, penampilan siswa, dan bazar yang melibatkan warga sekolah. Expo Muharram dilaksanakan di lingkungan Miss Darul Ulum dengan melibatkan seluruh peserta didik dan dewan guru. Kegiatan ini menjadi salah satu agenda rutin sekolah dalam menyemarakkan peringatan Tahun Baru Islam. Humas Miss Darul Ulum Zulkifli kepada RRI mengatakan, Expo Muharram menjadi sarana pembinaan karakter religius sekaligus mempererat kebersamaan di lingkungan sekolah. Menurutnya, kegiatan ini sudah menjadi agenda rutin yang selalu dilaksanakan setiap tahun. Zulkifli juga menjelaskan rangkaian kegiatan Expo Muharram meliputi ceramah agama, penampilan siswa, serta berbagai kreativitas yang ditampilkan oleh peserta didik. Melalui kegiatan tersebut, siswa didorong untuk lebih percaya diri dan berani menunjukkan kemampuan yang dimiliki. Selain itu, kegiatan juga dimeriahkan dengan bazar yang melibatkan siswa dan pihak sekolah. Bazar tersebut menjadi sarana pembelajaran kewirausahaan sederhana sekaligus menambah semarak pelaksanaan Expo Muharram. Dan menurutnya, kegiatan tersebut memberikan dampak positif terhadap perkembangan karakter dan kreativitas siswa di luar kegiatan belajar mengajar di kelas. Kegiatan ini oleh pihak sekolah berkomitmen untuk terus mempertahankan dan meningkatkan kualitas pelaksanaan Expo Muharram pada tahun-tahun mendatang. Miss Darul Ulum berharap Expo Muharram ini dapat terus menjadi wadah pengembangan nilai-nilai keislaman, kreativitas, dan kebersamaan bagi peserta didik, dan kegiatan ini juga diharapkan mampu memperkuat pendidikan karakter serta menumbuhkan semangat keislaman di lingkungan sekolah.
1: Anda masih bersama kami dalam Warta Berita Daerah Radio Republik Indonesia Ranai. Radio Publik milik bangsa.
0: Pendengar, SMAN 2 Bunguran Timur menggelar pawai Muharram 1448 Hijriah pada Kamis sore tanggal 18 Juni 2026. Kegiatan yang diikuti siswa dan guru ini mengambil rute dari kantor Kementerian Agama Kabupaten Natuna hingga berakhir di kawasan Pantai Piwang. Pawai digelar sebagai bagian dari upaya untuk menyemarakan Tahun Baru Islam sekaligus menumbuhkan semangat kebersamaan dan syiar Islam di kalangan pelajar. Sepanjang perjalanan, peserta pawai mendapat sambutan antusias dari masyarakat yang menyaksikan kegiatan ini. Ketua Panitia Asni Nova SAG kepada RRI mengatakan pawai Muharram pada tahun ini dimeriahkan dengan pembagian sekitar 2.000 butir telur merah kepada masyarakat Natuna. Menurutnya, pembagian telur merah ini dipilih karena memiliki makna khusus dalam tradisi masyarakat Melayu yang identik dengan rasa syukur dan kebersamaan.
2: Dalam budaya Melayu, sering menggunakan telur merah dalam setiap acara, seperti khatam Quran, nikah kawin. Merah artinya berani, dan telur bisa diartikan kehidupan baru. Keberkahan telur merah yang dibagikan dalam rangka satu Muharram adalah sebagai bentuk kebahagiaan, kegembiraan, dan keberkahan SMA 2 dan seluruh masyarakat bersama dalam menyambut Tahun Baru Islam 1448 Hijriah. Semoga di tahun ini kebahagiaan, kesuksesan selalu menyertai kita bersama. Amin, amin ya rabbal alamin.
0: Asni Nova juga menjelaskan tradisi pembagian telur merah juga menjadi salah satu cara memperkenalkan nilai-nilai budaya Melayu kepada generasi muda. Selain sebagai simbol syukur, tradisi ini mengandung pesan untuk mempererat silaturahmi dan kepedulian sosial di tengah masyarakat. Ia juga mengatakan kegiatan ini mendapat dukungan dari seluruh warga sekolah yang terlibat dalam persiapan hingga pelaksanaan pawai. Partisipasi siswa yang tinggi menunjukkan semangat generasi muda dalam menjaga tradisi budaya dan syiar Islam. SMAN 2 Bunguran Timur berharap kegiatan serupa dapat terus dilaksanakan pada tahun-tahun mendatang. Selain memperkuat syiar Islam, kegiatan ini juga diharapkan mampu melestarikan budaya Melayu dan menumbuhkan semangat bagi para kalangan generasi muda. Pendengar, kami sampaikan berita selanjutnya. Lanut Raden Sajat bersama Bank Rakyat Indonesia memperkuat kolaborasi dalam mendukung pendidikan anak usia dini melalui program BRI Peduli. Program ini diwujudkan melalui renovasi arena bermain dan sarana-prasarana TK Angkasa Lanut Raden Sajat pada Kamis kemarin. Penyerahan bantuan ditandai dengan penandatanganan berita acara, pemeriksaan dan serah terima yang berlangsung di lingkungan TK Angkasa Lanut Raden Sajat Kabupaten Natuna. Komandan Lanut Raden Sajat Pertama TNI Onesmus Gede Rai Aryadi SEMMMHAN mengatakan bahwa bantuan ini mencerminkan kepedulian dunia perbankan terhadap peningkatan kualitas pendidikan generasi muda. Dan Lanut RSA juga menilai kerjasama berbagai pihak menjadi modal penting dalam menciptakan lingkungan belajar yang aman, nyaman, dan mendukung perkembangan karakter anak sejak usia dini. Kegiatan tersebut turut dihadiri Kadispers, Kadislog, Kadister, Kasifansin, Lanut RSA, kemudian pimpinan cabang BRI Tanjung Pinang, Saprizal, pimpinan BRI KCP Ranai Natuna, Cipta Wijaya, serta pimpinan BRI Unit Natuna, Nardi, dan melalui kolaborasi yang sudah terjalin selama ini, Lanut Raden Sajat dan Bank Rakyat Indonesia berharap dukungan terhadap dunia pendidikan dapat terus berlanjut demi melahirkan generasi yang cerdas, berkarakter, dan berdaya saing. Kami sampaikan berita yang terakhir, nelayan Natuna dorong pompong dilengkapi internet untuk awasi kapal asing. Selengkapnya dilaporkan Marjani.
3: Upaya pengawasan terhadap aktivitas nelayan asing di Laut Natuna Utara dinilai perlu didukung dengan pemanfaatan teknologi yang lebih modern. Salah satunya dengan melengkapi pompong nelayan yang beroperasi di wilayah perairan tersebut dengan jaringan internet. Ketua Lembaga Pengelola Sumber Daya Pesisir Kabupaten Natuna, Jerman, dalam keterangannya kepada RRI belum lama ini mengatakan keberadaan internet akan memudahkan nelayan dalam menyampaikan informasi kepada petugas. Menurutnya, laporan mengenai aktivitas mencurigakan dapat diterima lebih cepat dan akurat. Jerman menjelaskan selama ini nelayan masih mengandalkan radio komunikasi untuk berkoordinasi di laut. Penggunaan radio dinilai memiliki keterbatasan terutama dalam mengirimkan titik koordinat maupun dokumentasi visual. Dengan dukungan internet, nelayan dapat mengirimkan lokasi keberadaan kapal asing secara langsung kepada petugas. Selain itu, bukti berupa foto maupun video juga dapat segera diteruskan untuk mempercepat tindak lanjut.
4: Kapal nelayan kita tradisional yang beroperasi di ZTE itu kita bekali komunikasi yang canggih, jadi bisa real time. Ketika mereka lihat kapal asingnya beroperasi, ya mereka di menit itu juga, di detik itu mereka bisa kirim langsung ke PSDKP pusat atau segala macam. Jadi kan itu kan aparat kita untuk bertindak pun lebih jelas gitu. Oh ini oke, kapal beroperasi di sini. Hitungan jam bisa menjangkau lokasi yang komplik tadi.
3: Sementara itu, Sekretaris Aliansi Nelayan Natuna Rahmat Wijaya mengungkapkan maraknya praktek illegal fishing turut berdampak terhadap kehidupan nelayan lokal. Menurutnya, hasil tangkapan nelayan mengalami penurunan dalam kurun waktu 10 tahun terakhir. Rahmat menyebut, keberadaan kapal asing yang melakukan penangkapan ikan secara ilegal menjadi salah satu faktor berkurangnya sumber daya ikan. Kondisi tersebut secara langsung mempengaruhi pendapatan nelayan yang menggantungkan hidup dari hasil melaut.
5: Si yang menjadi Menteri Perikanan. Waktu itu panen ikan kita melonjak, Bang. Kalau dikalkulasikan dengan uang, mungkin satu trip itu mereka sampai 50 juta. Satu trip itu kisaran 15 harian lah. Untuk sekarang, setelah 2020 ke atas, itu berkurang di 50%, Bang. Jadi sekarang,
3: ia berharap pemerintah dapat memperkuat pengawasan di Laut Natuna Utara dengan melibatkan nelayan sebagai mitra informasi di lapangan. Dengan dukungan teknologi dan patroli yang lebih intensif, aktivitas illegal fishing diharapkan dapat ditekan sehingga kesejahteraan nelayan kembali meningkat. Demikian Marjani melaporkan.

Pendengar, demikian seluruh rangkaian berita daerah untuk siang hari ini. Sebelum berpisah kembali kami sampaikan berita utama. Pangkalan TNI Angkatan Udara Raden Sajat gelar peringatan Tahun Baru Islam 1 Muharram 1448 Hijriah di Masjid Mina Lanut RSA. SMAN 2 Bunguran Timur menyemarakan Tahun Baru Islam dengan pawai sebagai upaya menumbuhkan semangat kebersamaan dan syiar Islam di kalangan pelajar. Tim redaksi yang bertugas mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.

0: Pendengar dimanapun Anda berada, kita sudah mengikuti warta berita dari Pro 1 RRI Ranai. Dan untuk pendengar, warta berita selanjutnya dapat diikuti kembali pada pukul 16 waktu Indonesia Barat sore nanti. Merupakan berita berjaringan Korwil Nusantara 15 Pedang Prabu. Dan selanjutnya pendengar, kami di siang Anda akan seperti biasanya ya, kita bersama di Pro Dangdut.
1: Hai pecinta Pro Dangdut, waktunya Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

0: atas keranjang.
1: Kalau pasal pagi, tak ada kisah lain lah. Nak belanja di pasar.
0: Tak payahlah bawa benda tu, Kak Leha. Buat berat-berat saja saya tengok. Kan ada kantong plastik orang sediakan di sana.
1: Makcik Joyah tak tahu ke?
0: Tahu apa?
1: Pemerintah kita mengingatkan program diet sampah plastik. Nah, salah satunya mengurangi kantong plastik. Kalau nak belanja, bawalah tas keranjang atau tas belanja. Faham?
0: Iyalah Makcik Leha. Fahamlah saya.
2: Bijaklah dalam penggunaan kantong plastik.
3: Tahukah Anda gangguan pendengaran akibat bising? Gangguan pendengaran akibat bising adalah gangguan pendengaran yang disebabkan akibat terpajan bising yang cukup keras dalam jangka waktu yang cukup lama. Biasanya diakibatkan oleh bising lingkungan kerja. Bising yang intensitasnya 85 desibel atau lebih dapat merusak organ pendengaran. Sumber bising yang ada di sekitar kita antara lain mesin pembangkit listrik, suara bising dari mesin pesawat udara, dan wahana bermain. Cara menangani bising dengan meredam suara bising dengan cara menggunakan alat pelindung telinga yang biasa disebut earplug. Mari

0: Dangdut adalah kita. Baik, berikan dimanapun Anda berada, Pro Dangdut untuk siang hari ini. Kami buka line telepon untuk Anda seperti biasanya di 08-1170-33669 ya. Oke, kita sapa dulu yang sudah tersambung. Halo, selamat siang Pro Dangdut.
1: Adalah kita.
0: Dengan siapa nih?
1: Linda nih, Kak.
0: Dengan siapa?
1: Yulinda.
0: Oh, Yulinda di Sungai Ulu.
1: Iya.
0: Oke, Yulinda. Apa ya. Lagu?
1: Lagu kemarin tuh salah.
0: Lagu yang mana?
1: Yang Yulinda minta lagunya.
0: Lagu apa?
1: Minta apa kemarin tuh? Lupa pula Yulinda.
0: Nah, lupa pula. Yalah lagu lain aja.
1: Iyalah, lagu lain aja lah. Lagunya... Udang di balik batu ada enggak?
0: Udang di balik batu, kita...
1: Dari itu, apa namanya tuh?
0: Cari dulu.
1: Sepo jam ya?
0: Kirim-kirim salam?
1: Salamnya buat Bang Pitung, Bang Marayan, Bang Mario, Bang Suherman, terus Pak Zainuddin, Pak Surya, buat keluarga Yulinda berada di Sleman, di Tanjung, di Ciruk, semuanya.
0: Okay.
1: Buat kakak juga udah buat operatornya. Ada nggak lagunya tadi? Nggak salah lagi loh.
0: Roma Irama ya? Udang di balik batu. Ini Roma Irama penyanyinya sama Rudi Rita Sugiarto.
1: Terserahlah.
0: Oke.
1: Yang betul dari Malaysia. Terima kasih. Selamat siang. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat Yulinda di Sungai Ulu ya. Dan kami tunggu kembali untuk Anda yang akan bergabung di kesempatan siang hari ini yang akan bersama kami di Pro Dangdut. Kami tunggu di 08-1170-33669. Halo, selamat siang Pro Dangdut. Halo.
2: Dangdut adalah kita.
0: Siapa nih?
2: Zainuddin di Batu Gajah ini. Bayu Lesen cantik itu.
0: Lain suara hari ini. Apa kabar? Sehat ke? Gak demam?
2: Alhamdulillah, baik sehat itu. Kayak orang pilek tapi enggak.
0: Oh, iyalah.
2: Kurang minum tadi.
0: Oh, kurang minum. Nanti minum air putih banyak-banyak ya.
2: Iya.
0: Bang Zai.
2: Iya, Mayulis.
0: Lagu apa nih?
2: Apa ya? Pantun cinta aja lah.
0: Pantun cinta?
2: Iya.
0: Kirim-kirim salam.
2: Salamnya sama Mayulis yang cantik itu.
0: Iya, makasih.
2: Harus senyum beneran ya.
0: Senyum.
2: Iya, pelatarnya siapa?
0: Ada Mbak Danti yang cantik.
2: Mbak
0: ini.
2: Mbak Danti yang cantik itu. Harus senyum Mbak Danti ya. Sama Yulinda Sungai Ulu tadi.
0: Yeah.
2: Yang cantik itu harus senyum Yulinda. Yulinda senyum.
0: Yeah.
2: Ada tuh sama... Kak Berlian di Tanjung Pinang yang cantik itu. Senyum Kak Berlian, senyum.
0: Yeah.
2: Ada tuh Purnama Sari dari Sulawesi Barat yang cantik itu. Senyum juga Purnama Sari sama Abang Andi di Batam yang ganteng itu. Senyum Bang Andi.
0: Yeah.
2: Dan dengar juga semuanya lah, terkurang bergabung juga ya.
0: Yeah.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat siang.
0: Waalaikumsalam.
2: Permisi, kata Jonaku Bang cantik itu.
0: Baik, terima kasih Bang Zai yang ganteng itu dari Batu Gajah sudah gabung ya, lagunya Pantun Cinta. Oke, di belakang Bang Zai ada siapa lagi nih? Kita tunggu di 08-1170-33669 untuk yang akan bergabung. Halo, selamat siang Pro Dangdut. Tak ada suaranya nih. Halo, selamat siang Pro Dangdut.
3: Dangdut adalah kita.
0: Dengan siapa nih?
3: Ini Bang Sudirman Padangkura. Siapa yang nelfon pertama tadi, Kak Yulis?
0: Nelfon pertama tadi Yulinda.
3: kedua Pak Zainuddin ya?
0: Bang Zainuddin tuh yang kedua.
3: Ya. Saya dah minta lagu dari Kak Yulis ya.
0: Lagu apa tuh?
3: Lagu Bunga Cinta.
0: Bunga.
3: Kak Yulis yang nyanyi ya.
0: Hah?
3: Pokok Kak Yulis yang nyanyi ya.
0: Nama dia kah?
3: Iya.
0: Okay.
3: Pokok lagu dari Yulis lah.
0: Oke okay lah.
3: Kan Kak Yulis penyiar.
0: Oh, yang penyanyi. Kalau ya, saya ini cemamik pandai.
3: Kak Yulis kerennya anak kak.
0: Apa tadi lagunya, judulnya Bang Zuhirman?
3: Bunga Cinta kan?
0: Bunga Cinta. Cinta. Oke, salam-salam.
3: Soalnya ada Pak Sumit sama Mbak Rambi, ada Pak Kasim di Kari, ada Mario, ada UPS di Penagi, ada Mak Nani, Mak Seri, Mak Nani, ada Mbak Rus, ada Jelinda, ada Bung Tris juga di Sengudu. Tempat juga untuk Zainuddin sama Nuri di Sekebun. Salam kenal untuk Sarinah juga di Batam, untuk Kak Belian juga di Tanjung Pinang. Semua rakyat yang bergabung orang nak gabung juga nih.
0: Okay.
3: Untuk Kak Yudis juga sama profesornya. Terima kasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat Bang Zuhirman ya dari Padangkura sudah bergabung. Lagu Bunga Cinta. Bukan Yulis ya, tapi dari Lilis Karlina. Baik untuk Anda pendengar, kita masih bersama di Prodangdut untuk siang hari ini. Halo, selamat siang Prodangdut.
4: Halo, selamat siang.
0: Oke, Prodangdut dengan siapa nih?
4: Sama Ramli ini, Mbak Yulis.
0: Ramli dari mana, Ramli?
4: Alhamdulillah, sehat.
0: Sehat. Ramli dari mana nih?
4: Dari Klari nih.
0: Klari, oke. Silakan Ramli, lagu apa?
4: Minta lagu Susah Hati dari versi Maggie Z.
0: Susah Hati? Oke.
4: Dari versi Maggie Z ya.
0: Kita cek lagunya ya. Nah, kalau tak ada Maggie Z, siapa?
4: Hah?
0: Kalau tak ada dari Maggie Z, boleh yang lain?
4: Ada Maggie Z, biasa dia ada.
0: Oh, ada ke?
4: Versi Maggie Z ada.
0: Oke deh.
4: Salamnya untuk Bang Zul tadi. Yang untuk Bang Zaya kan tentu. Senyum Bang Zai. Jangan orang saja suruh senyum, Bang Zai harus senyum,
0: senyum juga
4: nih.
0: Ya.
4: Apa ini untuk Mbak Nuri, untuk Mario, untuk semua yang bergabung nih Mbak Yulis. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat abang yang dari Kelari ya sudah bergabung bersama kita untuk siang hari ini. Dan untuk Anda pendengar, kita sudah masuk beberapa pilihan lagu. Jadi untuk Anda yang akan bergabung nanti silakan setelah kita nikmati lagu-lagu yang akan kami hadirkan. Tetaplah bersama kami, kita masih bersama di Prodangdut.
5: Prodangdut, dangdut adalah kita.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
1: rri.co.id.

0: Papa Maria.
1: Kau tahu? Kan anak kita masih balita. Tapi kenapa kau masih merokok?
0: Memang kenapa, Maria?
1: Memang kenapa kau bilang? Kau tahu, asap rokok ini membahayakan anak kita. Bisa meningkatkan resiko stunting. Aku tidak mau anakku mengalaminya.
0: Ya sudah, nanti aku matikan.
1: Tidak semudah itu, Ferguso. Karena cegah stunting itu penting. Cegah stunting itu penting. Matikan rokokmu atau aku akan pergi.
0: Tunggu, Maria. Maria!
2: Kita sering melihat awan mirip seperti gumpalan kapas putih yang empuk dan ringan. Tapi, apakah benar kalau awan memang aslinya ringan? Ternyata, ini salah besar loh. Dikutip dari United States Geological Survey USGS, rata-rata awan kumulus bisa memiliki berat hingga 500 ton atau sekitar 500 ribu kilogram. Wow! Namun, berat awan juga berbeda-beda, tergantung jenis awannya. Kalau awan itu berat, kenapa nggak jatuh ya? Awan tidak jatuh karena tetesan airnya sangat kecil. Tetesan air di awan rata-rata berukuran 1 juta kali lebih kecil dari tetesan hujan. Kemudian, arus angin di ketinggian meniup tetesan kecil ini dan menahannya di udara lebih lama. Konveksi panas juga membantu menjaga awan agar tetap melayang.

0: Dangdut adalah kita. Pradangdut, kami masih bersama Anda pendengar, silakan. Kita masih bersama di 08-1170-33669. Halo Pradangdut, selamat siang.
1: Dangdut adalah kita.
0: Dengan selamat siapa siang nih?
1: Sama Mario, Mbak Tita.
0: Oh, Bang Mario, apa kabar?
1: Alhamdulillah, sehat, kabar baik.
0: Alhamdulillah. Ah, lagu apa nih?
1: Lagu Permata Hati, Mbak Anak Marius.
0: Permata Hati?
1: Dari Mansur GH.
0: Dari siapa?
1: Mansur GH, bukan Mansur S.
0: Oh, coba kita cek dulu ya. Permata
1: ada
0: Hati?
1: Ada lagu itu.
0: Adakah?
1: Ada, Mbak Rita sering buka, Rodiah sering.
0: Oh.
1: Mansur GH. Okay. Bukan Mansur S.
0: Ah,
1: Permata Hati judulnya.
0: Iya. Yeah.
1: Ya lagunya? Ada?
0: Ah, masih searching dia nih. Ah, kirim-kirim salam loh.
1: Salamnya buat Ramli, Pak Jerman, Pak Zainuddin, ada Yulinda, Jasati, Mama Nani, Mama Seri, Mama Rusnah. Ada Mami Dun. Putra Tiga Putra. Pak Idris, Pak Razak, Pak Kasim, Arfandi, ada Mama Kak Yarni. Ada Lois.
0: Yeah.
1: Buat Mbak Yulia sama Mbak Danti. Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat siapa tadi itu, Bang Mario ya di Batu Hitam. Dan di belakang Bang Mario kita sapa lagi nih. Halo, selamat siang Prodangdut.
2: Dangdut adalah kita.
0: Dengan siapa nih?
2: Mbak Nani, Mbak.
0: Mbak Nani dari mana?
2: Sungai Ulu.
0: Oh, dari Sungai Ulu. Oke lah Mbak Nani, lagu apa?
2: Mbak aja yang milih, Mbak.
0: Oke lah, nanti aku pilihkan lagu spesial buat Mbak Nani nih. Ah, Mbak Nani ya, kirim-kirim salam.
2: Salam-salamnya untuk Mario tadi, Zainuddin, Yulinda, Mbak Belian, Wanutu, Mama si kembar, Sarina di Batam, Sari di Banjarmasin, salam kenal. Mbak Sinar, untuk Mbak juga sama operatornya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat Mak Nani tadi dari Sungai Ulu ya. Dan di belakang Mak Nani ada siapa lagi nih? Kita sapa dulu. Halo, selamat siang Prodangdut. Belum ya. Ah, 08-1170-33669. Panduan waktu untuk pendengar saat ini sudah pukul 14 lebih 11 menit waktu Indonesia Barat ya. Kita bersama di program Prodangdut ini seperti biasanya nanti jelang pukul 15 waktu Indonesia Barat.
3: Prodangdut, dangdut adalah kita.

Persaingan Grup D semakin sengit di Pesta Bola Dunia 2026. Turki dan Paraguay akan saling berhadapan dalam laga penting menuju fase gugur. Turki mengandalkan semangat dan disiplin permainan khas Eropa, sementara Paraguay siap menghadirkan daya juang Amerika Selatan yang tak pernah menyerah. Siapa yang akan mengamankan poin berharga di Stadion San Francisco Bay Area, Amerika Serikat? Dengar bareng pertandingan seru Grup D Pesta Bola Dunia 2026, Sabtu 20 Juni 2026, pukul 10 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro 3. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: Sis, panas banget nih. Istirahat dulu yuk.
1: Iya ya, Lin. Panas banget. Bikin haus jadinya. Nah, untung aku bawa minuman dari rumah. Kamu mau minum juga, Lin?
0: Nih, aku juga bawa lu dari rumah. Botol minum kemarin sudah aku isi lagi dari rumah.
1: Elin, tunggu. Itu kan botol sekali pakai. Bahaya banget loh kalau isi ulang air minuman di botol sekali pakai.
2: Oh, yes.
0: Ah, emang bahayanya apa?
1: Kamu nanti bisa terkontaminasi bakteri loh, Lin. Terus nanti juga ada perubahan bau dan warna air. Yang paling bahaya nih, kamu juga bisa terkena dampak pencemaran bahan kimia yang terkandung dalam plastik botol sekali pakai.
0: Waduh, ngeri juga ya. Makasih ya, Sis. Udah diingetin. Soalnya aku sering banget sih isi ulang di botol sekali pakai.
3: Banyak orang yang seringkali mengisi ulang botol minum kemasan dengan tujuan menghemat. Padahal, botol minuman kemasan umumnya didesain hanya untuk sekali pakai. Jika digunakan secara berulang, botol kemasan ini justru bisa menyebabkan gangguan kesehatan.
4: Aduh, donatku jatuh. Ambil lagi nggak ya? Tapi belum 5 menit, sayang kan?
5: Hayo, ngaku deh. Pasti kita juga pernah kepikiran kan, kalau belum 5 menit, makanan yang jatuh masih bebas kuman. Ternyata, gak cuma orang Indonesia yang mikir begini loh. Orang-orang Barat juga punya pemikiran yang sama kayak kita. Bedanya kalau kita percaya aturan 5 menit, tapi orang Barat percaya aturan 5 detik. Tapi mau 5 menit kek, mau 5 detik kek, sebenarnya aman gak sih makan makanan yang udah jatuh? Menurut penelitian dari Paul Dawson dari Clemson University, jangankan 5 detik, apalagi 5 menit, makanan yang udah jatuh akan terkena kuman seketika itu juga. Tapi menurut penelitian dari Aston University, Anthony Hilton membuktikan bahwa jumlah kuman yang menempel pada makanan yang jatuh baru akan bertambah setelah 5 detik. Bisa dibayangin dong, ketika nggak segera diambil, ada berapa banyak jumlah kuman yang akan nempel. Belum lagi kalau permukaan lantainya basah atau lembab. Mendingan diikhlasin aja deh.
6: Aku lagi di Singapura, mau menikmati liburan.
7: Eh, Shay, apa? Lihat deh, si Yuni pamer terus ya.
6: Masa sih?
7: Iya, apa-apa semua diposting. Dan kalau buka media sosial, penuh postingan dia semua. Coba deh, lihat nih.
6: Mana-mana?
7: Nih, di Facebook ada,
6: iya,
7: Instagram
6: ya?
7: Ada, di WhatsApp juga ada.
6: Tapi, ya udahlah, biarin aja. Dia kan orang kaya, jadi terserah dia lah mau posting apa.
7: Tapi kan, nggak semua hal yang dia lakukan dan semua barang yang dia beli harus diposting di media sosial.
6: Iya juga sih.
7: Nah, emangnya dia nggak punya privacy apa?
6: Nggak tahu deh.
7: Gimana kalau yang lihat pengen, tapi nggak bisa beli? Kan nggak semua orang bisa seberuntung dia.
6: Iya juga sih.
7: Tuh kan.
8: Hargai privasi Anda. Bijaklah bermedia sosial. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Pendengar dimanapun Anda berada, masih di 0811703669. Kami nantikan kebersamaan Anda yang akan bergabung di kesempatan siang hari ini ya. Halo, selamat siang Pro Dangdut.
1: Dan kembali Dangdut adalah kita.
0: Dengan siapa nih?
1: Dari Manga Sinar Harapan Jaya.
0: Oh, Manga Sinar Harapan Jaya. Oke, Manga, apa lagu?
1: Lagunya Cinta Tergadai.
0: Cinta Tergadai?
1: Iya.
0: Salam-salam?
1: Salamnya untuk Maria Harapan Jaya, Bapak Joko Harapan Jaya, untuk Mbak Rusna dan Penjara, untuk Manani Cengelut, untuk Mbak Sari Pelagi, untuk Marina juga di Batam, Mbak Badulian juga di Tengah Pinang, untuk Fatima juga di Batam, untuk Kak Yudi juga, terima kasih, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat Mbak Mak Ngasinar kita ya. Dari Harapan Jaya sudah bergabung. Dan pendengar, kami sapa kembali Anda. Halo, selamat siang Pro Dangdut.
2: Dangdut adalah kita.
0: Dengan siapa nih? Waalaikumsalam. Siapakah
2: gerangan dari Tanjung Pinang?
0: Dari Tanjung Pinang, siapa makcik nih?
2: Oh, kalau dipanggil bahasa makcik, ini Mak Long.
0: Oh, Mak Long. Mak Long siapa?
2: Mak Long Berlian.
0: Mak Long Berlian, apa kabar?
2: Kabar baik. Lagi di golek-golek di atas Pulau Kapok, baru bangun tidur.
0: Oh, di Pulau Kapok. Sedaplah, iya. Dapat tidur siang.
2: Hari hujan pula di luar tu. Ha?
0: Oh, hujan di sana?
2: Hujan, baru mulai.
0: Oh iyalah lah. Mak Long Berlian ni nak dengar lagu apa?
2: Nak dengar lagu Gara-gara Sebotol Minuman.
0: Oh, Gara-gara Sebotol Minuman.
2: Okay. Dari Repina ya, Kak. Iyalah. Salam-salam ya. Buat Kak siapa nih? Kak Rodia ke Kak Elmi nih?
0: Bukan. Yuli Hamzah siang nih.
2: Apa?
0: Yuli Hamzah.
2: Oh, Kak Yuli. Kak Yuli. Iyalah, buat Kak Yuli. Selamat siang, sama bertugas. Sehat selalu.
0: Amin, makasih.
2: Buat Bang Zai yang ganteng itu. Senyum Bang Zai. Baru bangun tidur nih Bang Zai.
0: Bang Zai itu selalu
2: tak dengar
0: senyum.
2: Siapa yang masuk baru dengar, baru hidup radio juga nih. Buat yang di Batam ada Kak Sarina. Di Selat Panjang ada Bang Jais. Dari Uban ada Kak Fatimah. Di Kijang ada Mak Dani. Buat Mak Nani juga. Buat Long Is. Buat Mak Long Is, Mak Ngaje. Buat Kak Sinar. Buat Mama Eka. Buat semua aja lah Kak. Buat penerpun pertama sampai terakhir. Buat Kakak, makasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat Mak Long Berlian kita ya, dari Tanjung Pinang sudah bergabung untuk siang hari ini. Masih kami tunggu Anda pendengar di line telepon 0811703669 untuk Anda yang akan bergabung di kesempatan siang hari ini ya. Halo, selamat siang Pro Dangdut.
3: Halo Pro Dangdut, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, dengan siapa nih?
3: Ini Bang Jais lah, lagi tadi jarinya keriting gak dapat masuk lah.
0: Dari mana nih Bang Jais?
3: Di Selat Panjang.
0: Oh, di Selat Panjang, jauh rupanya ya.
3: Iyalah.
0: Ini pelampon terakhir nih, kita udah nak di ujung waktu. Apa lagu?
3: Lagu lama.
0: Apa tuh?
3: Gerah Lima.
0: Oke.
3: Judulnya Tunggaritik. Ini dengan Mbak siapa nih?
0: Yuli Hamzah.
3: Ah, salam kenal ya. Berarti baru tiga orang lah saya, Bang Adi, Mbak Rika, Zaza ya.
0: Yulis Hamzah.
3: Oke. Okay. Salamnya semuanya aja lah di penghujung-penghujung nih. Selamat tugas, selamat sore.
0: Yuk, makasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat Bang Jais dari Selat Panjang ya. Pendengar, kita langsung saja putarkan lagu-lagu terakhir untuk siang hari ini.
4: Prodangdut, dangdut adalah kita.

Grup C kembali menghadirkan pertandingan menarik di Pesta Bola Dunia 2026. Brazil siap melanjutkan perjalanannya saat menghadapi Haiti dalam laga yang akan berlangsung di Stadion Philadelphia, Amerika Serikat. Brazil mengincar kemenangan penting untuk memperkuat posisinya di grup, sementara Haiti bertekad memberikan perlawanan terbaik dan mencuri poin berharga. Akankah Brazil menunjukkan kelasnya di atas lapangan atau Haiti yang menghadirkan kejutan di Philadelphia? Dengar bareng pertandingan seru Grup C Pesta Bola Dunia 2026 Sabtu 20 Juni 2026 pukul 07.30 menit waktu Indonesia Barat hanya di Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

Pendengar dimanapun Anda berada, sampai di sini kebersamaan kita di program Pradang. Terima kasih untuk Anda yang sudah bergabung. Saya Yuli Samza, kita jumpa lagi di lain kesempatan ya. Selamat siang, semoga kita sehat selalu dan sampai

0: Sampai jumpa. Sekaligus saya Yuli Samza juga akan undur diri dari ruang dengar Anda untuk edisi hari ini ya. Kita jumpa lagi di lain kesempatan. Untuk Ranai Sore, pendengar akan ditemani oleh rekan kami Nadianti. Dan salam bahagia untuk kita semuanya.
1: Baru saja

0: Pendengar Anda masih bersama kami Pro 1 RRI Ranai. Pendengar, sore ini di Beranda Asta Cita kita akan membahas terkait dengan peluang dan juga tantangan ekonomi digital. Nah, pendengar, kemajuan teknologi ini membawa banyak perubahan, termasuk dalam dunia ekonomi. Dengan adanya internet, kemudian juga smartphone, dan berbagai aplikasi, kita saat ini hidup di era ekonomi digital. Ekonomi digital itu sudah menjadi bagian dari keseharian, ya. Contohnya, ya, kita sering belanja online, kemudian memesan taksi, ataupun makanan melalui aplikasi, lalu membayar makanan menggunakan kris, ya, dan juga banyak contoh lainnya. Bahwasanya sekarang kita sudah di zaman digitalisasi. Nah, pendengar, ekonomi digital itu mulai berkembang sejak tahun 1980-an saat komputer dan internet mulai digunakan untuk mempermudah bisnis. Nah, ini menjadi awal munculnya aktivitas jual beli lewat internet. Seiring waktu, teknologi semakin canggih dengan adanya smartphone, kemudian internet yang lebih cepat dan penyimpanan berbasis cloud, ya. Nah, pada tahun 2000-an mulai banyak situs jualan online. Kemudian adanya pandemi COVID-19 di tahun 2020 membuat proses adopsi teknologi digital itu semakin cepat. Banyak bisnis dan UMKM mulai beralih ke platform online. Bahkan banyak juga perusahaan startup yang tetap bertahan dan berkembang hingga jadi unicorn, ya. Ekonomi digital di Indonesia, pendengar, terus berkembang. Seperti yang kita lihat sekarang, ya, transaksi online ini menjadi hal yang biasa. Tidak sebatas e-commerce saja, tapi juga di bidang pendidikan, kesehatan, perbankan, dan transportasi. Nah, ekonomi digital memberikan peluang baru sekaligus tantangan yang perlu dihadapi. Ekonomi digital itu manfaatnya dan peluang bagi pelaku UMKM dan juga konsumen, ya, itu beragam. Apa saja? Yaitu UMKM berkembang melalui platform digital. Sekarang, pendengar, UMKM tidak harus punya toko fisik, ya, untuk bisa berjualan. Melalui e-commerce dan media sosial, pelaku usaha kecil itu dapat melakukan promosi, jualan, dan membangun brand sendiri secara online. Kemudian, memperluas akses pasar. Nah, salah satu dampak negatif positif, ya, ekonomi digital adalah akses ke pasar yang lebih luas. Karena sifatnya daring, bisnis itu dapat diakses oleh lebih banyak orang dari berbagai daerah. Bahkan bila menembus pasar global, ya, ini merupakan perluasan akses yang sangat potensial dan membuat pembelinya juga akan jauh lebih besar. Dan manfaat atau peluang terakhir, yaitu menciptakan lapangan kerja. Ekonomi digital juga menciptakan lapangan pekerjaan. Perusahaan yang melakukan digitalisasi ini umumnya membutuhkan digital marketing, e-commerce spesialis, host live shopping, kemudian cyber security hingga content creator. Itulah, pendengar, ya, peluang-peluang dari ekonomi digital. Nah, bagaimana dengan tantangan ekonomi digital? Kami akan sampaikan informasinya untuk Anda. Tetap bersama kami di Beranda Asta Cita.
1: Siapa itu nama anaknya Gisel sama Gading itu?
2: Gempi.
1: Oh, Gempi. Kalau yang bawain lagunya Bumbaya Bumbaya itu siapa?
2: Blackpink lah.
1: Kalau boyband Korea yang lagi populer sekarang ini siapa?
2: Banyak. BTS, EXO, SHINee, Super Junior. Banyak deh.
1: Wah, hebat, ya, kamu hafal, ya. Nah, kalau jumlah provinsi di Indonesia ada berapa?
2: Berapa, ya? Berapa ya? Terakhir? Nggak tahu, aku nggak ngikutin.
1: Indonesia, kita yang punya. Masih bilang cinta Indonesia kalau kamu sendiri tidak mengenalinya.
3: Pemerintah telah mengajukan jamu sebagai warisan budaya tak benda asli Indonesia kepada UNESCO agar mendapatkan pengakuan dunia. Lalu seperti apa bukti-bukti yang ada bahwa jamu memang betul-betul budaya asli Indonesia? Ternyata jamu sudah ada sejak 1200 tahun yang lalu. Kata jamu berasal dari dua kata yaitu jampi dan usodo yang bermakna obat dan doa. Data arkeologi menunjukkan masyarakat Jawa kuno telah melakukan pekerjaan di bidang kesehatan seperti yang ditemukan dalam relief Karmawi Bangga yang terletak di Candi Borobudur, Jawa Tengah, 722 Masehi. Sementara itu di masa Kerajaan Majapahit sudah ada profesi acaraki yaitu pekerjaan untuk orang yang handal meracik jamu. Di era Majapahitlah jamu diperdagangkan dengan cara digendong. Jamu yang digendong tersebut merupakan representasi dari lambang Kerajaan Majapahit, yakni Surya Majapahit. Terdapat 8 jenis jamu gendong, di antaranya kunyit asam, beras kencur, cabai puyang, kunci suruh, kudu laos, uyup-uyup, dan sina.
0: Dengar untuk Anda kaum muslimin dan muslimat, sesaat lagi akan berkumandang azan menandakan masuknya waktu sholat fardu asar untuk wilayah Ranai dan sekitarnya.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العافية الرافعة، وابعث مقام محمودا الذي وعدته، innaka la tuhliful mi'ad. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Ya Allah, Tuhan yang memiliki panggilan ini, yang sempurna dan memiliki solat yang didirikan, berikanlah Nabi Muhammad wasilah dan keutamaan serta kemuliaan dan derajat yang tinggi, dan angkatlah dia ke tempat yang terpuji sebagaimana yang Engkau telah janjikan.
1: Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Perkara yang pertama kali dihisab dari seorang hamba nanti di hari kiamat adalah salat. Apabila salatnya baik, maka akan menjadi baiklah seluruh amal perbuatannya. Dan apabila solatnya pun buruk, maka akan menjadi jelek pula seluruh amalnya."

Grup C kembali menghadirkan pertandingan menarik di Pesta Bola Dunia 2026. Brazil siap melanjutkan perjalanannya saat menghadapi Haiti dalam laga yang akan berlangsung di Stadion Philadelphia, Amerika Serikat. Brazil mengincar kemenangan penting untuk memperkuat posisinya di grup, sementara Haiti bertekad memberikan perlawanan terbaik dan mencuri poin berharga. Akankah Brazil menunjukkan kelasnya di atas lapangan atau Haiti yang menghadirkan kejutan di Philadelphia? Dengar bareng pertandingan seru Grup C Pesta Bola Dunia 2026 Sabtu 20 Juni 2026 pukul 07.30 menit waktu Indonesia Barat hanya di Pro 3. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: Rin, joget kau yang betul lah. Masa kayak gitu? Salah itu.
1: Ih, aku gak bisa joget kayak gini.
0: Terus kau bisanya apa? Ayolah, biar FYP konten kita.
1: Ya aku bisanya nari tarian daerah loh.
0: Halah, tarian daerah gak akan FYP itu. Mending joget yang udah viral ini aja.
1: Sok tahu kau. Selain hiburan, banyak kok konten edukasi di TikTok.
0: Ya udah, kau buatlah konten edukasi kau itu. Males pun aku.
1: Dina, konten aku FYP. Ternyata banyak juga yang suka sama tarian daerah. Walaupun mereka gak bisa ngikutinya, setidaknya mereka dapat informasi tentang ragam khas tarian daerah kita.
0: Iya juga ya Rin, aku buat juga .
2: Pernahkah Anda memperhatikan bentuk jendela pesawat? Mengapa bentuknya bulat atau oval? Dikutip dari Reader's Digest, mulanya jendela pesawat dibuat dengan bentuk persegi. Kondisi itu terjadi sampai 1950-an pada masa ketika pesawat terbang lebih lambat dan rendah. Saat itu, terjadi dua peristiwa tragis yang menimpa pesawat di Havilland Comets, di mana pesawat tersebut mengalami kecelakaan saat terbang pada 1953 dan 1954. Penyebabnya adalah metal fatigue failure atau kegagalan kelelahan logam yang berasal dari sudut jendela berbentuk persegi. Jendela bulat atau oval mampu mendistribusikan tekanan secara merata karena tidak memiliki sudut untuk memusatkan tekanan sehingga mengurangi kemungkinan retak atau pecah.

Pendengar masih bersama di Beranda Asta Cita sore ini ya. Kita berbicara tadi sudah terkait dengan peluang ekonomi digital, kemudian tantangan ekonomi digital. Nah, pendengar, ekonomi digital ini memberikan peluang baru dan manfaat bagi masyarakat. Namun di balik itu ada beberapa tantangan yang perlu diperhatikan. Antara lain, yaitu keamanan data dan privasi. Nah, ekonomi digital membuat kita sering memberikan data pribadi seperti nama, kemudian nomor HP, alamat, dan email saat bertransaksi online. Hal ini menjadi salah satu tantangan terbesar perusahaan ya, untuk menjaga keamanan data dan privasi pengguna dari serangan cyber, lalu pencurian identitas dan kebocoran data. Kemudian, transformasi digital di perusahaan tradisional. Jadi pendengar, tidak semua perusahaan siap masuk ke dunia digital. Masih banyak bisnis yang kesulitan beradaptasi karena terbatasnya pengetahuan, kemudian biaya, dan juga sumber daya manusia. Nah, apabila perusahaan tidak mengikuti perkembangan, mereka tidak akan unggul ya, atau mereka bisa lebih tertinggal dan kalah bersaing dengan bisnis lain yang sudah lebih modern. Kemudian yang terakhir yaitu kesenjangan digital. Ekonomi digital, pendengar, menawarkan peluang yang menarik. Sayangnya belum semua orang punya akses yang merata ke teknologi dan internet. Di beberapa daerah misalnya ya, sinyal internet itu masih belum memadai atau perangkat digital belum terjangkau. Nah, kondisi ini membuat pertumbuhan ekonomi digital tidak merata secara menyeluruh. Nah, pendengar, itulah tantangan dari ekonomi digital ya, yang perlu kita perhatikan. Jadi ada peluang dan juga ada tantangan dari ekonomi digital, karena memang mau tidak mau kita harus mulai mengikuti perkembangan teknologi dan perkembangan zaman. Informasi ini, pendengar, kami akses dari laman brainacademy.id.

0: Persaingan Grup D semakin sengit di Pesta Bola Dunia 2026. Turki dan Paraguay akan saling berhadapan dalam laga penting menuju fase gugur. Turki mengandalkan semangat dan disiplin permainan khas Eropa, sementara Paraguay siap menghadirkan daya juang Amerika Selatan yang tak pernah menyerah. Siapa yang akan mengamankan poin berharga di Stadion San Francisco Bay Area, Amerika Serikat? Dengar bareng pertandingan seru Grup D Pesta Bola Dunia 2026, Sabtu 20 Juni 2026, pukul 10 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Sis, panas banget nih, istirahat dulu yuk.
2: Iya ya Lin, panas banget, bikin haus jadinya. Nah, untung aku bawa minuman dari rumah. Kamu mau minum juga, Lin?
1: Nih, aku juga bawa lu dari rumah. Botol minum kemarin sudah aku isi lagi dari rumah.
2: Lin, tunggu. Itu kan botol sekali pakai. Bahaya banget loh kalau isi ulang air minuman di botol sekali pakai.
3: Oh, yes.
1: Hah? Emang bahayanya apa?
2: Kamu nanti bisa terkontaminasi bakteri loh, Lin. Terus nanti juga ada perubahan bau dan warna air. Yang paling bahaya nih, kamu juga bisa terkena dampak pencemaran bahan kimia yang terkandung dalam plastik botol sekali pakai.
1: Waduh, ngeri juga ya. Makasih ya, Sis. Udah diingetin. Soalnya aku sering banget sih isi ulang di botol sekali pakai.
2: Banyak orang yang seringkali mengisi ulang botol minum kemasan dengan tujuan menghemat. Padahal, botol minuman kemasan umumnya didesain hanya untuk sekali pakai. Jika digunakan secara berulang, botol kemasan ini justru bisa menyebabkan gangguan kesehatan.

0: maju terus aja, biar cepat.
1: Maju terus gimana? Ini belok kiri terus loh, kita kan mau lurus.
0: Sebentar lagi juga hijau, entar mobil pas di depan, pas lampu hijau.
1: Kasian di belakang kita, jadi macet, ketutup mobil kita.
0: Alah, cuma sebentar aja kok.
1: Bener kan, kita diklakson tuh, suruh belok kiri. Duh, gimana ini?
0: Nah, mereka aja yang gak sabaran.
1: Yang gak sabaran itu kita.
2: Andai kita semua tertib, lalu lintas akan lancar.

0: Aku adalah peri kecil. Berikan 3 permintaanmu.
1: Aduh, peri kecil. Aku pengen badanku kurus. Capek dibilang si gendut terus.
0: Baiklah, akan aku kabulkan.
1: Wah.
0: Permintaan kedua?
1: Aku pengen kulit aku putih, peri kecil. Sebel, aku selalu dibilang paling item.
0: Siap dikabulkan. Nah, sekarang permintaan ketigamu.
1: Peri kecil, bisa nggak di sekolahku nggak ada bulian dan nggak ada kekerasan? Bisa kan, peri kecil?
2: Stop bullying!

Pendengar masih bersama kami Pro 1 RRI Rane. Selanjutnya kita ikuti lintas berita Korwil Nusantara 15 Pedang Prabu.

0: Lintas Berita Korwil. Lintas Berita Korwil mengetengahkan berbagai peristiwa yang terjadi di sekitar Koordinator Wilayah Nusantara 15, RRI Pekanbaru, RRI Padang, RRI Tanjung Pinang, RRI Bukit Tinggi, RRI Batam, RRI Ranai, dan stasiun produksi RRI Bengkalis. Aktual, menarik, dan berimbang.
1: Pukul 16 waktu Indonesia Barat. Selamat sore pendengar, berjumpa lagi dalam berita berjaringan Lintas Korwil Nusantara 15 Pedang.

0: Berita Korwil hari ini kita awali dari RRI Bengkalis. Bea dan Cukai Bengkalis secara rutin tetap melakukan pengawasan barang impor yang masuk ke Pulau Bengkalis. Pemeriksaan dilakukan secara sistem agar meminimalisir terjadinya penyelundupan. Berikut reporter Muhammad Iqbal melaporkan.
1: Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai KPPBC Tipe Madya Pabean C Bengkalis menegaskan komitmennya dalam mengawasi arus barang masuk dari luar negeri serta mencegah berbagai upaya penyeludupan di wilayah perbatasan yang berbatasan langsung dengan Malaysia. Kepala KPPBC Tipe Madya Pabean C Bengkalis melalui Kasih Kepatuhan Internal dan Penyuluhan Ariadi mengatakan bahwa posisi geografis Bengkalis yang sangat strategis menjadikan pengawasan terhadap lalu lintas barang harus dilakukan secara maksimal dan berkelanjutan. Menurutnya, luasnya wilayah perairan yang menjadi jalur keluar masuknya barang membuat Bea dan Cukai harus mengedepankan kerjasama dengan berbagai instansi terkait dalam melaksanakan patroli dan pengawasan.
2: Secara geografis kan memang sangat strategis ya. Dengan Malaysia hanya berjarak 2 jam perjalanan kalau ferry cepat gitu ya. Jadi memang perlu memang pengawasan yang serius gitu ya. Perlu pengawasan serius. Jadi kami selain ada unit khusus untuk itu, dan kami juga tak bisa kerja sendiri. Pasti kami kolaborasi dengan APH-APH yang ada di Bengkalis ini gitu kan. Karena laut kita tahu sendiri luas, luas. Jadi kita harus kolaborasi dan sinergi dengan APH-APH yang lain.
1: Sementara itu, Kasih Pelayanan Kepabeanan dan Cukai serta Dukungan Teknis KPPBC Bengkalis Dian Eka Saputra mengatakan bahwa importir yang beroperasi di Bengkalis turut memberikan kontribusi signifikan terhadap penerimaan negara melalui bea masuk. Ia juga menjelaskan target penerimaan bea masuk KPPBC Bengkalis pada tahun 2026 mencapai sekitar 5,2 miliar rupiah hingga pertengahan tahun. Realisasi penerimaan masih berjalan sesuai perencanaan.
3: Bahkan bea masuk yang cukup besar untuk Bea Cukai Bengkalis karena kami ditargetkan sekian M untuk target tahunan 2026.
4: Sampai ya, kira-kira kalau kita lihat dari
3: sampai dengan semester pertama, akhir semester pertama, penerimaan Bengkalis masih on the track, Pak. Untuk penerimaan bea masuknya masih on the track. Itu terdiri dari yang ada di Bengkalis sama di Meranti. So far masih on the track.
1: Dian menegaskan bahwa seluruh importir wajib memenuhi berbagai persyaratan sebelum melakukan kegiatan impor, mulai dari memiliki nomor induk berusaha NIB berbadan hukum hingga mengantongi izin dari kementerian atau lembaga terkait sesuai dengan jenis barang yang akan didatangkan. Untuk menjadi transparansi dan meminimalkan potensi konflik kepentingan, proses pelayanan kepada pelaku usaha juga lebih banyak dilakukan secara digital tanpa tatap muka langsung. Reporter Muhammad Iqbal, RRI Bengkalis.
0: Wakil Bupati 50 Kota Ahlul Badri Toresa menyampaikan apresiasi kepada Muhammadiyah atas kontribusi nyatanya dalam menyokong berbagai program pembangunan daerah. Berikut kita dengarkan laporan dari Irsyad RRI Bukit Tinggi.
5: Pemerintah Kabupaten 50 Kota menyampaikan komitmennya untuk terus memajukan daerah melalui jalinan kolaborasi yang erat dengan berbagai organisasi kemasyarakatan setempat. Salah satu mitra strategis yang dinilai konsisten memberikan dampak positif serta kontribusi nyata dalam sektor peningkatan kualitas masyarakat adalah organisasi Muhammadiyah. Wakil Bupati 50 Kota Ahlul Badri Torisya menyampaikan apresiasi yang tinggi kepada seluruh keluarga besar Muhammadiyah yang telah mengambil peran aktif dalam roda pembangunan daerah. Secara khusus, Wakil Bupati menyoroti andil besar yang diberikan oleh Muhammadiyah dalam pembangunan sektor hulu, terutama yang berkaitan dengan peningkatan kualitas sumber daya manusia atau SDM. Dirinya menilai bahwa arah gerakan serta muatan dakwah yang selama ini dibawa oleh Muhammadiyah berjalan beriringan dengan target pembangunan yang ingin dicapai oleh pihak pemerintah. Lebih lanjut, Ahlul menjelaskan bahwa pemerintah Kabupaten 50 Kota saat ini telah memiliki arah pembangunan daerah yang sangat jelas dan terukur. Dirinya juga menilai visi yang dimiliki oleh daerah itu mempunyai keterikatan serta keselarasan yang sangat erat dengan nilai-nilai serta program yang diperjuangkan oleh Muhammadiyah.
6: Apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Muhammadiyah karena secara langsung sudah berkontribusi aktif dalam pembangunan di Kabupaten 50 Kota ini, terutama pembangunan sumber daya manusia. Bapak Ibu, kita di 50 Kota memiliki visi yang sangat jelas dan ini visinya sangat erat kaitannya dengan muatan-muatan yang disampaikan oleh Muhammadiyah. Kita ingin 50 kota ini 50 kota yang bermanfaat, maju, sejahtera, dan berkelanjutan.
5: Wakil Bupati 50 Kota Ahlul Badri Torisha juga menyampaikan kembali cita-cita besar pemerintah daerah yang ingin membawa Kabupaten 50 Kota menjadi wilayah yang madani, maju, sejahtera, dan berkelanjutan. Irsyad melaporkan.
0: Dari Bukit Tinggi kita beralih ke Pekanbaru. Kanwil Kemenkum Riau bersama Lembaga Manajemen Kolektif Nasional menggelar sosialisasi untuk meningkatkan pemahaman dan kesadaran masyarakat terhadap tata kelola hak cipta musik dan lagu di Provinsi Riau. Berikut disampaikan reporter Haryo Gunawan.
7: Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kanwil Kemenkum Riau menggelar sosialisasi kepatuhan hukum hak cipta musik dan lagu bertema harmoni hukum di bumi lancang kuning melalui peningkatan pemahaman dan kesadaran hak cipta musik serta lagu bagi insan kreatif Riau, Kamis 18 Juni 2026. Kegiatan ini bertujuan meningkatkan pemahaman dan kesadaran masyarakat, khususnya para pelaku industri kreatif, terhadap pentingnya penghargaan dan perlindungan atas karya cipta musik dan lagu. Kepala Kanwil Kemenkum Riau, Rudi Hendra Papahan, diwakili Kepala Divisi Pelayanan Hukum Kanwil Kemenkum Riau, Febri Mujiono, mengimbau seluruh masyarakat pengguna musik agar menghargai karya para seniman. Menurutnya, setiap karya musik yang diciptakan dan dimanfaatkan melalui berbagai platform, baik media digital maupun media daring, memiliki hak ekonomi yang wajib dihormati melalui mekanisme pembayaran royalti.
8: Hari ini dihimbaulah kepada masyarakat pengguna musik cipta, di mana harus menghargai juga terhadap karya cipta para seniman ini, bahwa memang melalui walaupun melalui media online, media digital apapun itu yang diciptakan oleh para seniman ini patut dihargai dan dapat juga dilakukan atau pengurusan ke elemen LMKN untuk dimintakan royaltinya.
7: Sementara itu, Ketua Lembaga Manajemen Kolektif Nasional Marcel Siahaan mengatakan kegiatan ini merupakan upaya bersama antara LMKN dan Kanwil Kemenkum Riau untuk meluruskan berbagai informasi yang keliru, aturan, dan tata kelola royalti musik. Menurutnya masih banyak terjadi misinformasi dan disinformasi di masyarakat sehingga diperlukan sosialisasi yang berkelanjutan.
9: Kami belajar dari pengalaman di lapangan bahwa banyak sekali terjadi misinformasi dan disinformasi, ya, baik itu berupa aturannya maupun berupa tata kelolanya. Jadi penting untuk kami kemudian bisa bekerja sama ini, lalu kemudian berdiskusi bersama dengan para pemangku kepentingan yang ada di ekosistem, dari mulai musisi, pencipta lagu, lalu kemudian ada pengguna lagu-lagu juga, lalu teman-teman media, ya, dan juga dari kementerian sendiri, dari Kanwil sendiri, ya. Karena apa? Karena memahami konsep mengenai tata kelola royalti ini memang bukan sesuatu yang mudah dan bisa selesai dalam waktu yang singkat. Jadi kita perlu melakukan sosialisasi terus-menerus, ya, dari mulai pemahamannya secara normatif maupun substansinya dan juga implementasinya di lapangan.
7: Melalui kegiatan ini diharapkan tercipta kesamaan pemahaman di tengah masyarakat mengenai pentingnya menghormati hak cipta musik dan lagu, sekaligus mendorong terciptanya budaya taat hukum di Provinsi Riau. Dengan meningkatnya kesadaran seluruh pihak, perlindungan terhadap hak ekonomi para pencipta, penyanyi, dan pelaku industri musik diharapkan dapat berjalan lebih optimal dan berkelanjutan. Reporter Haryo Gunawan, RRI Pekanbaru.
0: Dari Ranai, dikabarkan PLN rampungkan infrastruktur kelistrikan Embung Sebayar. Uji coba pipa transmisi segera dilakukan. Berikut kita dengarkan laporan reporter Analia Widi.
10: Upaya peningkatan layanan air bersih di Kabupaten Natuna memasuki tahap penting setelah infrastruktur kelistrikan di kawasan Embung Sebayar berhasil diselesaikan oleh PT PLN Persero ULP Natuna. Kepada RRI, manajer PT PLN Persero ULP Natuna Rafki Chandra menjelaskan bahwa proses kelistrikan selesai di Embung Sebayar pada 15 Juni 2026.
11: Terkait dengan Embung Sebayar, jadi PLN telah menyelesaikan pekerjaan dan berhasil melakukan energi trafo Embung Sebayar itu di tanggal Senin 15 Juni 2026. Jadi selanjutnya tahapan yang masih diperlukan itu penyelesaian energi instalasi di sisi pelanggan agar pelanggan bisa menikmati listrik yang sudah kita siapkan. Dari sisi PLN kita sudah clear semua, tinggal lagi dari pemanfaatan dari pelanggannya.
10: Sementara itu, Direktur Perusahaan Umum Daerah Perumda Air Minum Tirta Nusa Natuna, Zaharudin mengatakan pihaknya telah berkoordinasi dengan pelaksana proyek pipa transmisi Dinas PUPR Natuna serta pihak terkait lainnya untuk mempersiapkan tahapan uji coba. Langkah ini dilakukan guna memastikan sistem distribusi air dapat berfungsi sesuai dengan kapasitas yang telah direncanakan.
12: Tahapan selanjutnya kami sudah berkoordinasi dengan pelaksana proyek pipa transmisi itu untuk segera melakukan uji coba bersamaan dengan Dinas PUPR Natuna dan BSS 4 Met Sumatera.
10: Dengan selesainya pekerjaan kelistrikan tersebut, seluruh pihak kini fokus pada tahapan pengujian sistem transmisi air. Keberhasilan uji coba nantinya diharapkan dapat memperkuat ketersediaan pasokan air bersih bagi masyarakat Natuna, terutama dalam menghadapi kondisi cuaca yang berpotensi lebih kering pada tahun ini. Dari Natuna Kepulauan Riau, Analia Widi melaporkan.
13: Saat ini, Anda masih mendengarkan Lintas Berita Korwil Nusantara 15.
0: Pendengar, Dinas Koperasi dan UKM Kota Padang terus mengintensifkan pembinaan terhadap pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah UMKM. Langkah ini dilakukan untuk memperkuat struktur ekonomi lokal sekaligus mendorong pelaku usaha naik kelas. Informasi selengkapnya disampaikan Melati Oktawina.
14: Di Kota Padang kita sudah membina dan mendata sebanyak 48.000 lebih ya.
15: Kepala Dinas Koperasi dan UKM Kota Padang Teddy Antonius kepada RRI di Padang pagi tadi menjelaskan pembinaan yang dilakukan mencakup berbagai tahapan, mulai dari perintisan usaha, penguatan kapasitas manajemen hingga perluasan akses pasar. Teddy menyampaikan sudah ada sekitar 48.000 pelaku UMKM binaan yang diberi pendampingan. Dari jumlah tersebut, UMKM didominasi sektor retail dan kuliner. Menurutnya, dominasi sektor kuliner menjadi potensi besar yang selaras dengan visi pemerintah Kota Padang dalam mewujudkan sebagai kota gastronomi. Sektor ini dinilai memiliki peluang yang besar untuk terus berkembang.
14: Kita sudah melakukan pembinaan yang intensif kepada mereka, pendampingan, pelatihan, dan juga kita membantu pemasaran terhadap produk-produk yang sudah kita dampingi itu, sehingga tentu bisa mencapai sasaran pasar yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat kita. Nah, dari jumlah 48.000 itu, 31.000 adalah kuliner. Ini juga menyangkut dengan program Bapak Wali Kota Padang, yaitu Gastronomy City. Tentu ini menjadi fokus juga bagi kita Dinas Koperasi UKM.
15: Kepala Dinas Koperasi dan UKM Kota Padang Teddy Antonius mengatakan, guna memastikan pembinaan berjalan efektif, pihaknya menerapkan pola pendampingan berbasis penjenjangan usaha dan sebaran wilayah. Salah satu program yang dijalankan adalah kelas bisnis yang dilaksanakan secara bertahap di seluruh kecamatan. Selain program peningkatan kapasitas usaha, Pemko Padang juga menggelar kompetisi UMKM Champion. Hal dimaksud sebagai upaya menjaring pelaku usaha unggulan yang memiliki potensi berkembang lebih cepat. Melalui berbagai program, diharapkan semakin banyak UMKM yang mampu meningkatkan kapasitas usaha, memperluas pasar, dan menjadi penggerak utama pertumbuhan ekonomi daerah. Melati Oktawina melaporkan.
0: Selanjutnya kita beralih ke Ranai, nelayan Natuna dorong pompong dilengkapi internet untuk awasi kapal asing. Selengkapnya dilaporkan Marjani.
16: Upaya pengawasan terhadap aktivitas nelayan asing di Laut Natuna Utara dinilai perlu didukung dengan pemanfaatan teknologi yang lebih modern. Salah satunya dengan melengkapi pompong nelayan yang beroperasi di wilayah perairan tersebut dengan jaringan internet. Ketua Lembaga Pengelola Sumber Daya Pesisir Kabupaten Natuna, Jerman, dalam keterangannya kepada RRI belum lama ini mengatakan keberadaan internet akan memudahkan nelayan dalam menyampaikan informasi kepada petugas. Menurutnya, laporan mengenai aktivitas mencurigakan dapat diterima lebih cepat dan akurat. Jerman menjelaskan selama ini nelayan masih mengandalkan radio komunikasi untuk berkoordinasi di laut. Penggunaan radio dinilai memiliki keterbatasan terutama dalam mengirimkan titik koordinat maupun dokumentasi visual. Dengan dukungan internet, nelayan dapat mengirimkan lokasi keberadaan kapal asing secara langsung kepada petugas. Selain itu, bukti berupa foto maupun video juga dapat segera diteruskan untuk mempercepat tindak lanjut.
17: Kapal nelayan kita tradisional yang beroperasi di ZTE itu kita bekali komunikasi yang canggih. Jadi bisa real time. Ketika mereka lihat kapal asingnya beroperasi, ya mereka di menit itu juga, di detik itu mereka bisa kirim langsung ke PSDKP pusat atau segala macam. Jadi kan itu kan aparat kita untuk bertindak pun lebih jelas gitu. Oh ini oke, kapal beroperasi di sini. Hitungan jam bisa menjangkau lokasi yang konflik tadi.
16: Sementara itu, Sekretaris Aliansi Nelayan Natuna Rahmat Wijaya mengungkapkan maraknya praktek illegal fishing turut berdampak terhadap kehidupan nelayan lokal. Menurutnya, hasil tangkapan nelayan mengalami penurunan dalam kurun waktu 10 tahun terakhir. Rahmat menyebut, keberadaan kapal asing yang melakukan penangkapan ikan secara ilegal menjadi salah satu faktor berkurangnya sumber daya ikan. Kondisi tersebut secara langsung mempengaruhi pendapatan nelayan yang menggantungkan hidup dari hasil melaut.
18: Yang menjadi Menteri Perikanan. Waktu itu panen ikan kita melonjak, Bang. Kalau dikalkulasikan dengan uang, mungkin satu trip itu mereka sampai 50 juta. Satu trip itu kisaran 15 harian lah. Untuk sekarang, setelah 2020 ke atas, itu berkurang di 50%, Bang. Jadi sekarang...
16: Ia berharap pemerintah dapat memperkuat pengawasan di Laut Natuna Utara dengan melibatkan nelayan sebagai mitra informasi di lapangan. Dengan dukungan teknologi dan patroli yang lebih intensif, aktivitas illegal fishing diharapkan dapat ditekan sehingga kesejahteraan nelayan kembali meningkat. Demikian Marjani melaporkan.
0: Dari Ranai kita beralih ke Bukit Tinggi. Seabad jam gadang, Bukit Tinggi bangkit menuntut keadilan sejarah lewat seminar nasional digelar 18 Juni 2026 kemarin dengan hadirkan sejumlah tokoh nasional seperti Putra Perdana Menteri Republik Indonesia. Selengkapnya disampaikan oleh Joni Marbeta.
19: Muncul PRI tahun 2008 dipimpin oleh Ahmad Syahid. Apa yang dituntut oleh Sumatera Barat? Ada lima. Yang pertama dituntut oleh Sumatera Barat, bubarkan kabinet yang lama, kabinet Juanda itu. Yang kedua, bentuk kabinet baru. Yang ketiga, yang dituntut oleh Sumatera Barat, kembali kepada konstitusional. Yang keempat, yang dituntut oleh Sumatera Barat, otonomi daerah yang berkeadilan. Yang kelima, yang dituntut oleh Sumatera Barat, bubarkan yang berbau PKI. Itu yang kita minta. Sumatera Barat itu macam bukan macam-macam. Tidak. Semua orang Sumatera Barat ada terganjal soal perangai. Harus kita luruskan. Apalagi yang tidak kita perjuangkan.
20: Suasana penuh haru dan kebangsaan mewarnai seminar nasional Bukit Tinggi Kota Perjuangan diadakan Kementerian Kebudayaan Republik Indonesia digelar di Balairung Rumah Dinas Wali Kota Bukit Tinggi di Jalan Perwira Belakang Balok 18 Juni 2026 dengan menghadirkan sejumlah tokoh nasional, sejarawan, budayawan, serta pemangku kepentingan yang memiliki perhatian besar terhadap sejarah perjuangan bangsa, di antaranya Khalid Prawira Negara, mantan Menteri Penerangan Malaysia asal Palu Pua, Tan Sri Dr. Rais Yatim, arsitek Jam Gadang, Guru Besar Sejarah UI, Profesor Dr. Anhar Gonggong, Direktur Sejarah dan Permuseuman Kementerian Kebudayaan Republik Indonesia, Profesor Dr. Agus Mulyana M. Hum, Kepala Dinas Kebudayaan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Juga acara tersebut turut dihadiri Wali Kota dan Wakil Wali Kota Bukit Tinggi. Seminar ini menjadi momentum penting menandai satu abad keberadaan Jam Gadang sebagai ikon yang terus menjadi denyut nadi kehidupan masyarakat Bukit Tinggi. Di tengah perjalanan bangsa Indonesia saat ini, menegaskan bahwa sejarah Kota Bukit Tinggi sebagai kota perjuangan tidak dapat dipisahkan dari perjuangan sejarah nasional, termasuk keterkaitannya dengan Jakarta dan Yogyakarta. Dan pandangan itu bahwa sejarah perjuangan bangsa, khususnya terkait pemerintahan darurat Republik Indonesia, perlu direkonstruksi, diperkuat melalui museum serta narasi sejarah yang lebih adil, sehingga perlunya sejarah direkonstruksi melalui museum PDRI agar masyarakat kita memiliki memori kolektif atas masa lalunya dan kebanggaan terhadap sejarah kebangsaan yang ada saat ini. Direktur Sejarah dan Permuseuman Kementerian Kebudayaan Republik Indonesia, Profesor Dr. Agus Mulyana M. Hum, mewakili Menteri Kebudayaan Republik Indonesia sampaikan kepada RRI, memasukkan kilas balik sejarah PDRI terjadi di Bukit Tinggi dalam pembelajaran kurikulum di sekolah sudah seharusnya dilakukan.
2: Bagaimanapun, PDRI kan sebagai bagian dari fase perjuangan ya bangsa Indonesia di dalam menegakkan sebagai sebuah negara yang sah berdaulat. Jadi kota Bukit Tinggi ini memiliki peran yang penting ya dalam sejarah perjuangan bangsa.
21: Termasuk juga memasukkan buku pelajaran.
2: Harus. Nah itu harus. Adanya PDRI, di mana PDRI ini di Bukit Tinggi, itu dalam pelajaran sejarah. Nah, masalah apakah dengan sejarah ini menjadi suatu keharusan, nah itu akan tergantung kepada pemerintah pusat.
20: Juga Khalid Prawira Negara selaku putra dari mantan Perdana Menteri Republik Indonesia di era PDRI itu akui banyak sebagian pemimpin setelah menjabat lupa akan janjinya dan tidak menerapkan nilai-nilai kejujuran yang ada.
22: Karena saya hidup dari kecil juga dengan beliau. Memang beliau itu seorang ayah, itu memang orang yang ingin kita semua itu maju. Tapi coba Anda lihat Bukit Tinggi ini, saya senang betul bahwa itu terasa ada teman-teman ayah saya itu juga banyaknya dari Bukit Tinggi, seperti Pak Hatta sebagai seniornya. Misalnya kejujuran, misalnya memang bisa melaksanakan apa yang dia janjikan. Banyak pemimpin kadang-kadang, gue masuk aja deh, malah membohongi. Maaf ya, yang terakhir itu kan ada tiga akhirnya ditahan, padahal itu yang disayangi.
20: Untuk itu pentingnya memasukkan muatan lokal Bukit Tinggi secara lebih profesional, penulisan sejarah nasional, termasuk kontribusi daerah yang pernah menjadi pusat sekaligus penyelamatan Republik, bahkan senjata orang Sumbar dulu kalanya berupa pemikiran dan tulisan secarik kertas. Dari sanalah lahir strategi diplomasi dan keputusan-keputusan penting, dan seminar nasional Bukit Tinggi Kota Perjuangan menjadi momentum pengingat bahwa sejarah bukan sekedar catatan masa lalu, melainkan fondasi identitas bangsa yang ada. Dari RRI Bukit Tinggi, Joni Marbeta melaporkan.
0: Kita beralih ke RRI Pekanbaru. Kepengurusan baru Muay Thai Indonesia Riau resmi terbentuk setelah Dastrayani Bibra terpilih secara aklamasi dalam musyawarah provinsi luar biasa di kantor KONI Riau. Selengkapnya dilaporkan Khairani Januarini.
23: Pengurus Provinsi Muay Thai Indonesia MI Riau resmi memiliki ketua baru. Dastrayani Bibra terpilih secara aklamasi dalam musyawarah provinsi luar biasa MusProvLub yang digelar di kantor KONI Provinsi Riau beberapa waktu yang lalu. Dastrayani menjadi calon tunggal dalam forum tersebut dan memperoleh dukungan penuh dari seluruh pengurus kabupaten dan kota Muay Thai Indonesia se-Provinsi Riau. Setelah ditetapkan sebagai ketua terpilih, ia langsung dilantik untuk memimpin organisasi pada periode kepengurusan berikutnya. MusProvLub turut dihadiri Wakil Ketua Umum Pengurus Besar Muay Thai Indonesia PBMI Fahrur Razi yang mewakili Ketua Umum PBMI. Dalam sambutannya ia menegaskan bahwa pelaksanaan MusProvLub bukan sekedar agenda organisasi tetapi menjadi momentum penting untuk melakukan pembenahan dan memperkuat pembinaan atlet di Provinsi Riau. Menurut Fahrul, kepengurusan baru memiliki tantangan besar untuk mengembalikan kejayaan Muay Thai Riau setelah hasil yang diperoleh pada Pekan Olahraga Nasional PON Aceh Sumut 2024 mengalami penurunan dibandingkan capaian pada PON Papua 2021.
24: Bela diri di Sulut ya Oktober, dan 2028 kita akan menghadapi PON di NTB. Dan saya yakin minimal 1 sampai 2 emas Riau akan membawa pulang mempersembahkan untuk provinsi.
23: Sementara itu Sekretaris Umum Pengprov Muay Thai Indonesia Riau Ali Geno menyampaikan optimisme terhadap kepengurusan baru yang dipimpin Dastrayani Bibra. Ia berharap perubahan kepemimpinan dapat menjadi energi baru dalam membangkitkan prestasi Muay Thai Riau.
25: Ya, semoga dengan kepengurusan baru Muay Thai ini bisa membawa Muay Thai ke event-event seperti PON atau Asian Games atau event-event internasional lainnya, nasional dan internasional seperti Porwil dan lain.
23: Terpilihnya Dastrayani Bibra secara aklamasi menunjukkan kuatnya dukungan dan harapan dari keluarga besar Muay Thai Riau. Kepemimpinan baru ini diharapkan mampu membawa perubahan positif, memperkuat sistem pembinaan serta mengantarkan atlet-atlet Muay Thai Riau kembali berprestasi di kancah nasional maupun internasional. Demikian Khairan Januari ini melaporkan.
13: Saat ini, Anda masih mendengarkan Lintas Berita Korwil Nusantara 15.
0: Pendengar, pemerintah terus mendorong pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah untuk segera mengurus sertifikat halal menjelang berakhirnya masa transisi wajib halal pada 18 Oktober 2026 mendatang. Meski program sertifikasi halal gratis masih tersedia, masih banyak pelaku usaha yang belum memanfaatkan kesempatan tersebut. Berikut laporan Nur Fitriani.
1: Batas waktu kewajiban sertifikat halal bagi berbagai produk di Indonesia kian dekat. Pemerintah menetapkan 18 Oktober 2026 sebagai akhir masa transisi bagi pelaku usaha untuk memenuhi ketentuan jaminan produk halal. Pengawas BPJPH Kabupaten Bengkalis, Hafiza Mawaddah, mengatakan kebijakan tersebut merupakan amanat Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal dan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2024. Menurut Hafiza, kewajiban sertifikat halal mencakup berbagai produk mulai dari makanan dan minuman, hasil sembelihan dan jasa penyembelihan, kosmetik, produk kimia, produk rekayasa genetik, obat bahan alam, suplemen, hingga bahan tambahan pangan dan berbagai barang gunaan.
3: Untuk dasar hukumnya itu Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal dan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2024 tentang penyelenggaraan bidang jaminan produk halal. Jadi kita di Kabupaten Bengkalis kemarin juga sudah turun di tanggal 4 Juni itu ada sosialisasi serentak bersama dengan BPJPH juga 1.000 lebih titik di Indonesia.
1: Untuk mempercepat kepemilikan sertifikat halal, pemerintah masih menyediakan program sertifikasi halal gratis atau sehati bagi pelaku UMKM. Program ini memberikan kesempatan bagi pelaku usaha untuk memperoleh sertifikat halal tanpa biaya dengan pendampingan dari petugas yang telah ditunjuk. Sementara itu, pendamping proses produk halal atau P3H Evi Susiana mengatakan pelaku usaha tidak perlu menunggu hingga mendekati batas waktu untuk mengurus sertifikat halal. Menurutnya, selain kuota program gratis terbatas, pelaku usaha yang belum memiliki sertifikat halal setelah Oktober 2026 beresiko menghadapi sanksi sesuai ketentuan yang berlaku.
3: Di Oktober 2026 itu batas mereka harus memiliki sertifikat halal. Jadi nanti kalau di atas 18 Oktober 2026 ini mereka umpamanya berjualan nih, rupanya belum punya sertifikat halal, nanti ada sanksi-sanksi. Entah sanksinya itu memang belum pasti nih sanksinya apa, apakah denda atau apa gitu. Tapi sanksi saat ini mungkin kayak tidak boleh berjualan lagi, terus nanti wajib tetap ngurus sertifikat halalnya. Gitu.
1: Evi menambahkan, sertifikasi halal tidak hanya menjadi kewajiban regulasi, tetapi juga menjadi nilai tambah bagi produk UMKM karena dapat meningkatkan kepercayaan konsumen dan memperluas peluang pasar. Pemerintah dan pendamping halal berharap para pelaku usaha di Bengkalis dapat memanfaatkan sisa waktu yang ada untuk melengkapi persyaratan dan mengurus sertifikat halal, sehingga siap menghadapi pemberlakuan penuh kewajiban halal pada 18 Oktober 2026 mendatang. Reporter Nur Fitriani, RRI Bengkalis.
0: Selanjutnya dari RRI Padang, pemerintah Provinsi Sumatera Barat terus mendorong pengembangan industri rendang sebagai salah satu produk unggulan daerah yang memiliki potensi besar di pasar nasional maupun internasional. Upaya tersebut dilakukan dengan meningkatkan kualitas produk, memperluas pemasaran, serta menekan ongkos produksi agar lebih kompetitif. Selengkapnya, Iwan Setiawan melaporkan.
4: Kepala Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sumatera Barat, Endrizal, mengatakan rendang merupakan produk yang sangat dekat dengan masyarakat Sumbar dan mudah ditemukan di berbagai daerah. Karena itu, pengembangannya harus dilakukan secara menyeluruh, mulai dari kualitas hingga efisiensi biaya produksi. Menurutnya, salah satu target yang tengah disiapkan pemerintah adalah memperluas pasar rendang hingga ke sektor perjalanan haji dan umroh. Produk khas Minangkabau tersebut diharapkan dapat menjadi bagian dari kebutuhan konsumsi jemaah Indonesia yang berangkat ke Tanah Suci.
5: Kami melihat rendang ini di mana-mana di Sumatera Barat ini ada. Maka tentu kita mensupport kualitasnya dan terus bagaimana pemasarannya. Harapan kita, kedepannya kita mengarah bagaimana haji dan umroh bisa diisi oleh para pengusaha rendang ini untuk ke Mekah.
4: Endrizal menjelaskan pemerintah berupaya menekan ongkos produksi melalui peningkatan produktivitas. Saat ini biaya produksi rendang masih cukup tinggi sehingga perlu dilakukan berbagai langkah efisiensi agar harga jual lebih bersaing di pasaran. Selain itu, Dinas Koperasi dan UKM juga mendorong pembentukan koperasi dan UKM yang fokus menyediakan bahan baku rendang. Langkah tersebut dinilai penting mengingat rendang membutuhkan sekitar 23 jenis bahan baku yang sebagian harganya masih berfluktuasi di pasaran. Dengan keterlibatan koperasi dalam penyediaan bahan baku, diharapkan biaya produksi dapat ditekan dan industri rendang Sumbar semakin berkembang serta mampu bersaing di berbagai pasar. Iwan Setiawan melaporkan.
0: Realisasi investasi Provinsi Kepulauan Riau sepanjang 2025 berhasil melampaui target daerah maupun nasional. Capaian ini menjadi sinyal positif bagi pertumbuhan ekonomi dan iklim investasi di Kepri. Reporter Aryo Wisnu dari RRI Tanjung Pinang melaporkan.
6: Realisasi investasi di Provinsi Kepulauan Riau terus menunjukkan tren positif. Sepanjang tahun 2025, nilai investasi yang masuk ke Kepri mencapai 64 triliun lebih melalui target RPJMD sebesar 47 triliun maupun target nasional yang ditetapkan sebesar 57 triliun lebih. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu atau DPM PTSP Kepri, Asfarizal Handra mengatakan pada triwulan pertama tahun 2026 realisasi investasi telah mencapai 23 triliun dari target tahunan nasional sebesar 85 triliun rupiah. Capaian tersebut menjadi modal kuat untuk mencapai bahkan melampaui target investasi tahun ini.
7: Untuk target tahun 2026, insya Allah Provinsi Kepulauan Riau baik target nasional maupun target provinsi akan tercapai.
6: Berdasarkan data dari DPM PTSP Kepri, Singapura masih menjadi investor terbesar di Kepulauan Riau, disusul Hong Kong, Amerika Serikat, Tiongkok, dan Jepang. Asfarizal Handra juga menjelaskan untuk sektor usaha, investasi asing paling banyak masuk ke industri dasar logam dan barang logam non-mesin. Sementara investasi dalam negeri didominasi sektor listrik, gas, air, serta industri kimia. Kawasan FTZ Batam, Bintan, dan Karimun masih menjadi tujuan utama investasi.
7: Untuk sektor usaha, yang paling terbesar itu tentang industri dasar logam, barang logam, bukan mesin, dan peralatannya. Lima besar itu industri mesin elektronik, listrik, gas, dan alam, dan air, perdagangan dan reparasi, dan gabungan sektor lainnya.
6: Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, DPM PTSP Kepri, Asfarizal Handra menambahkan, untuk meningkatkan kemudahan berusaha, pemerintah Provinsi Kepri juga tengah menyelesaikan peta potensi investasi serta sistem One Kepri Investment Partnership atau OKIP yang akan mengintegrasikan data investasi dalam satu platform. Reporter Aryo Wisnu, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Masih dari RRI Tanjung Pinang, pendengar, polisi musnahkan narkoba seberat 9 kg lebih hasil tangkapan bulan Mei hingga Juni 2026. Reporter Rizvan Badrian melaporkan.
8: Satuan Reserse Narkoba Polresta Tanjung Pinang melakukan pemusnahan barang bukti narkotika dalam jumlah besar di halaman Mapolresta Tanjung Pinang. Narkoba yang dimusnahkan tersebut merupakan hasil pengungkapan dari 5 laporan polisi berbeda selama periode bulan April hingga Juni 2026. Dalam pemusnahan tersebut, petugas merinci sitaan dari 4 tersangka berinisial RR, YM, serta jaringan BA dan HS, dan 2 kasus yang status pelakunya masih dalam penyelidikan. Kasat Res Narkoba Polresta Tanjung Pinang AKP Lajun Rio Siado Sianturi mengatakan, total barang bukti bersih yang dihancurkan mencakup 4.654,15 gram sabu dan 4.565,45 gram ganja setelah sebagian kecil disisihkan untuk uji laboratorium persidangan, di mana narkotika tersebut dimusnahkan dengan cara direbus dan dibakar secara langsung, serta kemudian dibuang ke tempat pembuangan.
9: Barang bukti yang akan kita musnahkan adalah narkotika golongan 1 jenis sabu dengan berat keseluruhan 684,06 gram, yang mana sabu ini kita dapatkan dari Terminal Kargo Bandara Raja Haji Fisabilillah Kota Tanjung Pinang. Untuk tersangka masih dalam penyelidikan sampai dengan saat ini.
11: Selanjutnya kita akan melakukan pemusnahan juga terkait barang bukti ganja
9: berat kurang lebih sekitar 4 kg. Ya, ini juga merupakan tangkapan baru.
8: Pihak kepolisian menegaskan pemusnahan terbuka yang disaksikan langsung oleh jajaran instansi penegak hukum terkait ini merupakan bentuk transparansi nyata sekaligus langkah konkret memutus mata rantai peredaran gelap di wilayah ibu kota provinsi. Kasat Res Narkoba Polresta Tanjung Pinang menghimbau warga untuk tidak lengah dan terus memperkuat lingkungan masing-masing dari pengaruh zat terlarang dengan berani melaporkan indikasi transaksi yang mencurigakan kepada petugas. Reporter Rispan Badrian, Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pendengar, demikian lintas berita Korwil Nusantara 15 Pedang Prabu untuk edisi hari ini Jumat 20 Juni 2026. Kami ucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Selamat sore dan sampai jumpa.
1: Sekian lintas berita Korwil Nusantara 15 hari ini.

01 RRI Ranai FM 99,2 MHz, kanal informasi dan inspirasi.

0: Duh, males banget sih ngerjain tugas ini. Jam 12 ini harus dikumpul lagi. Ya yang telpon. Halo. Oke, dah sayang. Susan ngechat nih. Coba kamu kepoin sosmednya si Rani. Dia pamer pacar baru tuh. Wah, ini gak boleh terlewatkan nih.
1: 2 hours later.
0: Jam berapa sih ini? Hah, udah hampir jam 12. Tugas tadi belum kelar.
2: Deadliner merujuk kepada seseorang yang meremehkan pekerjaan atau memprioritaskan pekerjaan lain. Cara menghindarinya, mantapkan niat kamu, tidak menunda pekerjaan, serta batasi penggunaan smartphone. Masih mau jadi deadliner? Awas, bisa menurunkan produktivitas dan hasilnya nggak totalitas.

Perkembangan teknologi informasi digital dan komunikasi sudah berkembang dengan sangat cepat. Banyak informasi yang dapat diakses dengan mudah oleh semua orang, termasuk anak-anak. Pernahkah Anda mendengar istilah digital parenting? Digital parenting adalah sebuah cara pengasuhan yang inovatif untuk mengasuh anak di era yang serba digital ini. Dengan menggunakan metode digital parenting, orang tua dapat memberikan asuhan kepada anak mengenai batasan-batasan apa saja yang boleh dilakukan dan apa saja yang sekiranya tidak baik dan tidak boleh dilakukan dalam penggunaan perangkat digital. Tidak hanya membatasi, tetapi orang tua juga harus bisa mengawasi dan membimbing anak dalam penggunaan perangkat digital yang ada dengan mengenalkan teknologi digital kepada anak, memberikan batasan yang jelas, dan melakukan pengawasan terhadap aktivitas anak agar anak bisa memanfaatkan teknologi dengan baik.

0: Excuse me.
1: Apa sih anak kecil?
0: Oh, maaf. Saya kira Bapak tidak bisa bahasa Indonesia.
1: Taulah.
0: Bapak bisa membaca?
1: Bisa, masa nggak bisa?
0: Itu coba dibaca.
1: Harap antri.
0: Hahaha, itu tau baca.
2: Pak, malu dong sama anak kecil.
3: Budayakan kebiasaan antri apapun alasanmu. Mulailah dari diri sendiri agar bisa menjadi contoh untuk orang lain. Tertib saat mengantri meskipun itu membutuhkan waktu yang lama agar menciptakan suasana indahnya.

0: ini Ciki. Orang menyebutnya Ciki Double alias Ciki doyan belanja.
1: Belanja dulu
0: Bentar-bentar belanja. Ketemu barang bagus sedikit, langsung beli. Tapi kalau lagi kepepet,
1: Tik, pinjem duit dong. Mau bayar kos nih.
0: Dia mulai cari pinjaman. Tapi sayang, uangnya malah dipakai belanja lagi.
1: Ada diskon. Belanja lagi
0: Sampai akhirnya
2: Ciki, bayar utang, oi.
1: Halo?
3: Mbak, angsurannya kapan mau di-store?
2: Ciki, uang kos kapan dibayar?
0: Gaya hidup konsumtif bisa mengancam kesehatan mental dan finansial. Yuk belanja sesuai kebutuhan, bukan keinginan.

0: amat ya rasanya. Aku gak pernah nyangka Kalau dia setega itu. Katanya berjanji bakal selalu bersama. Tapi kenyataannya berbeda.
1: Ayo Wi, ayo buruan, nanti kita telat loh.
2: Eh bentar deh Lan, itu bukan kasih melati. Kok dia kayak lagi sedih gitu? Kita samperin aja yuk.
1: Alah, biarin aja. Itu kan urusan dia. Dia mau sedih, mau senang, kan bukan urusan kita. Udah cepetan. Kalau enggak, aku duluan nih.
2: Loh, kok kamu gitu sih? Itu kan teman kita. Sesama teman sudah seharusnya kita saling peduli dong. Heran deh sama kamu, enggak ada rasa simpati sama sekali. Coba saja itu terjadi sama kamu. Hayo gimana?
1: Aduh Wi, mending bantuin bawain barang-barang ini kenapa? Berat banget nih.
2: Enggak mau ah, kamu bawa aja sendiri. Tuh kan giliran lagi susah aja, baru deh minta bantuan orang lain. Lihat orang lain susah, malah enggak peduli. Gimana sih?
1: Iya deh, iya. Maafin aku ya, lain kali enggak gitu lagi kok.
2: Satu kepedulian bisa menumbuhkan berjuta kebahagiaan untukmu.

0: Masih bersama di Pro 1 RRI Ranai. Pendengar, selamat sore untuk Anda. Selamat beraktivitas sore ini ya. Mudah-mudahan aktivitasnya selalu diberikan kelancaran. Baik, satu informasi sore ini dari rri.co.id. Menteri Perdagangan Budi Santoso memastikan harga eceran tertinggi untuk minyak kita tetap sebesar Rp15.700 per liter. Pemerintah saat ini memprioritaskan penguatan distribusi agar produk tersebut lebih mudah dijangkau oleh masyarakat. Mendak mengatakan langkah utama yang dilakukan adalah memperluas distribusi minyak kita ke pasar rakyat. Upaya tersebut melibatkan badan usaha milik negara, BUMN Pangan, yaitu Perumbulog dan ID Food. Menurutnya pendengar, keterlibatan kedua BUMN tersebut diharapkan mampu memperluas jangkauan distribusi. Nah, selain itu, langkah ini juga bertujuan menjaga ketersediaan serta keterjangkauan harga minyak goreng di berbagai daerah. Itulah pendengar, satu informasi untuk Anda ya, terkait dengan Mendak, pastikan harga eceran tertinggi minyak kita tetap di Rp15.700 per liternya.
1: Grup C kembali menghadirkan pertandingan menarik di Pesta Bola Dunia 2026. Brazil siap melanjutkan perjalanannya saat menghadapi Haiti dalam laga yang akan berlangsung di Stadion Philadelphia, Amerika Serikat. Brazil mengincar kemenangan penting untuk memperkuat posisinya di grup, sementara Haiti bertekad memberikan perlawanan terbaik dan mencuri poin berharga. Akankah Brazil menunjukkan kelasnya di atas lapangan atau Haiti yang menghadirkan kejutan di Philadelphia? Dengar bareng pertandingan seru Grup C Pesta Bola Dunia 2026 Sabtu 20 Juni 2026 pukul 07.30 menit waktu Indonesia Barat hanya di Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
2: Tempat sampahnya di mana?
3: Udah sini, biar aku yang buang.
2: Kok dibuang ke situ?
3: Gampang kan? Gini nih enaknya kalau punya rumah deket laut. Ada sampah, tinggal buang aja deh ke laut.
4: Sampah plastik yang kamu buang ke laut tadi bisa aja dimakan sama ikan dan binatang lain yang ada di bawah sana. Mereka kan gak bisa ngebedain mana sampah, mana makanan. Dan itu bisa membuat mereka mati perlahan. Apalagi kalau ikan yang udah terkontaminasi sampah plastik tadi dimakan manusia. Bahaya juga kan jadinya? Sampah yang kita buang ke laut juga bisa mengganggu pertumbuhan terumbu karang, bahkan merusaknya. Terumbu karang itu kan tempat tinggal ikan-ikan di bawah sana. Coba deh kalau kamu yang jadi ikan, mau tempat tinggalmu dirusak?
3: Hah? Apa yang aku lakuin beberapa detik tadi? Segitu besar dampaknya?
4: Iya, baru tahu.
5: Jangan remehkan hal kecil yang bisa merusak lingkungan. Cintai laut kita dengan tidak mengotorinya. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Aku salah apa sih? Kok komennya jahat-jahat gini?
1: Jaga jarimu. Lindungi hati dan perasaan teman-temanmu di media sosial. Karena jarimu, harimaumu.
2: Persaingan Grup D semakin sengit di Pesta Bola Dunia 2026. Turki dan Paraguay akan saling berhadapan dalam laga penting menuju fase gugur. Turki mengandalkan semangat dan disiplin permainan khas Eropa, sementara Paraguay siap menghadirkan daya juang Amerika Selatan yang tak pernah menyerah. Siapa yang akan mengamankan poin berharga di Stadion San Francisco Bay Area, Amerika Serikat? Dengar bareng pertandingan seru Grup D Pesta Bola Dunia 2026, Sabtu 20 Juni 2026, pukul 10 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Wah, lagi rame. Ikutan ah. 1, 2, 3. Wow, viral ya. Mau ah. Bisa aja nih channel. Ikutan ah.
1: Belasan siswi sekolah dasar nekat melukai tangannya sendiri demi mengikuti tren di TikTok.
2: Mau ikutan juga? Boleh sih ngikutin konten positif. Tapi tidak semua konten harus ditiru kan?

0: Ya pemirsa, kami juga akan
1: adek untuk ya ampun sport. Anak ini TV nyala bukan ditonton, malah sibuk main HP. Ini juga siang-siang lampu dinyalain.
2: Apaan sih kak?
1: Adek, itu TV kalau gak ditonton mendingan dimatiin aja.
2: Emang kenapa sih?
1: Hemat listrik.
2: Ya elah, pelit banget sih kak.
1: Bukan pelit, menghemat listrik itu penting. Selain bisa meminimalisir pemanasan global, juga supaya generasi sesudah kita bisa merasakan energi listrik.
2: Iya deh.
1: Mau kemana itu?
2: Ke warung sebentar kak, beli cemilan.
1: Itu TV-nya dimatiin dulu.
2: Iya, jangan marah gitu dong kak.
3: Menghemat listrik tidak hanya untuk menghemat pengeluaran, tapi juga merupakan tindakan bijak yang berguna bagi kepentingan orang banyak di masa kini dan masa mendatang. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

Pendengar masih bersama kami Pro 1 RRI Ranai. Pendengar, Kepolisian Resort Natuna, Polda Kepulauan Riau melepas liarkan 100 ekor tukik di Pulau Senua, salah satu pulau terdepan Indonesia, sebagai upaya mendukung pelestarian satwa laut yang dilindungi serta menjaga keseimbangan ekosistem pesisir. Kapolres Natuna KBP Novian Aris Effendi di Ranai Jumat mengatakan pelepas liaran tukik itu dilaksanakan pada Jumat pagi dan menjadi bagian dari rangkaian peringatan Hari Bayangkara ke-80. Menurutnya, pendengar, kegiatan itu merupakan bentuk kepedulian Polri terhadap pelestarian lingkungan hidup, khususnya di wilayah perbatasan yang memiliki keanekaragaman hayati laut yang perlu dijaga secara berkelanjutan. Selain melepas liarkan tukik, Polres Natuna juga melakukan pembersihan sampah area pantai di lokasi yang sama. Kegiatan tersebut dilakukan bersama Dinas Perikanan Kabupaten Natuna, Dinas Lingkungan Hidup, Bayangkari, Pejabat Utama Polres Natuna, serta komunitas pencinta alam. Informasi ini, pendengar, kami akses dari antaranews.com. Dan kami informasikan, pendengar, untuk Anda, kaum muslimin dan muslimat, hari ini masuknya waktu sholat fardu maghrib pada pukul 18 lewat 2 menit waktu Indonesia Barat.

Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tidaklah berkurang harta karena disedekahkan. Tidaklah Allah menambahkan bagi hamba yang suka memaafkan kecuali menambahkan kemuliaan. Dan tidaklah seseorang berendah hati karena Allah, melainkan Allah akan mengangkat derajatnya." Hadis riwayat Muslim.

Ali bin Abi Thalib berkata, temukan kepribadianmu dengan melakukan 3 hal. Pertama, jadilah manusia paling baik di sisi Allah. Kedua, jadilah manusia paling buruk dalam pandangan dirimu. Dan ketiga, jadilah manusia biasa di hadapan sesama manusia.

Pendengar masih bersama kami Pro 1 RRI Ranai. Selanjutnya pendengar, kita akan dengarkan Gema Wahyu Ilahi membacakan surah Al-A'raf ayat 156 dibacakan oleh Rahmi Ulfa. Dirangkaikan dengan Mutiara Senja dengan judul Jaminan Syurga bagi Penghafal Al-Qur'an, disampaikan oleh penceramah Sutrimo ST.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wala haula wala quwata illa billah amma ba'd. Para pendengar Radio Republik Indonesia Ranai yang tercinta, kita umat Islam punya satu mukjizat yang luar biasa bila dibandingkan dengan mukjizat yang Allah berikan kepada seluruh nabi sebelum Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mukjizat yang kita punya itu adalah mukjizat yang paling hebat. Kenapa? Mukjizat para nabi sebelumnya, contoh tongkatnya Nabi Musa, itu sampai sekarang masih ada di museum, tapi tidak bisa memberi hidayah kepada siapapun yang memakainya. Kalau misalnya kita pinjam ke museum itu, kita pakai pukulkan ke laut, takkan terbelah. Kita hantamkan ke batu, takkan mengeluarkan air sebagaimana yang terjadi di zaman Nabi Musa. Demikian juga mukjizat nabi-nabi yang lainnya, itu tidak akan berdampak terlampau besar. Beda dengan Al-Quran. Karena mukjizat terbesar yang Allah berikan kepada Nabi Muhammad SAW adalah Al-Quran. Yang Al-Quran ini selain hudal lil mutakin juga hudal lin nas. Selain bisa menjadi pembuka hidayah bagi orang yang memang dasarnya takwa, artinya percaya bahwa Al-Quran itu benar, juga menjadi petunjuk bagi kehidupan secara umum oleh manusia. Nah, di sisi lain ada satu hal yang istimewa dari Al-Quran, yaitu ketika Rasulullah SAW beliau menyampaikan sebuah sabdanya, man qara al-Quran fastadharahu wa hafizahu adhallahu lahu jannah. Siapapun orang yang membaca Al-Quran, fastadharahu, kemudian dia berusaha menghafalkannya, fahafizahu, dan menjaga hafalannya, adhallahu jannah. Nabi menjamin Allah akan memasukkan orang itu ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Kita semua untuk apa sih hidup ini di dunia selain daripada untuk mempersiapkan diri agar di yaumil kiamah nanti kita pantas masuk di surganya Allah Subhanahu wa taala. Amal-amal yang lain banyak memang, tapi yang paling mudah kalau pengen masuk surga, Quran. Baca dan hafalkan. Izin saya perkenalkan, saya dengan izin Allah, alhamdulillah kami sekeluarga dikaruniai oleh Allah, diizinkan untuk menjadi penghafal Quran. Dan salah satu murid sekaligus anak kami, murid pertama angkatan yang saya bina ketika di Batam, bagi bapak ibu yang sempat mengikuti MTQ, yang juara satu tingkat provinsi bagian tahfiz wa tafsir lughatul arabiyah, itu anak didik pertama kami. Jadi saya berharap ketika saya berada di Natuna, karena ini Allah yang menghendaki saya datang ke Natuna melalui sebuah wasilah surat tugas dari Kementerian Agama. Saya saat ini ditugaskan di Kementerian Agama di bidang perencana BIMAS Islam. Saya berharap selama keberadaan saya di Natuna ini bisa dimanfaatkan oleh bapak ibu dan seluruh pendengar yang ingin untuk mendalami Al-Quran, terutama yang ingin menghafalkan Al-Quran. Karena itu tadi salah satunya, ada jaminan dari Nabi bagi siapapun yang berusaha menghafalkan Al-Quran, tempatnya adalah di surganya Allah Subhanahu wa taala. Mungkin sebagian kita bilang, "Ah, sudah tua, Ustaz." Siapa bilang? Berapa umur? Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam tuh baru mulai menghafal Al-Qur'an, ingat ya, coba. Nabi baru mulai menghafal Al-Qur'an umur berapa? Umur 40 tahun.
karena Nabi baru diangkat. Jadi Nabi adalah umur 40 tahun. Artinya umur itu baru-baru mulai Nabi menghafal Al-Quran. Dan di zaman Nabi Al-Qurannya belum lengkap seperti kita. Seayat demi seayat, sesurat demi sesurat ditunggu. Datang turun Jibril, ngajarkan pada Nabi, Nabi hafalkan, disimakkan lagi, terus begitu sampai usia beliau 63. Artinya Nabi pun bukan satu hari dua hari menghafal, bertahun-tahun. Jadi jangan alasan tua,

anggota keluarganya itu pada dasarnya punya dosa yang semestinya masuk neraka. Itu saja diizinkan oleh Allah untuk yang menghafal Quran ini mensyafaatinya, sehingga selamatlah dia. Jadi kalau kita rasa sudah betul-betul ketuaan dan tidak sanggup lagi, punya anak, anak kita bimbing, antarkan ke pesantren, terutama pesantren yang di situ memang fokus untuk menghafal Al-Quran. Sekarang ini kalau ngantar ke pesantren jangan takut, jangan takut dan jangan mikir nanti kerja apa. Jangan salah Bapak Ibu para pendengar semuanya, sekarang ini alumni pesantren, lihat ya di Indonesia ada yang jadi presiden, Kiai Abdurrahman Waihati, Kiai Abdurrahman Gusdur. Jadi kalau untuk menjadi santri jangan takut nanti kerja apa, banyak pekerjaan yang bisa dilakukan oleh santri itu di dunianya. Belum lagi kalau hafal Al-Quran dan lancar, banyak sekali itu beasiswa yang bisa diraih di perguruan tinggi, banyak penyedia, jangan risau. Belum lagi kalau memang apalanya lancar dan mau ikut MTQ, ya banyak hadiahnya kalau juara. Nah itu baru di dunia. Terus di akhirat, di akhirat itu tadi diizinkan oleh Allah untuk memberikan syafaat kepada 10 anggota keluarganya. Artinya bapaknya, emaknya, saudaranya, adiknya, anaknya. Jadi kalau kita tidak bisa mengambil peluang kita yang menghafal Al-Quran, buka pintu untuk peluang kepada anak turun kita. Anak kita kah? Cucu kita kah? Saudara kita kah? Kalau kita yang memotivasi dia, mengarahkan dia, bahkan yang membuat dia menjadi menghafal Quran, maka harapan kedua itu tadi yang akan kita dapatkan, yaitu mendapat syafaatnya dari penghafal Al-Quran yang notabene adalah anggota keluarga kita. Di dua hal ini, bagi yang ingin masuk surga, bagi yang ingin masuk surga saja nih ya, kalau yang pengen masuk neraka nggak usah, yang pengen masuk surga pegang dua ini, hafalkan Al-Quran, jaga hafalannya, atau antar anak turun kita untuk nyantri yang isinya menghafal Quran. Sampai jumpa di kesempatan yang akan datang insya Allah dalam gelombang dan acara yang sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Ibnul Jauzi rahimahullah berkata, sepatutnya seorang hamba tahu bahwa sesuatu yang paling berharga padanya ada dua, hati dan waktu. Apabila ia tidak memedulikan waktunya dan menyia-nyiakan hatinya, maka akan luput darinya banyak hal yang bermanfaat.

Pendengar, untuk Anda kaum muslimin dan muslimat, sesaat lagi akan berkumandang azan menandakan masuknya waktu sholat fardu maghrib untuk hari ini pada pukul 18 lewat 2 menit waktu Indonesia Barat untuk wilayah Ranai dan sekitarnya.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العافية الرافعة وابعث مقام محمودا الذي وعدته innaka la tuhliful mi'ad. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Ya Allah, Tuhan yang memiliki panggilan ini, yang sempurna dan memiliki solat yang didirikan, berikanlah Nabi Muhammad wasilah dan keutamaan serta kemuliaan dan derajat yang tinggi, dan angkatlah dia ke tempat yang terpuji sebagaimana yang engkau telah janjikan.
1: Ali bin Abi Thalib berkata, temukan kepribadianmu dengan melakukan 3 hal. Pertama, jadilah manusia paling baik di sisi Allah. Kedua, jadilah manusia paling buruk dalam pandangan dirimu. Dan ketiga, jadilah manusia biasa di hadapan sesama manusia.

Umar bin Khattab berkata, "Jika sore tiba, janganlah tunggu waktu pagi. Jika pagi tiba, janganlah tunggu waktu sore. Manfaatkan masa sehatmu sebelum tiba masa sakitmu, dan manfaatkan masa hidupmu sebelum tiba ajalmu."

99,2 MHz Pro 1 RRI Ranai. Pendengar, selamat malam untuk Anda. Apa kabar Anda malam ini? Mudah-mudahan sehat dan semangat terus ya untuk beraktivitas, apapun aktivitasnya. Semoga semuanya berjalan lancar sesuai dengan apa yang sudah direncanakan. Baik, pendengar, menemani waktu santai Anda malam ini bersama dengan keluarga. Kami akan hadirkan lagu-lagu dan juga beragam informasi nanti hingga ke pukul 19 waktu Indonesia Barat.

0: tahu nggak, si Rudy itu udah mulai dekat dengan atasan kita loh. Jangan-jangan dia mau nyingkirkan kita lagi. Bahaya nih.
1: Ih, gak bisa kita biarkan. Kita harus balas dia. Hei, jangan kasih kendor. Jangan sampai dia lebih unggul daripada kita.
0: Eh, bener banget tuh. Terus, dia kemarin juga beli mobil baru loh. Jangan-jangan dia...
2: Jangan-jangan apa, hayo? Lagi gibahin orang ya? Terus, kalian tahu gak sih? Berburuk sangka itu merupakan salah satu penyakit jiwa.
0: Ah, sok tahu deh. Kan dia itu memang korup.
2: Yakin nih. Jangan sampai loh, nanti kita malah nuduh. Bisa dipenjara loh. Ih, serem. Mendingan kita koreksi diri kita yuk.

Grup C kembali menghadirkan pertandingan menarik di Pesta Bola Dunia 2026. Brazil siap melanjutkan perjalanannya saat menghadapi Haiti dalam laga yang akan berlangsung di Stadion Philadelphia, Amerika Serikat. Brazil mengincar kemenangan penting untuk memperkuat posisinya di grup. Sementara Haiti bertekad memberikan perlawanan terbaik dan mencuri poin berharga. Akankah Brazil menunjukkan kelasnya di atas lapangan atau Haiti yang menghadirkan kejutan di Philadelphia? Dengar bareng pertandingan seru Grup C Pesta Bola Dunia 2026 Sabtu 20 Juni 2026 pukul 07.30 menit waktu Indonesia Barat hanya di Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Apa jadinya jika hanya ada satu nada dalam olah vokal? Bagaimana jadinya jika hanya ada satu kunci dalam permainan gitar? Lalu, bayangkan jika hanya ada satu chord dalam permainan piano. Akan lebih indah jika ada banyak nada, bermacam kunci gitar dan chord piano yang berbeda, menghasilkan paduan harmoni yang indah. Seperti Indonesia, perbedaan yang ada membuat kita kaya jika kita hidup saling berdampingan dalam harmonisasi kehidupan.
1: Pendengar, Anda pasti tidak asing lagi dengan menggunakan kertas. Sebelum kertas ditemukan, orang menuliskan sesuatu di atas buku yang berbahan bambu, batu, ataupun pada dinding-dinding goa. Nah, era pembuatan kertas modern yang disebut menjadi cikal bakal sejarah kertas yang akhirnya mendunia, berkembang pertama kali di Cina yang dibuat oleh seorang pejabat di masa pemerintahan dinasti Han bernama Cai Lun sekitar tahun 105 Masehi. Nanti pada abad ke-16, kertas mencapai wilayah Amerika dan secara bertahap menyebar ke seluruh dunia, termasuk Indonesia. Di Indonesia, kertas pertama kali dibuat di Ponorogo pada abad ke-7 yang terbuat dari kulit kayu pohon. Kertas yang telah dibuat di Ponorogo tersebut dipergunakan sebagai media menulis para biksu yang belajar agama Buddha di Kerajaan Sriwijaya. Namun, meskipun sudah dapat membuat kertas, Ponorogo tidak menuliskan peristiwa pada kertas, melainkan pada sebuah lempengan tembaga. Hal ini ditegaskan pada temuan abad ke-9 di Desa Taji tentang peristiwa keagamaan Buddha.

Lagu dari Memes, Pesawatku. Baru saja kami hadirkan pendengar untuk Anda. Selamat malam untuk Anda yang saat ini sedang menikmati waktu santainya bersama keluarga ya. Mudah-mudahan ya bisa saling berbagi cerita, sharing ya, ngobrol sambil menemani anak mungkin bermain. Nah, biar bisa menambah kebahagiaan dan juga kebersamaan dengan keluarga ya. Nah, pendengar, terkadang kita kalau duduk ya ataupun sedang melakukan aktivitas itu tangan sering merasa kesemutan. Nah, kesemutan pada tangan ini merupakan keluhan yang cukup sering dialami oleh banyak orang. Kondisi ini, pendengar, umumnya terjadi akibat tekanan pada saraf atau pembuluh darah. Nah, misalnya karena posisi duduk atau tidur yang tidak biasa. Dalam banyak kasus, pendengar, kesemutan bersifat sementara dan akan hilang setelah tekanan tersebut berkurang. Namun, jika kesemutan terjadi berulang, berlangsung lama, atau disertai gejala lain, nah, kondisi ini bisa menjadi tanda adanya gangguan kesehatan tertentu. Lalu, apa saja penyebab tangan sering kesemutan? Dilansir dari Medical News Today, sensasi kesemutan itu dapat berkaitan dengan neuropati perifer, yaitu kondisi ketika saraf mengalami kerusakan sehingga memicu gejala seperti kesemutan, mati rasa, hingga nyeri pada tangan dan kaki. Ya, beberapa penyebab tangan sering kesemutan yang perlu kita ketahui yaitu kekurangan vitamin. Kekurangan beberapa vitamin seperti vitamin E, vitamin B1, vitamin B12, dan niacin itu dapat mempengaruhi fungsi saraf dan memicu kesemutan pada tangan maupun kaki. Nah, sebaiknya, pendengar, kelebihan vitamin B6 itu juga dapat menyebabkan gangguan saraf. Khusus kekurangan vitamin B12, kondisi ini menyebabkan neuropati perifer. Gejala lain yang mungkin muncul itu meliputi pusing, sesak nafas, kelelahan, sakit kepala, gangguan pencernaan, nyeri dada, mual, hingga pembesaran hati. Nah, penanganan umumnya itu dilakukan dengan memperbaiki pola makan atau mengkonsumsi suplemen sesuai anjuran tenaga kesehatan. Kemudian, cedera regangan berulang. Nah, cedera regangan berulang ini terjadi akibat gerakan yang sama dilakukan secara terus-menerus dalam jangka waktu lama. Kondisi ini, pendengar, sering dialami oleh pekerja yang banyak menggunakan komputer, mengetik, atau melakukan aktivitas berulang lainnya. Nah, pendengar, ini dapat mempengaruhi pergelangan tangan, lengan bawah, siku, hingga bahu. Selain kesemutan, gejalanya meliputi nyeri, pegal, kaku, berdenyut, lemah, dan juga kram. Penanganannya biasanya mencakup istirahat ya, kompres dingin, serta penggunaan obat antiinflamasi sesuai kebutuhan. Baik, berikutnya, efek samping obat-obatan. Beberapa jenis obat-obatan dapat menimbulkan kesemutan sebagai efek samping. Kondisi ini dapat terjadi pada obat-obatan tertentu yang digunakan untuk pengobatan kanker ya, kemudian kejang maupun tekanan darah tinggi. Jika kesemutan muncul setelah mengkonsumsi obat tertentu, sebaiknya kita konsultasikan dengan dokter ya untuk mengetahui apakah gejala tersebut berkaitan dengan pengobatan yang sedang dijalani. Baik, pendengar, masih ada lagi beberapa penyebab tangan sering kesemutan yang perlu kita ketahui. Baik, masih ada lagu-lagu dan informasi untuk Anda, pendengar, tetap bersama kami di Ranai Sore.

0: Widi. Habis belanja nih. Kayaknya buy one get one ya.
1: Wah, lancang sekali kamu Raya. Di, gak asik kamu Ray.
2: A few moments later.
0: Gak, Ran, itu kalian pakai baju yang kemarin baru beli itu ya?
1: Yoi, gak usah terpesona gitu dong, Rai.
0: Dicuci dulu gak tuh bajunya?
1: Ngapain dicuci, Rai? Ini tuh bau baju baru.
0: Ih, serem tau. Kalau baju baru tuh gak dicuci dulu ya, warnanya itu bisa bikin kulit iritasi. Terus di baju itu kan masih ada bahan kimia yang nempel. Dan lebih serem lagi ya, itu bisa jadi bekas dicoba orang lain.

Persaingan Grup D semakin sengit di Pesta Bola Dunia 2026. Turki dan Paraguay akan saling berhadapan dalam laga penting menuju fase gugur. Turki mengandalkan semangat dan disiplin permainan khas Eropa, sementara Paraguay siap menghadirkan daya juang Amerika Selatan yang tak pernah menyerah. Siapa yang akan mengamankan poin berharga di Stadion San Francisco Bay Area, Amerika Serikat? Dengar bareng pertandingan seru Grup D Pesta Bola Dunia 2026, Sabtu 20 Juni 2026, pukul 10 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Duh, males banget sih ngerjain tugas ini. Jam 12 ini harus dikumpul lagi. Eh, ya yang telpon. Halo. Oke, dah sayang. Eh, Susan ngechat nih. Coba kamu kepoin sosmednya si Rani. Dia pamer pacar baru tuh. Wah, ini gak boleh terlewatkan nih.
1: 2 hours later.
0: Jam berapa sih ini? Hah? Udah hampir jam 12. Tugas tadi belum kelar.
2: Deadliner merujuk kepada seseorang yang meremehkan pekerjaan atau memprioritaskan pekerjaan lain. Cara menghindarinya, mantapkan niat kamu, tidak menunda pekerjaan, serta batasi penggunaan smartphone. Masih mau jadi deadliner? Awas, bisa menurunkan produktivitas dan hasilnya nggak totalitas.
3: Sarang burung walet adalah bahan makanan yang dihasilkan oleh burung walet yang merupakan burung endemik di Asia Tenggara, termasuk Indonesia. Burung walet memiliki bulu berwarna putih atau coklat muda dengan sayap berbentuk segitiga atau persegi panjang. Burung walet biasanya hidup di dalam gua atau lubang besar di hutan hujan tropis. Burung walet membuat sarang dari air liurnya yang dilakukan secara bertahap sampai mengeras dengan sendirinya. Liur burung walet terbuat dari protein yang juga tinggi kandungan kalsium, zat besi, kalium, dan magnesium. Itu sebabnya sarang burung walet mengandung nutrisi yang dibutuhkan tubuh sekaligus memiliki banyak manfaat bagi kesehatan. Sarang ini berbentuk seperti asin atau mangkok dengan ukuran 2 hingga 3 jari. Sarang burung walet sudah ada sejak lama, diolah menjadi makanan eksotis dengan harga jual fantastis. Dipercaya memiliki beragam kandungan gizi dan manfaat untuk tubuh.
4: Ada apaan tuh rame-rame?
5: Kayaknya ada nenek-nenek yang jatuh deh.
4: Duh, kasihan ya kak neneknya.
5: Ya udah, yuk bantuin yuk.
4: Ih, ngapain kak? Repot, kudu nyebrang dulu. Lagian di situ orang udah pada rame, masa nggak ada yang bantuin? Apa udah nggak ada orang baik di dunia ini?
5: Makanya, kalau kamu nggak nemuin orang baik dimanapun, kamu bisa kok jadi salah satunya.
6: Bambu gila merupakan tradisi yang berasal dari Maluku, dipegang oleh sekelompok pria yang membawa bambu. Alat musik tradisional akan dimainkan selama ritual. Musiknya membuat tarian bambu menyamping dan para lelaki membawa bambu mengikuti irama menari bambu. Penduduk setempat percaya bahwa bambu memiliki kekuatan mistis dan dapat menjadi kerasukan. Dan memang demikian yang terjadi. Bambu yang dipegang oleh sekelompok pria tersebut menjadi liar dan sulit dikendalikan.
7: Hanya ada di Indonesia.

Dewi Yul dengan Terus Berlari. Sedih kami hadirkan pendengar untuk Anda masih bersama di Pro 1 RRI Ranai. Kita masih berbicara terkait dengan penyebab tangan sering kesemutan ya. Selain kekurangan vitamin, cedera regangan berulang, kemudian juga karena efek samping obat-obatan. Lalu sindrom karpal. Nah, menurut WebMD pendengar, karpal itu merupakan kondisi yang terjadi ketika saraf median di pergelangan tangan kita mengalami tekanan atau penjepitan. Jadi, ini dapat menyebabkan nyeri, mati rasa, dan kesemutan pada tangan serta lengan. Kemudian, kelumpuhan saraf radial. Kelumpuhan saraf radial ini merupakan gangguan pada saraf radial yang mengendalikan otot trisep, pergelangan tangan, dan jari-jari. Nah, ini pendengar, biasanya terjadi akibat tekanan pada saraf radial yang membentang di sepanjang tangan. Salah satu contohnya adalah ketika seseorang tertidur dengan posisi lengan terjepit di antara kepala dan permukaan yang keras dalam waktu yang cukup lama. Nah, selain kesemutan, penderita dapat mengalami kelemahan pada pergelangan tangan dan jari. Kesemutan pada tangan pendengar umumnya tidak berbahaya dan dapat hilang ya dengan sendirinya. Namun bila keluhan muncul berulang, kemudian berlangsung lama atau disertai kelemahan otot, nyeri hebat maupun mati rasa yang semakin memburuk, sebaiknya segera periksakan diri ke dokter untuk mendapatkan diagnosis dan penanganan yang tepat. Baik, pendengar, informasi ini kami akses dari CNN Indonesia.

Persaingan Grup D semakin sengit di Pesta Bola Dunia 2026. Turki dan Paraguay akan saling berhadapan dalam laga penting menuju fase gugur. Turki mengandalkan semangat dan disiplin permainan khas Eropa, sementara Paraguay siap menghadirkan daya juang Amerika Selatan yang tak pernah menyerah. Siapa yang akan mengamankan poin berharga di Stadion San Francisco Bay Area, Amerika Serikat? Dengar bareng pertandingan seru Grup D Pesta Bola Dunia 2026, Sabtu 20 Juni 2026, pukul 10 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro 3. Terus mengudara untuk Indonesia.

Krisya dengan Selamat Tinggal Sayang. Baik, peringkat selanjutnya kita akan ikuti berita sentral dari Pro 3 RRI pukul 19 waktu Indonesia Barat.

0: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Tim kami sudah berada di sana, sedang mendata bersama pemerintah daerah. Kami masih menunggu kepastian jumlah keluarga yang terdampak.
2: Dan kami optimis dengan kerja keras teman-teman Pertamina dan tentu dengan inovasi teknologi, insya Allah target 400 ribu barrel di tahun 2034 bisa terwujud.
0: Kementerian Sosial memastikan tim penanganan bencana telah berada di lokasi gempa bumi di Kabupaten Sigi, Sulawesi Tengah. Komisi 6 DPR RI mendorong Pertamina untuk mengoptimalkan penerapan teknologi Chemical In-Change Oil Recovery. Menteri Luar Negeri dari 8 negara mengecam kekerasan Israel di Tepi Barat. Inilah Warta Berita selengkapnya Jumat 19 Juni 2026 bersama saya, Hana Pratiwi. Kementerian Sosial memastikan tim penanganan bencana telah berada di lokasi gempa bumi di Kabupaten Sigi, Sulawesi Tengah. Di saat yang sama, pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah menetapkan status tanggap darurat selama 14 hari untuk mempercepat penanganan masyarakat terdampak. Selengkapnya laporan Alfred Tutar.
1: Ya, tim kami sudah berada di sana, sedang mendata bersama.
3: Pemerintah terus melakukan penanganan terhadap dampak gempa bumi yang mengguncang Kabupaten Sigi, Sulawesi Tengah. Kementerian Sosial memastikan timnya telah berada di lokasi untuk membantu penanganan darurat dan melakukan pendataan warga terdampak. Menteri Sosial Mensos Saifullah Yusuf mengatakan, petugas Kemensos saat ini bekerja bersama pemerintah daerah untuk memastikan kebutuhan masyarakat terdampak dapat segera terpenuhi. Pendataan juga dilakukan untuk

0: diperoleh data pasti terkait jumlah korban maupun keluarga terdampak.
1: Ya, tim kami sudah berada di sana, sedang mendata bersama pemerintah daerah. Kami masih menunggu kepastian jumlah keluarga yang terdampak. Ada yang luka-luka mungkin, ada yang meninggal, tapi sampai sekarang kami belum mendapatkan konfirmasi pasti ya tentang jumlah yang meninggal atau jumlah yang luka-luka. Tapi tim kami sedang berada di lapangan dan kami memberikan dukungan logistik pada masa kedaruratan ini. Ada berupa tenda, kemudian juga logistik yang ada seperti makanan siap saji atau buffer stok yang kami miliki, dan sebagian lagi kita juga mendirikan dapur umum. Pada dasarnya kami akan memberikan dukungan yang diperlukan sesuai dengan asesmen dari daerah.
0: Selain melakukan pendataan, Kemensos juga menyalurkan dukungan logistik pada masa kedaruratan. Bantuan yang diberikan meliputi tenda darurat, makanan siap saji, buffer stok logistik, serta dukungan dapur umum. Sementara itu, pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah telah menetapkan status tanggap darurat penanganan bencana gempa bumi di Kabupaten Sigi selama 14 hari sejak 17 Juni 2026. Penetapan status tersebut dilakukan untuk mempercepat penanganan dampak bencana dan memastikan kebutuhan masyarakat terdampak dapat terpenuhi. Wakil Bupati Sigi, Samuel Yansen Pongi, mengatakan pemerintah daerah berkomitmen hadir dalam penanganan bencana. Satgas penanganan bencana juga telah menyediakan tenda darurat yang dapat digunakan warga terdampak untuk sementara waktu.
2: Disampaikan bahwa SK tanggap darurat sudah ditandatangani. Jadi 14 hari kerja kami untuk kondisi darurat pasca gempa ini. Jadi SK tanggap darurat sudah ditandatangani. Dan ini sudah mulai tertangani walaupun belum semua, sehingga ada strategi-strategi yang dibuat.
0: Pemerintah pusat dan daerah terus berkoordinasi dalam penanganan gempa bumi di Kabupaten Sigi. Hasil pendataan yang dilakukan petugas akan menjadi dasar penyaluran bantuan lanjutan bagi masyarakat terdampak. Selama masa tanggap darurat, kebutuhan dasar warga menjadi prioritas utama pemerintah. Dukungan logistik dan pelayanan darurat juga terus diperkuat hingga kondisi masyarakat berangsur pulih. Dari Jakarta, Alfred Stuter, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG memberikan peringatan dini dampak dari musim kemarau panjang yang kering. Berikut Sugandi Avandi melaporkan.
4: El Nino ini mengakibatkan dampak musim kemarau kita lebih panjang dan juga di bawah normal, yang artinya lebih kering dari kondisi normal pada umumnya dari karakteristik musim kemarau.
5: Jadi dampak El Nino Godzilla sebagaimana disampaikan oleh BMKG, insya Allah itu bisa kita mitigasi risikonya. Sekali lagi, insya Allah untuk pangan aman.
6: Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG menyebut Indonesia sudah memasuki musim kemarau. Deputi Klimatologi BMKG Arda Sena Sopa Heluakan menjelaskan, El Nino mengakibatkan musim kemarau di Indonesia lebih panjang dan kering. Periode musim kemarau mulai Juni hingga pertengahan Oktober tahun 2026. Oleh sebab itu, masyarakat dan pemerintah perlu mengantisipasi dampak dari musim kemarau, misal dengan menyiapkan air hujan di penampungan karena sejumlah wilayah masih ada hujan, kemudian mengatur kalender tanam dan mengganti dengan bibit yang tahan musim kemarau. Penjelasan disampaikan Arda Senak pada RRI hari ini.
4: Sudah semenjak bulan Maret, BMKG mendesiminasikan kemarau tahun 2026 ini beserta juga perkembangan El Nino dari waktu ke waktu. Sektor sumber daya air perlu menyiapkan langkah-langkah strategis untuk memastikan ketersediaan sumber daya air yang resilient menghadapi musim kemarau lebih panjang. Demikian pula sektor pertanian perlu menyesuaikan kalender tanam dan juga barangkali menyesuaikan dengan varietas tanaman pangan yang lebih tahan terhadap kekeringan dan lain sebagainya. Sektor kehutanan misalkan perlu diwaspadai kondisi kekeringan yang biasanya memicu bakaran hutan dan lahan, khususnya di daerah-daerah yang berlahan gambut.
6: Sementara itu, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman memastikan pasokan beras Indonesia aman hingga 10 bulan ke depan, bahkan Indonesia akan panen raya. Pemerintah meyakini dapat melakukan mitigasi terhadap dampak dari El Nino. Mentan Amran menjelaskan cadangan beras pemerintah atau CBP WTP hingga bulan Juni tahun 2026 mencapai 5 juta ton yang disebut sebagai level tertinggi sepanjang sejarah. Selain itu, stok di sektor hotel, restoran dan kafe, serta pedagang dan rumah tangga mencapai 12,5 juta ton. Kemudian standing crop atau potensi panen sebesar 11 juta ton.
5: Kalau anggaplah yang terendah adalah 10 bulan ke depan, artinya sampai dengan bulan April. Juli sampai April itu 10 bulan ke depan. Itu cukup, sedangkan bulan Maret itu sudah panen puncak. Jadi dampak El Nino Godzilla, sebagaimana disampaikan oleh BMKG, insya Allah itu bisa kita mitigasi risikonya.
6: Pemerintah telah menyiapkan mitigasi dengan embung, irigasi, pompa, sumur dalam, pompanisasi, optimalisasi lahan, yakni lahan rawa yang biasa panen satu kali menjadi dua kali atau tiga kali. Dari Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Komisi 6 DPR RI mendorong Pertamina untuk mengoptimalkan penerapan teknologi Chemical Intense Oil Recovery guna meningkatkan produksi minyak nasional. Selengkapnya dilaporkan Hana Syarif.
7: Ya, kita harapkan lifting minyak naik bisa naik lebih banyak lagi.
8: Penurunan produksi minyak dari kilang-kilang tua Pertamina masih menjadi tantangan besar bagi sektor energi nasional di tengah meningkatnya kebutuhan energi dan target swasembada energi yang dicanangkan oleh pemerintah. Dalam hal ini, Komisi 6 DPR RI mendorong PT Pertamina Hulu Rokan untuk mengoptimalkan penerapan teknologi Chemical Enhanced Oil Recovery atau CEOR di lapangan Minas, Riau, guna meningkatkan produksi minyak nasional. Wakil Ketua Komisi 6 DPR RI Andre Rosiade menyebut, wilayah kerja Rokan saat ini menyumbang sekitar 1/4 dari total produksi minyak nasional. Ia menilai, keberhasilan implementasi CEOR di lapangan Minas akan memberikan kontribusi signifikan terhadap peningkatan lifting minyak nasional, sekaligus mendukung pencapaian target swasembada energi pemerintah.
9: Kita tahu sejak PHRI diambil oleh Pertamina dari Caltex, ya, Chevron, yang dulu Chevron itu hanya 50 tahun, mereka bangun sampai 500 sumur. Dan sekarang mereka meningkatkan dengan chemical. Dan alhamdulillah produksinya terus meningkat dan kami optimis dengan kerja keras teman-teman Pertamina dan tentu dengan inovasi teknologi, insya Allah target 400 ribu barrel di tahun 2034 bisa terwujud.
8: Ketua Komisi 6 DPR RI Adi Satria Suryo Sulisto menilai peningkatan produksi di lapangan-lapangan utama seperti Minas akan memberikan dampak positif bagi perekonomian nasional karena dapat menekan ketergantungan terhadap impor minyak.
7: Ya, kita harapkan lifting minyak naik, bisa naik lebih banyak lagi. Kontribusi Pertamina terhadap lifting nasional secara keseluruhan itu sangat signifikan. Jadi produksi Pertamina tidak di-maintain dan bahkan menurun, ini sangat mempengaruhi terhadap lifting nasional secara keseluruhan.
8: Komisi 6 DPR RI menegaskan agar Pertamina terus mempercepat upaya peningkatan produksi melalui optimalisasi teknologi dan pengelolaan lapangan migas yang lebih efisien. Langkah ini dinilai penting untuk memperkuat ketahanan energi nasional di tengah meningkatnya kebutuhan dalam negeri. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Hasil penelitian Perhimpunan Bank Nasional Perbanas menemukan fakta pertumbuhan kredit UMKM yang terus menurun disebabkan karena minimnya permintaan kredit dari UMKM sendiri. Berikut laporan Magdalena Krisnawati.
10: Perhimpunan Bank Nasional Perbanas merilis hasil penelitiannya terkait kondisi UMKM. Hasil penelitian menunjukkan tren pertumbuhan kredit UMKM yang terus menurun sejak akhir tahun 2022 dan terkontraksi di akhir tahun 2025. Berdasarkan data Perbanas, hingga akhir Februari 2026, kredit UMKM masih di zona negatif atau terkontraksi sekitar 0,47% secara tahunan. Padahal penyaluran kredit perbankan secara umum seperti kredit modal kerja, investasi, dan konsumsi masih tumbuh positif. Ketua Umum Perbanas Heri Gunardi dalam keterangannya di Jakarta mengatakan, berdasarkan hasil penelitian Perbanas, kondisi itu terjadi bukan karena kurangnya pasokan kredit di perbankan, tapi karena UMKM-nya sendiri yang tidak mengajukan kredit karena lebih memilih menggunakan modal sendiri.
11: Bahwa tantangan utama saat ini bukan terletak pada terbatasnya pasokan kredit dan perbankan, sebaliknya mayoritas pelaku UMKM belum mengajukan kredit karena mereka merasa belum membutuhkan pembiayaan dan masih mengandalkan modal sendiri. Sementara itu, ketika UMKM mengajukan kredit, tingkat persetujuannya relatif tinggi. Fakta ini menunjukkan bahwa agenda besar yang perlu kita dorong bersama adalah meningkatkan ya bankability atau bankable ya, dan kesiapan UMKM untuk tumbuh dan berkembang.
10: Pada kesempatan yang sama, Ketua Bidang Riset dan Kajian Ekonomi dan Perbankan Perbanas, Afiliani, mengatakan persentase UMKM yang tidak mengajukan kredit mencapai 87% dan hampir 50% diantaranya beralasan tidak atau belum memerlukan kredit.
12: Ditanya kenapa nggak mengajukan, jadi yang tidak mengajukan kredit itu sebesar 87% ya, sedangkan yang mengajukan itu hanya 18%. Kalau ditanya kenapa tidak perlu kredit itu 51%. Nah ini tadi artinya apa? Dia mengatakan bahwa cukup dengan dana yang ada gitu ya. Nah kita kan pengennya nggak begini. Secara bank sebenarnya kita pengen mendanai. Nah kemudian apakah yang bicara suku bunga tinggi itu nggak banyak ya? Kalau di apa? Biasanya kalau di asosiasi pengusaha kan biasanya suku bunga terlalu tinggi gitu. Ternyata kalau ditanya pada UKM-nya bukan itu faktor utamanya ya. Kemudian yang lainnya, dan ada juga faktor tidak punya agunan itu hanya 10%.
10: Perbanas menyimpulkan perlunya revitalisasi model bisnis UMKM guna mendorong pertumbuhan kredit dan perekonomian nasional. Untuk itu, Perbanas juga memutuskan membentuk UMKM Center guna membantu UMKM naik kelas. Bukan hanya dari sisi penyediaan pembiayaannya, tetapi juga melakukan pendampingan dan peningkatan kapabilitas UMKM. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 yang akan dilaporkan langsung reporter RRI dari Tanah Suci dan berbagai daerah di tanah air.
13: Saatnya kita ikuti Info Haji.
3: Kita awali informasi dari Tanah Suci. Bus solawat tetap beroperasi selama 24 jam dan bus solawat pasca Jumat hari ini waktu Arab Saudi. Operasional bus solawat akan kembali beroperasi mengantarkan jemaah Indonesia pada pukul 14 waktu Arab Saudi. Syariful Alam melaporkan selengkapnya. Syariful Alam.
14: Ya, nah saat ini saya berada di Tanah Suci Arab Saudi. Dapat kami informasikan pasca Jumat hari ini waktu Arab Saudi, operasional bus solawat telah kembali beroperasi mengantarkan jemaah Indonesia pada pukul 14 waktu Arab Saudi. Khusus Jumat terakhir jemaah haji yang berada di Mekah, operasional bus solawat pada...
3: Syariful Alam. Baik, kami mengalami koneksi terputus dengan reporter kami, Syariful Alam. Dan saat ini kami masih mengupayakan agar tersambung bersama reporter kami, Syariful Alam, yang saat ini berada di Arab Saudi. Syariful Alam, silakan dilanjutkan dengan informasinya.
14: Ini saya berada di Tanah Suci, Arab Saudi. Dapat kami informasikan bahwasanya pasca Jumat ini waktu Arab Saudi, operasional bus solawat telah kembali beroperasi mengantarkan jemaah Indonesia pada pukul 14 waktu Arab Saudi. Dan khusus Jumat terakhir jemaah haji yang berada di Mekah, operasional bus solawat pada pagi dan sebelum sholat Jumat pada pukul 9 waktu Arab Saudi tetap beroperasi. Dan petugas penyelenggara ibadah haji atau PPH Arab Saudi memastikan bus solawat tetap beroperasi selama 24 jam hingga jemaah haji terakhir yang meninggalkan Mekah pada Minggu 21 Juni 2026. Dan seluruh jemaah haji gelombang ke-1 telah dipulangkan ke Indonesia. Sementara itu jemaah haji gelombang ke-2 secara bertahap terus diberangkatkan menuju Madinah sebelum kembali ke tanah air. Meskipun jumlah jemaah tetap berkurang, layanan transportasi menuju Masjidil Haram tetap dipertahankan. Pendengar, pantauan RRI pada masa puncak operasional haji, PPIA mengoperasikan 450 unit bus selawat. Jumlah tersebut kini disesuaikan dengan jumlah jemaah yang masih berada di Mekah. Kendati demikian, sebanyak 52 unit bus tetap disiagakan hingga hari terakhir operasional Mekah. Sebagaimana diketahui, pengurangan jumlah armada tidak berdampak terhadap jam operasional layanan, dan di mana bus selawat tetap beroperasi selama 24 jam penuh sebagaimana saat puncak haji. Dengan demikian jemaah haji masih dapat memanfaatkan layanan transportasi gratis tersebut untuk beribadah ke Masjidil Haram kapanpun. Dan PPH memastikan layanan berselawat tetap tersedia hingga seluruh jamaah meninggalkan Mekah. Dan pendengar, untuk berselawat yang menuju ke wilayah Sisa dari Terminal Syekh Amir dan wilayah Mishkala dari Terminal Abjad serta wilayah Ajijah dari Terminal Jabal Kabah terpantau sejak pukul 14 waktu Arab Saudi telah beroperasi dan waktu dan mengantarkan jemaah kembali ke hotelnya masing-masing. Sementara dua rute dihentikan seiring pergeseran jemaah ke Madinah. PPH juga melakukan penyesuaian terhadap sejumlah halte dan rute bus selawat. Hingga pertengahan Juni ini terdapat dua rute yang telah dihentikan karena seluruh jemaah yang dilayani sudah meninggalkan Mekah. Rute tersebut ada rute 14 yang melayani kawasan Al-Hidayah Tower menuju Terminal Jabal Kabah dan rute 22 yang melayani kawasan Sisa menuju Terminal Syip Amir. Meski demikian, petugas dari kedua rute tersebut tidak dikurangi, melainkan dipindahkan ke halte lain yang masih aktif melayani jemaah. Selain itu dapat disampaikan pula bahwasanya jemaah haji Indonesia yang berada di daerah kerja Mekah pada hari Jumat ini merupakan hari terakhir melaksanakan sholat Jumat di Masjidil Haram. Sebab ada sejumlah kloter yang akan diberangkatkan ke Madinah dari Mekah pada hari Jumat hingga Minggu mendatang. Dari Tanah Suci Arab Saudi, Syariful Alam, Pro 3 Rally terus mengudara untuk Indonesia.
3: Kita ke tanah air, sebanyak 830 jemaah haji debarkasi Jakarta, Pondok Gede, dan Jakarta, Bekasi tiba mendarat di Bandara Internasional Soekarno-Hatta dari Madinah, Arab Saudi hari ini. Selengkapnya disampaikan reporter Saada Tudaraen. Saada Tudaraen.
15: Baik, terima kasih pendengar di manapun Anda berada. Saat ini saya berada di kawasan Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Di lokasi ini RRI mendapatkan informasi bila sebanyak 120 kelompok terbang atau kloter dari 47.012 jemaah haji Indonesia telah kembali ke tanah air. Pada fase kepulangan gelombang kedua ini, dan pada hari ini terdapat 830 jemaah haji yang mendarat di Bandara Internasional Soekarno-Hatta ini. Mereka tergabung dalam debarkasi Jakarta Pondok Gede dan juga debarkasi Jakarta Bekasi. Diawali kepulangan jemaah haji asal DKI Jakarta yang tergabung dalam debarkasi Jakarta Pondok Gede mendarat sebanyak 389 jiwa pada pukul 02.00 waktu Indonesia Barat dini hari tadi, menggunakan maskapai Garuda Indonesia dengan nomor penerbangan GIA 7615, disusul 441 jemaah haji asal Jawa Barat debarkasi Jakarta Bekasi pada pukul 23.30 waktu Indonesia Barat malam nanti, menggunakan maskapai Saudi Airlines dengan nomor penerbangan SP5238. Salah satu jemaah haji asal DKI Jakarta, Nur Janah, mengatakan perasaannya senang dan bercampur sedih saat kembali lagi ke tanah air ini. Namun dirinya pun bersyukur dapat kembali dengan keluarga dan merasa sedih karena suaminya wafat saat berhaji di tanah suci.
16: Yang senang tapi ada sedihnya karena untuk meninggalkan di sana pada hari keberapa bu atau bagaimana?
17: Tanggal 28, 24 Mei.
16: Baru baru sampai sana.
17: Dan
15: diketahui secara keseluruhan fase kepulangan jemaah haji pada gelombang 1 dan gelombang 2 melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta ini akan melayani kedatangan sebanyak 84 kelompok terbang atau kloter. Jumlahnya berkisar 34.853 jemaah haji yang akan kembali ke tanah air secara bertahap mulai 1 Juni hingga 30 Juni 2026 mendatang. Jumlah tersebut terbagi dari 8.701 jemaah haji debarkasi Jakarta Pondok Gede, 12.092 jemaah haji debarkasi Jakarta Bekasi, kemudian 9.096 jemaah haji debarkasi Banten, serta 4.964 jemaah haji asal Provinsi Lampung. Demikian dari Bandara Soekarno-Hatta, Satu Udara NRRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Beralih ke Cirebon, para jemaah haji asal Kabupaten Cirebon diminta terus menjaga kondisi kesehatan menjelang kepulangan ke Indonesia. Hal itu ditegaskan PLH Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Cirebon hari ini. Laporan selengkapnya disampaikan Vivi Islamiyati dari RRI Cirebon. Vivi.
18: Baik, Hana, jemaah haji kloter 25 KJT asal Kabupaten Cirebon telah tiba di Bandara Internasional Kertajati Majalengka sekitar pukul 15.45 waktu Indonesia Barat pada Jumat 19 Juni 2026. Selanjutnya, para jemaah diberangkatkan menuju Asrama Haji Watubelah, Kecamatan Sumber, Kabupaten Cirebon, dan tiba petang tadi sekitar pukul 18.45 waktu Indonesia Barat. PLH Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Cirebon, Ahmad Khotib Haryanto, menyampaikan jumlah jemaah yang tergabung dalam kloter 25 KJT tercatat sebanyak 442 orang. Dari jumlah tersebut, satu orang jemaah meninggal dunia di Tanah Suci atas nama Yani binti Ramian Abbas. Selain itu, terdapat dua orang jemaah yang melakukan tanazul karena alasan kesehatan dan telah bergabung dengan kloter lain, yakni kloter 5 pada 4 Juni dan kloter 13 pada 10 Juni 2026. Ia juga menghimbau jemaah kloter berikutnya untuk menjaga kesehatan menjelang jadwal pemulangan ke Indonesia.
19: Himbauannya yaitu pertama jaga kesehatan, karena kita juga mau pulang kan istilahnya tetap harus punya tenaga yang fit ya. Tidur, terutama ya jaga kesehatan intinya sih, jangan sampai nanti kelelahan juga karena penerbang itu kan 9 jam dari Jeddah ke Kertajati. Yang ketiga yaitu setelah pulang ke Indonesia nanti mudah-mudahan bisa melaksanakan apa yang dilakukan di sana bisa diterapkan di sini untuk kemampuan hajinya.
18: Khotib Haryanto menambahkan, untuk mendukung kelancaran proses pemulangan jemaah dari Bandara Kertajati menuju Kabupaten Cirebon, telah menyiapkan sebanyak 11 kendaraan angkutan jemaah dan 2 truk box untuk mengangkut koper jemaah. Dari Cirebon, Jawa Barat, Vivi Islamiyati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
13: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
3: Informasi dari luar negeri, Menteri Luar Negeri dari 8 negara mengecam kekerasan Israel di Tepi Barat. Kecaman tersebut disampaikan dari Turki, Mesir, Indonesia, Yordania, Pakistan, Qatar, Arab Saudi, dan Uni Emirat Arab. Melansir Anadolu, Jumat 19 Juni, mereka menyoroti meningkatnya kekerasan terhadap warga Palestina. Kecaman termasuk serangan terhadap dua masjid di Ramallah, yaitu Masjid Agung di Desa Jijiliyah dan Masjid Al-Faruq di Desa Mazar Al-Nubani. Beralih ke informasi olahraga, Indonesian League atau I-League berkomitmen membangun kompetisi usia muda yang sejalan dengan program tim nasional. Berikut Niar Abdul Itiloli menyampaikan laporannya. Niar Abdul.
20: Baik, terima kasih. Dan pendekar, Indonesian League atau I-League berkomitmen membangun kompetisi usia muda yang sejalan dengan program tim nasional. Pernyataan tersebut disampaikan Direktur Operasional I-League Asep Saputra saat berdiskusi bersama media di kawasan Sudirman, Jakarta Pusat. Asep menyebut sejak kompetisi sepak bola kelompok usia Elite Pro Academy atau EPA diambil alih penuh oleh I-League, pihaknya berusaha untuk menjalankan kompetisi searah dengan program pembinaan timnas kelompok usia yang digagas oleh PSSI. Karenanya Asep mengungkapkan pihaknya rutin berdiskusi dengan Badan Tim Nasional atau BTN PSSI untuk menyelaraskan program yang dimiliki baik oleh timnas kelompok usia maupun kompetisi nasional.
21: Kita sudah mencoba kembali untuk BTN komunikasi kita lakukan termasuk inisiasi kita juga mengadakan dan partner ekonomi ini juga kita awalkan kita sinkronkan dengan program tim. Tentu mungkin juga sadari karena masih 4 tahun yang mendapatkan itu tidak seperti dari mana gapnya jauh atau bisnisnya.
3: Niar, silakan dilanjutkan laporannya.
18: Baik, terima kasih dan pendengar. Sebagaimana disampaikan oleh Asep bahwa memang pihaknya terus karena komitmen untuk menjaga kualitas kompetisi usia muda yang nantinya akan berpengaruh tentu kepada timnas dalam khususnya timnas kelompok usia, maka pihaknya terus atau rutin berdiskusi dengan Badan Tim Nasional PSSI untuk menjaga ataupun menyelaraskan program baik yang dimiliki oleh timnas Indonesia dalam kategori kelompok usia maupun program-program kompetisi yang dijalankan oleh I-League. Hingga saat ini I-League selaku operator kompetisi belum mengumumkan jadwal resmi untuk musim kompetisi terbaru EPA. Namun jika berkaca pada musim lalu, EPA mulai bergulir pada bulan Oktober 2025 dan pada kompetisi musim ini untuk Super League ataupun Liga Kasta pertama atau Liga Utama itu akan ada kelompok usia 16, 18 dan 20. Sementara di Championship ataupun kasta kedua akan ada kompetisi untuk usia 18 dan 20. Dari kawasan Jakarta Pusat, Nira Abdul Tiloli, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetap bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRIprograma3. WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Hana Pratiwi. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam.

101 RRI Ranai FM 99,2 MHz, kanal informasi dan insight.

0: Pendengar Anda kembali bersama kami, Pro 1 RRI Ranai. Selamat malam untuk Anda pendengar, salam sehat dan selamat beraktivitas ya. Mudah-mudahan aktivitas Anda malam ini berjalan lancar. Baik, selanjutnya kita akan dengarkan esensi buku malam ini dengan judul I Found You in Natuna.
1: Esensi buku I Found You in Natuna, karya Agus Taka. Novel ini menggambarkan perjalanan emosional Freya Geraldi, seorang remaja yang harus beradaptasi dengan kehidupan baru di Natuna setelah lama ia berpisah dari ayahnya. Perpindahan ini bukan sekedar perubahan tempat, tetapi juga menjadi awal dari proses menghadapi luka masa lalu, membangun kembali hubungan keluarga, serta menemukan makna kehadiran orang-orang baru dalam hidupnya. Melalui konflik dengan ayah, ibu tiri, dan saudara tiri, Freya belajar bahwa keluarga tidak selalu tentang kesempurnaan, melainkan tentang penerimaan, kesabaran, dan ketulusan. Di sisi lain, pengalaman cinta pertamanya mengajarkan bahwa perasaan tidak selalu berjalan mulus, tetapi tetap menjadi bagian penting dalam proses pendewasaan diri. Kehilangan yang dialami Freya menjadi titik balik yang membentuk kekuatan emosionalnya. Dari situ, ia belajar bangkit, menerima kenyataan, dan menemukan arti keteguhan hati. Latar Natuna yang tenang dan jauh dari hiruk pikuk kota besar turut memperkuat suasana reflektif sekaligus menjadi simbol pencarian kedamaian batin. Secara keseluruhan, esensi novel ini menekankan bahwa setiap perubahan, luka, dan kehilangan adalah bagian dari proses tumbuh menjadi pribadi yang lebih kuat, dewasa, dan mampu menghargai arti keluarga, cinta, dan kehidupan. I Found You in Natuna adalah kisah template yang menggabungkan romansa, hubungan keluarga, serta pencarian jati diri dengan latar alam tropis Natuna. Ceritanya menjanjikan konflik emosional yang relatable bagi pembaca remaja, sekaligus menyampaikan pesan

0: Hai.
1: Apa, Ren?
0: Boy, aku mau keluar nih. Pinjam jaket lah.
1: Jaket?
0: Iya, jaket. Punya aku dipinjam kawan. Belum dibalikkan sampai sekarang. Udah dikasih pinjam, bukannya mau dibalikin. Tiap ditanya jawabannya, iya, besok aku bawa. Ini udah 2 bulan tak dibawa juga. Kalau diingetin, alah, jaket aja pun pelit kali. Padahal kan, aku juga mau pakai. Ya kan, Boy? Parah kan?
1: Terus, sepatu aku yang warna putih, mana?
0: Oh iya, ya udah, besok aku kembaliin.
1: Kemeja aku yang warna hitam, mana?
0: Allah, Boy, kemeja aja pun pelit kali.
1: Sama itu, uang aku 50.000 yang kamu pinjam bulan lalu, mana?
2: Koreksi orang nomor satu, padahal dia juga gitu.

0: Fenomena sampah kiriman yang terjadi hampir setiap tahun ini mencapai 25 ton per hari.
1: Setelah pantai kita diserbu sampah kiriman, kini giliran pantai Sanur dan pantai lain yang dipenuhi sampah.
2: Kurang dari 5 menit, saya sudah menemukan sedotan plastik.
3: Ini negara kedua terbesar dunia yang menyumbang sampah plastik ke lautan. Di Indonesia, beredar lebih dari 93 juta sedotan plastik setiap harinya.
4: Mengurangi sampah plastik bukanlah tugas pemerintah saja, tetapi merupakan tugas kita bersama. Yuk, kurangi sampah plastik mulai dengan cara yang paling sederhana, dengan membawa botol minuman dan kantong belanjaan kita sendiri.
5: Gratis,
6: gratis,
5: gratis,
6: gratis.
5: Semua orang tentu sangat suka dengan kata tersebut. Mendengar atau membaca kata ini saja, tiba-tiba dapat mencerahkan hari dan meriangkan hati. Kata gratis sudah ada sejak pertengahan abad 15 sampai dengan sekarang. Makna maupun bentuk katanya belum berubah. Gratis berarti secara cuma-cuma atau tanpa imbalan. Kata ini pun baru mulai dikaitkan dengan harga di sekitar tahun 1540-an. Sebelumnya kata gratis memiliki hubungan dengan rasa syukur atau grace, karena istilah itu berasal dari sumber yang sama.

Pendengar masih bersama kami di 99,2 MHz. Selamat malam pendengar untuk Anda. Baik, satu informasi untuk Anda malam ini dari rri.co.id. Nah, pendengar, Festival Film Indonesia FFI 2026 melakukan penyempurnaan sistem penjurian untuk meningkatkan kualitas proses seleksi karya nasional. Langkah tersebut dilakukan guna menghasilkan film pemenang yang memenuhi standar artistik, teknis, serta profesional tinggi. Ketua Bidang Penjurian FFI 2026, Budi Irawanto mengatakan, penyempurnaan dilakukan pada ketentuan pendaftaran dan penilaian film. Menurutnya, perubahan tersebut menjadi bagian dari upaya memperkuat kredibilitas ajang penghargaan perfilman nasional Indonesia. Ya, ia mengatakan pendengar salah satu perubahan utama terdapat pada ketentuan film yang dapat mengikuti seleksi Festival Film Indonesia 2026. Film wajib diproduksi perusahaan atau badan hukum Indonesia, baik mandiri maupun melalui kerjasama. Dan ketentuan tersebut juga mencakup film hasil kolaborasi dengan perusahaan atau badan hukum asing dalam produksi. Namun sebagian besar unsur kreatif film harus tetap dikerjakan oleh tenaga profesional Indonesia secara dominan. Ia menjelaskan perkembangan industri perfilman membuat skema koproduksi semakin umum diterapkan pada berbagai proyek internasional. Karena itu, FFI menyesuaikan aturan tanpa mengabaikan identitas dan peran utama pelaku perfilman Indonesia. Selain aspek produksi, FFI juga memperluas pengakuan terhadap berbagai ruang penayangan film bagi masyarakat. Penayangan tidak hanya dilakukan melalui bioskop, tetapi juga ruang alternatif yang berkembang di berbagai daerah. Platform digital dan festival film turut menjadi bagian dari ruang distribusi yang diperhitungkan dalam seleksi. Kebijakan tersebut, pendengar, dilakukan untuk menyesuaikan perubahan pola konsumsi masyarakat terhadap karya perfilman nasional terkini. Baik, informasi ini pendengar kami akses dari rri.co.id.

0: Setelah sekian lama kamu jadi murid, sekarang guru akan ajarkan jurus pamungkas, yaitu jurus berjalan di atas air.
1: Wah, mantap guru. Tapi buat apa guru?
0: Haiya, sekarang kan musim hujan. Itu buat persiapan kalau banjir datang. Baik, sekarang kamu pasang kuda-kuda. Tarik nafas. Nah, sekarang guru akan mencontohkan jurus berjalan di atas air. Hiya!
1: Ah, ngapain capek-capek belajar jurus? Mending juga jaga lingkungan.

0: salah dan aku minta maaf. Udah.
1: Loh, kayak gitu ya cara minta maaf?
0: Terus harus gimana lagi?
1: Agi tahe, burukku, anakku Naburju. Dengar ya, bukan tentang apa yang akan kau katakan, akan tetapi bagaimana caramu mengatakan. Kata sayang pun yang kau katakan, tapi kalau kau bentakkannya cara penyampaiannya, percumanya itu buruk. Itu dapat buruk.
2: Iya sih, Pak. Aku salah, Pak.

0: individu lainnya. Pada awal tahun 90-an, dengan semakin populernya penggunaan internet, istilah viral mulai digunakan dalam konteks yang lebih luas untuk menggambarkan konten yang menyebar secara cepat dan luas melalui jaringan online, mirip dengan cara virus menyebar di antara individu.
1: Pro 1 RRI Ranai FM 99,2 MHz, kanal informasi dan inspirasi.

Pendengar, sampai di sini saya sudah tugas. Saya Nadia menemani Anda nanti di Ranai Malam. Anda ditemani oleh rekan penyiar kami yang berikutnya. Baik pendengar, sudah pukul 20 waktu Indonesia Barat. Kita akan dengarkan drama radio malam ini dengan judul Izin 0 Rupiah.

0: Ya, berkasnya sudah lengkap ya Mbak. Cuma buat mempercepat prosesnya ada biaya administrasi tambahan. Kecil kok, cuma 200 ribu saja. Buat uang rokok.
1: Baik Pak, saya pikir-pikir dulu ya.

0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Bu, berkas izin usaha warung udah selesai, tapi disuruh nambah 200 ribu lagi. Kalau enggak katanya antriannya panjang, Bu.
1: Ya Allah, Nak. Itu setengah modal warung kita seminggu loh. Tapi gimana ya? Memang sih, orang-orang juga pada ngasih.
0: Ya sudah, Bu. Nanti Sari cari cara dulu ya, Bu ya. Duh, ini dibayar nggak ya? Kalau nggak dibayar, bisa-bisa dipersulit izin usahanya ibu. Tapi kalau dibayar, nanti enakan petugasnya terus-terusan pungli.

0: Permisi Bu Kabit, saya Sari, saya mau melapor.
1: Iya Mbak, ada yang bisa saya bantu?
0: Begini Bu, kemarin saya ngurus surat izin usaha ibu saya, tapi saya disuruh bayar 200 ribu sama petugas loket. Katanya sih biar cepat selesai. Ini ada rekamannya Bu.
2: Kok cuma 200 ribu saja? Buat uang rokok.
0: Saya nggak mau bayar Bu, kan harusnya gratis sesuai aturan.
1: Begitu ya. Ayo ikut saya dulu Mbak.
0: Baik Bu.
1: Pak Joko, ini gimana ya? Kita kan sudah MOU zona integritas. Nggak ada uang rokok.
3: Saya hilaf, Bu.
1: Haduh, Bapak.

0: ini. Tidak bisa begitu, Pak. Saya kasih surat peringatan ya, Pak. Dan tolong jangan diulangi lagi.
1: Baik, Bu. Saya minta maaf, Bu.

0: Mbak Sari, terima kasih ya sudah berani melapor. Itu bentuk melawan korupsi. Berkas izin usaha ibunya Mbak Sari langsung kami proses. Gratis, itu hak Mbak, bukan hadiah.
1: Alhamdulillah, terima kasih Bu.
0: Iya, sama-sama.

0: Assalamualaikum. Halo Bu.
1: Waalaikumsalam, kenapa nak?
0: Bu, Alhamdulillah surat izinnya sudah jadi Bu. Gak bayar lebih 1% pun.
1: Alhamdulillah ya Allah. Anak ibu hebat. Ternyata keberanian untuk bicara itu penting ya nak. Karena dengan begitu banyak orang yang tidak lagi menjadi korban.
2: Korupsi dan pungli merugikan masyarakat serta merusak kepercayaan terhadap pelayanan publik. Karena itu, setiap warga memiliki peran penting untuk mencegahnya dengan menolak segala bentuk pungutan yang tidak sesuai aturan. Jangan takut untuk melapor jika menemukan tindakan pungli oleh petugas pelayanan. Keberanian Anda dapat membantu mewujudkan pelayanan publik yang bersih, transparan, dan berintegritas. Mari bersama berani menolak, berani melapor, dan berani melawan korupsi demi Indonesia yang lebih baik.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bekabu, pendengung semuanya, malam ni alhamdulillah ya. Kita dapat berjumpa lewat acara Nuji Ami Nuji Tau. Malam ni nak lagu mbau. Sebut je dengan Elmi Subayang ni ya. Halo, assalamualaikum. Nah, putus pula. Halo, assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam.
3: Dengan siapa pula ni?
4: Yulinda kat Mondo ni.
3: Yulinda mahal lemah nu ke yo malam ni? Maha benyo akan diian.
4: Dek, ni nang deknya rek lom tu ian.
3: Dek, uang musan diian ni. Rek lom
4: mandak, bego, sejuk ni luka.
3: Pak, sediap ndak? Baru, mana diian ber nama orang buat?
4: Dia montong, ada ian.
3: Kan dia montong. Dia sutau. Mana yang ber tau? Kalau dia lah masak ndak? Ngenuas ke, mana orang buat?
4: Nuas.
3: Be, pak, diap ndak? Lah, lagu ber malam ni?
4: Nak minta lagu Cinta Rahsia. Tapi ke Elmi buka hari ni, dia salah.
3: Rahsia ni. Saya buka rahsia ni, ha? Baru berhala. Untuk dia tual.
4: Salah.
3: Kehendak lah. Cuba Elmi. Cuba lirik ke kehendak Cinta Rahsia anda.
4: Yang ke Elmi buka anda.
3: Elmi suka esi, ha?
4: Kita malah ke.
3: Tak nak lebih-lebih. LP Sukesi Cinta Rahsia kabul lah Epita Mala. Tengah lebih nama dia nak. Itu lagi siapa?
4: Dek lah. Malam ni nak minta lagu anak je.
3: Dek nak rahsia dek?
4: Dek.
3: Dah tahu. Dek. Maka dia sakar rahsia. Mahyawak. Pakai kata nak sekarang pakai becerit-becerit pula.
4: Nak tahu lah orang.
3: Mendoh lah suana ini ke rahsia. Temu kat pasar anak orang dauk ke? Temu kat Tanjung orang dauk ke?
4: Temu kat anak Limbangan orang dauk ke?
3: Si ada orang layan lah. Nak lagu bawah malam ni?
4: Nak minta lagu malam ni. Panggilan Cinta.
3: Bepak, mahal nak dipanggil cinta anda deh. Hilang lah cinta anda.
4: Panggil cinta warna ini sebagai Kak Yulinda semua.
3: Bepak, tak perlu ayam hitam ke yo lah. Panggilan cinta. Ya, panggilan cinta.
4: Dia dari Faul.
3: Mana nama? Malak. Amira ni dah andi ayah bahasa itu. Mendo lah panggilan cinta anda, Ibu. Cuba cari panggilan cinta. Jadi... Dah untuk siapa pula panggilan cinta ni deh?
4: Untuk yang maso je lah.
3: Yang maso. Soalnya takut dia semua meraso ke nak cerita lah. Takut apa dia sirap pun meraso ke?
4: Kok yang ngu? Kalau yang dengu nak kaya ke?
3: Mana tahu yang dengu nak ngaso? Yang dek dengu lah ngaso?
4: Yang dek dengu tak? Nak kena ada yang dengu nak kena aso?
3: Dah, orang pakai batin sekarang ni.
4: Ya,
3: dah. Lelah salam buat siapa pula ni? Banyak orang gabung ni.
4: Salam untuk Pak Bang Beto. Bang Gu Herman. Bang Lion, Bang Mario. Pak Zainuddin. Kak Mus. Baik orang Kak Nari-Nari ni lah. Yulinda ni buat sebutin satu persatu. Orang Nduk. Pinang ada, orang Batam ada.
3: Yulinda. Dia panggilan cinta dari Paul Gayo dengan selfie ke?
4: Iya,
3: kampu lah mak dari mari dem lagu dah.
4: Dari Paul kau boleh.
3: Oh, ni baru kampu, baru mari njun nak kampu lah. Hmm. Lah ke?
4: Lah, nak kakak Elmi ke dah. Oh, iyalah.
3: Heeh. Kau orang nak nak lah benyok ni ha. Berebut
4: tu. Assalamualaikum dan selamat malam.
3: Waalaikumsalam. Halo, assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam.
3: Ah, dengan siapa pula ni?
5: Ni orang pada kuat ni kan ni sama sama marah lah.
3: Bang Zul. Benda marah makoh ni bahasa ni kan hendau lah. Bercerita malam ni?
5: Dia cerita.
3: Ni cerita. Dengar radio. Tak ada juga cerita lah. Bercerita.
5: Kalau benda guling ni.
3: Dah hadilah ada benda guling.
5: Kebetulan nak minta lagu nak.
3: Pelok tak guling deh. Dari siapa awak? Pelak tak guling dari siapa?
5: Dah dari siapa ya?
3: Mende judul anu Indonesia Raya ada tu. Ni Amira pening balau. Ini Andi ay.
5: Kalau pendak guling bisa bicara.
3: Bepak. Kalau bantai, kalau bantal guling?
5: Bepak cakap.
3: Bepak cakap. Ini Andi akap. Bisa kah hitau je?
5: Kita pukul dia bunyi.
3: Pendek dia pecah dia pukul kita.
5: Anak ni salam semua pendengar je kat ini. Takut marah dia minta lah.
3: Ayo.
5: Dia minta kebun Pak Zain hari. Pak Zain ni banyak cekonek eh. Salam dia untuk Yulina je.
3: Iyalah.
5: Dia bung dari Abah Semua. Dekat ilmi ke sama apa-apa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo, assalamualaikum.
4: Malam.
3: Bercerita lah siapa lah ni ya?
4: Ni Mak Seri.
3: Bepak Wanagi. Bercerita.
4: Alhamdulillah sihat.
3: Sihat. Malam ni mba lah akan Dian lah.
4: Mena lah ambil Dian kat Nagi.
3: Dia orang Dian lah bertimbun. Jui lah dari ujung ke ujung.
4: Ada
3: dia
4: lah, ada dia, Nagi
3: Lena,
4: ada dia.
3: Dia sekarang ni walaupun dekat tengah lawak sekarang ni ada dia noh. Tinggal telefon wantat.
4: Kalau ada sin.
3: Kita ni sik sin. Cuma ik masian dengan ada.
4: Nak lagu lah.
3: Lagu mba malam ni.
4: Nak lagu burung dia sangat.
3: Anduk lah. Bahar burung tu lepas-lepas. Isau ke dia bertandih mutur kat Nagi ndak ha. Ya kan nyige nak makan ikan kat lawat ndak ha. Burung dalam sangka. Assalamualaikum buat siapa?
4: Salam ndak Pak Jerman deh untuk Yulinda ge. Adik juga untuk Bi. Untuk Kak Emi dan pengasuhnya. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yalah pendengar lah banyak orang telefon ni. Anak kita nak putarkan lagu. Tiga lagu nak kita putarkan ya. Kalau nak gabung nanti tunggu. Setelah tiga lagu ni nak gabung silalah gabung di 0811 7033669.

Grup C kembali menghadirkan pertandingan menarik di Pesta Bola Dunia 2026. Brazil siap melanjutkan perjalanannya saat menghadapi Haiti dalam laga yang akan berlangsung di Stadion Philadelphia, Amerika Serikat. Brazil mengincar kemenangan penting untuk memperkuat posisinya di grup, sementara Haiti bertekad memberikan perlawanan terbaik dan mencuri poin berharga. Akankah Brazil menunjukkan kelasnya di atas lapangan atau Haiti yang menghadirkan kejutan di Philadelphia? Dengar bareng pertandingan seru Grup C Pesta Bola Dunia 2026 Sabtu 20 Juni 2026 pukul 07.30 menit waktu Indonesia Barat hanya di Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: Bukan main lagu dia ya. Burung dalam sangka. Ha, ni Mak Seri benak deh. Bercerita Mak Seri, langitai kaki. Ha. Yang penua yang lain nak bergabung, ha, boleh lah ya. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Dengan siapa pula ni?
1: Walama.
0: Walama. Ni Hakim ke Kasim?
1: Ya, Pak Jaksa.
0: Oh, Pak Jaksa. Bercerita orang larik. Oh, sejuk ni alam ni.
1: Ada siang sejuk, ada panas saja. Yang tubik kerugian ni.
0: Ha?
1: Yang tubik kerugian ni.
0: Bepak dah kabur dah ni. Isik durian. Mahalak malam ni ada durian.
1: Ambil upah nunggu.
0: Bepak. Tok nyaman dah. Ha? Upah depat, jual depat, makan depat.
1: Memang dia nyaman lah.
0: Oh, lunak dah durian lah.
1: Ah,
0: dah tak dia jalan ke? Eh, Pak. Berlunak-lunak limbah ke sini? Hak kenyi gasa wah.
1: Hmm? Laki sini mah.
0: Jauh benum.
1: Jauh ke?
0: Au. Au. Bercerita malam ni lagu mbau sambil nunggu dia nak?
1: Sambil nunggu dia ya. Kalau aku selama lima hari ni kita.
0: Mbah?
1: Aku dia mau di madu.
0: Dek, awak siapa nak di madu? Ni si Wana ke?
1: Oh, dia tak kuat mau.
0: Dek, ni si Wana. Kalau minum madu nak orang?
1: Oh, minum madu ini banyak, cik.
0: Ya, kau. Gratis ke? Ha? Bayu ke gratis?
1: Gratis, masih ini susu asal.
0: Ya, apa bayu sini pun bayu. Oh,
1: iya.
0: Oh. Jadi mana cerita, wah?
1: Kita salam-salam ni.
0: Dek lagu-lagu mbau ni.
1: Lagu anak. Lagu mbau ni. Temenung lah cik.
0: Ah, temenung pula. Toto temenung tak jatuh dia angkat palau.
1: Temenung lagu temenung. Menang buat cik sedap ni sahaja.
0: Ya ke? Siapa yang menung? Dari you an jatuh kat palau nanti ni?
1: Ya,
0: gugur kat palau. Ya,
1: gugur kat palau. Dia kalang mbau cik.
0: Menda?
1: Ada palang mau menung ke tak kau nak ada aku.
0: Toal, takut dia orang jatuh ke. Ha.
1: Pagi awan ke. Pak Raja. Dan dia datang gunung.
0: Ya. Yeah.
1: Ni lah lo mati.
0: Alah lah.
1: Salam-salam mati ni. Ya, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
0: Bercerita.
2: Selamat malam.
0: Malam kembali lah. Dengan apa ni?
2: Sama orang Tanjung Pinang.
0: Oh. Ni nampak dia ni yang berlian dok.
2: Dok, betul.
0: Bercerita berlian sejuk ni?
2: Tak ada cerita. Bering je.
0: Bering je. Malam ni benda lagu lah.
2: Benda lagu sebujur bangkai aja lah dari Pak Haji Romai Ramah.
0: Pak ngeri nak malam-malam benggai. Sebujur benggai.
2: Kelagu je.
0: Wow. Salam buat siapa?
2: Salamnya buat Kak Elmi. Malam sama petugas. Sehat selalu. Buat penerbangan pertama tadi sampai terakhir ya Kak ya.
0: Yo.
2: Buat kakak makasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, belakang berlian ni siapa? Ulah emas ke? Keindahan. Sah cuai ya. Semusim ni. Halo, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
0: Ha, dengan siapa pula ni?
3: Ni orang dari Anai ni.
0: Yang mana?
3: Nak Iskandar ni.
0: Oh, Iskandar muda.
3: Iyalah, yang muda, yang muda.
0: Bercerita Dian, Dian kat anu dari Anai.
3: Dian dari Anai ni si gugur dengan putih-putih.
0: Ha?
3: Gugur
0: putih ni lah. Bepak. Itu dia edi ke ya? Orang bias.
3: Isik jadi ya.
0: Isik jadi ya. Tapi lekat sikit pun isik ke?
3: Ada. Dua-dua utik lah.
0: Bepak. Dah edi tu wal.
3: Gugur sejuk pula ni.
0: Oh. Kalau sejuk buat anuk dia. Buat bubur.
3: Oh, kalau tak buat selimut.
0: Heh?
3: Dah selimut dia sejuk. Dia anak.
0: Oh. Yelah, nak lagu mba malam ni?
3: Lagu Cuma Kamu.
0: Cuma Kamu. Cuma Kau lah ya. Untuk apa?
3: Tak. Untuk uang penyiar penyiarnya lah dan operatornya.
0: Untuk uang rumah dek. Nak arah. Ha? Uang rumah ni sik.
3: Masa pun Kak Berian juga ni Kak Inang.
0: Tu.
3: Memang SDP. Itu rumah.
0: Terus?
3: Dok aje lah. Nanti nak gabung juga. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yalah pendengar langsung jelah kita hadirkan lagu, tiga lagu yang diminta oleh siapa ni, Pak Kasim. Pak Kasim. Ya, Pak Kasim. Berlian sama dengan Iskandar.

Persaingan Grup D semakin sengit di Pesta Bola Dunia 2026. Turki dan Paraguay akan saling berhadapan dalam laga penting menuju fase gugur. Turki mengandalkan semangat dan disiplin permainan khas Eropa, sementara Paraguay siap menghadirkan daya juang Amerika Selatan yang tak pernah menyerah. Siapa yang akan mengamankan poin berharga di Stadion San Francisco Bay Area, Amerika Serikat? Dengar bareng pertandingan seru Grup D Pesta Bola Dunia 2026, Sabtu 20 Juni 2026, pukul 10 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

Yelah pendengar, sampai di sini lo perjumpa kita ni acara Nujami ya. Kalau malam ni dekat gebung malam esok ni. Malam esok, malam Sabtu depan lah ya. Malam minggu depan. Malam minggu ke malam Sabtu ni? Malam Sabtu. Malam Sabtu depan bergabung ya. Saya Elmi Subayang, mohon maaf lah jika ada salah-salah kata, dan juga Amira ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Pro 1 RRI Ranai FM 99,2 MHz, kanal informasi dan

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pendengar dimanapun Anda berada. Berjumpa kembali di acara Ruang Rindu. Ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Malam ini kita lagu mancanegara, pop mancanegara di era tahun 80-an sampai 2000-an. Tadi sudah ada Bryan Adams ya. Everything I do it for you. Jadi untuk Anda yang ingin bergabung boleh, lagu Malaysia juga boleh, lagu India juga boleh ya, lagu barat juga boleh, pop mancanegara.

0: malam ini. Yang rindu dengan lagu-lagu lama di era 80-an, 90-an sampai 2000-an, ingin bergabung ya. Ingin mendengarkan lagu-lagu lama, lagu-lagu lawas, boleh kita tunggu ya. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
1: Di Ruang Rindu, berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Iya, dengan siapa ini?
1: Ini Bang Zulhirman lagi.
0: Bang Zul, gimana kabar Bang Zul?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Bang Zul, mau lagu apa malam ini Bang Zul?
1: Lagu Malaysia aja Kak.
0: Malaysia, judulnya mana nih Bang?
1: Ya, Kak Ilmi aja yang cari dia.
0: Oke, terserah kan lagunya.
1: Ya.
0: Lagunya yang sedih sekali atau yang gimana?
1: Terserah Kak Ilmi.
0: Lagu Malaysia, iya. Lagunya buat siapa nih Bang Zul?
1: Lagu ini untuk Yulinda.
0: Mm-mm.
1: Jangan pitung marah.
0: Hah?
1: Kita nyebut-nyebut Yulinda pitung marah nanti.
0: Kenapa?
1: Nah, itu kan udah akrab betul sama pitung dia itu.
0: Saudara.
1: Iya. Hanya akrab di udara aja Kak.
0: Iya.
1: Kita bergurau nih Kak.
0: Iya, kita kan bergurau, jangan diambil hati. Ya. Tapi ya, ambillah itu, hartanya.
1: Jadi dah salam sikit nih.
0: Nah,
1: salam tuh Rambi. Asim tadi. Tuh Mbak Rus, ada Yulinda, ada Mak Nani, ada Pak Zainuddin, untuk Nuri di Sekebun, untuk Sarina juga di Batang, untuk Kak Belian juga di Tanjung Pinang, untuk Bang Mahmud, ada Bang Iwan di Loksmawe, untuk Pak Nasir juga, salam juga untuk keluarga di Dai, keluarga. Untuk kami juga sama Amira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan yang lainnya ingin bergabung. Halo, selamat malam.
2: Selamat malam.
0: Dengan siapa ini?
2: Dengan Pak Sapki di Siotang.
0: Pak siapa?
2: Pak Sapki di Siotang.
0: Pak Sapki?
2: Ya.
0: Gimana kabar Pak Sapki?
2: Alhamdulillah sehat.
0: Pak Sapki mau lagu apa malam ini Pak Sapki?
2: Lagu Malaysia.
0: Lagu Malaysia judulnya?
2: Gerimis Mengundang.
0: Gerimis Mengundang. Hari ini kayaknya nggak ada gerimis deh. Gerimis Mengundangnya untuk siapa?
2: Untuk Suherman tadi di Batang Pura yang barusan.
0: Iya, lagu Malaysia.
2: Sama pitung di Kelanga.
0: Iya.
2: Ya udah, gitu aja Kak.
0: Iya.
2: Terima kasih, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan yang lainnya ingin bergabung ya. Lagunya kita Gerimis Mengundang aja untuk Bang Zul dengan Pak Sapki, karena ada lagu Malaysia dua-duanya. Halo, selamat malam Ruang Rindu. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
3: Selamat malam, Ruang Rindu buat memori, buat lagu.
0: Dengan siapa ini?
3: Dengan orang Air Tawa nih, KMI.
0: Dengan Air Tawa?
3: Iya.
0: Silakan, mau lagu apa?
3: Lagu India aja.
0: India, boleh. Salamnya ini aja.
3: Salam semua yang bergabung dari awal sampai akhir. Seluruh pendengar aja. Buat Kak Timah aja di Uban.
0: Sini ada
3: buat Kak Bidan di Tanyo Pinang. Buat Mbak Darsati juga di Air Kole. Buat ke Mbak apa siapa tuh yang
0: siapa?
3: Lupa kami.
0: Siapa?
3: Yaudahlah semua yang bergabung aja.
0: Iya.
3: Dari awal sampai akhir. Lagu Indianya Mbak aja nyari sendiri ya.
0: Siap.
3: Dah, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat malam Ruang Rindu. Halo. Terputus. Coba lagi. Silakan yang ingin bergabung lagu Gerimis Mengundang ya untuk Bang Zul, sama dengan juga untuk siapa tadi pertama? Si Bang Pak Sapki ya. Silakan yang lainnya. Halo, selamat malam Ruang Rindu. Halo.
4: Halo.
0: Halo, selamat malam Ruang Rindu.
4: Ruang Rindu, memori lewat lagu.
0: Iya, dengan assalamualaikum. Siapa ya? Waalaikumsalam, dengan siapa ini?
4: Ini Bang Jais, Selat Panjang.
0: Bang Jais, orang Selat Panjang. Selat Panjang itu di?
4: Riau, Kabupaten Melanti.
0: Oh, dekat daerah Batam ya?
4: Bukan.
0: Selat Panjang. Ini lain
4: provinsi.
0: Selat
4: provinsi Panjang. Riau.
0: Batam Kepulauan Riau. Kalau Selat Panjang?
4: Nah, Batam kan Kepri Kepulauan Riau. Yeah. Ini Kepulauan NU Riau.
0: Oh, ini Riau. Daerah Pekanbaru. Ya. Bang Jais.
4: Ya. Yeah.
0: Bang Jais, di sana musim apa, Bang Jais?
4: Musim durian, musim rambutan.
0: Di sini juga, Bang. Kayaknya Kepulauan Riau sama Riau sama lah ya musimnya ya.
4: Sama musimnya.
0: Oh, durian semuanya.
4: Ini dengan Mbak siapa nih?
0: Dengan Elmi Subayang.
4: Selamat malam, kenal. Berarti ini perdana.
0: Oh, bergabungnya.
4: Ya, dengan Mbak
0: Elmi.
4: Kita belum lama, baru seminggu nih, Mas.
0: Silakan Bang Jais, mau lagu apa? Kita mancanegara, Bang.
4: Mancanegara yang lama, yang baru?
0: Ya, terserah, dari 80-an sampai 2000-an.
4: Yang malam itu Brand Adam, yang ini dari ABBA.
0: Dari siapa?
4: ABBA, Abah.
0: ABBA,
4: Abah.
0: Abah. Salamnya?
4: Ring ring.
0: Kita cari dulu ya. Salamnya, Bang.
4: Ini salamnya ada Kak Berlian kita, Kak Sarinah kita, Kak Jamilah, Mbak Iren, Mbak Ulin, Abang Iwan. Ini orang baru nih, belum banyak kenal.
0: Iya. Judulnya apa tadi, Bang?
4: Ring ring
0: judulnya.
4: Ada?
0: Tuh, kita cari dulu ya. Oh, udah?
4: Ada, kalau tak ada hotel
0: ada dari Abah ring ring.
4: Ada.
0: Kalau nggak ada, okay. Saya kirimkan kering-kering nanti.
4: Iya, aja telepon ya. Oke. Salamnya semuanya aja yang nggak masuk nanti, yang belum masuk, yang dari WhatsApp, yang dari telepon, yang mendengarkan aja. Salam kenal semuanya. Kalau di Tanjung Pinang namanya lain. Mbak.
0: Iya.
4: Oh, Mbak.
0: Oi.
4: Kalau RL Tanjung Pinang namanya lain.
0: Namanya apa?
4: Buah Manggis.
0: Buah Manggis.
4: Tanya lah nanti kalau kau berlian masuk. Tanya si Buah Manggis masuk dulu. Ada kan? Ada. Gigi lah orangnya.
0: Okay. Oh, iyalah.
4: Ya, selamat malam. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar, langsung saja kami akan hadirkan lagu berikut ini.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya.

Persaingan Grup D semakin sengit di Pesta Bola Dunia 2026. Turki dan Paraguay akan saling berhadapan dalam laga penting menuju fase gugur. Turki mengandalkan semangat dan disiplin permainan khas Eropa, sementara Paraguay siap menghadirkan daya juang Amerika Selatan yang tak pernah menyerah. Siapa yang akan mengamankan poin berharga di Stadion San Francisco Bay Area, Amerika Serikat? Dengar bareng pertandingan seru Grup D Pesta Bola Dunia 2026, Sabtu 20 Juni 2026, pukul 10 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Mendengar dimanapun Anda berada, masih di acara Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu. Halo, selamat malam Ruang Rindu. Halo. Halo. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
1: Memori Lewat Lagu.
0: Iya, dengan siapa ini?
1: Sama dari Tanjung Pinang.
0: Kak Berlian, silakan, mau lagu apa Kak Berlian?
1: Iya, lagu apa? Manca ya?
0: Mm-mm.
1: Indo tak ada Indo.
0: Manca Kak Berlian. Indo besok
1: manca.
0: Lagi.
1: Manca, Muhabbat aja lah.
0: Lagu apa?
1: Muhabbat.
0: Muhabbat?
1: Iya.
0: Salam, kita pop manca negara ya.
1: Iya, salamnya buat Kak Elmi, selamat malam, selamat bertugas, sehat selalu. Buat Bang Zai yang ganteng itu. Buat siapa tadi, ada Bang Jais ya di Selat Panjang, buat Kak Sarinah QQ juga, buat Mak Dani di Tanjung Uban, di Kijang, buat Kak Fatimah di Tanjung Uban, buat Siti Indah di Bogor, buat Bang Andi di Stira di Lampung, buat siapa lagi yang nyalam-nyalam tadi itu disalam kembali lah.
0: Iyalah, dari awal sampai akhir.
1: Iya, dari pertama sampai akhir. Buat Kak Elmi, makasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan di belakang Berlian ingin bergabung. Malam ini kita pop mancanegara. Ya, rindu dengan lagu-lagu pop mancanegara. Di era tahun 80-an sampai 2000-an. Halo, selamat malam Ruang Rindu. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
2: Selamat malam
0: Ruang Rindu.
2: Rindu berbagi.
0: Ruang Rindu. Ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Dengan siapa ini? Terputus ya. Silakan untuk Anda pendengar yang ingin bergabung, malam ini kita lagu pop mancanegara di era tahun 80-an sampai 2000-an. Silakan yang ingin bergabung. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
3: Selamat malam Ruang Rindu, bagi lagu.
0: Iya, dengan siapa ini?
3: Sama Iskandar nih.
0: Bang Iskandar di Ranai Darat. Silakan Bang, mau lagu apa?
3: Lagu Piramli aja.
0: Piramli, judulnya?
3: Madunya Tiga.
0: Madu Tiga, salam.
3: Salam buat Kak Balian tadi. Buat Pak Timah tadi.
0: Sini ada enggak?
3: Apalagi ya buat Mbak Tinar. Mario.
0: Ya.
3: Ya aja. Buat Kak Inya dan operatornya. Ya, ada.
0: Okay, terus? Udah? Terputus lagi ya. Tadi ada Bang Iskandar di Ranai Darat ya. Silakan yang lainnya ingin bergabung, kita tunggu. Tadi Muhammad ya, Muhammad kayaknya ada di sini. Silakan yang ingin bergabung. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
4: Halo.
0: Dengan siapa ini?
4: Dengan Daus.
0: Daus di mana Daus?
4: Dekat Sual.
0: Sual. Ini Bang Daud.
4: Daus, bukan Daud.
0: Oh iya iya iya, biasa aja. Salamnya. Lagu apa?
4: Lagu Mary dan Sate India.
5: Mary Jiben Sate.
4: Lagu India Mary
5: Jiben Sate. Mary Jiben Sati.
0: Mary ada tetangga saya juga ada namanya.
4: Lagi India ya kak ya.
0: Salam.
4: Salam ya buat bujang pisang lah. Untuk semua lagu semua teman-teman tak ada dengar ni.
0: Ya
4: dah kak.
0: Ya dah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mendengar dimanapun Anda berada, langsung saja kami akan hadirkan lagu berikut ini.

Persaingan Grup D semakin sengit di Pesta Bola Dunia 2026. Turki dan Paraguay akan saling berhadapan dalam laga penting menuju fase gugur. Turki mengandalkan semangat dan disiplin permainan khas Eropa, sementara Paraguay siap menghadirkan daya juang Amerika Selatan yang tak pernah menyerah. Siapa yang akan mengamankan poin berharga di Stadion San Francisco Bay Area, Amerika Serikat? Dengar bareng pertandingan seru Grup D Pesta Bola Dunia 2026, Sabtu 20 Juni 2026, pukul 10 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.

0: tapi jangan sampai hai pecah tembelang.
1: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

0: Welcome to Nespresso.
1: Kantor Berita Nasional, Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id. RRI.co.id.
3: Pendengar dimanapun Anda berada, masih di acara Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu. Silakan yang ingin bergabung bersama kami, kami tunggu di acara Ruang Rindu. Malam ini kita lagu pop mancanegara di era 80-an sampai 2000-an ya. Jadi silakan yang ingin bergabung, mau lagu Malaysia, mau lagu India, silakan saja. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
4: Ruang Rindu Berbagi Rindu.
3: Memori Lewat Lagu, dengan siapa ini?
4: Dengan Perdi.
3: Perdi di mana?
4: Di Sual.
3: Di Sual. Silakan, mau lagu apa nih, Bang?
4: Lagu Thomas.
3: Thomas Arya. Judulnya apa, Bang?
4: Bunga, bunga.
3: Bunga, bunga dahlia atau bunga apa nih?
4: Bunga aja.
3: Bunga aja. Salamnya, Bang.
4: Salam sama Mak di Binjai, keluarga di Binjai.
3: Iya.
4: Siti di Pring. Mak mertua saya di Pring juga, Warung tuh. Sama Kasem juga.
3: Iya.
4: Udah, Kak.
3: Terima kasih, Bang.
4: Ya, sama-sama. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan di belakangnya yang ingin bergabung, kita tunggu ya. Lagu yang direquest oleh Bang Perdi tadi, lagu dari Thomas Arya. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
5: Ruang Rindu Berbagi Mori Lewat Lagu. Assalamualaikum, Kakak Elmi.
3: Salam. Mau lagu apa nih?
5: Lagu Mencari Alasan, Kak Elmi.
3: Boleh, Mencari Alasan. Salamnya?
5: Salamnya buat Oma Ekel, Biswal, Mbak J, Bang Pitung, Mbak Mario, Mbak Berlian, Bang Jai. Yang sudah bergabung aja, Kak. Itu aja. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat malam Ruang Rindu. Halo. Terputus. Silakan yang lainnya yang ingin bergabung. Tadi sudah ada Bang Ferdi, sudah ada Fatimah ya. Fatimah di Uban. Lagunya Mencari Alasan. Silakan yang lainnya ingin bergabung di acara Ruang Rindu. Malam ini kita lagu mancanegara di era tahun 80-an sampai 2000-an ya. Silakan, gak usah malu-malu, ada kesempatan, ada waktu, silakan saja di 08 11 70 33 669. Dan pendengar dimanapun Anda berada, langsung saja kami akan hadirkan lagu berikut ini.

Grup C kembali menghadirkan pertandingan menarik di Pesta Bola Dunia 2026. Brazil siap melanjutkan perjalanannya saat menghadapi Haiti dalam laga yang akan berlangsung di Stadion Philadelphia, Amerika Serikat. Brazil mengincar kemenangan penting untuk memperkuat posisinya di grup, sementara Haiti bertekad memberikan perlawanan terbaik dan mencuri poin berharga. Akankah Brazil menunjukkan kelasnya di atas lapangan atau Haiti yang menghadirkan kejutan di Philadelphia? Dengar bareng pertandingan seru Grup C Pesta Bola Dunia 2026 Sabtu 20 Juni 2026 pukul 07.30 menit waktu Indonesia Barat hanya di Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

Persaingan Grup D semakin sengit di Pesta Bola Dunia 2026. Turki dan Paraguay akan saling berhadapan dalam laga penting menuju fase gugur. Turki mengandalkan semangat dan disiplin permainan khas Eropa, sementara Paraguay siap menghadirkan daya juang Amerika Selatan yang tak pernah menyerah. Siapa yang akan mengamankan poin berharga?

warga di Stadion San Francisco Bay Area, Amerika Serikat. Dengar bareng pertandingan seru Grup D Pesta Bola Dunia 2026, Sabtu 20 Juni 2026, pukul 10 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro 3. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
1: Pendengar dimanapun Anda berada, masih di acara Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lawat Lagu. Silakan untuk Anda yang ingin bergabung. Halo, selamat siang Prodang. Halo, selamat siang Ruang Rindu. Halo. Halo, selamat siang Ruang Rindu. Halo. Halo. Halo, selamat malam Ruang Rindu. Halo. Halo, selamat malam. Halo. Ruang Rindu. Malam. Iya, dengan siapa ini?
2: Mbak Emi.
1: Dengan siapa?
2: Dari Tanjung Penjara.
1: Oh, Mbak Rusna. Silakan ya. Mbak Rusna, mau lagu apa Mbak Rusna?
2: Lagunya terserah Mbak Emi aja lah.
1: Iya, salamnya?
2: Salamnya semuanya aja, dari pertama sampai yang terakhir. Jangan lupa juga tuh Mbak Emi. Terima kasih, Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat malam Ruang Rindu. Rindu. Terputus ya. Silakan yang ingin bergabung bersama kami. Halo, selamat malam Ruang Rindu. Iya, dengan siapa ini?
3: Dari Astri di Sumatera.
1: Astri, silakan mau lagu apa?
3: Malaysia.
1: Judulnya?
3: Kita pilihkan saja.
1: Oh iya, kita pilihkan ya. Salamnya.
3: Ya, salamnya buat Ryan, ada Yudhistira, ada Pak Bang Andi di Batam, Bang Iwan, Bang Putra, Bang Rio, Merona di Medan, Jadi dari Bogor, ada Ibu Fatima, ada Mbak Biona di Kupang, Ibu di Medan, ada Purnama Sari di Sulawesi Barat, buat semuanya tanpa
1: tersisa. Iya, iya.
3: Kalau gitu kan. Terima kasih banyak, sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan hadirkan lagu dari New Boys, Istana Harapan, untuk Kak Rusnah sama Bang Astri. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
4: Selamat malam Ruang Rindu, Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam, dengan siapa ini?
4: Bang Andi di Batam.
1: Iya, Bang Andi di Batam, silakan Bang, mau lagu apa? Kita pop mancanegara.
4: Cuma sementara Tanjung Pinang ini, Bang.
1: Iya, mau lagu apa, Bang?
4: Saya ada teman di bawah-bawah, boleh diikut.
1: Mau lagu apa nih, Bang? Boleh, mau lagu apa, Bang? Nanti aja dia gabung.
4: Lagu Malaysia, Malaysia.
1: Judulnya apa?
4: Manda Berhela.
1: Hah?
4: Dari Ziana Zain, Ziana Zain.
1: Oh, judulnya apa?
4: Madah.
1: Apa?
4: Madah.
1: Madah.
4: Berhela.
1: Iya, salamnya.
4: Salam pertama ini Mbak Madah siapa berhela. Ini?
1: Ada Elmi.
4: Elmi. Iya. Pertama buat Elmi sama operatornya. Sehat selalu. Ada Bung Jul, ada di sama saya ini di Bobau, Sulawesi Tenggara. Terus ada Astri tadi, ada Ibu Farida, ada Benjo, ada Pak Widi di Tokyo. Buat semua deh, buat semuanya.
1: Terima kasih.
4: Iya, oke.
1: Halo, selamat malam Ruang Rindu. Terputus pula ya Bang Andi. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
5: Halo, Rindu Memori lewat lagi.
1: Iya, ada Kak Mus. Gimana kabar Kak Mus?
5: Alhamdulillah, sehat.
1: Kak Mus, mau lagu apa malam ini Kak Mus?
5: Lagu mana?
1: Lagu pop mancanegara.
5: Ya, lagu mancanegara aja.
1: Au, Kak Mus. Dari tadi dari lagu mancanegara.
5: Dengar radio.
1: Jadi deng ngombe.
5: Ya, deng ngombe santai-santai deh kalau makan.
1: Lagu Malaysia, mandi judul.
5: Mencari alasan.
1: Ya. Aduh, tadi cak alasan begi. Awah.
5: Ya sebenarnya.
1: Dah. Alasan tadi dari Patimeh nak tu.
5: Iya, kak.
1: Tuh.
5: Lagi anak dia, Elmi dia nyari judul dia.
1: Istana Harapan je lah ya.
5: Oh, itu aja.
1: Nah, berharap dengan istana tu tadi.
5: Berharap ya.
1: Sadiaka ini.
5: Ya, salam semua yang bergabung. Salam sama Elmi.
1: Iya.
5: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan yang lainnya ingin bergabung bersama kami, kami tunggu di 08 11 70 33 669. Jadi silakan masih bersama kami di acara Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu. Tadi ada Kak Mus, ada Bang Andi, ada Mbak Rusnah ya. Kemudian juga ada Asri ya. Silakan yang lainnya ingin bergabung. Halo, selamat malam Ruang Rindu. Halo. Halo.
6: Halo, selamat malam.
1: Malam kembali dengan siapa ini?
6: Orang biasa dari Ogan.
1: Dari siapa?
6: Dari Ogan Ilir.
1: Siapa nih?
6: Yo, Mahmud.
1: Mahmud, silakan Bang Mahmud. Mau lagu apa Bang Mahmud?
6: Minta lagu dari Aisyah aja lah, Kak.
1: Aisyah? Judulnya apa?
6: Ya saya pilih aja lah, Pak.
1: Oh iyalah. Salam.
6: Ya untuk semua-semua aja lah. Saya ada penentang baru kan Ferdi ya. Salam kenal sama dia tuh. Sama Bang Jae.
1: Gimana semua aja.
6: Sama ya sama Mbak Sarinah Kiu yang dari Batam tuh. Ya untuk Mbak Elmi sama tugas aja. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar dimanapun Anda berada langsung saja kami akan hadirkan lagu berikut ini.

masjid selalu diidentikan dengan kubah. Gimana sih ceritanya? Sejak abad ke-7, hampir seluruh masjid di dunia selalu menyertakan kubah sebagai elemen wajib. Kubah juga selalu diidentikan sebagai arsitektur khas Islam. Namun nyatanya, kubah bukan berasal dari budaya Islam. Jauh sebelum Islam lahir, kubah sudah menjadi arsitektur populer di wilayah Laut Tengah, Mediterania, yang dikelilingi benua Eropa, Afrika, dan Asia. Kubah sendiri berasal dari bahasa Latin yaitu domus yang berarti rumah. Sedangkan nama kubah yang juga digunakan di Indonesia untuk menyebut bangunan bentuk setengah lingkaran itu berasal dari bahasa Suria yaitu kubah dan dipopulerkan di tanah Arab. Masjid berkubah pertama dalam sejarah Islam dibangun di Yerusalem, Palestina antara 685 Masehi hingga 690 Masehi oleh Khalifah Abdul Malik bin Marwan dari dinasti Umayyah. Kubah memang sangat populer di era Umayyah, bahkan istana-istana Khalifah di Suria selalu dihiasi dengan kubah-kubah yang disebut Kubat Al-Khadra atau Kubah Surga. Kebiasaan ini juga terus diaplikasikan pada arsitektur Islam hingga saat ini.

0: rri.co.id. rri.co.id. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id. rri.co.id.

Grup C kembali menghadirkan pertandingan menarik di Pesta Bola Dunia 2026. Brazil siap melanjutkan perjalanannya saat menghadapi Haiti dalam laga yang akan berlangsung di Stadion Philadelphia, Amerika Serikat. Brazil mengincar kemenangan penting untuk memperkuat posisinya di grup, sementara Haiti bertekad memberikan perlawanan terbaik dan mencuri poin berharga. Akankah Brazil menunjukkan kelasnya di atas lapangan atau Haiti yang menghadirkan kejutan di Philadelphia? Dengar bareng pertandingan seru Grup C Pesta Bola Dunia 2026 Sabtu 20 Juni 2026 pukul 07.30 menit waktu Indonesia Barat hanya di Pro 3. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pendengar dimanapun Anda berada, masih di acara Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori Lewat Lagu. Silakan kami menunggu dua penelpon terakhir di acara Ruang Rindu malam hari ini. Silakan kita tunggu di 08 11 70 33 669. Halo, selamat malam Ruang Rindu. Halo.
1: Halo. Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori Lewat Lagu, Mbak.
0: Iya, ada Bang Ar. Silakan Bang Ar, mau lagu apa?
1: Kalau lagunya minta berkenan aja lah, yang milih lagunya dari Malaysia.
0: Lagu Malaysia. Salamnya.
1: Salam-salamnya untuk semua kawan-kawan yang bergabung semuanya di RRI Ranai.
0: Malaysia.
1: Mulai dari awal sampai akhir, tidak kita sebutkan satu persatu. Salam sehat, salam sejahtera semuanya. Dan tak lupa pula untuk Mbak Elmi sama operatornya.
0: Iya.
1: Terima kasih Mbak Elmi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan di belakang Bang Ar ingin bergabung ya. Kita tunggu di 08 11 70 33 669. Silakan pendengar yang ingin bergabung, yang ingin request lagu mancanegara, silakan saja di 08 11 70 33 669 ya. Kita tunggu hingga kita tunggu satu penelpon terakhir. Silakan yang ingin bergabung, masih kita tunggu. Jika tidak ada, ya sampai di sini dulu perjumpaan kita di acara Ruang Rindu. Oh, ada. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
2: Halo, selamat malam.
0: Malah kembali dengan siapa ini?
2: Dengan Adrian.
0: Adrian di mana?
2: Di Air Danau.
0: Iya, ai. Orang Air Danau. Banyak danau dong di sana. Adrian mau lagu apa nih malam ini?
2: Lagu apa ya?
0: Emang bisa monitor ya di Air Danau?
2: Apa?
0: Bisa monitor ya di Air Danau?
2: Bisa dong.
0: Oh, pakai RR digital atau apa?
2: Pakai radio.
0: Mau lagu apa nih?
2: Ini temanya apa nih ya, Mbak?
0: Temanya kita akhir bulan temanya.
2: Aduh.
0: Bukan, tema kita lagu mancanegara.
2: Lagu apa aja berarti ya?
0: Boleh, Malaysia, India, Arab, boleh tuh.
2: Bruno Mars yang...
0: Yang mana?
2: To the Moon.
0: Bulan itu ya?
2: Iya, bicara sama bulan itu.
0: Kenapa? Emang orang rumah gak ada sampai bicara sama bulan?
2: Iya.
0: Bulan udah redup.
2: Siapa operator ya, Mbak?
0: Ada Amira.
2: Oh.
0: Oh. Iya. Ohnya panjang sekali.
2: Hah?
0: Ohnya panjang sekali.
2: Iya.
0: Jadi
2: salam-salam dong, Mbak.
0: Iya, salam buat siapa aja yang untuk bulannya ini?
2: Salam untuk saudara Badawi.
0: Terus
2: sama Rosdiana.
0: Rosdiana yang mana? Tetangga saya ada juga Ros tuh.
2: Ada, tetangga saya tuh Almira Rosdiana.
0: Oh iya iya. Oh, tetangga saya juga tuh sebelahnya.
2: Kan.
0: Iya.
2: Yeah. Berarti.
0: Terus?
2: Salam untuk Mbak Subayang Elmi.
0: Terus?
2: Sehat-sehat terus.
0: Iya. Yeah.
2: Calon dedek bayinya baik.
0: Iya, makasih. Terus
2: semoga Mbak Almira segera dapat jodoh.
0: Iya, doakan juga tetangga sebelah tuh ya.
2: Iya.
0: Terus
2: udah itu aja.
0: Iya.
2: Semoga itu deh, semangat terus deh.
0: Iyalah.
2: Jam berapa nih? Jam 11.
0: Semangat walaupun akhir bulan.
2: Iya. Gak ada uang cair lagi nih.
0: Iya.
2: Oke deh, Mbak.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Bang Andrean, luar biasa Bang Andrean ya. Lagunya Bulan-Bulan malam ini. Kenapa enggak titip salam sama orang rumah? Nanti enggak bisa pulang, dikunci rumahnya ya. Jadi berbicaralah dengan bulan di luar sana ya. Mendingan manapun Anda berada, sampai di sini dulu perjumpaan kita di acara Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu. Dan tentunya kita akan berjumpa kembali di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Persaingan Grup D semakin sengit di Pesta Bola Dunia 2026. Turki dan Paraguay akan saling berhadapan dalam laga penting menuju fase gugur. Turki mengandalkan semangat dan disiplin permainan khas Eropa, sementara Paraguay siap menghadirkan daya juang Amerika Selatan yang tak pernah menyerah. Siapa yang akan mengamankan poin berharga di Stadion San Francisco Bay Area, Amerika Serikat? Dengar bareng pertandingan seru Grup D Pesta Bola Dunia 2026, Sabtu 20 Juni 2026, pukul 10 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
1: rri.co.id.

Mendengar dimanapun Anda berada, saat ini sudah pukul 23 waktu Indonesia Barat, menjelang ke pukul 24, kami akan hadirkan lagu-lagu berikut ini.

Di suatu sore hari, tampak seorang pemuda tengah berada di sebuah taman umum. Dari raut wajahnya, tampak kesedihan, kekecewaan, dan frustasi yang menggantung di sana. Dia sebentar berjalan dengan langkah gontai dan kepala tertunduk lesu. Sebentar terduduk dan menghela napas panjang. Kegiatan itu diulang berkali-kali, seakan dia tidak tahu apa yang hendak dilakukannya. Saat itu, tiba-tiba pandangan matanya terpaku pada gerakan seekor laba-laba yang sedang membuat sarangnya di antara ranting sebatang pohon tempat dia duduk sambil melamun. Dengan perasaan iseng dan kesal, diambilnya sebatang ranting dan segera sarang laba-laba itu pun menjadi korban kejengkelan dan keisengannya, dirusak tanpa ampun. Perhatiannya teralih sementara untuk mengamati ulah si laba-laba. Dalam hati, dia ingin tahu kira-kira apa yang akan dikerjakan laba-laba setelah sarangnya hancur oleh tangan isengnya. Apakah laba-laba akan lari terbirit-birit? Atau dia akan membuat kembali sarangnya di tempat lain? Pertanyaan itu tidak membutuhkan jawaban untuk waktu yang lama. Karena si laba-laba kembali ke tempatnya semula, mulai mengulang kegiatan yang sama. Merayap, merajut, melompat. Setiap helai benang dipintalnya dari awal. Semakin lama, semakin lebar, dan hampir menyelesaikan seluruh pembuatan sarang barunya. Setelah menyaksikan usaha si laba-laba yang sibuk bekerja lagi dengan penuh semangat memperbaiki dan membuat sarang baru, kembali ranting si pemuda beraksi dengan tujuan menghancurkan sarang tersebut untuk kedua kalinya. Dengan perasaan puas dan ingin tahu, diamati ulah si laba-laba. Apa gerangan yang akan dikerjakan setelah pengurusan sarang kedua kalinya? Ternyata, untuk ketiga kalinya, laba-laba mengulangi kegiatannya. Kembali mulai dari awal, dengan bersemangat, merayap, merajut, melompat dengan setiap helai benang yang dihasilkan dari tubuhnya. Memintal membuat sarang sedikit demi sedikit. Melihat dan mengamati ulah laba-laba membangun sarang yang telah hancur untuk ketiga kalinya. Saat itulah si pemuda mendadak sontak tersadarkan. Tidak peduli berapa kali sarang laba-laba dirusak dan dihancurkan, sebanyak itu pula laba-laba membangun sarangnya kembali. Dengan giat bekerja tanpa mengenal lelah. Semangat binatang kecil sungguh luar biasa. Hal itu menimbulkan perasaan malu si pemuda. Karena sesungguhnya si pemuda berada di taman itu dengan hati dan perasaan gundah. Karena dia baru saja mengalami satu kali kegagalan. Melihat semangat pantang menyerah laba-laba, dia pun berjanji dalam hati, aku tidak pantas mengeluh dan putus asa karena telah mengalami satu kali kegagalan. Aku harus bangkit lagi, berjuang dengan lebih giat dan siap memerangi setiap kegagalan yang menghadang. Seperti semangat laba-laba kecil yang membangun sarangnya kembali dari setiap kehancuran.

Pendengar yang berbahagia, kegagalan bukan berarti kita harus menyerah, apalagi putus asa. Kegagalan itu berarti kita harus introspeksi diri dan berikhtiar lebih keras dari hari kemarin. Selama kita masih memiliki tujuan yang menggairahkan untuk dicapai, tidak pantas kita patah semangat di tengah jalan. Karena dalam kenyataannya, tidak ada sukses sejati yang tercipta tanpa melewati kegagalan. Jangan takut gagal. Sebaik sejengkung kuacem. Kegagalan adalah bagian kecil dari sebuah proses kesuksesan.

Inilah kata bijak tokoh dunia. Jangan takut untuk membuat sebuah kesalahan, tapi pastikan Anda tidak melakukan kesalahan yang sama dua kali. Akio Morita.

Sang Budiman. Kali ini kita akan arahkan perjalanan kita ke rumah seorang bangsawan yang menjadi pahlawan yang sangat dibanggakan oleh segenap penduduk kota. Karena jasanya membela negara, sang bangsawan kemudian dianugerahi penghargaan sehelai kain sutra yang berlapis emas oleh Baginda Raja. Nah, apakah anugerah itu akan menjadi berkah bagi hidup sang bangsawan? Ataukah anugerah itu justru menjadi berhala bagi kehidupannya? Kita ikuti jawabnya.

Dikisahkan, seorang bangsawan kaya dan terhormat tinggal bersama istri dan putranya yang tampan berusia 5 tahun yang sedang tumbuh dengan segenap kenakalan dan kebandalannya sebagai anak-anak. Sang bangsawan setiap hari sibuk bekerja. Demikian juga istrinya mempunyai berbagai kegiatan di luar rumah. Sehingga putra kecilnya lebih sering ditemani oleh pengasuhnya. Keaktifan si kecil terhenti bila dia mulai berkegiatan menggambar, mencoret-coret tanah di halaman belakang, atau menggoreskan kuasnya ke berbagai permukaan yang disediakan oleh si pengasuh. Sang bangsawan adalah pahlawan kebanggaan kota itu. Dan karena jasanya membela negara, raja menghadiahkan selai kain sutra berlapis emas yang indah sekali. Suatu hari, saat si pengasuh lengah menjaga si kecil, terjadilah malapetaka. Si putra bangsawan ketika melihat kain sutra berlapis emas yang ada di atas meja, ia pun segera menjadikan alas untuk menggambar sehingga kain sutra pun penuh tinta hasil coret-coretnya. Bila si bangsawan dan istrinya tiba di rumah dengan kegembiraan seorang anak, tanpa merasa bersalah sedikit pun, dipamerkannya hasil coretannya di atas kain sutra emas pemberian sang raja. Seketika itu, si bangsawan kaget dan langsung meledak amarahnya. Sambil berteriak, diambilnya alat pemukul. "Dasar anak nakal, yang kamu coret-coret itu adalah sutra emas penghargaan raja kepada ayah. Kamu memang nakal, rusak sudah kehormatan ayahmu ini. Memangnya tidak ada tempat lain untuk menggambar?" Sambil terus sibuk memukuli tangan si anak dengan alat pemukul. "Ampun ayah, ampun, sakit ya," teriak si kecil terkejut, tidak mengerti sambil menangis kesakitan. Si ibu terhenyak menyaksikan kain sutra yang rusak dan terdiam menyaksikan kemarahan sang suami tanpa berbuat apa-apa. Keesokan harinya, saat si kecil dimandikan, terdengar lirih suara tangis kesakitan dari kamar mandi. Pukulan ayahnya kemarin ternyata meninggalkan luka di jari dan telapak tangannya. Selang beberapa hari, si pengasuh ketakutan melaporkan kepada si ibu bahwa putranya sakit, panas tinggi hingga menggigil. Masih dengan kemarahan terpendam, ibu menyuruh memberikan obat penurun panas. Dan ketika panas badan tidak kunjung reda, seolah tersadar, mereka tergesa-gesa membawanya ke dokter. Ditemukan luka bekas pukulan yang membengkak kehitam-hitaman dan terpaksa harus diamputasi demi menyelamatkan nyawa si anak. Saat si anak sadar pasca operasi, dilihatnya ayah ibu dan si pengasuh menunggu di sisi tempat tidur dengan tatapan sedih dan berurai air mata. Si anak pun menyapa, "Ayah, ibu, jangan sedih begitu. Sungguh, anak-anak menyesal dan mohon maaf, membuat ayah dan ibu marah dan kesal. Tapi tolong ayah, ibu, kembalikan tangan Ananda. Karena tanpa tangan ini, bagaimana Ananda bisa menyalami untuk memohon ampun?" Mendengar kata si kecil, meledaklah tangis kedua orang tua itu. Karena mereka sadar, penyesalan sedalam apapun tidak akan pernah mengembalikan utuh

Firman. Kemarahan yang tidak terkendali sesungguhnya adalah emosi yang membutakan mata hati. Betapa penting nilai kontrol diri dalam mengendalikan setiap amarah atau emosi yang muncul. Karena ketidakmampuan pengendalian diri tanpa memperhatikan akibat dan risiko yang muncul, sehingga penyesalan pun selalu di belakang menyertainya. Tentu, kita butuh melatih dan membiasakan diri untuk mengendalikan setiap emosi yang negatif dan menjadi majikan kesabaran bagi diri sendiri. Dengan demikian, niscaya kehidupan di muka bumi ini akan menjadi damai, jauh dari malapetaka dan tanpa penyesalan di kemudian hari.

Inilah kata bijak tokoh dunia. Bersyukurlah atas apa yang Anda miliki, Anda akan berakhir dengan memiliki lebih banyak. Jika Anda berkonsentrasi pada apa yang tidak Anda miliki, Anda tidak akan pernah memiliki cukup.

Masih melanjutkan perjalanan, kali ini kita akan berhenti sejenak di sebuah jembatan yang terlihat sangat tinggi, khususnya kalau diukur dari jaraknya dari permukaan air yang mengalir di bawahnya. Di atas jembatan itu, ada seorang pemuda yang tengah termangu-mangu, putus asa. Lalu apa yang akan dilakukan si pemuda di jembatan itu? Kita ikuti penuturan kisahnya.

Pada suatu hari, tampak seorang pemuda berdiri termangu-mangu di tepi sebuah jembatan dengan sungai yang berair deras di bawahnya. Sesekali matanya menerawang jauh, menarik napas panjang, dan jelas kelihatan di wajahnya dia sedang frustasi dan putus asa. Si pemuda berkata sendiri, "Semua kenikmatan duniawi telah aku cicipi. Aku pernah kaya, pernah bepergian ke tempat-tempat indah di seluruh dunia. Makanan lezat dan kenikmatan yang dapat dibeli oleh orang juga telah aku rasakan. Tetapi, sekarang aku sungguh tidak bahagia. Keluargaku berantakan. Anakku meninggal dunia. Istriku pun pergi meninggalkan aku. Lalu untuk apa lagi aku hidup di dunia ini? Biarpun aku masih memiliki harta kekayaan, tetapi hatiku kosong dan menderita." Si pemuda tampak bersiap-siap bunuh diri dengan menyeburkan diri ke dalam sungai. Tetapi, di saat yang bersamaan, datang seorang pengemis berpakaian kumal menghampiri dia. "Tuan yang baik, tolong beri saya sedikit uang untuk makan. Saya doakan, semoga Tuan selalu sehat dan berumur panjang." Segera, dikeluarkan dompet dari sakunya, mengambil semua uang yang ada, sambil memberikan kepada si pengemis, dia berkata, "Ambillah semua uang ini." "Semua ini?" tanya si pengemis tidak percaya. "Iya, ambillah semua. Karena di tempat yang akan aku tuju, aku tidak lagi memerlukannya," kata si pemuda, sambil mengalihkan pandangannya ke arah sungai di bawah jembatan. Si pengemis rupanya merasakan sikap pemuda yang agak janggal. Sambil memegang dan memandangi uang itu sejenak, kemudian cepat-cepat mengembalikan uang sambil berkata, "Tidak, tidak jadi. Aku memang seorang pengemis, tetapi aku bukan seorang pengecut. Dan aku tidak akan mengambil uang dari seorang pengecut. Ini, bawalah uang ini bersamamu ke sungai itu." Pengemis itu pun segera pergi dari situ sambil berteriak lantang, "Selamat tinggal Tuan Pengecut." Pria yang ingin bunuh diri itu pun terpana kaget. Perasaan puas dan bahagia sejenak yang dirasakan karena bisa memberi lenyap seketika. Dia sangat ingin si pengemis menerima pemberiannya, apalagi di akhir hidupnya. Tetapi itu pun tidak bisa. Tiba-tiba dia menyadari bahwa ternyata dengan memberi kepada orang lain justru dia merasa bahagia. Ini sungguh suatu pengalaman baru bagi pemuda itu. Kemudian dia memandang ke arah sungai sekali lagi, lalu berpaling dan berjalan pergi mengejar si pengemis. Dia ingin mengucapkan terima kasih dan memberitahu bahwa dia tidak akan menjadi seorang pengecut. Dia berjanji di dalam hati akan kembali berjuang untuk mendapatkan kebahagiaan dengan memberi kepada orang-orang

pendengar yang budiman, begitu mengenaskan mendengar orang mengakhiri hidupnya dengan jalan pintas. Bahkan tidak jarang, gara-gara masalah sepele, orang mengambil tindakan bodoh. Setiap manusia pasti mengalami problem-problem kehidupan. Tetapi, bagaimanapun berat dan besarnya beban hidup, kan imian tuh, kita harus berani menghadapinya. Semua itu hanya karena satu alasan, yaitu rensen seijung cernen. Hidup adalah tanggung jawab. Daripada berani mati secara pengecut, jauh lebih bernilai berani hidup secara satria. Dan ternyata, kebahagiaan tidak hanya didapat pada saat kita menerima, tetapi kebahagiaan bisa kita dapatkan justru saat kita bisa memberi.

Inilah kata bijak toko dunia. Teruslah tersenyum, karena hidup itu indah dan ada banyak hal yang bisa disyukuri. Marilyn Monroe.

0: Sayang Budiman, kali ini kita akan sejenak mengikuti perjalanan seorang pemuda cacat yang tengah kelaparan dan bermaksud singgah ke sebuah rumah untuk meminta sedekah. Berhasilkah dia mendapatkan makan siangnya? Mari kita simak bersama kisahnya.
1: Rencan, Singpucan, si cacat yang tidak cacat.

dikisahkan pada suatu siang yang cerah. Seorang ibu di depan pintu rumahnya kedatangan seorang pengemis muda. Berpakaian lusuh, berbadan dekil, dan sebelah tangannya cacat. Si pemuda berkata sopan, "Ibu yang baik, bolehkah saya minta sedikit makanan dan minuman? Saya kelaparan, dari pagi belum makan. Tolong beri sedekah makanan pada orang cacat seperti saya, Bu." Dengan senyuman lembut tapi tegas, si ibu menjawab, "Boleh, tetapi engkau harus mengerjakan sesuatu sebelum engkau menikmati makanan itu. Apakah engkau sanggup?" Si pemuda pun menjawab, "Baiklah, pekerjaan apa yang harus saya lakukan?" Segera si ibu menunjuk ke arah setumpuk batu bata yang ada di halaman rumah. "Anak muda, pindahkan semua batu bata itu ke belakang rumah." Dengan roman muka kaget, si pemuda menjawab, "Maaf, Bu. Bagaimana saya dapat memindahkan semua batu itu dengan sebelah tangan saya yang cacat seperti ini? Kalau engkau ingin makan siang, engkau harus membayar harganya. Silakan kerjakan, atau pergilah dari sini." Dengan menahan lapar yang melilit, si pemuda mulai melakukan pekerjaan yang diminta oleh si ibu. Kira-kira 2 jam kemudian, dengan peluh bercucuran, si pemuda pun menikmati makan siang paling nikmat yang pernah disantapnya dan menerima tambahan uang sebagai imbalan. Selang beberapa hari kemudian, pengemis makanan itu datang lagi ke rumah si ibu. Keluarga si ibu heran dan tidak mengerti mengapa menyuruh si pengemis cacat itu melakukan pekerjaan memindahkan batu bata kembali ke tempat semula. Tetapi si pemuda cacat itu pun dengan semangat memindahkan batu bata dengan waktu yang lebih cepat. Setelah menyantap makanan yang lezat, sambil mengantongi upah, dia mengucapkan terima kasih dan berpamitan pergi. Waktu pun terus berjalan cepat. 15 tahun kemudian, si ibu kedatangan seorang tamu muda yang mendesak ingin bertemu dengannya. Dengan mata tuanya, ditatap pemuda berpakaian rapi yang terkesan mahal di hadapannya. Dengan senyum ramah, pemuda menjabat tangan si ibu dan menyapa. "Ibu, masih ingat saya? Pemuda cacat yang puluhan tahun lalu pernah minta makan kemari." Si ibu menganggukkan kepala dengan senang. "Ya, ibu tentu ingat pada anak muda yang rajin memindahkan batu bata di rumah ini. Sekarang engkau sudah berubah. Apa yang bisa ibu bantu, anak muda?" "Saya menyempatkan diri ke sini ingin mengucapkan terima kasih kepada ibu. Berkat pelajaran Meiyu Pai Fei De Wu Chan, tidak ada makanan gratis yang ibu berikan kepada saya waktu itu. Saya menyadari ternyata saya mampu bekerja seperti layaknya orang yang bertubuh sempurna. Mulai dari saat itu, saya bekerja keras dan bertekad untuk membuktikan bahwa tubuh cacat bukan berarti harus menunggu belas kasihan orang lain untuk memberi makan. Dan syukur, sekarang saya telah berhasil menjadi seorang pengusaha yang sukses." Serayah tangannya mengangsurkan selembar cek kepada si ibu. "Bu, terimalah cek ini sebagai tanda terima kasih saya. Silakan isi sendiri angkanya. Saya juga telah menyiapkan sebuah rumah peristirahatan untuk ibu memasuki masa pensiun nanti." Dengan mata berkaca-kaca, si ibu berkata, "Terima kasih atas perhatian dan niat baikmu, anak muda. Maaf, ibu tidak bisa menerima semua ini.
saya masih sehat, tidak kurang sesuatu apapun. Bisa melihat kamu sukses, ibu pun ikut berbahagia. Yang penting, tularkan semangatmu pada orang lain. Ucap si ibu sambil mengembalikan cek. Pendengar yang berbahagia, sebagian besar dari kita memang tampak luar memiliki tubuh yang utuh dan sempurna. Tetapi seringkali justru memiliki mentalitas yang miskin dan cacat. Sebaliknya, walaupun secara fisik kita mungkin tidak sempurna, tetapi jika mempunyai selik gensen, mental kemandirian untuk berjuang, maka harkat diri kita sebagai manusia pasti akan terangkat. Maka begitu penting untuk memelihara kekayaan mental kita secara ketat dan konsisten, agar kita mampu bertanggung jawab sepenuhnya atas kehidupan kita.

Pendengar dimanapun Anda berada, sampai di sini dulu perjumpaan kita untuk hari ini, hari Jumat tanggal 19 Juni 2026. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, Helmi Subayang dan rekan sekerja Amira undur diri, mohon maaf jika ada salah-salah kata. Sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka. Sampai jumpa.

0: Ini kan diskusi Bapak Ibu. Kalau kemarin saya dengan mahasiswa-mahasiswa yang demo itu bilang enggak setuju dan harus di stop. Kalau sekali lagi, kalau saya pribadi, ini harus dilanjutkan terutama di daerah 3T. Daerah 3T, tapi Bapak Ibu, saya sadar ini MBG ini masih banyak kekurangannya, dan kemarin juga kepalanya baru saja ditangkap. Ini memang ke depan harus lebih banyak lagi perbaikan. Tata kelolanya diperbaiki biar lebih efisien. Jangan lagi ada pengadaan-pengadaan barang yang tidak sesuai. Dan yang paling penting, praktek-praktek korupsinya harus dihilangkan.
1: Dalam dialog tersebut, Kepala Desa Niowula, Vincentius Papa, mengatakan dapur MBG di desanya telah selesai dibangun. Meski demikian, menurutnya operasional dapur tersebut masih menunggu proses inspeksi dan uji kelayakan dari pemerintah pusat sebelum dapat beroperasi.
2: Mohon izin menjawab, Pak Wapres, Pak Bupati, Pak Gubernur. Untuk kondisi sudah selesai, hanya dapat izin pelaksanaannya. Jadi dari tim survei kelayakan inspeksi, mohon maaf kalau saya kurang menyampaikan, inspeksi tim untuk inspeksi dari pusat untuk mulai dilaksanakan masa atau pelaksanaan pelayanan gizinya kepada anak-anak sekolah, bayi balita di desa saya, karena desa saya ini dapur 3T, Pak. Dapur 3T. Kemudian hanya itu saja yang masih belum untuk dapur 3T. Jadi masih menunggu perintah untuk inspeksi uji kelayakannya, Pak.
0: Oke.
1: Menanggapi hal tersebut, Wapres menegaskan pemerintah akan mempercepat berbagai proses pendukung agar program MBG di daerah tersebut segera berjalan. Wapres mengatakan dapur MBG yang telah siap dibangun perlu segera memperoleh perizinan dan uji kelayakan agar dapat beroperasi. Dari ND Nusa Tenggara Timur, Tegar Hanif, Pro 3 RI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Komisi 6 DPR RI mendorong Pertamina untuk mengoptimalkan penerapan teknologi chemical engines oil recovery untuk meningkatkan produksi minyak nasional.
1: Ya, kita harapkan lifting minyak naik, bisa naik lebih banyak lagi.
2: Penurunan produksi minyak dari kilang-kilang tua Pertamina masih menjadi tantangan besar bagi sektor energi nasional di tengah meningkatnya kebutuhan energi dan target swasembada energi yang dicanangkan oleh pemerintah. Dalam hal ini, Komisi 6 DPR RI mendorong PT Pertamina Hulu Rokan untuk mengoptimalkan penerapan teknologi Chemical Enhanced Oil Recovery atau CEOR di lapangan Minas, Riau, guna meningkatkan produksi minyak nasional. Wakil Ketua Komisi 6 DPR RI Andre Rosiade menyebut, wilayah kerja Rokan saat ini menyumbang sekitar 1/4 dari total produksi minyak nasional. Ia menilai, keberhasilan implementasi CEOR di lapangan Minas akan memberikan kontribusi signifikan terhadap peningkatan lifting minyak nasional, sekaligus mendukung pencapaian target swasembada energi pemerintah.
3: Kita tahu sejak PHRI diambil oleh Pertamina dari Caltex, ya, Chevron, yang dulu Chevron itu hanya 50 setahun, mereka bangun sampai 500 sumur. Dan sekarang mereka meningkatkan dengan chemical. Dan alhamdulillah produksinya terus meningkat dan kami optimis dengan kerja keras teman-teman Pertamina dan tentu dengan inovasi teknologi, insyaallah target 400 ribu barrel di tahun 2034 bisa terwujud.
2: Ketua Komisi 6 DPR RI Adi Satria Suryo Sulisto menilai peningkatan produksi di lapangan-lapangan utama seperti Minas akan memberikan dampak positif bagi perekonomian nasional karena dapat menekan ketergantungan terhadap impor minyak.
1: Ya, kita harapkan lifting minyak naik, bisa naik lebih banyak lagi. Kontribusi Pertamina terhadap lifting nasional secara keseluruhan itu sangat signifikan. Jadi produksi Pertamina tidak di-maintain dan bahkan menurun, ini sangat mempengaruhi terhadap lifting nasional secara keseluruhan.
2: Komisi 6 DPR RI menegaskan agar Pertamina terus mempercepat upaya peningkatan produksi melalui optimalisasi teknologi dan pengelolaan lapangan minyak.

gas yang lebih efisien. Langkah ini dinilai penting untuk memperkuat ketahanan energi nasional di tengah meningkatnya kebutuhan dalam negeri. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI, Turus Mudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita pada dini hari ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga Twitter atau X di @RRI Programa 3.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, selamat dini hari pendengar Pro 3 dimanapun Anda berada. Kembali tim dini hari Pro 3 RRI menyapa Anda di hari Sabtu ya. Hari Sabtu tanggal 20 Juni 2026 di akhir pekan Anda. Saya Fajar Nugroho, ada Bung Wisnu, ada Bung Sabil dan juga tim redaksi yang bertugas akan menemani Anda dengan berbagai informasi. Di antara kami hadirkan dalam warta berita setiap jamnya dan ada juga dialog-dialog pilihan. Mungkin ada beberapa dialog yang sudah kami laksanakan pada pagi, siang, sore atau malam tadi yang terlewatkan oleh Anda. Kami pilih

0: Kemarin kita masih ada euforia Piala Dunia, tapi kali ini kita buka kembali nih Bung Wisnu. Topiknya apa ya?
1: Iya, ini topik yang cukup menarik ya, tapi cukup miris juga Bung Fajar.
0: Apa?
1: Iya, baru-baru ini kan marak sekali, yaitu tindakan asusila di lingkungan kampus.
0: Oh, yang lagi viral itu ya?
1: Iya, beberapa waktu yang lalu kan ada beredar video ya. Kalau
0: iya, salah
1: ada
0: iya.
1: Dua deh. Yang pertama itu dari Universitas Politeknik Negeri Jakarta yang laki sama laki itu, kalau Bung Fajar tahu itu ngeri sekali sih.
0: Sama yang di UNER kalau saya yang tahu tuh.
1: Iya, yang di UNER yang terbaru ini ya, siswa cewek dan cowok berciuman.
0: Iya, itu menjadi viral karena ada yang memvideokan momen tersebut dan memviralkannya di posting sosial media.
1: Iya, tapi saya juga bingung juga, ini kan kampus tempatnya mencari ilmu, tempat karakter dan segala macamnya yang baik-baik, tapi kenapa malah mahasiswa ini ada pikiran untuk terbesut melakukan hal seperti itu?
0: Nah, ini merasa bahwa melakukan itu di tempat publik. Nah, kok bisa ya merasa aman dan fine-fine aja, baik-baik saja melakukan itu di tempat publik. Kan kampus kan tempat publik ya, tempat umum ya gitu ya. Meskipun ya, kalaupun di ruang privat juga termasuk salah ya. Tapi udah di ruang privat aja salah, kok berani melakukan itu di tempat publik gitu. Itu yang menjadi pertanyaan juga.
1: Tapi saya juga pernah dengar Bung Fajar, kalau ada kondisi yang apa ya, yang memungkinkan untuk orang melakukan hal tersebut, ada fetisnya tersendiri namanya, yaitu eksibisionisme.
0: Jadi memang ada rasa keinginan untuk melakukan itu
1: di tempat umum
0: di depan orang lain.
1: Iya. Itu saya juga pernah dengar juga tuh ada apa ya?
0: Ada kelainan. Oke. Tapi yang masalahnya juga ini mencoreng juga nama kampus, nama dirinya pribadi, nama orang tua, keluarga, semuanya tercoreng akhirnya.
1: Iya. Bahkan yang apa ya, kalau saya sempat lihat videonya yang di mahasiswa PNJ itu yang lagi sama orang tuanya sampai sujud-sujud minta maaf, Bung Fajar. Saya ngelihatnya
0: akhirnya kan semuanya menjadi susah ya. Kampusnya susah, keluarganya juga susah, dia sendiri juga susah, dan ini menjadi sorotan kita pada dini hari Komite Pertiga ya. Tanggapan ya. Baik, terima kasih Bung Wisnu.
1: Sama-sama, Bung Fajar.
0: Tanggapan Anda gimana nih? Perilaku anak muda, kalau kita lebih perluas lagi ya, bukan di kampus saja, mungkin rentang usia muda, usia-usia anak kuliahan gitu ya, yang melakukan tindakan asusila di tempat umum, yang sudah terang-terangan di depan orang banyak lah, entah itu di halte lagi nunggu bus, di stasiun lagi nunggu kereta, di bandara lagi nunggu pesawat ya take off, atau di kampus atau dimanapun lah, yang intinya tempat umum. Dan mungkin saja ada pengalaman pribadi dari Anda sendiri ya, yang melihat sepasang anak muda itu sedang bermesraan di tempat publik. Yang paling banyak sih biasanya sih di taman-taman kota, tapi nggak siang bolong, gelap-gelapan, malam-malam, artinya ada rasa kalau siang terang gitu masih ada rasa malu lah gitu ya. Kalau malam gelap mungkin merasa atau beranggapan nggak ada yang lihat. Tapi tetap saja melakukan tindakan asusila di tempat publik, di tempat umum, yang setiap orang di tempat itu mempunyai hak yang sama untuk tidak melakukan sesuatu yang melanggar hukum, yang merasa aman, nyaman gitu ya. Tetapi kalau orang yang melihat itu tentu saja risih, tentu saja terganggu. Apalagi sebagai orang tua misalkan melihat anak muda, aduh sampai khawatirnya tuh ngerasa ngebatin, jangan sampai anak saya seperti itu gitu. Atau gimana ya tanggapan Anda, kenapa tuh? Pengaruh dari sosial media kah? Internet yang serba cepat kah ya, yang menstimulus mereka untuk berani melakukan itu? Budaya luar kah? Budaya, tentu saja kita tahu ya, kalau di negara-negara seperti di Eropa, di Amerika Serikat, hal seperti berciuman di depan umum, di kafe, di

taman kota dimanapun lah, itu hal yang wajar lah. Orang Perancis misalkan sedang datang ke misalkan Menara Eiffel gitu ya sama pasangannya, itu di depan publik ya wajar saja. Di Amerika Serikat ya hal itu mungkin terbiasa, tapi kalau di Indonesia ini rasanya ada yang salah nih. Tanggapan Anda gimana ya? Di line telepon maupun nomor 3 dari nanti kami buka untuk Anda.

0: Persaingan Grup D semakin sengit di Pesta Bola Dunia 2026. Turki dan Paraguay akan saling berhadapan dalam laga penting menuju fase gugur. Turki mengandalkan semangat dan disiplin permainan khas Eropa, sementara Paraguay siap menghadirkan daya juang Amerika Selatan yang tak pernah menyerah. Siapa yang akan mengamankan poin berharga di Stadion San Francisco Bay Area, Amerika Serikat? Dengar bareng pertandingan seru Grup D Pesta Bola Dunia 2026, Sabtu 20 Juni 2026, pukul 10 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pro3 RRI bersama saya Indra Virgantara dan Tomo Hakim.
2: Kali ini kita bedah salah satu tim peserta Piala Dunia 2026 yaitu Paraguay.
1: Butuh waktu 16 tahun bagi Paraguay untuk kembali ke Piala Dunia setelah terakhir kali lagu kebangsaan mereka berkumandang di Piala Dunia tahun 2010.
2: Ya, tekad bukan hanya sekadar numpang lewat. La Albirahi salah. Albiroha siap mencurahkan kemampuan penuh mereka di Pildun 2026.
1: Paraguay lolos lewat jalur CONMEBOL, zona yang persaingannya terkenal keras banget. Di babak kualifikasi mereka bahkan sempat ngalahin dua raksasa Amerika Selatan, yakni Brazil dengan skor 1-0 dan Argentina dengan skor 2-1. Gokil!
2: Dan kebangkitan Paraguay nggak lepas dari sosok pelatih asal Argentina, Gustavo Alfaro. Ketika datang di tahun 2024, Paraguay cuma punya 5 poin dari 6 pertandingan kualifikasi.
1: Iya, banyak yang ragu mereka bisa bangkit, tapi Alfaro punya satu misi, bikin Paraguay jadi tim yang paling sulit dilawan.
2: Dan hasilnya luar biasa. Dari 12 pertandingan kualifikasi bersama Alfaro, Paraguay cuma kalah sekali, itu pun hanya 0-1 dari Brazil di Sao Paulo.
1: Iya, Piala Dunia terbaik Paraguay terjadi di tahun 2010 di Afrika Selatan, waktu mereka lolos dari grup yang dihuni Italia, Slovakia, dan Selandia Baru dengan status juara grup. Bahkan menang dramatis lawan Jepang lewat adu penalti di babak 16 besar.
2: Ya, dan tapi sayangnya mereka harus mengakui keunggulan Spanyol di perempat final. Tapi tetap aja berhasil tembus perempat final Piala Dunia jadi pencapaian terbaik sepak bola Paraguay.
1: Sekarang pertanyaannya, bisakah generasi baru La Albirroja mengulang keajaiban 2010 atau malah melangkah lebih jauh di Piala Dunia 2026?
2: Nah, tulis pendapat Anda di kolom komentar sosial media kami dan ikuti juga ulasannya di situs
1: rri.co.id.
3: Saya Mutia Afid, Menteri Komunikasi dan Digital Republik Indonesia, menyambut amat gembira kehadiran siaran Piala Dunia yang dipersembahkan oleh RRI melalui program Pesta Bola Dunia 2026. Di tengah kemajuan teknologi, akses informasi dan juga hiburan yang berkualitas bagi seluruh rakyat Indonesia dari Sabang sampai Merauke adalah hal yang amat penting. Karena lebih dari olahraga biasa, sepak bola sudah lama menjadi bahasa persatuan yang mampu menghubungkan seluruh pelosok negeri kita. Dengan semangat sportivitas, mari kita dukung tim favorit kita dengan penuh semangat. Mari jadikan momen ini sebagai perayaan solidaritas global. Selamat menikmati euforia Piala Dunia 2026 melalui berbagai kanal siaran dan platform digital RRI. Sekali di udara, tetap di udara.
4: Baut atau mur sangat melekat dalam kehidupan kita. Tapi, apakah kita tahu mengenai seluk-beluk baut atau mur? Diperkirakan oleh beberapa orang bahwa ulir sekrup ditemukan sekitar tahun 400 sebelum Masehi oleh Arsitas of Tarentum. Salah satu aplikasi pertama dari prinsip ulir adalah untuk mengekstrasi minyak dari buah zaitun dan sari buah anggur. Pengepres minyak di Pome bekerja dengan prinsip sekrup. Arsimedes mengembangkan prinsip sekrup dan menggunakannya untuk membuat alat penampung air. Sekrup air mungkin berasal dari Mesir sebelum zaman Arsimedes. Alat tersebut dibangun dari kayu yang bisa digunakan untuk irigasi lahan dan untuk menghilangkan air di lambung kapal. Di Indonesia sendiri, ternyata kata baut itu serapan dari dua bahasa loh. Bahasa pertama dari bahasa Inggris yaitu bolt. Yang kedua dari bahasa Belanda yaitu bout. Akhirnya, memang kedua istilah ini diserap menjadi bahasa Indonesia baku, sehingga dari bolt dan juga bout ini menjadi bau.

0: 3 Jaringan Berita Nasional.
1: Tuduh poin kita pada malam hari ini, maraknya tindak asusila di lingkungan kampus. Kami akan membahasnya lebih mendalam bersama dengan pemerhati pendidikan UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Pak Jejen Musfa.
0: Wawancara Pro 3.
1: Pak Jejen, selamat malam.
2: Selamat malam, Mas Lukman.
1: Kabar sehat ya, Pak Jejen?
2: Alhamdulillah.
1: Ya, belakangan ini jadi sorotan ini, Pak Jejen, di mana kampus ini kampus ternama ya, ada juga berbuat asusila. Di bagaimana Pak Jejen melihatnya?
2: Baik, Mas Lukman. Jadi fenomena ini menunjukkan pentingnya orientasi pendidikan tinggi kita. Ya. Melakukan evaluasi mendasar bahwa tentu saja bukan berfokus pada pencapaian akademis, prestasi-prestasi akademis non akademis, tetapi juga yang paling utama justru bagaimana memastikan mahasiswa kita punya kecerdasan emosional, punya kapasitas individu di dalam pengendalian hawa nafsu kita yang tentu harus dijaga sampai pada saat yang tepat dan kepada pasangan yang tepat. Karena hal ini untuk Indonesia itu memang terkait dengan bagaimana mahasiswa punya ketaatan pada, bukan saja pada norma-norma agama, tetapi nilai-nilai sosial yang kita anut gitu, sebagai bangsa timur. Jadi ini mengingatkan kita bahwa kita jangan lengah fokus pada pencapaian-pencapaian yang bersifat akademis, mengabaikan justru hal yang paling utama yang dikini oleh para mahasiswa kita adalah kematangan emosional, ya, karakter, sifat-sifat atau sikap-sikap yang menunjukkan kapasitas mereka untuk mampu mengendalikan emosi mereka, hawa nafsu.
1: Nah, ini Pak Jejen, kalau kita lihat kan ini kampus begitu luas gitu ya, mungkin juga apakah pengawasan ataupun ini luput dari perhatian lokasi-lokasi ataupun gedung-gedung yang memang jadi akhirnya dimanfaatkan untuk tindak asusila para mahasiswa ini. Mungkin bisa ditanggapi, Pak Jejen.
2: Iya, jadi ada pandangan semacam Pak Junaidi di Makassar bahwa langsung maupun tidak langsung ini merupakan tanggung jawab dari para dosen, ya, para pimpinan. Tidak salah, tetapi tentu variabel atau faktornya tidak hanya tadi, kalau menurut Mas Lukman itu kelengahan sistemik, baik dari seperti infrastruktur, katakanlah CCTV kalau sekarang gitu kan, kemudian tentu saja staf kependidikan atau SPAM atau lembaga khusus yang menegakkan aturan di kampus gitu. Jadi bahwa ada andil, ya, berapapun besar kecilnya dari para pendidik, kita juga tidak boleh menafikan itu. Tetapi tentu kalau secara komprehensif, ini selain benteng pertama dari kapasitas mahasiswa ya untuk bisa mengendalikan hawa nafsu tadi atau perilaku yang asusila itu, tetapi juga benteng kedua yang penting menurut saya, Mas Lukman, adalah dari sisi regulasinya gitu. Jadi bagaimana kampus itu mensosialisasikan, mendiseminasikan bahwa kampus tidak menoleransi misalnya perilaku asusila semacam itu. Jadi ini harus terus disosialisasikan sehingga mahasiswa tuh punya gambaran efek dari perilaku mereka gitu. Ya, mereka harus selalu diingatkan itu. Jadi benteng keduanya itu. Nah, benteng ketiga tentu saja kita juga harus memastikan lingkungan, ya. Lingkungan atau ekosistem yang dibangun bukan saja di internal kampus, tetapi juga di lingkungan sekitar kampus. Ya, kita tahu bahwa sekarang budaya luar itu, ya, yang tadi saya bilang nilai sosialnya berbeda, ya, nilai-nilai sosial kita Indonesia dengan di Barat misalnya. Nah, itu kan sudah masuk sedemikian rupa dapat diakses kapanpun dimanapun oleh para mahasiswa, sehingga hal-hal semacam itu juga harus perlu dibentengi. Misalnya dari sisi kementerian, bagaimana upaya kementerian untuk menghambat atau memutus situs-situs yang katakanlah tidak sesuai dengan nilai-nilai ketimuran kita, begitu.
1: Yeah.
2: Akses terhadap pornografi, akses terhadap hal-hal yang bertentangan dengan nilai dan norma kita, itu harusnya diberikan sangat sempit bisa diakses oleh mahasiswa atau anak-anak kita.
1: Buat mereka yang tidak viral ini, biasanya yang ditemukan sejauh yang Pak Jajan ketahui, sanksinya seperti apa, Pak? Mungkin kalau untuk yang viral kan pasti akan lebih tegas gitu ya, karena kan mencoreng nama kampus gitu. Tapi yang tidak viral ini yang biasanya ditemukan oleh pihak kampus sendiri, sanksinya sejauh mana? Silakan Pak Jajan.
2: Iya, jadi Mas Lukman, ini kan fenomena gunung es ya. Apa yang hadir hari ini sebenarnya mencerminkan sedikit saja gambaran dari fenomena asusila di mahasiswa kita gitu kan. Karena itu kalau bicara tadi apa sanksinya, tentu mulai dari teguran ya, kemudian diskorsing, sampai yang paling fatal adalah dikeluarkan kan sebagai status mahasiswanya begitu. Tergantung level ininya gitu. Tapi memang kalau bicara masalah yang tidak terekspos oleh media, memang pasti jumlahnya sangat besar sekali ya, fenomena gunung es itu. Karena itu tidak bisa berhenti hanya pada si mahasiswa yang terekam ini, tetapi harus kampus harus mulai melihat secara mendasar apakah regulasi yang ada, sanksi-sanksi yang ada, infrastruktur cukup memadai untuk mencegah ya, bukan kemudian ada kasus baru bertindak, tetapi bagaimana infrastruktur disiapkan sedemikian rupa, hard maupun soft, agar tadi meminimalisir atau mencegah perilaku-perilaku serupa terjadi gitu. Tidak memberikan kesempatan ruang sedikit pun atau waktu juga kepada para mahasiswa untuk melakukan hal tersebut ya, apalagi di dalam kampus begitu. Bukan di luar boleh, tetapi ya kalau di kampus seberani itu kan berarti ada kapasitas mahasiswa yang patut dikhawatirkan kan, sampai melakukannya di area kampus begitu.
1: Nah, ini kita ketahui yang viral belakangan ini kan ada dua kampus ya menjadi sorotan ya, Pak Jajan, yang di mana salah satu kampus ini justru ini sesama jenis ini yang jadi ramai juga. Artinya untuk bisa mendeteksi penyimpangan-penyimpangan itu rasanya sulit ya, atau seperti apa Pak Jajan?
2: Sebenarnya tidak sulit Mas Lukman, hanya kan ini seperti di gray area ya, di wilayah abu-abu gitu. Sebenarnya di Indonesia tidak kan, misalnya misalnya yang pertama tadi kasus laki-laki bersama laki-laki kan, di belahan dunia manapun kan itu debatable ya, itu yang pro dan kontra begitu kan. Tapi kalau untuk Indonesia kan sebenarnya sudah hitam putih ya, itu sudah jelas gitu. Nah, tentu saja di dalam hal ini yang diperlukan adalah ketegasan ya. Jadi political will, kampus dan ketegasan, sebenarnya apakah dibolehkan atau tidak dibolehkan? Pasti jawabannya tidak ya. Tidak dibolehkan semacam itu. Dan sekali lagi ini menjadi momentum untuk melihat kembali apakah kita cukup memadai infrastruktur yang kita miliki dan sekaligus juga benteng regulasi yang kita punya. Jadi kalau ketemu kasus semacam ini, apa tindakan kampus sehingga jelas gitu, katakanlah sanksi, langkah yang perlu dilakukan oleh kampus ketika melihat situasi seperti ini, termasuk juga bagi kampus-kampus yang lain, sehingga jelas ya, regulasi, aturan mainnya, hukumnya jelas ketika menghadapi apa fenomena semacam ini.
1: Ya, kalau kita tadi lihat ya, Pak Jajan singgung juga terkait dengan tanggung jawab kampus itu kan juga bukan memberikan pendidikan akademik yang berkualitas, namun juga melakukan pembinaan karakter dan juga etika. Nah, kalau dari dua kasus yang ada ini kan artinya apa? Bentuk kegagalan atau seperti apa, Pak Jajan?
2: Begini, kalau kita membayangkan kampus ada sekian ribu mahasiswa ya, yeah. Mas Lukman. Hmm. Sekali lagi tidak untuk mengecilkan, yeah, ya,
1: yeah, yeah.
2: 0,0% tidak, tapi maksudnya memang pertanyaannya adalah sekali lagi apakah kampus punya kapasitas, infrastruktur dan regulatif untuk bisa katakanlah mengawasi ya, yeah. Bukan day to day, tetapi secara sistemik ekosistem dia bisa menjangkau, dan tentu saja jawabannya pasti tidak, karena sedemikian besar,
1: yeah.
2: Apalagi kalau dikaitkan dengan fenomena misalnya, maaf, di kampus-kampus negeri misalnya, itu kecenderungannya mahasiswanya semakin besar, gitu. Nah, dengan jumlah katakanlah misalnya dosen, tenaga kependidikan yang sekian ratus atau ribu,
1: yeah.
2: Sedangkan jumlah mahasiswanya sedemikian, dan kalau dosen itu, Mas Lukman, pengalaman saya misalnya, itu kan setelah selesai mengajar ya pulang,
1: yeah.
2: Gitu kan, atau tidak selalu ada di kampus gitu. Nah, mungkin ini juga menarik pertanyaan Mas Lukman, bahwa diperlukannya sebuah tim khusus yang memang menjadi tadi ya, monitoring ya, tugasnya monitoring, terutama di tempat-tempat yang tadi tidak terpantau oleh CCTV misalnya. Jadi sekali lagi jawabannya, menurut saya kampus tidak punya cukup infrastruktur, sumber daya untuk selalu mengawasi day to day atau apa ya, jam per jam, menit per menit jumlah mahasiswa yang sedemikian besar.
1: Iya. Arti.
3: Ya, ini kan viralnya karena di lingkungan kampus ya. Tapi mungkin bisa kita perluas juga ya di tempat umum lah, di public space ya, di tempat umum, untuk tindakan asusila. Tindakan asusila itu tindakan bermesraan lah, yang tidak pada tempatnya gitu ya. Kalau dari pandangan Anda, kenapa tuh kira-kira? Apa penyebabnya generasi muda sekarang ini justru semakin banyak ya yang tidak malu-malu lagi untuk melakukan itu di tempat publik, tidak hanya di kampus, walaupun triggernya berita dari yang viral ya. Kemarin saya juga lihat di platform Instagram ya, yang itu menuai banyak kritikan ya, dan juga rasa kecewa ya kepada mahasiswa yang harusnya sudah maha gitu ya, sudah punya tanggung jawab lah. Mahasiswa itu kan kalau mau masuk syukur, enggak ya udah, enggak seperti siswa lah ya. Paling titip absen gitu. Tinggal resikonya aja nih, pas ujian bisa apa enggak. Dapat A atau dapat E gitu ya, atau ngulang lagi. Pak Ismail di Padang. Halo Pak Ismail.
4: Selamat dini hari, Bu Fajar.
3: Selamat dini hari. Silakan nih Pak Ismail komentarnya.
4: Iya, ini sebenarnya bukan fenomena baru, cuma selama ini terselubung, tidak terungkap seperti ini, wajar.
3: Dulu mungkin zamannya nggak ada handphone dan kamera ya, nggak ada CCTV.
4: Karena nggak ada handphone dan kamera. Mungkin. Ya, tahun 90 saya diterima di perguruan tinggi di Padang. Ini udah dikenal istilah ayam kampus.
3: Oh iya, tapi apakah ini kan fenomenanya di tempat publik, di tempat umum, di depan, di tempat yang bukan privat.
4: Ini.
3: Meskipun yang privat pun itu tetap salah ya. Tapi sekarang ini fenomena itu lebih terang-terangan gitu. Siang hari, satu, depan publik gitu.
4: Ada satu hal yang saya lirik sekarang yang bisa sejalan dengan itu, Bu Fajar. Apa yang membuat mereka itu berani berbuat di depan publik? Ini tahun berapa ya, waktu saya di Jakarta, di Ancol itu kan, orang berani, cewek, cowok, canjang bulat, lama minggu itu karena nenggak inek. Nah, ini harus ada penelitian nih.
3: Oh, ini inek apa, masalah narkotika ya?
4: Ya, lagi habis pakai narkotika, misalnya indek atau sabu, mereka tuh berani, tidak ada rasa takut.
3: Oke.
4: Okay. Nah, jadi juga menambah adrenalin mereka, dan yang kedua, mereka tuh udah pada matang masalah libido. Mm-hmm. Udah pada matang, udah pada sangat menuntut, makanya di usia tahun 90 tuh banyak mahasiswa dan mahasiswi itu yang udah kawin di perkuliahan.
3: Iya, iya, iya.
4: Karena libido wanita mereka tuh udah sangat matang dan menuntut hal itu. Nah, ini.
3: Iya, iya.
4: Ada penelitian yang agak luas lah masalah ini. Jangan-jangan juga ada pakai narkoba segala macam, makanya berani diviralkan segala macam. Itu kan udah ada menantang adrenalin sekali itu, dan resikonya sangat tinggi, mereka sadar. Tapi kalau udah pakai ini atau sabu-sabu, risiko itu hilang, Bu Fajar.
3: Oke.
4: Okay. Anda kepikir lagi ya. Itu aja komentar saya, Bu.
3: Oke, okay, baik, terima kasih. Ya, selamat ini hari Pak Dian di Madiun. Halo Pak Dian.
5: Ya, selamat pagi, Mas.
3: Pagi. Silakan Pak Dian komentarnya.
5: Iya. Betul apa yang dikatakan Mas Fajar tadi, bahwa asusila itu sekarang ini sebenarnya sudah sudah meliputi di segala lapisan ya. Bukan hanya di kampus, di sekolah, di bahkan seperti saya hidupnya di kampung ya. Di kampung itu sesuatu yang sebenarnya tidak wajar, cuman orang tidak mau speak up ya untuk mengatakan.
3: Di daerah, di tempat Pak Dian di Madiun pun juga banyak yang melakukan itu di tempat publik gitu, Pak Dian, anak muda.
5: Oh, ya setengah publik ya, karena kan kadang-kadang juga di rumah orang ngobrol-ngobrol, kadang-kadang
3: nggak mau speak up, kenapa? Karena apa, Pak Dian?
5: Ya karena merasa itu sesuatu yang wajar-wajar saja berjalan itu loh, ibu-ibu misalnya cipta pegang itu tidak asusila kan sebenarnya.
3: Yeah.
5: Hal yang sesuatu yang harus disembunyikan begitu. Nah itu sudah terjadi loh, banyak terjadi. Maksud saya pendidikan-pendidikan seperti ini harusnya memang sudah mulai dibicarakan saya juga enggak tahu ya, pakar-pakar sekarang sebenarnya yeah. Orang Indonesia itu sudah banyak sekali, namun kenapa hal-hal seperti ini banyak sekali tidak terjangkau begitu dan tidak bisa terselesaikan sebenarnya, hanya jadi bahan pembicaraan, nanti sudah sesuatu yang viral itu hilang ya ikut hilang, tapi kejadian-kejadian seperti ininya tidak bisa hilang, bahkan malah berkembang.
3: Oke, okay. Baik. Oke, okay, baik Pak Dian, terima kasih. Selamat ini hari. Ya. Iya, Pak Dian di Madiun, Pak Matuli Siboga. Halo Pak Matuli.
6: Iya, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam Pak Matuli.
6: Bung Fajar.
3: Iya, silakan Pak Matuli.
6: Maraknya tindak asusila di lingkungan kampus, Bung Fajar ya.
3: Iya.
6: Iya, kalau udah marak berarti kayak euforia gitu ya. Kayak sudah darurat ya, ibarat ini kayak mewabah gitu. Tapi memang kayaknya kalau kita lihat nanti penyelesaian SP3-nya lama banget, Bang Fajar ya, di proses peradilannya akan mereka suka sama suka. Padahal nggak ada niat sama kita untuk bagaimana ya supaya ini mendeteksi antisipasi dini. Kalau udah begini kawasan kampus ini zona nilai susila gitu tuh kan, jadi dan kampus ini dilihat oleh CCTV, jadi suatu hal-hal yang
3: tapi gini ya Pak Matuli, saya ini Pak Matuli kan sebagai apa pengajar juga ya, dosen ya, tapi iya, ketika secara pribadi nih ketika di lingkungan kampus secara sadar pada manusia pada umumnya untuk melakukan sesuatu di lingkungan itu ketika zaman saya dulu itu iya malu gitu maksud saya. Kok sekarang ini bisa, walaupun gak ada CCTV ketika itu zaman saya ya, gak ada internet mungkin, gak ada kamera handphone dan lain sebagainya, tapi ya ada rasa malu aja kalau di tempat publik, tempat umum gitu. Kok sekarang ini satu persatu muncul gitu ya, Pak Matuli, di lingkungan Pak Matoli gimana?
6: Iya, kita lihat tadi dua kasusnya ya. Ada yang apa namanya sesama jenis, ada yang lawan jenis. Yang memang ini apanya penyebabnya ini, ya saya nggak tahu lah. Kalau misalnya parenting orang tua kita ya, ada single parent sehingga ibunya membesarkan anak laki-lakinya jadi feminin misalkan, sehingga harus seperti itu. Ya tetap ada pengaruhnya lah Bang Fajar ya, ketika ibu membesarkan seorang anak laki-laki tanpa sosok ayah yang lengkap ya, pasti ada lah itu sehingga itu timbul. Atau bisa jadi karena memang kuasa relasi itu, misalnya ya para pengajar atau dosen atau apa itu ya pernah menjadi korban dulunya, sehingga ketika dia dewasa dia
3: tapi di lingkungan kampusnya Pak Matoli nggak ada ya kayak gitu ya.
6: Saya tidak mau nuduh, tapi hanya tinggal nunggu waktu aja.
3: Lalu gimana? Apa emang di tempatnya Pak Matoli nggak ada CCTV?
6: Ya kita kan nih, kita kan nggak seujon, tapi kan yang topik malam ini kan sepertinya kan nggak jauh beda bahwasanya praktek-praktek ini bisa saja pernah terjadi, tetapi karena belum terpublik aja sama si korban kan begitu.
3: Iya. Oke, baik.
6: Apalagi gini, Bung Fajar, itu kan terkadang mahasiswa itu kan, terkadang kan kalau asistensi apa namanya bimbingan skripsinya, terkadang kan nggak bisa dipastikan di kampus itu karena dosennya harus dosen terbang ke sana, jumpai saya di sini. Iya, okay, kalau dia mahasiswa perempuan. Jadi hal seperti ini maunya diantisipasi di awal di zona aman kampus untuk tindak-tindakan asusila seperti ini.
3: Okay.
6: Bahkan bila perlu diperkenalkan aja di kurikulum sekolah dasar begitu.
3: Baik.
6: Nanti kalau ada seperti yang tidak mengenalmu, tolong begini dan sebagainya. Itu menciptakan peluang untuk timbul korban.
3: Baik. Terima kasih Pak Matoli. Iya. Pak Caswa di Brebes. Halo Pak Caswa.
7: Halo, selamat pagi Bung Fajar.
3: Iya. Selamat pagi. Silakan Pak Caswa.
7: Salam sehat.
3: Salam sehat juga. Iya.
7: Ya, saya sih nggak mau banyak-banyak yang ngomongnya ya. Kalau masalah mahasiswa melakukan seperti itu di depan publik maupun di depan umum, saya rasa mungkin dulu tuh kata di Bung Fajar itu apa ya namanya malu ya.
3: Malu lah.
7: Mungkin Bung Fajar itu terlalu alim.
3: Ya. Lo enggak maksudnya di teman-teman sepertemanan saya pun merasa kalau di tempat publik, apalagi misal bahkan bukan hanya di kampus ya, dimanapun di jalan, di warteg, walaupun pacaran nih misalkan, untuk bermesraan melakukan tindakan asusila di tempat yang terlihat banyak orang itu ada rasa nggak enak ya, malu gitu. Kok sekarang bisa santai-santai aja gitu.
7: Jangankan melakukan itu ya, kalau secara akal sehat. Memang secara manusiawi itu mungkin mempunyai suka sama suka.
3: Iya, namanya juga berhubungan ya, apa namanya pacaran gitu ya.
7: Iya, tidak bisa mengendalikan hawa nafsu ya. Mungkin seperti
3: mungkin enggak mengendalikan hawa nafsu.
7: Iya, tapi intinya seperti ini. Saya pun orang-orang ada kekurangan. Ketika misalkan nih Bung Fajar, saya ada yang lagi jalan di jalan lagi mau kemana lah, arah kemana lah, lagi jalan kaki. Ada seorang perempuan, misalkan tetangga saya, "Hey Mas, ikut Mas. Bonceng Mas." Tapi saya memang merasa malu Mas Fajar. Apalagi melakukan yang seperti itu.
3: Iya, oke, baik. Ada perubahan nih. Perubahannya itu kenapa tuh kira-kira sekarang zaman sekarang ini? Karena
7: zaman sekarang intinya jadi harus mempunyai dari pihak kampus yaitu ketegasan dengan mahasiswanya sendiri. Ketegasannya apa? Itu kalaupun di lingkungan kampus itu harus benar-benar tegas, berikan sanksi. Terus ketika para dosen sudah balik kantor, misalnya itu, itu harus diawasi. Pengawasnya ketika ada seorang misalkan perempuan keluar dari kampus misalkan mau kemana, itu harus ada pengintaian gitu.
3: Oke, baik Pak Jaswa. Diperketat. Oke, satu yang kedua.
7: Yang kedua Bung. Yang kedua, ketika ada ketegasan di pihak kampus, kalau ada melakukan yang macam-macam hal yang tidak diinginkan, memalukan ke semuanya, tinggal dikeluarkan saja.
3: Iya.
7: Siapa yang rugi? Orang
3: iya.
7: tuanya, keluarganya, kita sendiri.
3: Oke, okay, baik.
7: Terima kasih, Bung Pak.
3: Ya. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Komisi Etik dari Universitas Airlangga tengah mendalami kasus ini. Dan ya, apakah nanti akan dikeluarkan atau tidak, masih dalam proses ya. Karena kejadian asusila di salah satu ruang kelas di Universitas Airlangga Surabaya itu dari pihak kampus mengatakan belum memberikan sanksi terhadap kedua mahasiswa tersebut atas perbuatannya karena masih dalam proses. Sanksi terberatnya apa? Disebutkan dari Rektor UNER, Profesor Muhammad Madian, ya dikeluarkan sanksi terberatnya. Tapi masih dalam proses investigasi kasus ini ya. Bu Dinda di Bogor. Halo Bu Dinda.
8: Ya, halo, selamat dini hari Bung Fajar.
3: Selamat dini hari Bu Dinda. Silakan Bu Dinda komentarnya.
8: Enggak lupa kalau sekarang udah dini hari ya.
3: Iya.
8: Kemarin sore soalnya.
3: Iya, kemarin sore ya jet lag eh.
8: Iya, mau gabung enggak dapat jalurnya, mau bergabung ke komentar bola.
3: Oh, iya. Silakan Bu Dinda.
8: Oke. Bung Fajar dengan tim ya.
3: Ya.
8: Ada Bung Wisnu ya.
3: Ada Bung Sabil juga. Ada Bung Wisnu.
8: Bung Sabil. Bung Wisnu, selamat cuti ya besok ya.
3: Waduh, ini sampai tahu lu. Jangan-jangan libur saya juga tahu nih Bu Dinda nih. Waduh.
8: Bocoran. Banyak link soalnya.
3: Banyak link. Oke. Silakan Bu Dinda.
8: Selamat menikmati cutinya ya Bung Wisnu ya. Bung Sabil, selamat dini hari. Semangat. Okay. Iya, ini kejadian lagi ya. Beberapa waktu lalu juga di kampus juga ya. Sekarang kejadian lagi ya Bung Fajar ya. Hal yang memalukan ya.
3: Yeah.
8: Harusnya sudah mahasiswa cari ilmu yang baik sesuai dengan fakultasnya begitu kan ya Bung Wajar ya. Tapi ternyata kelakuannya seperti itu. Selain memang bikin malu diri sendiri, malu orang tua, iya betul, sampai sujud-sujud begitu ya Bung Wajar. Kasihan orang tua seperti itu ya. Jadi mungkin sejak dulu juga ada Bung Wajar, cuman enggak
3: terekspos.
8: Terekspos seperti sekarang yang hitungan detik aja ya udah.
3: Iya. Okay, lalu.
8: Jadi, memang sekarang dunia digital, teknologi makin canggih, jadi ada bagian-bagian yang akibat dari teknologi ya. Tapi juga kembalinya ke karakter mungkin ya Bung Fajar ya. Karakter mereka. Jadi mereka tuh senang kalau seperti itu tuh dilihat orang banyak. Itu senang. Jadi satu kebanggaan nih, aku bisa aku bisa nih, aku punya pasangan seperti ini nih. Jadi contohnya mungkin seperti itu. Jadi karakter kembalinya ke karakter sih Bung Fajar.
3: Baik Bu Dinda, makasih.
8: Selamat
3: dini hari. Ketika SMA misalkan ada pasangan yang ideal, jadi idolak sekolah lah, kembangnya sekolah nih, wanita ini cantik banget, itu pacaran dengan ketua OSIS, semua siswa tahu dari kelas 1, 2, 3 udah tahu, itu ideal banget. Tapi mereka ya pacaran zaman saya dulu ya di SMA juga ya paling gandengan tangan pulang bareng udah gitu, nggak sampai melakukan tindakan-tindakan asusila gitu ya, bermesraan berlebihan gitu. Di kampus pun demikian, ada sudah pada tahu nih misalkan si A berpasangan dengan si B nih, ya paling pulang naik motor bareng ya udah selesai. Tapi untuk melakukan tindakan itu di depan publik nggak pernah terlihat dan mengalaminya, saya melihat dengan mata kepala saya sendiri di lingkungan kampus. Sekarang kok berani ya gitu, tanpa nggak malu lagi gitu ya, itu kenapa ya? Pak Leman di Lampung, halo Pak Leman.
9: Halo, selamat pagi, assalamualaikum Bang.
3: Waalaikumsalam ya. Pak Leman, silakan Pak Leman.
9: Ya singkat Bang ya, asusila adalah perbuatan atau tingkah laku yang menyimpang dari norma atau kaidah kesopanan yang cenderung banyak terjadi di kalangan masyarakat, khususnya di kampus Bang. Ya ini biasanya dilakukan oleh manusia yang tidak ada malu. Salah satunya adalah LGBT, itu asusila itu kan. Kadang-kadang apa yang dilakukan oleh manusia itu, khususnya mungkin dia sudah sifat dia itu, sudah kodrat dia di apa namanya itu, lahir batin dia bang gitu bang, asusila yeah. Sudah ya kayak apa namanya bencong, banci itu kan sudah kebutuhan apa yang ada di dalam tubuhnya gitu bang. Jadi apapun itu dilakukan oleh beliau itu di depan umum gitu. Tidak malu-malu gitu bang.
3: Gitu bang. Oke, baik.
9: Yeah.
3: Itu aja, Pak Walemat.
9: Oke,
3: terima kasih.
9: Oke,
3: pagi.
9: Wassalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, tindakan asusila ya, tindakan bermesraan berlebih, dan sekarang ini maraknya tuh di depan publik. Kita tidak membahas soal pasangan sejenisnya, penyebabnya apa. Kita tidak tidak sedang membahas soal kekerasan seksual seperti pemerkosaan dan lain sebagainya. Ini murni karena ya mereka berpasangan, memang berpacaran, tapi melakukan tindakan bermesraan berlebih di depan publik. Beberapa pendengar tadi mengatakan dari zaman dulu juga udah ada. Sayangnya aja kita gak ada CCTV ketika itu, dan gak ada handphone yang ada kameranya gitu untuk rekam, memvideokan, dan akhirnya gak ada internet ketika itu, gak ada yang akhirnya diabadikan, direkam, lalu diposting di sosial media. Mungkin bedanya itu doang gitu. Tapi pengalaman saya sejak di bangku SMA, kita bicara mungkin kalau untuk remaja yang sudah kenal cinta monyet gitu, yang mungkin pacarnya lebih ekstrim itu ya, maksudnya yang sudah sampai punya apa pemikiran untuk berpasangan itu sampai menikah nanti gitu. Biasanya itu sejak SMA, kuliah lah, itu sudah mulai tuh berpikiran sampai serius ke depan gitu ya. Tapi untuk pengalaman saya sejak di bangku SMA itu nggak ada tuh yang sampai baru pasangan berlebih ataupun di lingkungan kampus ya. Tahu bahwa si A berpasangan dengan si B nih, lalu atau si C berpasangan dengan si D, sudah tahu lah pasangan demi pasangan. Atau kadang-kadang bukber, buka puasa bersama di tingkat SMA maupun kuliah, sepermainan ya, itu ya tahu lah mereka bawa pasangan masing-masing ya. Secara norma agama tentu salah berpacaran sebelum apa resmi sah gitu ya, di mata agama itu ada yang mengatakan salah. Tapi ya fenomena pacaran itu hal yang lumrah. Kita bahasnya itu melakukan sesuatu yang berlebihan, bermesraan berlebihan di depan umum, di tempat publik. Nah ini sangat apa ya? Apa Anda punya pengalaman juga dewasa ini di beberapa tahun belakangan ini, mungkin di tempat publik seperti di tempat makan, di restoran, di terminal, di bandara, atau dimanapun lah, di tempat publik gitu ya, Anda melihat pasangan yang bermesraan berlebihan gitu ya. Bisa ngobrol ya, dan juga menyampaikan komentar Anda dan opini Anda di Pro 3 RRI dan Kopi Pro 3.

0: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan Warta Berita. Otoritas Jasa Keuangan OJK mengunjungi kantor Komisi Pemberantasan Korupsi KPK sebagai wujud komitmen memperkuat kerjasama dalam upaya pencegahan korupsi.
1: Pak Ketua KPK, Pak Setio bersama seluruh jajaran, tadi ada Pak Cahya, Pak Wakil Ketua, para deputi dan juga beberapa direktur tadi menyambut OJK dengan sangat baik.
2: Komisi Pemberantasan Korupsi dan Otoritas Jasa Keuangan berkomitmen untuk memperkuat kerjasama dalam upaya pencegahan korupsi dan penguatan integritas, khususnya di sektor jasa keuangan. Komitmen tersebut mengemuka dalam pertemuan

0: kepada media hasil dari diskusi tadi, yang pertama adalah kami memiliki MOU, nota kesepahaman dengan KPK, dan akan kita perluas lagi berbagai bentuk kerjasama yang mungkin saya tidak bisa sampaikan secara detail kepada teman-teman media, tetapi perluasan akan dilakukan, baik itu dari penanganan kasus misalnya, kemudian edukasi, kemudian program, ya, berbagai program untuk bersama-sama kita memerangi korupsi dan bagaimana kita penguatan integritas juga di sektor jasa keuangan.
1: Lebih lanjut, Sekretaris Jenderal KPK Cahaya Hareva menyambut baik kunjungan yang dipimpin langsung oleh Ketua Dewan Komisioner OJK. Cahaya menegaskan KPK siap melanjutkan dan memperkuat sinergi yang selama ini telah berjalan. Menurut Cahaya, langkah awal yang akan dilakukan adalah memperbarui nota kesepahaman yang telah ada dengan cakupan kerjasama yang lebih luas.
2: Prinsipnya pimpinan KPK menyambut baik kedatangan dari anggota Dewan Komisioner KPK yang dipimpin oleh Ibu Ketua, beberapa deputi, dan direktur. KPK akan bekerja sama, meneruskan kerjasama yang baik yang selama ini sudah dilakukan oleh KPK dan OJK. Dan langkah pertama akan segera memperbaharui MOU yang sudah ada sebelumnya dengan diperluas seperti disampaikan oleh Ibu Ketua tadi.
1: Sinergi kedua lembaga akan mencakup dukungan penanganan perkara yang berkaitan dengan kejahatan keuangan. Selain itu, kerjasama juga akan diperkuat melalui kajian, pendidikan, dan program pencegahan korupsi. Dari Jakarta, Herul Mam Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Mantan Ketua Ombudsman Republik Indonesia berinisial HS akan segera diadili di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat pada Rabu pekan depan. HS diadili setelah diduga menerima uang suap lebih dari 1,5 miliar rupiah dan satu unit rumah mewah untuk pengurusan tata kelola tambang nikel di Sulawesi Tenggara.
1: Yang membuktikan adanya pemberian suap kepada saudara HS yang saat itu selaku anggota Ombudsman Republik Indonesia periode 2021 sampai 2026 dari beberapa perusahaan pertambangan dengan tujuan
2: Ketua Ombudsman RI periode 2026-2031 berinisial HS akan segera menjalani sidang dakwaan pada tanggal 24 Juni 2026 di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat. Direktur Penuntutan pada Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus mengatakan HS diduga menerima uang sebesar 1,5 miliar rupiah dan rumah mewah dari PT Toshida Indonesia dalam perkara korupsi tata kelola tambang nikel di Sulawesi Tenggara.
1: Dari penerimaan itu kurang lebih sejumlah ada 5 dari Laude selaku Direktur PT Toshida sebesar 875, dari Cia Peng Chuan selaku Direktur PT Dinamika sebesar 200 juta rupiah, dari Agung Winano berupa rumah terletak di Ruko Gebang Permata Blok E Blok D 10 Kelurahan Pulau Gebang Kecamatan Cakung senilai 2,2 miliar, kemudian dari Agung Winano melalui Edi Sugandi sebesar 1M dan dari Agung Winano sebesar 525 juta rupiah.
2: Sementara itu, anggota Dewan Etik Ombudsman RI, Bartono, mengatakan Dewan Etik Ombudsman telah memberhentikan HS dengan tidak hormat karena telah melakukan pelanggaran berat.
3: Menjatuhkan sanksi tingkat berat, yaitu pemberhentian tidak dengan hormat dari jabatan ketua merangkap anggota Ombudsman Indonesia masa jabatan 2026-2031 kepada Heru Santo.
2: Sedangkan juru bicara Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat, Andi Saputra, mengatakan HS akan diadili oleh Dwi Elia Rahma Sulistriowati sebagai ketua Majelis Hakim dengan anggota Majelis Hakim Fajar Kusuma Aji dan Alves Setiawan. Dari Jakarta, Muhammad Isnan Suhanda, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita pada malam hari ini atau dini hari ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga Twitter atau X di @RRI Programa 3.

0: Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Ballcast, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus Machine. Manusia versus AI. Santai bersama VAR. Visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan lengkap dengan jadwal review dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026, semua tentang sepak bola, hanya di Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia. Persaingan Grup D semakin sengit di Pesta Bola Dunia 2026. Turki dan Paraguay akan saling berhadapan dalam laga penting menuju fase gugur. Turki mengandalkan semangat dan disiplin permainan khas Eropa, sementara Paraguay siap menghadirkan daya juang Amerika Selatan yang tak pernah menyerah. Siapa yang akan mengamankan poin berharga di Stadion San Francisco Bay Area, Amerika Serikat? Dengar bareng pertandingan seru Grup D Pesta Bola Dunia 2026, Sabtu 20 Juni 2026, pukul 10 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Di bedah tim kali ini kita akan membahas satu negara yang sebagian besar wilayahnya ada di Asia namun bermain di zona Eropa. Siapa lagi kalau bukan Turki? Kalau ngomongin Turki, sepanjang keikutsertaan mereka di Piala Dunia, mereka sempat menggemparkan dunia pada edisi 2002 lalu di Korea dan Jepang. Saat itu, Turki diperkuat oleh pemain legenda mereka seperti Hakan Şükür, lalu ada Rustu Rekber, Emre Belözoğlu, dan Nihat Kahveci berhasil mengguncang dunia setelah finish di peringkat 3, setelah mereka berhasil mengalahkan Korea Selatan sang tuan rumah. Di Piala Dunia edisi tahun 2026 ini, Turki datang dengan generasi emas yang jilid kedua. Dipimpin oleh sang jenderal lini tengah Hakan Çalhanoğlu, Turki akan bahu-membahu mengulangi sejarah mereka di Piala Dunia 2002 lalu. Selain itu, ada dua pemain muda yang saat ini sedang naik daun. Satu adalah sang pemain kreatif, gelandang muda kreatif yang saat ini memperkuat Real Madrid, Arda Güler, dan juga winger lincah, Kenan Yıldız yang bermain di Juventus. Tentunya kombinasi dua pemain muda ini akan sangat menakutkan bagi lawan-lawannya. Umpan-umpan akurat dari Hakan Çalhanoğlu, lalu kreativitas dari Arda Güler, dan juga finishing dari Kenan Yıldız. Mampukah skuad Turki kali ini mengimbangi atau bahkan melampaui pencapaian mereka di Piala Dunia lalu? Mari kita nantikan.

0: 3 Jaringan Berita Nasional.
1: Maraknya tindak asusila di lingkungan kampus, dan belakangan ada 2 video viral ya yang terjadi di 2 kampus berbeda ya. Satu kampus ini pasangan sesama jenis yang melakukan ciuman, dan satu lagi melakukan tindak asusila di dalam kelas. Dan kami akan membahasnya bersama dengan psikolog klinis dewasa, Ibu Siti Rizky Ramdana atau Bu Dana.
0: Wawancara Pro 3.
1: Bu Dana, selamat malam.
2: Selamat malam.
1: Kabar sehat ya, Bu?
2: Alhamdulillah sehat.
1: Nah, ini kita bahas yang bagaimana sehat secara psikolog klinis nih, Bu. Dari perspektif psikolog klinis ini, Bu, apa sih yang menjadi faktor yang membuat mahasiswa ini menjadi kelompok yang menjadi rentan mengalami atau menjadi korban atau bahkan pelaku tindak asusila di kampus ini?
2: Kalau kita mendefinisikan asusila kan berarti akan erat kaitannya perilaku yang tidak sesuai dengan norma atau batasan-batasan yang terjadi di lingkungannya gitu ya, yeah. Mas ya. Nah, kemudian kita lihat juga dari karakteristik mereka di usia itu. Jadi kalau secara psikologis itu kita akan lihat tahap perkembangannya di usia mereka gitu ya, itu di usia remaja di kurang lebih sampai dengan 18 tahun. Kalau menurut Erik Erikson gitu, salah satu teori psikologi, bahwa di fase itu mereka sedang identity versus role confusion, di mana mereka sedang mencari identitasnya gitu ya, mencari jati dirinya gitu istilahnya. Kemudian di nanti di 18 beranjak dewasa awal itu ada intimasi versus isolasi, jadi keintiman versus isolasi. Nah, di tahap perkembangan inilah yang mungkin bisa menjelaskan fenomena ini kenapa terjadi di usia remaja, karena mereka sedang kuat-kuatnya untuk berada dalam satu kelompok, diterima oleh kelompok gitu ya, jadi ada proses modeling, meniru, walaupun belum tentu itu benar gitu. Dan kemudian mereka ingin mendapatkan kelekatan atau kedekatan intimasi dengan lawan jenisnya. Nah, tapi salahnya gitu, mungkin secara pola asuh belum kuat gitu ya, kemudian norma-norma mereka belum bisa jelas membatasi, akhirnya luput di bagian itu dan melakukan di dalam kondisi formal di kampus gitu misalnya.
1: Nah, ini kan ada dua kasus yang berbeda yang tadi ya saya katakan, ini dengan lawan jenis gitu ya di dalam ruang kampus, dan juga satu lagi sesama jenis. Nah, ini bagaimana Bu Dana, kalau tadi dari kita bahas dari sisi usia, apakah ini juga rentan untuk melakukan hal demikian? Ini kan artinya suka sama suka ya, bukan atas dasar paksaan relasi kuasa ini.
2: Iya, benar. Ini sangat-sangat mungkin dan besar sekali potensinya terjadi di usia remaja dan dewasa awal ini, Mas. Karena tadi yang dijelaskan di tahap perkembangannya benar bahwa dua kasus yang terjadi mungkin penjelasannya agak berbeda, karena yang satu dengan sesama jenis, yang satu dengan lawan jenis gitu ya. Kalau yang lawan jenis mungkin akan lebih ke arah karena dia mencari kedekatan atau mencari kenyamanan dengan pihak lawan jenis untuk mendapatkan perhatian, mendapatkan kasih sayang gitu ya. Tapi kalau dengan yang sesama jenis tadi, itu lebih kepada dia sedang mengeksplorasi identitas seksualnya, mencari jati diri, kira-kira apa ya rasanya ketika sesama jenis, kira-kira saya nyamannya dengan siapa ya? Karena mungkin tadi dia tidak punya role model atau figur yang bisa mengarahkan atau menjadi contoh yang bisa dia lihat secara langsung gitu ya. Kemudian ada kebingungan-kebingungan itu yang akhirnya dia mencoba dengan beragam, apalagi sosial media exposure gitu ya, Mas ya. Nah, itu yang menjelaskan dua fenomena yang berbeda tadi gitu.
1: Nah, untuk sampai tahap penyimpangan tersebut, itu artinya kan bukan waktu yang sebentar ya, Bu Dana ya, untuk yang bicara sesama jenis dulu ya, kita explore ini ya.
2: Iya.
1: Apakah ada memang trauma ataupun memang si pelaku ini sebelumnya menjadi korban dan hingga akhirnya ya menjadi pelaku akhirnya, dan untuk sampai tahap penyimpangan tersebut membutuhkan waktu berapa lama?
2: Kalau secara waktu pastinya secara teori tidak ada yang menyebutkan apakah itu dalam 1 tahun atau dalam 2 tahun gitu ya. Tapi memang dari riset-riset terakhir menyebutkan bahwa ketika pernah menjadi korban akan besar potensinya menjadi pelaku di kemudian harinya gitu ya. Kemudian apabila dia menjadi korban dan terus submisif, dia akan terus ada di lingkaran itu gitu. Nah, riset menjelaskan demikian. Nah, uniknya di psikologi memang di tahun 90-an fenomena LGBT gitu ya, LGBTQ sesama jenis itu memang sudah ditarik sebagai salah satu gangguan psikologis. Kenapa? Karena dari apalagi mungkin lebih ke arah barat gitu ya. Jadi kita punya acuan namanya DSM. Jadi acuan patokan apakah ini perilaku termasuk gangguan atau tidak. Karena dari hasil riset, mereka yang LGBT ini memang tidak punya gangguan psikologis, tetap bekerja, emosionalnya stabil gitu ya. Jadi kenapa akhirnya ditarik dari gangguan? Tapi kembali lagi, kita hidup dalam satu budaya, dalam satu lingkungan sosial yang punya aturan value-value tertentu yang pada akhirnya memang itu menjadi hak asasi manusia, tapi cara mereka mempertunjukkan di lingkungan yang tidak semestinya gitu ya, tadi di setting formal, di kuliah, mungkin itu yang memang harus dibatasi dan terus di exposure dengan pendidikan-pendidikan seksual yang bisa ditanamkan di usia itu gitu.
1: Bu Dana, silakan, ada 3 pendengar dari berbagai wilayah nih di Indonesia. Bu Haryanti di Toli-Toli, Pak Sarjo di Jogja, dan juga Pak Samsul di Takengon Aceh. Silakan.
2: Baik, saya mungkin coba jawab dulu pertama dari Ibu Haryanti tadi ya. Saya sepakat sekali Mas Lukman bahwa memang sekolah dasar, sekolah pertama kita adalah rumah gitu ya Pak ya. Pola asuh itu cukup punya peranan penting gitu Pak. Tapi balik lagi, di saat usia remaja, dewasa muda, kita juga tidak boleh mengecilkan peran, dan karena mereka sedang ingin otonomi nih Mas, pengen berdiri di kaki sendiri gitu ya. Kadang-kadang sudah terjadi di kasus klien-klien saya, orang tuanya sangat agamis, orang tuanya sudah sangat berbudi pekerti gitu, tapi pada saat dia ada di lingkungan yang salah karena ingin mencoba kontrol diri tadi, yang juga dipengaruhi oleh faktor diri internal gitu ya, yang pada akhirnya lulus gitu. Nah, makanya memang yang harus dilakukan adalah tadi, anak sudah mulai remaja, dewasa, beri mereka otoritas uang untuk mereka bertanggung jawab, tapi ada pengawasan gitu. Karena baliklah, kalau terlalu mengawasi, jadi mencoba dengan cara yang salah seperti itu. Jadi memang peranan orang tua sangat penting, tapi amit-amit kalau ternyata harus kejadian, pasti lingkungan akan langsung memborbardir, menyalahkan orang tua. Nah, jangan berkecil hati di situ gitu ya, karena kita mungkin sudah memberikan yang terbaik, sudah optimal, tapi tadi ada faktor lingkungan yang turut berpengaruh juga. Makanya kalau orang tua dulu kan Mas Wongan bilangnya pilih-pilih teman gitu ya.
1: Iya.
2: Cari lingkungan yang nyaman. Nah, maksudnya sebenarnya ke arah situ sebenarnya.
1: Gitu. Nah, Bu Haryanti tadi mengatakan untuk perilakunya itu apakah bisa menular, Bu, kali untuk yang sesama jenis itu?
2: Untuk sebenarnya dari penelitian-penelitian dalam 5-10 tahun terakhir gitu ya, Mas, belum ada hasil pasti gitu ya yang menentukan bahwa orang-orang LGBT itu punya gen khusus gitu. Memang ada sedikit penelitian tapi tidak kuat gitu. Dan dibanding karena faktor turunan, sebenarnya manusia akan lebih nempel ilmunya atau lebih akan mudah mengingat ketika kita memodeling, meniru. Itu kenapa pada orang tua dalam parenting gitu ya, yang cara yang paling ampuh adalah lihat orang tuanya nyapu, lihat orang tuanya membagi atau berbagi, memberi ke orang yang lebih susah gitu ya. Lihat orang tuanya mencuci piring. Jadi modeling atau meniru itu sebenarnya lebih besar faktornya. Jadi mungkin karena di satu keluarga dia sering melihat orang tuanya demikian atau kakaknya demikian, jadi kesannya turunan. Tapi karena dia hidup di lingkungan pola itu, jadi dia meniru. Lebih ke situ sih Mas Lukman sebenarnya.
1: Lalu ada Pak Sarjio di Jogja. Ini tadi mungkin mengenai fase remaja yang ingin mencoba, dan juga ditambah dengan tayangan asusila yang masih banyak beredar di berbagai platform nih.
2: Iya, benar. Jadi memang pada akhirnya kita nggak boleh lengah, nggak boleh, nggak cukup satu kali untuk mengajarkan tentang pendidikan seksual. Karena tadi tumbuh kembang manusia itu dari mulai kecil, remaja, dewasa, selalu ada fasenya yang mungkin dia belum selesai dan belum benar-benar sepenuhnya mampu mengelola diri gitu ya Mas ya. Jadi tadi sudah diajarkan di SD nggak cukup, di SMP harus tetap ada lebih expert lagi pengajarannya, di mana batasan-batasan di usia SMP terkait seksual. Di SMA juga harus diingatkan kembali gitu ya. Nah mungkin ada beberapa instansi atau kampus yang longgar gitu atau yang tidak fokus memberikan perhatian di situ. Nah mungkin disitulah letak pemerintah untuk bantu lihat lagi nih kurikulumnya gitu ya. Atau ada, kalau di dulu saya di kampus tuh ada bimbingan konseling atau apapun ketika ada ketidaknyamanan, ada pertanyaan-pertanyaan yang membingungkan atau tabu ketika ditanyakan ke orang tua karena malu atau ke teman gitu ya, bisa ke profesional yang memang expert di areanya untuk membantu menjawab daripada dia explore dengan cara yang salah gitu teman. Nah kemudian tadi terkait pemerintah sebenarnya kalau di isu terakhir-akhir ini kan sudah membatasi platform sosial media di usianya gitu ya maksudnya. Tapi kita tahu anak sekarang kan pinter-pinter gitu ya. Nah, orang tuanya nggak boleh kalau pinter, itu tuh yang harus tetap kita awasi. Gitu.
1: Nah, Bu Dana, kalau bagaimana membedakan respon trauma yang normal dengan gangguan psikologis yang memerlukan intervensi klinis ini setelah seseorang mengalami tindakan asusila?
2: Iya. Biasanya yang paling saya jadikan baseline dasar gitu ya ketika menemui klien dan dilakukan juga beberapa oleh psikolog, ada 4 hal dasar nih Mas Lukman, biasanya terkait dengan makan gitu ya, istirahat, kemudian relasi atau interaksi sosial, lalu kemudian goals. Nah, ketika makan dan istirahat terganggu, jadi lebih banyak atau jadi sangat sedikit, itu jadi ciri-ciri kalau kita lagi nggak baik-baik aja atau psikologis kita lagi nggak nyaman gitu ya. Nah kemudian ketika kita menarik diri dari lingkungan sosial, kadang sering terjadi biasanya ceria, tiba-tiba menutup diri, nggak mau ngumpul sama sekali keluarga, jadi pendiam, bungkam. Nah itu juga jadi salah satu pertanda. Yang terakhir adalah ketika dia udah nggak punya arah, tujuan atau goals. Dulu dia selalu bersemangat sekolah, sekarang jadi nggak pengen karena nggak tahu habis mau sekolah ngapain. Atau dulu suka menggambar, sekarang nggak mau sama sekali. Nah itu jadi tanda-tanda awal yang kita sendiri bahkan untuk menilai di kita lagi baik-baik aja atau nggak, dari 4 itu tuh Mas biasanya.
1: Itu kalau dalam kondisi, mohon maaf, dalam tanda kutip jadi korban begitu ya. Bagaimana dengan tadi sama-sama saling menyukai nih atau
2: menyukai. Nah, tadilah yang dimaksud bahwa orang yang sehat secara psikologis bahwa dia bisa beradaptasi di lingkungannya. Berarti dia harus mengikuti batasan koridor aturan yang ada di lingkungan gitu ya. Nah, ketika mereka sedang tidak sadar, karena bisa jadi kita melakukan kesalahan nggak sadar gitu ya, maksudnya itu cukup awam terjadi gitu ya. Nah, lingkungan yang perlu bantu mengingatkan gitu. Jangan menormalisasi itu gitu ya. Kenapa akhir-akhir ini sering sekali misalnya dari satu kasus tiba-tiba ada lagi, karena mungkin mereka lihat di platform sosial media itu dibenarkan atau bahkan didukung atau didiamkan saja, jadi itu mereka anggap oh boleh kok sebenarnya gitu. Nah tugasnya lingkungan yang untuk bantu mengingatkan yuk balik ke jalurnya gitu.
1: Jadi tadi pendengar saya lupa dari mana ya, sebenarnya fenomena untuk di kampus ini kan sudah lama terjadi dan mungkin dulu ada istilahnya ayam kampus dan lain-lainnya. Artinya kan bagaimana Bu Dana melihat fenomena yang memang sudah lama terjadi dan hingga saat ini memang tidak ada ataupun belum menunjukkan perbaikan yang signifikan ini?
2: Iya, mungkin kembali lagi tadi salah satunya yang disebutkan oleh Pak Yusul mungkin ya, terkait bahwa LGBT itu bukan hak asasi manusia, harus benar-benar dibasmi. Nah, menghadapi apa ya perilaku yang menyimpang atau perilaku yang tidak sesuai dengan norma, terutama di anak-anak Gen Z zaman sekarang nih ya, anak Lukman, sepertinya pendekatannya agak perlu di switch atau berbeda gitu, karena ketika mereka makin ditekan, terlalu dilarang, yang ada mereka menjauh dan bahkan jadi menguatkan perilaku itu karena mereka merasa tidak diterima, merasa ditolak gitu ya. Nah, jadi mungkin ada pendekatan-pendekatan yang perlu kita sesuaikan terkait itu. Dan balik lagi, kenapa fenomena ini masih terus ada di lingkungan kampus walaupun mungkin kasusnya agak sedikit jadi lebih beragam gitu ya, maksudnya. Nah, karena memang tadi balik lagi di usia-usianya anak-anak di kampus itu pasti erat kaitannya adalah dengan keintiman tadi, dengan lawan jenis ataupun dengan sesama jenis yang sekarang jadi terjadi gitu. Nah, yang paling harus dilakukan adalah pasti pendidikan seksual. Mereka perlu tahu apakah ini berbahaya atau tidak ke mereka. Mereka harus berpikir lebih panjang dampaknya nanti akan seperti apa. Bisa jadi penyakit seksual, bisa jadi dikucilkan dari lingkungan, orang tuanya bisa jadi sedih, atau misalnya mereka menjadikan itu pelarian, oh ada loh pelarian lain yang lebih saya lakukan gitu. Nah, pendidikan seksual tuh bukan hanya ngajarin tentang bagaimana cara memakai kondom atau melakukan hubungan badan, tapi pendidikan seksual tuh konteksnya luas sekali sebenarnya. Tahu kita jenis kelaminnya apa, batasan kita di mana, apa keistimewaan kita, apa yang harus kita antisipasi, kompleks sekali gitu mas. Nah, itu yang mungkin perlu ditekankan.
1: Iya, jangan jadikan itu sebuah hal yang tabu ya, karena kan selama ini masih dianggap tabu ya gitu ya.
2: Benar, benar. Baik. Jadi kan nggak punya banyak informasi, takut untuk memastikan, coba-coba eksplorasi, mungkin dia punya kebingungan atau rasa nyaman, ini apa ya artinya, jadi diteruskan. Nah, atau bahkan mungkin ada di lingkungan yang sudah terlanjur tidak tepat gitu ya Mas Yana, itu yang perlu dihindari.
1: Baik, Bu Dana, terima kasih banyak waktunya untuk RRI Pro 3. Sehat dan sukses selalu, selamat malam.
2: Selamat malam Mas Kukma.
1: Pendengar psikolog klinis dewasa Siti Rizky Ramdana atau Bu Dana.
3: Selamat untuk RRI dan TVRI yang resmi menyiarkan Piala Dunia 2026. Sepak bola dunia kini hadir lebih dekat untuk masyarakat Indonesia. Jangan lewatkan keseruan setiap laga. Dengarkan siaran langsung Piala Dunia 2026 hanya di RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: peristiwa.
1: Mayor Jenderal Raden Suprapto merupakan salah satu perwira tinggi TNI Angkatan Darat, korban sejarah gerakan 30 September 1965 yang berkaitan dengan Partai Komunis Indonesia. Dari perjuangan R. Suprapto, pemerintah kemudian menetapkannya sebagai pahlawan revolusi, sekaligus menaikkan pangkatnya secara anumerta menjadi Letnan Jenderal. Suprapto yang lahir di Purworejo 20 Juni 1920 ini boleh dibilang hampir seusia dengan Panglima Besar Sudirman. Usianya hanya terpaut 4 tahun lebih muda dari sang Panglima Besar. Suprapto meninggal di Lubang Buaya, Jakarta 1 Oktober 1965 pada umur 45 tahun dan dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Kalibata, Jakarta. Tanana Gusmao adalah sosok tak terlupakan dalam sejarah Timor Leste. Lahir pada 20 Juni 1946 di kota Manatuto, Timor Portugis, ia tumbuh di tengah kondisi politik yang penuh tantangan. Setelah menyelesaikan pendidikan di Dili, Kairala Sasana Gusmao dihadapkan dengan peluang untuk menentukan nasib sendiri atau meraih kemerdekaan. Sanana kemudian memutuskan untuk bergabung dengan gerakan perlawanan yang dikenal sebagai Falintil. Ia menjadi salah satu pemimpin utama dalam perjuangan kemerdekaan Timor Timur yang kini menjadi Timor Leste.
0: Pro 3 Jaringan Berita Nasional.

Ya, masih dalam Kopi Pro 3. Ya, maraknya tindakan asusila di lingkungan kampus, atau kita perluas lagi di tindakan asusila di tempat umum ya. Mungkin tidak hanya di kampus, tapi di tempat-tempat lainnya yang bisa terlihat oleh masyarakat, oleh publik ya. Nah, itu kenapa tuh? Silakan Anda bisa berkomentar di line telepon maupun layanan WhatsApp Pro 3 RRI.

0: Ya, sudah ada Bu Ria di tempat. Selamat dini hari, Bu Ria.
1: Selamat dini hari, selamat datang di Kopi Pro 3 hari ya. Ini perdananya Bang Fajar, Groh, Sabir, dan Wisnu serta kru yang bertugas malam ini maupun di pemasar. Bang Fajar,
0: iya.
1: Kapan ada undangan nih Kopi Pro 3 di Selasa malam? Mau sekali-sekali, ini udah lama gak Bang Fajar gabung sama undangan dengan Bang dengan ke center itu Kos Getty.
0: Oh iya.
1: Tunggu undangan Bang Fajar nih, udah lama gak muncul suaranya di
0: biasanya bola mulu ya.
1: Bang Fajar ya kan, kemarin sore malam jam begini, sekarang dini hari. Dan tepatnya di Sabtu ini Bang Fajar Nugroho dengan temanya wow, ini lagi maraknya tindak ususila di lingkungan kampus ya Bang Fajar ya.
0: Iya.
1: Untung keponakan saya masuk negeri ini Bang Fajar, aman dan terkendali.
0: Aduh. Ini kampus atau apa nih?
1: Enggak, kampus mau masuk ke ini baru tamat SMA, baru
0: Oh, alhamdulillah ya, masuk negeri.
1: Iya, negeri alhamdulillah teman-teman saya Pak. Wih, keponakan kamu hebat banget etik investigasi. Ya, itulah
0: lekat dia. Oke.
1: Ini temanya ini begini ya Bang Fajar. Tindak asusila dan kekerasan seksual juga di lingkungan kampus adalah bentuk pengkhianatan terhadap dunia pendidikan, merusak fungsi moral fungsi moral institusi dan menimbulkan trauma mendalam bagi korban.
0: Okay.
1: Kasus-kasus yang melibatkan sebagai elemen aktivitas akademika menuntut penegakan hukum tegas, transparansi institusi serta evaluasi total terhadap sistem keamanan kampus. Benar nggak Bang Fajar? Nah, jadi tanggapan temanya, opini ini malam ini, waduh, kalau kita bahas ini tidak ada habis-habisnya ya Bang Fajar. Singkatnya ya, pelanggaran berat terhadap ruang aman dan akademik, urgensi penegakan sanksi tanpa kompromi, pemberdayaan satgas PPKS. Nah, jadi sedang meneliti lah pedoman pencegahan kekerasan seksual di lingkungan perguruan tinggi atau ingin mengetahui lebih lanjut tentang tata cara pelaporan yang aman kesatuan tugas PPKS di kampus tertentu. Itu saja Bang Fajar, tetap semangat, salam sehat, salam tangguh.
0: Iya, sebentar, saya beberapa waktu lalu sudah cukup lama ya, saya melihat fenomena anak zaman sekarang itu lebih cepat untuk dewasa. Saya beberapa waktu lalu, udah cukup lama ya, sekali lagi ya, bukan sehari dua hari kemarin, tapi sudah cukup lama, sedang scrolling media sosial, kemudian menemukan sebuah video anak SD. Dia memposting kesehariannya sebelum berangkat ke sekolah. Saya pikir mau sarapan atau apa dulu gitu. Dan make up-an dulu. Dan dia tahu nama-namanya kayak foundation atau apalah istilah kosmetik itulah. Itu memulai harinya itu setiap hari itu lebih pagi. Setelah melakukan rutinitas seperti mandi, sholat, dan sebagainya, baru kemudian dia melakukan rutinitas itu. Jadi konsisten, kontennya itu make up sebelum sekolah. Anak SD, sekitar SD 5 atau 6 lah, kelas 5 atau 6. Lalu kemudian saya browsing, kenapa anak-anak zaman sekarang itu lebih cepat dewasa? Ternyata memang betul, ada beberapa ilmuwan di dunia juga merasakan demikian. Tidak hanya di Indonesia, ternyata fenomena ini terjadi di seluruh dunia. Generasi sekarang itu lebih cepat dewasa. Lebih cepat dewasa artinya apa? Lebih cepat untuk menyukai lawan jenisnya, untuk bermesraan, berpasangan, dan lain sebagainya. Itu sejak SD. Dan ada istilah juga, kalau ada orang tua, kenapa ya anak-anak saya itu nggak kayak anak-anak saya zaman dulu gitu. Ada tuh kalau lagi ngobrol-ngobrol. Iya, lebih ini ya, lebih cepat banget ya pubernya gitu. Nah, ini berkaitan dengan maraknya tindak asusila di lingkungan kampus. Mungkin saja karena terlalu sekarang ini, zaman sekarang ini pubertasnya itu sudah dimulai sejak SD, kemudian sudah terbiasa dengan suka lawan jenis sejak usia dini, sejak SD, SMP, SMA, kemudian pada tahap selanjutnya di tingkat kuliah di perguruan tinggi, mereka bisa melakukan sesuatu yang dulu mungkin dianggap malu ya, tapi sudah terbiasa karena dari lingkungan yang dulu mungkin berbeda dengan yang sekarang, yang merasa udah banyak yang begitu, jadi hal itu dianggap biasa. Mungkin. Tapi gimana tanggapan Anda? Silakan di line telepon maupun layanan WhatsApp Pro 3 RRI ya. Ada Bu Indra di Cirebon. Bu Indra.
2: Selamat dini hari Bu Fajar Nugroho dan Bu Wisnu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan
2: nih. Ini fenomenanya sudah diterangkan dengan jelas oleh Bung Fajar dan tadi narasumber ya.
0: Iya.
2: Memang sesuatu yang kompleks. Ya, kita lihat Ibu lihat ada orang yang dari lingkungan apa yang agamanya kuat lalu berubah yang apa jadi LGBT itu ya. Dan sampai ekstrim kata-kata yang keluar dari kerabat-kerabatnya itu juga. Ini sepertinya kalau demikian ini juga tidak membantu Bung Fajar. Tadi Bung Fajar juga sudah mengatakan bahwa anak-anak sekarang apa
0: lebih cepat dewasa atau puber, ya, pubernya.
2: Itu. Nah itu mungkin karena sifatnya kompleks, tapi Ibu mungkin punya pendapat. Justru lingkungan keluarga lah. Ya, kata Bung Fajar lagi-lagi keluarga ya, yang harus memperhatikan itu kan kalau apa tidak bisa kita ubah bahwa saya lahir menjadi anak siapa atau saya punya anak itu siapa, itu amanat dari Allah dan kita berusaha untuk untuk meluruskan segalanya, tapi kadang-kadang hasilnya tidak sesuai dengan yang kita inginkan. Nah, disinilah letaknya kalau anak-anak itu menjadi orang yang tidak seperti yang kita harapkan. Keluarga ini jangan sampai malah membebaninya dengan ketidaknyamanan. Justru disinilah tugas keluarga untuk meluruskan bagaimana katakanlah kalau ekstrim menerima hal-hal yang mempermalukan itu dan mencoba untuk bagaimana sebaik-baiknya mengatasinya karena itulah yang daya kita untuk memperjuangkan sebaik-baiknya.
0: Okay.
2: Mungkin itu aja yang bisa Ibu sampaikan dari iya, karena memang halnya juga kompleks. Kita tidak selalu mendapatkan segala sesuatu sesuai dengan yang kita inginkan.
0: Oke. Okay. Baik.
2: Terima kasih.
0: Sama-sama.
2: Assalamualaikum warahmatullahi
0: wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Bu Indra, ada Pak Sarwi di Surabaya. Halo Pak Sarwi.
3: Ya, selamat dini hari.
0: Selamat dini hari. Waalaikumsalam, Pak Sarwi. Silakan komentarnya nih, Pak.
3: Iya, Pak. Kalau untuk sekarang itu memang benar ya, orang anak-anak itu cepat banget pikirannya dewasa, cepat banget yang memahami lawan jenis. Iya. Masa anak SD itu sekarang sudah tahu, sudah ini pacar saya gitu.
0: Gitu.
3: Ya, kalau zaman dulu sih memang ada ya beberapa yang disampaikan tadi, katanya kalau zaman dulu, mulai zaman dulu tuh udah ada ya anak ya mengenal seperti itu. Memang dari dulu sudah ada, cuman perbedaannya yang pertama kalau dari dulu itu kan selalu terpantau dengan orang tua yang mana ada sedikit dibilangin gini gitu dia udah takut. Nah, terus yang kedua kalau zaman dulu waktu saya itu dia masih usia 13-14 itu main apa ya, main sembunyi-sembunyi, main apa itu masih bisa itu.
0: Masih bisa ya. Lalu halo Pak Sarwi, halo, wah belum selesai. Hilang suaranya. Oke oke, sayang sekali. Ke tetangganya dari Surabaya ke Pasuruan ada Pak Soleh. Halo Pak Soleh, selamat dini hari Pak.
3: Assalamualaikum
0: pembaca. Waalaikumsalam, silakan.
3: Aduh, ini kopi perut tiga baru buka hari ini. Kemarin-kemarin kuasai Piala Dunia, tapi nggak apa-apalah itu olahraga tahunan ya seluruh dunia.
0: Yeah.
3: Langsung ke tema. Jadi gini pembaca ya. Kalau dulu misalnya ini buat contoh misalnya seperti teman Bung Fajar aja di kantor misalnya Bung Fajar dibilangin kalau Mbak siapa itu yang biasa yang kalau siaran pagi itu Mbak Risti atau Mbak Luna gitu ya. Eh, kamu senang sama Risti ya gitu. Bung Fajar bisa marah itu kalau dulu. Kalau sekarang anak sekarang digituin biasa aja. Apakah memang dia itu ya? Dia akhirnya penasaran. Kan ada itu di grupnya, dicapil lah nomornya diambil. Yeah. Gitu. Gini, akhirnya jadian beneran lah ini. Bahayanya di sini, Bung Fajar. Maka kalau di zaman kita dulu kita, kamu senang sama ini ya? Nyatanya kamu kemarin dekat sama ini. Padahal kita cuma pinjam pensil, cuma itu doang ketahuan teman lain.
0: Malu ya? Ada rasa malu gitu ya?
3: Iya, dulu itu sampai apa ada yang diajar itu. saya juga pernah itu. Teman saya pinjam pensil itu, kamu suka sama ini ya? Ngapain kamu ngurusin aku tuh nggak ada apa-apa
0: ya sekolah kok gitu. Sekarang ini lebih dewasa lempar. Lebih cepat ya sejak SD saja sudah suka lawan jenis gitu ya.
3: Iya, kalau sekarang kan kalau digituin misalnya kamu suka sama ini ya nggak masalah itu juga masih sendiri. Malah dia banyak yang ini pembaca. Jadi intinya sekarang itu peran orang tua itu lebih penting karena itu juga menyangkut asusila itu sudah kita sudah krisis moral sebenarnya Bung Fajar itu kalau di zaman sekarang cuman kita sebagai orang tua harus berhati-hati dalam menghadapi sering komunikasi sama anak-anak kita gitu Bung Fajar.
0: Oke baik, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ke Maluku Tengah ada Kak Ayu. Ayu selamat pagi.
4: Selamat pagi.
0: Waduh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Kak Ayu komentarnya.
4: Itu kan apa namanya kalau viral di kampus ya.
0: Iya, tindakan asusilanya ya.
4: Iya, kampus wajib bertindak cepat karena menyangkut nama baik lembaga ya, Bang Fajar. Ya, dulu kalau kita kuliah ya nggak ada kayak gitu ya. Saya pernah mengalami kuliah juga tapi tidak pernah ada hal seperti itu di kampus walaupun tidak ada CCTV gitu.
0: Iya, walaupun nggak ada aturan tegas, nggak ada ini, kita tahu sadar sendiri gitu, malu lah kalau di tempat umum gitu.
4: Iya, sebenarnya sih kan tugas mahasiswa di kampus adalah untuk belajar ya. Ya, untuk apa namanya, berpikir kritis lah sebenarnya. Terus kan ada taat etika kampus juga ya, Bang Fajar. Waktu kita kuliah terus ada taat norma akademik tuh ada juga. Terus juga apa namanya, ada tridharmanya juga.
0: Iya,
4: kita masuk itu untuk pendidikan, untuk penelitian, terus pengabdian kita, bukan untuk hal yang lain gitu ya. Jadi kalau saya tadi pas lihat memang pas di media saya buka ada itu ya, loh videonya jelas sekali tuh di ruangan gitu ya.
0: Iya, itu makanya kok besar, berani banget gitu loh.
4: Iya, pada saat itu kan masih jam ini, masih jam kuliah gitu ya.
0: Iya.
4: Kalau kita dulu kalau kuliah jam istirahat menunggu dosen di ruangan kita, fungsinya ruangan itu untuk kita belajar gitu, untuk debat gitu kan. Kalau kita punya tugas kelompok ya di ruangan itu kita ini gitu untuk singkat tugas kelompok kita. Tidak kayak sekarang ya, memang anak-anak sekarang itu beda sama waktu kita masih kuliah dulu ya, kita masih taat, ya kita mengatur aturan-aturannya dari kampus gitu. Dan saya berharap sih untuk seperti ini kampus memiliki sempat mengambil tindakan tegas ya, sanksi terhadap siswa tersebut, jangan sampai nanti terjadi lagi ke depannya seperti itu aja sih.
0: Oke baik, terima kasih Kak Ayu, selamat pagi.
4: Selamat.
0: Pak Sutrisno di Merauke, halo pagi.
5: Selamat pagi, Mas Fajar.
0: Iya, silakan komentarnya nih.
5: Suaranya Mas Fajar sudah agak enakan itu, enggak bindeng lagi.
0: Alhamdulillah, sehat terus.
5: Kalau pendapat saya begini, Mas Fajar. Sekarang itu nama kampus sudah bergaris merah lagi ya.
0: Iya.
5: Oke, saya nggak mau menyebutkan satu persatu masalah kampus ya, itu urusan hindaran kampus.
0: Oke.
5: Oke, tapi menurut saya kalau zaman sekarang itu kekurangan atau tipis masalah akhlak moral dan imannya itu.
0: Iya. Yeah.
5: Bukan masalah anak itu semua, bukan masalah pendekatan pada orang tua. Orang tua sudah mendekati, tapi terkadang di luar rumah maupun secara sekarang itu digital sudah mulai masuk begitu berkembang. Jadi anak itu bisa mengambil dari semua sisi. Mm-hmm. Tapi kalau pendidikan akhlak, moral dan imannya itu tetap di rumah maupun di luar lingkungan maupun di dalam kampus itu diperkembangkan, insya Allah nanti, karena anak-anak itu kan melalui fase-fase puber ya.
0: Iya.
5: Puber dari 14-15, nanti berhenti lagi, naik lagi ke 20 ke atas.
0: Yeah.
5: Yang berbahaya itu puber terakhir, justru puber terakhir.
0: Puber ketiga atau keempat tuh.
5: Yang berbahaya tuh.
0: Oke, baik, makasih. Makasih Pak Sulis. Yo, selamat ini hari. Selamat pagi dari Merauke ya. Untuk Pak Sulis, mungkin di Merauke sudah pagi sekali ya. Terima kasih banyak sudah berinteraksi bersama OTGR juga pada dini hari ini dalam Kopi Bro 3. Kita berjumpa lagi dengan kesempatan dengan topik yang berbeda.

0: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan warta berita. Hasil penelitian Perhimpunan Bank Nasional atau Perbanas menemukan pertumbuhan kredit UMKM terus menurun disebabkan karena minimnya permintaan kredit dari UMKM itu sendiri.
1: Perhimpunan Bank Nasional Perbanas merilis hasil penelitiannya terkait kondisi UMKM. Hasil penelitian menunjukkan tren pertumbuhan kredit UMKM yang terus menurun sejak akhir tahun 2022 dan terkontraksi di akhir tahun 2025. Berdasarkan data Perbanas, hingga akhir Februari 2026, kredit UMKM masih di zona negatif atau terkontraksi sekitar 0,47% secara tahunan. Padahal penyaluran kredit perbankan secara umum seperti kredit modal kerja, investasi, dan konsumsi masih tumbuh positif. Ketua Umum Perbanas Heri Gunardi dalam keterangannya di Jakarta mengatakan, berdasarkan hasil penelitian Perbanas, kondisi itu terjadi bukan karena kurangnya pasokan kredit di perbankan, tapi karena UMKM-nya sendiri yang tidak mengajukan kredit karena lebih memilih menggunakan modal sendiri.
2: Bahwa tantangan utama saat ini bukan terletak pada terbatasnya pasokan kredit dari perbankan, sebaliknya mayoritas pelaku UMKM belum mengajukan kredit karena mereka merasa belum membutuhkan pembiayaan dan masih mengandalkan modal sendiri. Sementara itu, ketika UMKM

0: kartu kredit itu 51%. Nah ini tadi artinya apa? Dia mengatakan bahwa cukup dengan dana yang ada gitu ya. Nah kita kan pengennya nggak begini. Secara bank sebenarnya kita pengen mendanai. Nah kemudian apakah yang bicara suku bunga tinggi itu nggak banyak ya? Kalau di apa? Biasanya kalau di asosiasi pengusaha kan biasanya suku bunga terlalu tinggi gitu. Ternyata kalau ditanya pada UKM-nya bukan itu faktor utamanya ya. Kemudian yang lainnya dan ada juga faktor tidak punya agunan tuh hanya 10%.
1: Perbanas menyimpulkan perlunya revitalisasi model bisnis UMKM guna mendorong pertumbuhan kredit dan perekonomian nasional. Untuk itu, Perbanas juga memutuskan membentuk UMKM Center guna membantu UMKM naik kelas. Bukan hanya dari sisi penyediaan pembiayaannya, tetapi juga melakukan pendampingan dan peningkatan kapabilitas UMKM. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita pada dini hari ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga Twitter atau X di @rriprograma3.

0: Grup C kembali menghadirkan pertandingan menarik di Pesta Bola Dunia 2026. Brazil siap melanjutkan perjalanannya saat menghadapi Haiti dalam laga yang akan berlangsung di Stadion Philadelphia, Amerika Serikat. Brazil mengincar kemenangan penting untuk memperkuat posisinya di grup, sementara Haiti bertekad memberikan perlawanan terbaik dan mencuri poin berharga. Akankah Brazil menunjukkan kelasnya di atas lapangan atau Haiti yang menghadirkan kejutan di Philadelphia? Dengar bareng pertandingan seru Grup C Pesta Bola Dunia 2026 Sabtu 20 Juni 2026 pukul 07.30 menit waktu Indonesia Barat hanya di Pro3 terus mengudara untuk Indonesia.
1: Kalau ngomongin Piala Dunia ini pasti satu negara ini bakal terlintas di pikiran kalian. Siapa lagi kalau bukan Brazil? Negara dengan pengoleksi gelar terbanyak di Piala Dunia, 5 kali. Pada edisi kali ini, negeri Samba ini akan hadir dengan mentalitas yang berbeda. Setelah terakhir kali mereka menjadi juara dunia pada 2002, tentunya mereka punya ambisi yang lebih untuk meraih gelar setelah 24 tahun. Negara dengan filosofi permainan Jogo Bonito ini akan datang dengan ambisi yang lebih, dengan skuad yang lebih muda, tentunya dengan dipimpin oleh Vinicius Junior dan juga Carlo Ancelotti. Kalau ngomongin Piala Dunia ini, Brazil merupakan satu-satunya negara yang nggak pernah absen di Piala Dunia sejak pertama kali edisi pertama tahun 1930 hingga sekarang. Nah, pada edisi 1958 ada satu fenomena yang menarik. Pemain 17 tahun langsung menggendong satu tim ini menjadi juara dunia, yaitu Pele. Lalu disusul pada tahun 1962, 1970, 1994, dan 2002. Saat Ronaldo Nazario menjadi fenomenal di seluruh antero dunia. Mampukah pemain-pemain muda yang sekarang ini, yang dipimpin oleh Vinicius Junior,

juga Carlo Ancelotti mengulang sejarah itu kembali menjadi juara setelah 24 tahun dengan filosofi mereka yaitu Jogo Bonito atau cara bermain yang lain. Menarik, kita nantikan. Coba komen di bawah sejauh mana timnas Brazil bakal melangkah di Piala Dunia kali ini. Apakah juara atau cuma jadi makanan tim-tim lain? Menarik sih. Ya udah, pokoknya tonton terus Piala Dunia 2026.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dave Akbar Syafikarno Laksono, anggota DPR RI dari Komisi 1. Saya menyampaikan perasaan yang amat bahagia dan juga selamat kepada RRI yang menyiarkan banyak acara-acara yang keren, acara yang informatif, acara yang baik, khususnya siaran langsung sepak bola dunia di tahun 2026. Agar semua masyarakat terus mengikuti kegiatan RRI, jangan sampai ketinggalan akan informasi-informasi terkini, dan juga terus pantau siaran bola dunia di 2026. Sukses terus.

0: Jaringan Berita Nasional.
1: Baik pendengar Pro 3, Anda masih mendengarkan program EWS Early Warning System bersama saya Gia Debora dan masih bersama tiga narasumber yaitu Bapak Charlie dari KKP, kemudian ada Bapak Ulung dari BRIN dan Ibu Dini selaku pendamping PPK Ormawa BEM FKUP Universitas Jember. Baik, kita lanjutkan. Saya kembali berbincang dengan Bapak Charlie. Pak Charlie, sejauh ini apa strategi KKP Pak dalam menjaga keberlanjutan sumber daya ikan di tengah tekanan perubahan iklim global? Adakah program-program yang berkenaan dengan hal tersebut, Pak?
2: Ya, jadi instrumen utama di dalam pengolahan sumber daya ikan ini kan tadi adalah kita mengetahui persis berapa banyak stok ikan yang kita miliki. Kemudian jumlah tangkapan yang diperbolehkan, serta yang paling penting adalah kuota penangkapan ikan dibagikan kepada seluruh pelaku usaha. Nah, ini adalah fondasi teknis dari kebijakan penangkapan ikan terukur yang dicanangkan oleh Bapak Menteri Sakti Wahyu Trenggono sebagai bagian dari implementasi ekonomi biru, di mana salah satu kebijakan, lima pilar kebijakan dari ekonomi biru itu adalah penangkapan ikan terukur berbasis kuota. Nah, kemudian juga secara konkret kita mencoba mendorong beberapa pengaturan. Di samping tadi kuota, juga kita mendorong misalnya penutupan sementara wilayah penangkapan untuk beberapa jenis ikan tertentu. Jadi kita melarang penangkapan, contoh di melalui Keputusan Menteri nomor 26 tahun 2020, kita melarang penangkapan mendidihan di daerah penijahan dan daerah bertelur di EPT NRI 714 pada bulan-bulan tertentu. Juga ada satu hal yang perlu kami sampaikan di sini bahwa dalam rangka memperbaiki sistem pendataan, dan ini penting untuk menghitung stok, bahwa lokasi-lokasi pendaratan ikan yang selama ini kemungkinan tidak terdata itu pemerintah mendorong menjalankan program Kampung Nelayan Merah Putih, di mana di lokasi-lokasi tersebut nanti akan dibangun fasilitas sarana-prasarana yang mencakup sarana produksi hulu-hulir seperti dermaga, gedung beku. Dan di sini pendataannya akan kita lakukan dengan baik sehingga nanti pemantauan atau kegiatan penangkapan ini bisa kita monitor dengan sangat baik. Jadi ini saya pikir beberapa langkah strategis yang akan dilakukan ke depan oleh KKP, di samping tadi terus menjalankan atau mengimplementasikan penangkapan ikan terukur berbasis kuota, juga salah satu yang kita anggap juga sangat strategis yaitu mendorong membangun kampung nelayan Merah Putih di titik-titik yang saat ini menjadi lokasi pendaratan ikan bagi nelayan. Saya pikir itu, Mbak. Ya.
1: Oke, baik. Apa untuk Kampung Nelayan Merah Putih itu ada apa saja, Pak? Program di dalamnya, Pak?
2: Ya, jadi pada dasarnya jadi membangun Kampung Nelayan Merah Putih ini bukan lokasi yang benar-benar baru, tapi memperbaiki kondisi kampung nelayan yang sudah ada. Nah, di sana kita akan membangun berbagai fasilitas sarana produksi yang dibutuhkan oleh nelayan. Nah, misalnya kalau selama ini nelayan menangkap ikan tanpa es misalnya, nah di sana akan dibangun pabrik es. Ketika musim tertentu tangkapan sangat tinggi dan nelayan kesulitan memasarkan hasil tangkapan, bahkan beberapa daerah kalau tangkapannya sangat besar hasil tangkapan itu sampai dikuburkan gitu. Nah, di sana akan dibangun cold storage, jadi tempat penyimpanan ikan. Jadi ketika musim puncak, nelayan pun tidak kebingungan. Jadi harapannya juga harga ikan semakin stabil, pendapatan nelayan jadi stabil. Nah, di sana juga selain tadi gedung pabrik es dan cold storage, kita akan bikin misalnya balai pelatihan buat mereka. Sekaligus di sana juga misalnya dimungkinkan untuk membangun tempat-tempat misalnya kuliner gitu ya. Dan ini bisa menambah penghasilan nelayan pada musim tertentu, menarik orang-orang untuk menikmati hasil tangkapan langsung di pinggir laut. Jadi konsep ini yang coba didorong melalui Kampung Nelayan Merah Putih.
1: Kalau di Indonesia kira-kira ada berapa titik, Pak, nantinya?
2: KKP menargetkan sampai akhir tahun 2029 sebanyak 5.000 titik yang akan dikembangkan, dan untuk tahun ini KKP yang programkan akan sampai akhir tahun ini sebanyak 1.300 titik.
1: Oke, menarik sekali ya Pak ya. Jadi di situ hasil tangkapan ikan akan bisa dimaksimalkan dengan adanya penyimpanan, kemudian juga ada kuliner dan segala macamnya. Berarti nanti apakah akan menggandeng pihak swasta, kemudian juga bagaimana nanti jalinan kerjasama dengan akademisi barangkali, apakah juga ini akan melibatkan mereka juga Pak?
2: Ya, jadi sesuai rencana bahwa nanti Kampung Nelayan Merah Putih ini akan dikelola oleh koperasi desa kelurahan Merah Putih yang ada di yang ada di setiap desa. Jadi harapannya koperasi-koperasi ini bisa mengelola sarana-prasarana yang ada ini untuk karena nelayan-nelayan yang ada di sana nanti juga akan menjadi anggota koperasi itu gitu ya. Nah sehingga betul-betul sarana prasarana yang dibangun di Kampung Nelayan ini betul-betul bisa dimanfaatkan secara optimal oleh seluruh masyarakat anggota koperasi gitu. Jadi kelembagaannya yang menjadi PR sekarang itu bahwa kita ingin memperkuat kelembagaan koperasinya agar mampu mengelola sarana prasarana tersebut.
1: Oke, berarti betul. Nanti juga akan ada peningkatan pelatihan bagi nelayan ya Pak ya?
2: Iya, dan kami dalam waktu dekat juga berencana akan mengajak kampus, terutama keterlibatan kampus mahasiswa untuk hadir di Kampung Nelayan Merah Putih ini, khususnya dalam tadi, dalam hal memperkuat sistem pendataan, karena data-data juga sebenarnya sangat diperlukan oleh akademisi untuk membantu pemerintah di dalam melakukan pengkajian ataupun perhitungan stok tadi. Jadi ini nyambung sebenarnya. Jadi KNLB bagi kami juga selain tadi memperbaiki butuh dan seterusnya, juga salah satunya apa? Adalah memperbaiki kualitas data hasil penangkapan ikan. Ini juga menjadi hal yang kami lihat sangat penting.
1: Oke, baik. Bapak Cari, nanti kita akan lanjutkan kembali Pak. Saya bergeser ke Bapak Ulung. Nah, Pak Ulung, kalau tadi kan sebenarnya dari keterangan Bapak Charlie, ada momen-momen bulan tertentu tangkapan ikan ini luar biasa banyak Pak, ada juga bulan tertentu mungkin tidak sebanyak itu. Nah, sebenarnya kalau kita kaitkan dengan prediksi-prediksi ilmiah Pak terkait kondisi perikanan di Indonesia dalam kurun waktu 10 hingga 20 tahun ke depan ini, apa yang akan terjadi Pak?
0: Iya betul Mbak, jadi dalam karena Indonesia ini dipengaruhi oleh sistem monsun atau angin muson, jadi pada periode-periode tertentu dia akan kondisi angin ini akan memicu terjadinya yang saya tadi sebutkan adalah upwelling, naiknya masa air dari dasar menuju ke permukaan yang membawa nutrisi yang cukup banyak. Di daerah yang nutrisinya banyak ini, itu nanti akan menjadi tempat potensial untuk tangkapan ikan, karena ikannya pasti akan mencari makan di daerah situ. Nah itu setiap nanti pembagian musimnya itu nanti akan ada fase-fase tertentu yang itu sangat optimal untuk tangkapan ikan, dan juga ada periode-periode tertentu yang itu memang kurang optimal. Kemudian untuk prediksi ilmiah kondisi perikanan Indonesia 10-20 tahun ke depan, itu sebenarnya sangat bergantung pada kemampuan adaptasi dan juga pengelolaan stok seperti yang tadi sudah di-mention sama Pak Charlie ya. Gitu. Jadi ada beberapa skenario gitu, saat tanpa ada adaptasi apapun, itu akibatnya juga hasil tangkapan pasti akan menurun, apalagi di wilayah tropis yang cukup sensitif terhadap perubahan suhu. Kemudian stok akan bergeser secara spasial yang sudah saya tadi jelaskan di awal. Kemudian musim tangkapan juga akan menjadi tidak stabil seperti sekarang nih, musim hujan tapi masih ada panas, udah musim panas tapi masih terjadi hujan, jadi kayak gitu. Jadi akan tidak stabil, akan sama dengan konsepnya di perikanan. Kemudian jika ada skenario adaptasi, itu bisa dikelola dengan pengelolaan stok. Kemudian ada pelindungan habitat dan juga ada pemantauan hidrooseanografi. Jadi karena tangkapan ikan ini sangat bergantung terhadap kondisi oseanografi. Jadi pemantauan kondisi oseanografi di laut ini sangat penting. Mm-hmm. Kemudian untuk beberapa wilayah itu juga ada yang sangat sensitif seperti Laut Jawa, Selat Makassar, kemudian daerah yang banyak terumbu karang dan perairan yang padat penduduk. Sementara kalau yang wilayah Indonesia Timur itu karena dinamika oseanografinya cukup dinamis, itu cukup mendukung tangkapan ikan akan tetap stabil, begitu Mbak.
1: Oh, jadi itulah penyebabnya Pak ya. Kalau di wilayah Jember itu tadi masih ada nelayan yang agak mengeluh begitu Pak ya, mencari ikan sekarang sudah agak jauh. Ternyata ada perbedaan juga di laut, dari laut yang tadi Bapak sebutkan di daerah tertentu di Jawa itu ternyata berbeda begitu. Nah kalau ya, dari BRIN sendiri Pak Ulung, teknologi atau riset apa yang sedang dikembangkan oleh BRIN untuk memantau perubahan ekosistem laut, barangkali mungkin bisa secara real time Pak?
0: Iya, jadi saya belum mengetahui secara menyeluruh ya, karena memang perbagian itu mereka punya bidang masing-masing yang juga berjalan bersamaan gitu. Jadi yang sejauh ini yang saya tahu itu ada sistem pengamatan laut yang berbasis buoy, itu ada sensor otomatis yang mengukur parameter-parameter oseanografi, di mana nanti kalau ada anomali kita bisa langsung mendeteksi, oh ini nanti akan terjadi ini akan terjadi itu. Kemudian ada pemanfaatan penginderaan jarak jauh melalui data satelit. Ini juga sering banget dipakai untuk memonitor fishing ground atau titik penangkapan ikan. Itu berdasarkan kondisi klorofil A, kemudian suhu permukaan laut, kemudian salinitasnya seperti apa, seperti itu. Kemudian pengembangan model numerik juga banyak dikembangkan gitu, model-model oseanografi untuk memprediksi kondisi laut gitu, seperti simulasi arusnya seperti apa, kemudian pemetaan produktivitas perikanannya seperti apa, dan dampaknya dari iklim ini bisa terdeteksi lebih awal seperti itu. Kemudian juga ada pengembangan seperti yang berbasis ini ya, AI juga itu ada untuk mendeteksi anomali iklim yang terjadi. Uh-huh. Gitu Mbak.
1: Oke baik, terima kasih Pak Ulung. Saya bergeser ke Bu Dini ya. Nah Bu Dini, tadi di akhir segmen yang pertama saya sempat sedikit spill begitu ya, bahwa Ibu dan juga rekan-rekan mahasiswa yang tergabung di BEM FKEP untuk PPK Ormawa ini tidak hanya fokus pada ikan laut, tapi juga sekarang mulai bergeser ke ikan tawar. Apa ada alasan tertentu Bu, kenapa ikan tawar juga di ini ya dikerjakan atau diteliti atau dikembangkan oleh tim PPK Ormawa?
3: Nih, terima kasih Mbak Gea. Jadi kami di tahun 2026 ini juga melakukan kegiatan terkait bagaimana kontribusi gitu nih budidaya ikan, khususnya ikan air tawar yang berkelanjutan, di mana kami memilih di sini yang paling banyak kita jumpai yaitu budidaya ikan lele gitu nih. Dan ini memang budidaya ikan lele yang kami kembangkan adalah budidaya ikan lele dalam skala kecil, skala rumah tangga, tetapi kami lihat mempunyai dampak yang luas, khususnya untuk ketahanan pangan, untuk pendidikan lingkungan juga, dan yang jelas untuk tambahan pendapatan rumah tangga. Kenapa kita bergeser ke budidaya ikan lele gitu nih? Karena pada tahun ini kami ingin tetap mensosialisasikan terkait bagaimana ikan ini menjadi salah satu bahan utama dalam meningkatkan gizi keluarga. Sedangkan sasaran kita yang untuk saat ini, karena memang kemarin di pesisir ini untuk akhir-akhir ini juga terjadi penurunan tangkapan maupun distribusi gitu nih, sehingga terjadi kenaikan ikan air laut yang rata-rata 2.000 sampai 5.000 per kilogram. Nah, sekarang untuk masyarakat yang di daerah hutan, pegunungan, ini akan sulit untuk mendapatkan atau mengakses hasil tangkapan ikan laut. Sehingga kami melakukan sosialisasi terkait budidaya ikan lele. Dan juga karena area kita ini ada di daerah hutan yang salah satunya adalah penghasil kopi gitu nih, kami berusaha melakukan inovasi gitu terkait hasil kopi yang tidak digunakan, yang tidak mempunyai nilai ekonomi, menjadi salah satu bahan tambahan gitu nih untuk pakan ikan. Jadi kulit kopi untuk saat ini bisa untuk tambahan makan ternak gitu ya. Ini juga akan coba kita kembangkan apakah akan mampu gitu memberikan kontribusi untuk peningkatan nilai ekonomi dari istilahnya sampah gitu ya, sampah dari produksi kopi. Jadi ini menjadi konsen kita juga bagaimana peningkatan ketahanan pangan maupun menjaga lingkungan gitu. Ini yang menjadi fokus kita di tahun 2026 ini.
1: Iya, berarti ini mendukung program KKP nih Bu. Di program KKP ini ada program gerakan memasyarakatkan makan ikan. Nah, tapi selain ikan laut juga ada ikan tawar gitu dengan diolah-olah begitu ya. Baik, pertanyaan terakhir Ibu Dini sebelum kita ke penutup begitu atau closing, model pemberdayaan seperti apa Ibu yang paling efektif untuk bisa meningkatkan ketahanan ekonomi nelayan kecil Ibu?
3: Iya, jadi memang untuk pemberdayaan khususnya para nelayan gitu nih, nelayan yang kalau kami lihat di Puger ini istilahnya banyak nelayan-nelayan kecil gitu nih, sehingga beberapa hal yang memang kita optimalkan untuk peningkatan khususnya di bidang ekonomi, maka kami melakukan terkait bagaimana menjaga habitat ya, habitat lingkungan laut ini tetap menjadi optimal. Jadi kita bagaimana melakukan edukasi-edukasi terkait menjaga habitat laut, kemudian juga kita melakukan pengolahan sampah dan limbah pesisir, karena kita tahu bahwa pasti di laut ini akhir dari seluruh sampah yang ada bermuara ya di laut gitu. Jadi kita bagaimana mengolah sampah dan limbah di pesisir, kemudian kita mulai mengembangkan mata pencaharian alternatif khususnya gitu nih, khususnya untuk istri-istri nelayan yang selama ini kalau kita lihat saat suaminya melaut mereka tidak mempunyai pekerjaan. Jadi kita akan melakukan bagaimana mengembangkan mata pencaharian alternatif, yaitu tadi kita mulai melakukan program-program bagaimana kita melakukan diversifikasi penghasilan melalui pengolahan ikan lemuru yang kalau dibuker ini menjadi ikan yang tidak laku dan biasanya dibuang gitu ya, menjadi produk seperti sosis, bakso dan produk-produk lain. Jadi ini menjadi penguatan kapasitas yang kita lakukan di masyarakat pesisir. Tetapi kita juga tidak hanya pada masyarakatnya, tidak pada istrinya, tapi kita juga melakukan kegiatan untuk anak-anak nelayan terkait bagaimana literasi mereka terkait ekosistem yang ada di laut.
1: Oke, baik. Baik, terima kasih Bu Dini. Namun sebelum kita akhiri, saya ingin mendengarkan closing statement dari masing-masing narasumber. Yang pertama saya persilakan Bapak Syahril Abdi Raub selaku Direktur Pengelolaan Sumber Daya Ikan Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap DJPT Kementerian Kelautan dan Perikanan atau KKP. Silakan Bapak, singkat saja Bapak Charlie, closing statement.
2: Ya. Ekosistem kesehatan ekosistem laut menjadi tujuan, salah satu tujuan utama Kementerian Kelautan dan Perikanan dalam mewujudkan ekonomi kelautan berkelanjutan berbasis ekonomi biru. Nah, ini sudah terus digaungkan oleh Menteri Kelautan Pak Sakti Wahyu Trenggono dan merupakan salah satu upaya KKP menimbulkan dampak perubahan iklim di sektor kelautan dan perikanan. Tiga strategi KKP untuk mewujudkan itu. Satu, tentu yang pertama memperluas kawasan konservasi perairan laut dengan menerapkan sistem zona restriktif atau pembatasan dari kegiatan manusia ataupun lintasan kapal. Kedua, penerapan kebijakan penangkapan ikan terukur berbasis kuota di seluruh wilayah WPPNRI. Dan yang terakhir adalah pembangunan pesisir dan pulau kecil dengan mempertimbangkan daya tampung kawasan. Ini saya pikir yang paling penting, dan kami berharap juga dukungan dari semua pihak untuk mendukung program ini. Terutama dari sisi penangkapan ikan terukur, kami ingin bahwa keterlibatan para peserta kita, terutama melaporkan hasil tangkapan secara jujur, gitu ya, supaya nantinya kita bisa menghitung juga kaitannya dengan diskusi kita hari ini, bahwa dengan data yang benar kita bisa memprediksi stok atau keberadaan sumber daya ikan di alam saat ini berapa banyak, gitu. Apakah terjadi penurunannya sebesar apa, gitu. Saya pikir itu, jadi kami minta dukungan semua untuk ini kita bisa jalankan, dan program-program yang kita susun ini bisa berjalan baik di lapangan. Terima kasih.
1: Terima kasih Bapak Charlie. Berikutnya kami persilakan untuk Bapak Dr. Ulung Jantama Wisha S.Kel MSc D.Sc selaku penelaah teknis kebijakan Pusat Riset Oseanologi BRIN. Silakan Bapak closing statement-nya singkat saja, 1 menit kita berbatas waktu.
0: Oke. Jadi perubahan iklim laut itu bekerja melalui kombinasi kenaikan suhu, perubahan sirkulasi, pengasaman laut, dan perubahan produktivitas primer yang akhirnya mempengaruhi ketersediaan ikan di laut. Di Indonesia dampaknya kemungkinan tidak seragam antar wilayah, sehingga pengamatan jangka panjang, pemodelan oseanografi, dan sistem pemantauan real-time menjadi kunci untuk menjaga keberlanjutan perikanan dalam beberapa dekade ke depan. Terima kasih.
1: Baik, terima kasih. Bapak Ulung berikutnya, Ibu Dini Kurniawati, NSMPSI MKS Kepmat, selaku pendamping PPK Ormawa BEM Fakultas Keperawatan Universitas Sumber. Closing statement-nya singkat saja, Ibu, 1 menit, silakan.
3: Nih, pemberdayaan masyarakat pesisir ini merupakan kunci untuk membangun laut yang tetap produktif sekaligus kehidupan nelayan yang lebih sejahtera. Melalui kolaborasi antara masyarakat, pemerintah, perguruan tinggi, dan dunia usaha, potensi laut dapat dikelola secara berkelanjutan untuk memperkuat ketahanan ekonomi, pangan, lingkungan, tidak hanya untuk nelayan saat ini, tetapi juga untuk generasi yang akan datang.
1: Baik, saya ucapkan terima kasih kepada 3 narasumber atas waktunya sudah bersedia diluangkan untuk program EWS. Semoga apa yang kita diskusikan bisa menjadi manfaat untuk para pendengar semua dan juga para mahasiswa yang sudah bersama kami malam hari ini. Kami ucapkan terima kasih. Dan pendengar, entah sudah waktu saya menemani Anda untuk program EWS dengan topik menurunnya populasi ikan akibat perubahan iklim.
4: Hewan, hewan apa yang bisa menyebabkan kematian pada manusia?
5: Harimau, ular,
4: buaya. Yeah, banyak kasus hewan liar yang menyerang manusia, bahkan hingga menelan korban jiwa. Tapi ternyata, hewan-hewan liar tadi bukanlah hewan yang paling banyak menyebabkan kematian bagi manusia loh. Center for Disease Control and Prevention ataupun CDC mencatat hewan yang paling mematikan di dunia adalah hewan kecil yang bernama nyamuk, karena diperkirakan telah membunuh 500 ribu hingga 1 juta orang per tahun. Laporan Our World in Data, kasus penyakit malaria banyak terjadi di beberapa bagian Afrika, Asia Selatan sampai Amerika Selatan. Sementara data dari WHO pada tahun 2021, total kasusnya secara global yang berujung kematian berjumlah 619 ribu orang. Sedangkan ahli ekologi penyakit Care Institute of Ecosystem Studies Chanel Ladew menjelaskan nyamuk menjadi penyebar penyakit yang efektif karena mereka bisa dengan mudah memindahkan patogen darah dari satu orang ke orang yang lain. Untuk itu, nyamuk dinobatkan sebagai hewan yang paling banyak membunuh manusia.
1: Kembali program EWS Early Warning System hadir di ruang dengar Anda bersama saya Gia Debora. Pendengar Pro 3, kami akan membahas topik terkait menurunnya populasi ikan akibat perubahan iklim. Pendengar Pro 3, Laut Indonesia selama ini dikenal sebagai salah satu wilayah dengan keanekaragaman hayati laut terkaya di dunia. Namun dalam beberapa tahun terakhir, berbagai studi menunjukkan adanya perubahan signifikan pada ekosistem laut, tidak hanya di Indonesia saja, namun juga di dunia. Kenaikan suhu permukaan laut, perubahan arus laut, kemudian meningkatnya tingkat keasaman air, hingga fenomena iklim ekstrim seperti El Nino dan juga La Nina telah memberikan tekanan besar terhadap habitat ikan. Akibatnya banyak spesies ikan mengalami pergeseran wilayah migrasi, penurunan populasi, bahkan ancaman kepunahan lokal di beberapa daerah tangkapan. Dan kondisi ini tidak hanya berdampak pada ekosistem, tetapi juga menyentuh aspek yang sangat penting, yaitu ketahanan pangan nasional dan kesejahteraan nelayan kecil. Jika tidak diantisipasi dengan kebijakan yang tepat, riset yang kuat, serta partisipasi masyarakat, maka krisis perikanan bisa menjadi tantangan serius di masa depan. Untuk itu, pendengar, kami akan membahasnya bersama dengan 3 narasumber. Langsung akan saya sapa dan juga perkenalkan untuk Anda. Yang pertama sudah bergabung bersama kami, Bapak Syahril ABD Raup. Selanjutnya kami panggil Bapak Charlie. Beliau adalah Direktur Pengelolaan Sumber Daya Ikan, Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap, DJPT, Kementerian Kelautan dan Perikanan, KKPS. Pak Charlie.
6: Manapun berada.
1: Terima kasih Bapak sudah bergabung bersama program EWS. Dan berikutnya saya juga akan menyapa sudah bersama kami Bapak Dr. Ulung Jantama Wisya SK, maksud kami Eskel MSC DSC. Beliau adalah penelaah teknis kebijakan Pusat Riset Oseanologi BRIN. Bapak Ulung. Baik, terima kasih Pak Ulung sudah bergabung bersama kami hari ini di program EWS. Dan berikutnya kami juga sudah bersama dengan Ibu Dini Kurniawati, NS, MPSI, SKPMAT. Beliau adalah pendamping dari PPK Ormawa, BEM Fakultas Keperawatan Universitas Jember. Ibu Dini, terima kasih sudah bergabung bersama kami hari ini, Ibu Dini. Baik, langsung saja pendengar, untuk pertama saya akan berbincang terlebih dahulu dengan Bapak Charlie. Pak Charlie, seperti latar belakang tadi yang sudah saya sampaikan, saya mengetahui Pak, sebenarnya seberapa signifikan penurunan populasi ikan di perairan Indonesia dalam beberapa tahun terakhir akibat perubahan iklim, juga melihat di dunia ini nampaknya juga ada kekhawatiran yang sama Pak terkait penurunan populasi ikan. Silakan Bapak Charlie.
2: Ya, makasih Mbak Gia. Jadi perlu kami jelaskan terlebih dahulu bahwa di perairan Indonesia kita mencatat sesuai dengan keputusan Menteri Kelautan Perikanan nomor 19 tahun 2020 bahwa kita menetapkan stok atau potensi sumber daya ikan kita itu 12,01 juta ton per tahun di seluruh WPP marin. Ini kita tetapkan di tahun 2022 dan memang ini rutin kita lakukan evaluasi. Jadi kami akan melakukan evaluasi dan akan terbit hasilnya diperkirakan akhir tahun ini, dan kita lihat sejauh mana tadi yang dipertanyakan pada penurunan itu apakah memang terjadi secara signifikan. Namun memang kami juga mengetahui persis bahwa penurunan suhu atau peningkatan suhu ini menjadi salah satu hal yang menyebabkan penurunan stok. Di beberapa riset juga menyatakan itu, dan ini tentu kita perlu berhati-hati karena tentu akibatnya berpengaruh terhadap aktivitas nelayan kita. Perubahan iklim ini juga akan menyebabkan misalnya ikan bisa merubah wilayah ruayannya, bisa bahkan keluar wilayah Indonesia, itu bisa terjadi. Dan sekali lagi bahwa evaluasi ini penting kita lakukan, dan akhir tahun 2026 ini kita akan melihat apakah potensi stok yang kita tetapkan 12 juta ton itu mengalami perubahan atau misalnya penurunan seperti apa. Nanti akhir tahun bisa kita lihat pengaruh perubahan ini.
1: Baik, Bapak Charlie, sebenarnya kalau kita berbincang lebih dalam lagi Pak, faktor apa yang paling dominan mempengaruhi migrasi dan juga penurunan stok ikan di laut Indonesia? Apakah memang itu dikarenakan perubahan iklim itu tadi atau banyak faktor yang menyertai Pak?
2: Sebenarnya banyak faktor, jadi suhu ini, perubahan suhu ini adalah salah satunya. Yang paling utama sebenarnya adalah perilaku kita sendiri. Bagaimana kita mengolah sumber daya ini dengan apakah sesuai dengan konsep pengolahan yang berwawasan lingkungan. Misalnya kita menangkap ikan ramah lingkungan menggunakan alat tangkap, menangkap ikan tidak melalui kuota, dan seluruh kaedah-kaedah penangkapan kita ikuti. Jadi faktor utama sebenarnya adalah ya penangkapan yang berlebihan gitu ya. Jadi kalau ini terjadi, itu dampaknya justru yang paling besar gitu. Di samping faktor-faktor lain, misalnya kegiatan IUU yang masih marak terjadi. Jadi penurunan suhu atau perubahan suhu ini hanya salah satu saja.
1: Oke, baik Bapak Charlie, nanti kita akan lanjutkan lagi. Saya beralih ke Pak Ulung dari BRIN. Pak Ulung, kalau secara ilmiah Pak, bagaimana perubahan suhu laut ini mempengaruhi rantai makanan di ekosistem laut, dan apakah ini memang berpengaruh secara signifikan pada ikan-ikan tersebut Pak? Karena kalau ini saya juga sempat turun ke lapangan Pak, berbincang dengan beberapa nelayan, mereka semakin lama semakin jauh ke tengah melautnya Pak, dan tentunya ini juga meningkatkan resiko. Silakan Pak Ulung.
0: Betul. Jadi perubahan suhu itu merupakan salah satu faktor yang dominan ya, yang mengendalikan struktur dan produktivitas ekosistem yang ada di laut. Jadi secara umum kenaikan suhu itu tidak hanya mempengaruhi organisme secara individual, tapi juga bisa mengubah interaksi di dalam rantai makanan gitu. Kalau kita pernah belajar rantai makanan ya, itu mulai dari produsen primer sampai ke predator puncaknya gitu. Nah terus dampaknya ke tangkapan ikan itu ya setiap spesies mereka punya adaptasi masing-masing dan mereka punya karakteristik suhu tertentu di mana mereka akan survive gitu. Jadi suhu ini sangat sensitif ya kalau kita berbicara tentang oseanografi perikanan begitu. Saya akan bahas yang pertama. Jadi ada suhu yang meningkat itu bisa menurunkan produktivitas fitoplankton, di mana kita tahu lintong plankton ini adalah produsen utama di laut gitu. Dia sebagai produsen utama gitu. Jadi fitoplankton nanti akan dimakan oleh zooplankton, kemudian akan dimakan ikan kecil, ikan yang lebih besar lagi. Jadi rantai makannya seperti itu. Jadi kalau peningkatan suhu ini itu akan mengakibatkan adanya perubahan stratifikasi di kolom air, sehingga nutrisi-nutrisi yang dari dasar itu sulit naik ke permukaan. Nah, padahal si fitoplankton ini membutuhkan nutrisi-nutrisi tersebut untuk melakukan fotosintesis. Jadi prosesnya seperti itu. Kemudian yang kedua itu betul ada pergeseran distribusi spesies ikan. Walaupun setiap spesies dia memiliki kisaran suhu optimalnya masing-masing. Ini juga saya baru banget melakukan riset ini bersama perikanan UGM. Jadi kami melakukan studi di wilayah WPP, wilayah pengelolaan perikanan 573 yang di selatan Jawa. Itu kita berdasarkan machine learning itu kita prediksi bahwa di tahun 2050 dan 2100 itu daerah tangkapan ikan akan bergeser ke arah selatan dan sedikit ke timur. Nah ini mengindikasikan bahwa memang perubahan iklim atau di dalam hal ini adalah kenaikan suhu permukaan air laut itu sangat berpengaruh ke daerah tangkapan ikan. Kemudian suhu ini juga berpengaruh ke metabolisme si organisme atau ikan-ikan yang ada di laut gitu. Karena semakin suhu tinggi, ikan akan membutuhkan banyak energi. Kemudian saat konsumsi oksigen itu meningkat karena membutuhkan banyak energi, maka pertumbuhan akan melambat gitu. Dengan ada makanan yang terbatas tadi karena fitoplanktonnya menurun seperti itu. Terus secara kimiawi juga peningkatan suhu air laut ini berpengaruh ke penurunan kadar oksigen di air, begitu Mbak, kurang lebih.
1: Oke, baik. Jadi itu yang terjadi di alam ya. Nah, kan betul. Beberapa waktu ini dari BMKG juga sudah mengeluarkan peringatan terkait dengan El Nino ya, Pak.
0: Betul.
1: Ya. Dan juga La Nina. Apakah ini juga bisa turut memperparah penurunan populasi ikan, Bapak?
0: Betul. Tapi dampaknya itu tidak selalu penurunan stok ikan ya. Jadi dan itu di setiap daerah akan berbeda-beda gitu dampak El Nino dan La Nina. Jadi kalau dalam satu di daerah Indonesia itu satu siklusnya itu adalah ada ENSO namanya, yaitu El Nino Shortened Oscillation yang terdiri dari dua fase utama yaitu El Nino dan La Nina. El Nino sendiri itu biasanya dicirikan dengan kenaikan suhu di wilayah tertentu. Ada perubahan pola angin, kemudian juga ada perubahan pola arus. Nah, terus efeknya itu tidak seragam di seluruh Indonesia gitu. Jadi seperti contohnya kalau yang di selatan Jawa tadi yang studi yang barusan saya lakukan juga gitu. Jadi itu El Nino yang di daerah selatan Jawa itu akan sering memperkuat upwelling. Upwelling itu adalah proses naiknya nutrisi dari dasar perairan ke permukaan karena ada kekosongan massa air gitu. Jadi akan meningkatkan nutrien. Kemudian di wilayah lain itu bisa mengganggu habitat ikan, kemudian juga mengganggu si serbaran larva gitu. Nah, kebalikannya La Nina itu dicirikan dengan lebih banyaknya curah hujan. Jadi air dari sungai akan masuk ke laut itu lebih banyak, akan merubah kadar garam atau salinitas di daerah muara dan sampai ke laut. Nah, tapi pada proses ini nutrisi yang dari darat atau nutrien itu akan terakumulasi di wilayah muara sungai gitu. Nah, ini juga akan berdampak baik untuk wilayah muara sungai gitu karena nutrisinya tercukupi, tapi resiko sedimentasi dan penurunan kualitas perairan juga akan terjadi. Jadi kalau dihubungkan secara general, jadi pengaruh dari ENSO tadi. Ditambah pemanasan global, ditambah ketahanan penangkapan ikan atau overfishing. Jadi kalau stok ikan sudah tertekan, kejadian El Nino yang ekstrim seperti yang terjadi tahun ini itu dapat memperlambat pemulihan populasi ikan gitu, Mbak.
1: Oke, baik. Nanti kita akan lanjutkan lagi, Bapak Ulung. Saya bergeser terlebih dahulu ke Ibu Dini Kurniawati, pendamping PPK Mawa BEM Fakultas Keperawatan Universitas Jember. Sedikit latar belakang, mungkin saya bisa informasikan bahwa untuk BEM Fakultas Keperawatan Universitas Jember ini secara beberapa periode ya, ini sudah meneliti, kemudian juga melakukan pendekatan kepada masyarakat pesisir untuk bisa memberdayakan, kemudian juga membantu perekonomian dengan mengolah berbagai olahan ikan yang ada di sana dan segala macam. Nah, ini saya ingin tahu dari Bu Dini ya, cerita-cerita apa saja yang bisa dibagikan kepada pendengar terkait dengan peran dari FKEP UNEJ Jember terhadap masyarakat di desa pesisir dalam menjaga keberlanjutan ekosistem perikanan. Silakan Ibu Dini.
3: Ya, terima kasih Mbak Gia dan seluruh pendengar Pro3 RRI. Ya, kami dari Fakultas Keperawatan Universitas Jember telah melakukan beberapa kegiatan yang memang berhubungan dengan bagaimana laut itu menjadi sumber kehidupan masyarakat. Ya, jadi bagaimana masyarakat bisa berperan serta di dalam mengoptimalkan hasil laut untuk memenuhi segala kebutuhan mereka, gitu ya. Jadi dengan adanya perubahan iklim, kemudian menurunnya hasil tangkapan, gitu, masyarakat siap, khususnya secara ekonomi. Jadi kami melakukan beberapa program khususnya di bidang ekonomi, bagaimana masyarakat tidak tergantung pada hasil ikan segar. Jadi bagaimana hasil ikan segar kita olah menjadi makanan, bisa sosis ya, bisa terine, bisa berbagai macam ini cilokor juga. Bisa memenuhi kebutuhan pangan khususnya dan bisa juga dikembangkan menjadi kebutuhan ekonomi mereka, memenuhi kebutuhan ekonomi mereka. Jadi mengembangkan mata pencaharian nelayan yang hanya berfokus pada penangkapan ikan segar menjadi ikan olahan. Ini merupakan hal yang sangat membantu sekali masyarakat sekitar pesisir gitu, khususnya untuk para nelayan kecil. Jadi bagi nelayan kecil yang biasanya ikan-ikan segar tetapi dalam kondisi yang istilahnya grade-nya itu tidak begitu laku di pasaran, maka akan kita olah menjadi olahan ikan. Dan ini meningkatnya harga ikan secara ekonomi sangat meningkat sekali, khususnya kalau di daerah Jember gitu ya, di Puker ini yang namanya ikan lemuru tuh yang 1 kilo hanya 4.000, 5.000, ini bisa menjadi alternatif untuk mengembangkan mata pencaharian masyarakat. Jadi kami melakukan berbagai pelatihan terkait bagaimana pengolahan, dan kami juga membantu masyarakat sekitar pesisir untuk mereka menjual produknya yang biasanya secara offline menjadi produk yang siap dijual secara online, khususnya produk-produk hasil olahan seperti terasi yang tahan lama. Ini kita bantu mereka menjualnya dalam lingkup yang lebih luas, sehingga sangat membantu sekali secara ekonomi buat masyarakat pesisir.
1: Iya, sudah berapa lama Ibu pendampingan yang dilakukan?
3: Ini mulai bulan Mei 2025.
1: Sampai sekarang masih continue Ibu?
3: Iya, kita masih melakukan monitoring, dan kadang kita juga masih menjalin hubungan yang baik dengan masyarakat pesisir untuk meningkatkan kembali hal-hal yang memang perlu kita evaluasi. Oh, misalnya penjualan secara di e-commerce kurang optimal, maka bagaimana kita membantu mereka penjualan secara offline di kegiatan-kegiatan yang memang bisa mendatangkan banyak konsumen.
1: Ibu dan juga teman rekan-rekan mahasiswa yang bergabung juga malam hari ini, saya mau sapa selamat malam. Dan tentunya ini ada banyak cerita terkait dengan Sagara Pandalungan ya, program yang sudah dilaksanakan di tahun lalu dan ini sukses luar biasa Ibu ya, dengan banyak produk-produk yang dijual di pameran dan juga secara online. Nah, ini konsep Sagara Pandalungan ini seperti apa Bu? Apakah ada kaitannya dengan adaptasi perubahan iklim, dan seperti apa kedekatan Ibu dan juga para nelayan melihat tantangan perubahan iklim dan juga hasil tangkapan ikan mereka?
3: Yeah. Jadi mohon izin nih Mbak Gia, kita Sanggar Panguripan. Jadi laut sebagai sumber kehidupan gitu
1: ya. Panguripan.
3: Ini,
1: ya, baik.
3: Ini memang kemarin program kami tidak hanya bagaimana meningkatkan nilai secara ekonomi dari hasil laut gitu, tapi kami juga melakukan berbagai kegiatan yang berhubungan dengan adaptasi perubahan iklim gitu. Bagaimana kerentanan masyarakat pesisir terhadap dampak seperti cuaca ekstrim, musim ikan yang tangkapannya menurun, gelombang yang tinggi ya, khususnya di akhir-akhir tahun kemarin ya, dimulai November itu gelombangnya sangat tinggi, sehingga beberapa hal yang kita lakukan, yang pertama yaitu terkait penguatan kapasitas masyarakat. Nah, jadi kita melakukan kegiatan yang berhubungan dengan literasi. Ya, bagaimana mereka meningkatkan pengetahuan terkait bagaimana sih hal-hal yang berhubungan dengan laut. Kemudian kita juga kapasitas masyarakat di bidang kesehatan, penguatan kader kesehatan gitu. Bagaimana hal-hal yang berhubungan dengan penyakit-penyakit yang sering muncul di daerah pesisir, khususnya pada perubahan iklim gitu. Dan yang jelas kami juga melakukan pengorganisasian masyarakat, meningkatkan perekonomian melalui modal sosial untuk merespon risiko iklim yang kolektif. Dan kita juga melakukan perlindungan ekosistem pesisir. Kita beberapa kali gitu melakukan penanaman bibit cemara gitu yang di sekitar pantai. Itu akan membantu gitu bagaimana nanti apabila ada perubahan iklim. Kemudian juga kita melakukan ini pengolahan sampah yang ada di sekitar pesisir ya. Jadi bagaimana sampah-sampah yang bisa kita daur ulang, akan kita daur ulang untuk menjadi beberapa barang yang layak secara ekonomi, seperti kita olah menjadi apa namanya, sampah-sampah sisa ikan itu kita olah menjadi pupuk. Itu juga kita lakukan sehingga masyarakat siap apabila ada hal-hal yang berhubungan dengan perubahan iklim, mereka siap untuk beradaptasi.
1: Oke, dan uniknya dari teman-teman atau rekan-rekan mahasiswa PPK Ormawa BMFK Universitas Jember ini juga tidak hanya menawarkan ini ya Bu ya, pangan dari air ikan, air asin saja, air laut maksudnya ikan laut begitu ya, tapi juga ikan air tawar. Nah,

0: Warta berita kita awali dari informasi di mana Dinas Perikanan Kabupaten Kediri melakukan kampanye Gemar Ikan 2026 di Desa Puhjarak untuk mendukung pencegahan stunting. Laporannya disampaikan Heri Susanto.
1: Dalam upaya mendukung pencegahan dan penanganan stunting, Dinas Perikanan Kabupaten Kediri menggelar kampanye Gemar Masyarakat Makan Ikan atau Gemar Ikan tahun 2026 di Balai Desa Puhjarak Kecamatan Plemahan. Kegiatan dengan tagline Makin Kece atau Makan Ikan Kediri Cerdas Stunting Tak Ada Lagi diikuti sekitar 120 peserta terdiri dari balita, ibu hamil, serta kader pendamping keluarga. Kampanye Gemar Ikan merupakan salah satu langkah strategis untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya konsumsi ikan sebagai sumber protein hewani yang kaya gizi. Melalui kegiatan ini, peserta mendapatkan edukasi mengenai manfaat ikan bagi pertumbuhan dan perkembangan anak, serta pentingnya pemenuhan gizi selama masa kehamilan. Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Kediri, Nur Hafid, menyampaikan bahwa setiap tahun pihaknya melaksanakan kegiatan serupa di 5 lokasi yang berbeda. Dalam kampanye Gemar Ikan juga diberikan pelatihan kepada para peserta terkait pengolahan produk ikan yang sehat.
2: Dinas Perikanan yang memproduksi ikan yang mempunyai kualitas gizi baik, maka ini adalah salah satu upaya untuk pencegahan stunting itu. Kemudian yang kedua, ini juga akan mencapai untuk mendukung pencapaian generasi emas tahun 2045 ya, dengan cara mengkonsumsi ikan, karena yang kita kasihkan itu adalah ibu hamil di mana anak itu 1000 hari pertama itu butuh asupan gizi yang tinggi.
1: Sementara Kepala Desa Puhjarak Kecamatan Plemahan Sugio mengatakan kampanye Gemar Ikan sangat bermanfaat dalam mendukung program peningkatan kesehatan masyarakat, khususnya bagi ibu hamil dan balita yang menjadi kelompok prioritas dalam pencegahan stunting sehingga dapat menciptakan generasi sehat, cerdas, dan unggul menuju Indonesia Emas 2045.
3: Kebetulan di wilayah kerja kita ada waduk, dan itu juga untuk pembinaan, juga dari Dinas Perikanan yang mensuplai baik perikanan kabupaten maupun perikanan provinsi di bawah naungan KKP Banyuwangi, sehingga untuk sinergitas pelaksanaan posyandu ini dan sambung gitu lah. Jadi apalagi nanti ada apa istilah demo memasak ikan, biar ibu-ibu yang mempunyai balita biar nanti bisa belajar bersama-sama.
1: Nur Hafid menambahkan, dalam kampanye Gemar Ikan juga diberikan edukasi tentang manfaat ikan bagi pertumbuhan anak. Seluruh peserta juga mendapatkan bantuan

Grup C kembali menghadirkan pertandingan menarik di Pesta Bola Dunia 2026. Brazil siap melanjutkan perjalanannya saat menghadapi Haiti dalam laga yang akan berlangsung di Stadion Philadelphia, Amerika Serikat. Brazil mengincar kemenangan penting untuk memperkuat posisinya di grup, sementara Haiti bertekad memberikan perlawanan terbaik dan mencuri poin berharga. Akankah Brazil menunjukkan kelasnya di atas lapangan atau Haiti yang menghadirkan kejutan di Philadelphia? Dengar bareng pertandingan seru Grup C Pesta Bola Dunia 2026 Sabtu 20 Juni 2026 pukul 07.30 menit waktu Indonesia Barat hanya di Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

Baik, saya Bupati Murung Raya bersama Wakil Bupati Murung Raya Provinsi Kalimantan Tengah. Kami berada di Gedung RRI Jakarta pada hari ini bersama beberapa OPD kami. Kami sangat bangga dan mengucapkan terima kasih atas undangan ini dan kesempatan ini. Luar biasa kami boleh hadir di sini. Nah, tentu kami sangat berterima kasih banyak informasi-informasi yang kami dapat selama ini dari siaran-siaran RRI. Terkait juga salah satunya yang mana nanti ada piala-piala dunia, ya, di mana piala-piala dunia ini yang kita tahu bukan dari orang tua saja yang senang, tetapi juga kaum muda dan anak-anak ini sangat antusias untuk menonton. Meskipun kami tidak ada mendapat sinyal yang bagus di sana, baik melalui televisi ataupun lainnya, tetapi kami bisa mendengar dari Radio Republik Indonesia. Ini sangat luar biasa kepada kami, sehingga kami mendapat informasi dengan lebih jelas dan lebih akurat. Terima kasih RRI semakin jaya. Kami ucapkan selamat juga buat Radio Republik Indonesia yang menyiarkan Piala Dunia sampai ke pelosok-pelosok. Terima kasih.

0: 3 Jaringan Berita Nasional.
1: TNI menyapa. Program inspiratif mengulas peran, dedikasi, dan kontribusi TNI dalam menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2: Selamat siang pendengar Pro 3 RRI dan seluruh prajurit TNI di penjuru tanah air. Senang sekali kami dapat kembali hadir menemani aktivitas Anda melalui sajian informasi yang inspiratif, edukatif, dan penuh makna TNI Menyapa. Sebelum mengawali edisi kali ini, kami ajak Anda untuk menyimak pengantar dari Kepala Pusat Penerangan Tentara Nasional Indonesia atau Kapuspen TNI, Brigadir Jenderal TNI Muhammad Nas.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Saya Brigadir Jenderal TNI Muhammad Nas, SIP MSI, Kepala Pusat Penerangan Tentara Nasional Indonesia beserta staf dan seluruh jajaran, mengajak seluruh prajurit TNI dan keluarga dimanapun Anda bertugas, serta seluruh masyarakat pendengar setia Program 3 Radio Republik Indonesia untuk mendengarkan siaran TNI Menyapa yang syarat dengan informasi aktual, terpercaya, dan edukatif dalam mengedukasi publik bagi seluruh masyarakat Indonesia. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa memberikan petunjuk dan bimbingan kepada kita sekalian dalam menjaga dan mengawal kedaulatan serta keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang kita cintai bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Santi Santi Santi Om. Namo Buddhaya, Salam Kebajikan.

Pendengar Pro 3 RRI dan prajurit TNI di penjuru tanah air, pada edisi Inspiring kali ini kita akan mengangkat tema mengenai upaya Komando Gabungan Wilayah Pertahanan 2 atau Kogab Wilhan 2 dalam memperkuat tata kelola operasi laut melalui pelaksanaan pemantauan operasi di Koarmada 2, sekaligus berbagai langkah strategis untuk meningkatkan kesiapsiagaan dan sinergi pertahanan wilayah. Kegiatan ini menjadi bagian penting dari komitmen TNI dalam memastikan setiap operasi pertahanan berjalan secara efektif, terkoordinasi, dan adaptif terhadap dinamika lingkungan strategis. Melalui pemantauan yang berkelanjutan, Kogab Wilhan 2 tidak hanya memperkuat pengendalian operasi laut, tetapi juga membangun kolaborasi yang semakin solid antar unsur pertahanan guna menghadapi berbagai tantangan keamanan di wilayah Indonesia. Semua hal tersebut akan kami ulas dalam segmen Inspiring, kisah yang tidak hanya mengabarkan, tetapi juga menginspirasi, dipandu Rani Indira.

Selamat siang rekan-rekan prajurit TNI dan seluruh pendengar RRI dimanapun Anda berada. Kita jumpa lagi dalam Inspiring di TNI Menyapa hari ini. Pada kesempatan siang hari ini, kami akan mengulas kegiatan perkuat tata kelola operasi laut IPKO GAP Wilhan 2 laksanakan pemantauan operasi di Koarmada 2 serta kegiatan Kogap Wilhan 2 tingkatkan kesiapsiagaan dan sinergi pertahanan wilayah. Pendengar dan prajurit TNI dalam rangka memperkuat kesiapsiagaan operasional serta meningkatkan sinergi antar satuan, Komando Gabungan Wilayah Pertahanan 2 terus melaksanakan berbagai kegiatan pembinaan dan penguatan kemampuan prajurit selama bulan Mei 2026. Melalui berbagai kegiatan tersebut, Kogap Wilhan 2 berkomitmen meningkatkan kesiapan, profesionalisme dan kemampuan prajurit guna mendukung tugas pokok TNI dalam menjaga kedaulatan negara, keutuhan wilayah, serta keselamatan bangsa Indonesia. Dalam upaya memperkuat tata kelola pelaksanaan operasi dan memastikan setiap tugas berjalan efektif serta akuntabel, Inspektorat Kogap Wilhan 2 melaksanakan kegiatan pemantauan operasi Pamtas Ambalat dan pengamanan Alki 2 tahun anggaran 2025 serta Triwulan 1 tahun anggaran 2026 di Koarmada 2 Surabaya. Kegiatan yang berlangsung selama 2 hari, tanggal 19 hingga 20 Mei 2026 itu dipimpin langsung oleh Irkogap Wilhan 2 Laksma TNI Sandarianto bersama tim Inspektorat Kogap Wilhan 2. Pemantauan ini menjadi bagian penting dalam memastikan pelaksanaan operasi berjalan tertib, taat prosedur, efektif dan efisien, sekaligus mendukung optimalisasi pengamanan wilayah laut nasional. Pendengar dan prajurit TNI, rangkaian kegiatan ditutup dengan exit meeting yang dipimpin Irko Armada 2, Laksma TNI Slamet Haryono, serta dihadiri Asops Pangko Armada 2, Kolonel Laut P.I. Gede Putu Iwan. Dalam kesempatan tersebut, Pangko Armada 2 melalui sambutan yang dibacakan Irko Armada 2 menyampaikan apresiasi kepada Irko Gap Wilhan 2 dan seluruh tim atas pelaksanaan pemantauan yang berlangsung baik serta penuh sinergi. Sementara itu, Panglima Kogap Wilhan 2 menegaskan bahwa kesiapan personil dan alutsista merupakan faktor utama dalam menjaga stabilitas keamanan dan kedaulatan NKRI di wilayah pertahanan Kogap Wilhan 2 yang mencakup Kalimantan, Sulawesi, Bali, Nusa Tenggara, Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Daerah Istimewa Yogyakarta. Pendengar dan prajurit TNI, sepanjang Mei 2026, jajaran Kogap Wilhan 2 juga melaksanakan berbagai kegiatan pembinaan satuan, koordinasi operasi, pengawasan kesiapan tempur, serta penguatan kerjasama dengan satuan TNI di wilayah tanggung jawabnya. Kegiatan ini bertujuan meningkatkan profesionalisme prajurit dalam menghadapi berbagai tantangan tugas, baik operasi militer untuk perang maupun operasi militer selain perang. Selain aspek operasional, Kogap Wilhan 2 terus mendorong pembinaan teritorial dan ketahanan wilayah sebagai bentuk dukungan terhadap ketahanan nasional. Sinergi antara unsur darat, laut, dan udara menjadi kekuatan utama dalam mewujudkan sistem pertahanan yang terpadu, responsif, dan adaptif terhadap berbagai dinamika ancaman. Pendengar dan prajurit TNI, melalui kegiatan ini, Koarmada 2 dan Kogap Wilhan 2 berkomitmen meningkatkan kualitas pelaksanaan operasi serta kesiapan prajurit demi menjaga kedaulatan dan keamanan wilayah negara Kesatuan Republik Indonesia. Rekan-rekan prajurit TNI dan pendengar RRI di seluruh tanah air, demikian informasi tentang kegiatan perkuat tata kelola operasi laut IPKO GAP Wilhan 2 laksanakan pemantauan operasi di Koarmada 2 dan Kogap Wilhan 2 tingkatkan kesiapsiagaan dan sinergi pertahanan wilayah.
Mudah-mudahan informasi ini dapat menjadi inspirasi bagi seluruh prajurit TNI untuk terus meningkatkan dedikasi, profesionalisme, serta kecintaan kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia. Demikian Inspiring edisi hari ini dalam TNI Menyapa.

Pendengar setia TNI menyapa. Menjaga kedaulatan dan keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan tugas yang membutuhkan kesiapan, profesionalisme, serta sinergi yang kuat antar unsur pertahanan. Di tengah perkembangan lingkungan strategis yang semakin dinamis, Tentara Nasional Indonesia TNI terus berupaya memperkuat sistem pertahanan negara agar mampu menghadapi berbagai tantangan, baik bersifat militer maupun non-militer. Salah satu unsur penting dalam pelaksanaan tugas tersebut adalah Komando Gabungan Wilayah Pertahanan atau Kogab Wilhan yang memiliki peran strategis dalam mengintegrasikan kekuatan pertahanan matra darat, laut, dan udara dalam satu komando operasi yang terpadu. Bagaimana Kogab Wilhan II menjalankan perannya dalam menjaga keamanan dan melindungi wilayah Indonesia? Seperti apa upaya yang dilakukan untuk meningkatkan kesiapsiagaan operasi dan profesionalisme prajurit dalam mendukung tugas pertahanan negara? Kita ikuti perbincangan bersama Kolonel Penerbang Herwendra SEMMS selaku Pabandua Siap Ops Sops Kogab Wilhan II mengenai pertahanan yang tangguh dan profesional, peran Kogab Wilhan II dalam mengamankan dan melindungi keutuhan wilayah negara, dipandu Safira Amalia. Selamat mengikuti.

0: Rekan-rekan prajurit TNI dan para pendengar setia RRI dimanapun Anda berada, salam jumpa kembali bersama saya Safira Amalia. Senang sekali bisa kembali hadir menemani Anda dalam program siaran TNI di RRI, TNI Menyapa ya. Pada kesempatan kali ini kami akan mengajak Anda pendengar untuk berdialog dan juga memahami lebih jauh mengenai peran strategis TNI khususnya dari Satuan Komando Gabungan Wilayah Pertahanan 2 dalam menjaga stabilitas keamanan nasional di wilayah Indonesia Tengah. Dan telah tersambung bersama kami, narasumber hari ini adalah Kolonel Penerbang Heru Wendra SE MMS selaku Paban 2 Siap Ops Sops Kogab Wilhan 2. Beliau nanti juga akan menjelaskan secara komprehensif bagaimana peran Kogab Wilhan 2 melaksanakan tugas dan juga tanggung jawabnya dalam mengamankan dan melindungi keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Saya sapa dulu Pak Wendra, selamat siang. Assalamualaikum.
1: Selamat siang Mbak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Bagaimana kabarnya hari ini? Terima kasih sudah bergabung di RRI Pro 3 Bapak.
1: Alhamdulillah baik Mbak, bagaimana kabar sebaliknya Mbak?
0: Alhamdulillah kami baik-baik di Studio Pro 3 RRI ya Pak Wendra.
1: Iya Mbak.
0: Semoga selalu diberikan kesehatan. Baik, kita mulai ya Pak Wendra. Untuk mengawali dialog pada siang ini mohon dijelaskan terlebih dahulu kepada pendengar bagaimana kedudukan dan juga tugas Kogab Wilhan 2 dalam sistem pertahanan negara. Silakan.
1: Baik Mbak, Kogab Wilhan 2 merupakan Komando Utama Operasi TNI yang berada langsung di bawah Panglima TNI. Kemudian, pembentukan Kogab Wilhan merupakan amanat kebijakan pertahanan negara untuk menghadapi spektrum ancaman yang semakin kompleks dan multidimensional. Dalam sistem pertahanan negara, Kogab Wilhan 2 berperan sebagai komando operasional yang mengendalikan dan mengintegrasikan kekuatan TNI lintas matra di wilayah Indonesia Tengah. Kogab Wilhan bertugas sebagai penindak awal bila terjadi konflik di wilayahnya, baik untuk OMP atau Operasi Militer Perang maupun OMSP, Operasi Militer Selain Perang, dan sebagai kekuatan penangkal bila terjadi ancaman dari luar serta sebagai pemulih terhadap kondisi keamanan negara yang terganggu akibat kekacauan keamanan di wilayahnya yang dilaksanakan sesuai kebijakan Panglima. Demikian, Mbak.
0: Baik. Nah, dalam rangka melaksanakan tugas, Kogab Wilhan melaksanakan fungsi utama dan juga fungsi organik militer ya. Nah, apa saja nih, Pak, tugas ya. Pang Kogab Wilhan dalam menjalankan fungsi utamanya? Silakan dijelaskan.
1: Dalam rangka melaksanakan fungsi utama, Pang Kogab Wilhan 2 bertugas ada beberapa poin. Yang pertama adalah menyelenggarakan operasi militer perang dan menyelenggarakan operasi militer selain perang yang meliputi. Yang pertama yaitu mengatasi gerakan separatis bersenjata. Yang kedua mengatasi pemberontakan bersenjata. Yang ketiga mengamankan wilayah perbatasan. Yang keempat mengamankan objek vital nasional yang bersifat strategis. Kemudian yang kelima mengamankan Presiden dan Wakil Presiden beserta keluarganya. Yang keenam, memberdayakan wilayah pertahanan dan kekuatan pendukungnya secara dini sesuai dengan sistem pertahanan semesta. Yang ketujuh, mendukung tugas pemerintahan di daerah. Delapan, mendukung Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam rangka tugas keamanan dan ketertiban masyarakat yang diatur dalam undang-undang. 9. Mendukung mengamankan tamu negara setingkat kepala negara dan perwakilan pemerintah asing yang sedang berada di Indonesia. Yang ke-10. Mendukung menanggulangi akibat bencana, pengungsian, dan pemberian bantuan kemanusiaan. 11. Mendukung pencarian dan pertolongan dalam kecelakaan. Dan yang terakhir, yang ke-12. Mendukung pemerintah dalam pengamanan pelayaran dan penerbangan terhadap pembajakan, perompakan, dan penyelundupan. Demikian, Mbak.
0: Baik, luar biasa banyak sekali tugas dan juga fungsi yang dijalankan oleh Kogab Wilhan ya. Ternyata kita jadi tahu banyak sekali fungsi-fungsinya, diantaranya juga termasuk mengamankan presiden dan wakil presiden, kemudian mendukung juga tugas-tugas pemerintah di daerah ya, Pak Wendra. Baik. Betul. Nah, selanjutnya Pak Wendra mohon dijelaskan juga ya kepada pendengar wilayah kerja Kogab Wilhan 2 di mana saja nih?
1: Baik Mbak, kami sampaikan sedikit. Kogab Wilhan 2 ini mengcover Indonesia bagian tengah, yang meliputi wilayah darat, laut, dan udara. Wilayah daratnya terdiri atas Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Sulawesi Utara, Gorontalo, Sulawesi Tengah, Sulawesi Barat, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Bali, NTB, NTT, Jawa Tengah, Daerah Istimewa Yogyakarta, dan Jawa Timur. Sementara untuk wilayah lautnya yaitu perairan sekitar Jawa Tengah, Daerah Istimewa Yogyakarta, Jawa Timur, Bali, NTB, NTT, seluruh Sulawesi, Kalsel, Kaltim, Kaltara, dan Alki II. Alki II ini yaitu Laut Sulawesi, terdiri atas Selat Makassar, Laut Flores, dan Selat Lombok. Sedangkan untuk wilayah udara sendiri yaitu wilayah udara di atas semua provinsi dan perairan tadi ditambah Alki II yang sudah kami sampaikan di awal.
0: Baik, di darat, laut, dan juga udara semuanya tercover.
1: Iya, Pak.
0: Nah,
1: Betul.
0: berarti mencakup dari wilayah-wilayah yang Bapak sebutkan tadi ini masuk ke wilayah bagian tengah ya, Pak Wendra.
1: Betul.
0: Oke,
1: Betul
0: mohon
1: sekali, Mbak. Wilayah Indonesia Tengah.
0: iya, mohon dijelaskan juga, Pak, mengapa wilayah Indonesia Tengah ini memiliki arti strategis dalam konteks stabilitas keamanan nasional?
1: Baik, Mbak. Sebelum menjawab pertanyaan Mbak, perlu saya sampaikan terlebih dahulu. Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 2025 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI menyebutkan bahwa dalam pengerahan dan penggunaan kekuatan militer, TNI berkedudukan di bawah Presiden. Kemudian, kebijakan dan strategi pertahanan serta dukungan administrasi yang berkaitan dengan aspek perencanaan strategis TNI berada di dalam koordinasi Kementerian Pertahanan. Yang ketiga yaitu tugas pokok TNI adalah menegakkan kedaulatan negara, mempertahankan keutuhan wilayah negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan UUD RI tahun 1945, serta melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia dari ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa dan negara. Terkait dengan pertanyaan yang disampaikan tadi, dihadapkan dengan tugas pokok, maka wilayah Indonesia Tengah memiliki arti yang sangat strategis bagi keamanan nasional karena beberapa alasan mendasar, yaitu yang pertama posisi geopolitik sama dengan merupakan jantung Nusantara di tengah jalur dagang dunia dan diapit benua Asia, Australia, dan Samudra Hindia Pasifik. Kemudian dilewati Alki II, yaitu urat nadi ekonomi dunia. Rute Alki II yaitu Laut Sulawesi, Selat Makassar, Laut Flores, dan Selat Lombok. Jalur kapal dagang, jalur kapal perang asing, dan choke point atau leher botol botol yang bila diblokir atau diganggu, maka otomatis ekonomi dunia akan terganggu pula. Kemudian yang ketiga adalah rawan ancaman non-tradisional. Rawannya yaitu perompakan dan penyelundupan, illegal fishing, separatisme, dan terorisme. Kemudian yang terakhir yaitu merupakan sumber daya dan IKN, yaitu Ibu Kota Nusantara, tambang dan energi, nikel Morowali, gas Masela, dan lumbung pangan, yaitu beras dan kopra.
0: Baik,
1: Demikian, Mbak.
0: menyambung dari tugas pokok tadi ya, Pak Wendra. Kota mana saja yang berada di bawah koordinasi Kogab Wilhan II? Ini bisa dijelaskan?
1: Baik, Mbak. Kota yang berada di bawah koordinasi Kogab Wilhan II meliputi beberapa satuan. Total ada lebih kurang belasan ya, Mbak ya. Yang pertama Kodam 4 Diponegoro dengan wilayah yang meliputi Jawa Tengah dengan beberapa kota yaitu Banyumas, Purbalingga, Cilacap, Banjarnegara, Kebumen, dan beberapa daerah yang berada di Jawa Tengah. Kemudian yang kedua yaitu Kodam 5 Brawijaya dengan wilayah Jawa Timur. Kodam 6 Mula Warman dengan wilayah meliputi Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, dan IKN. Yang keempat yaitu Kodam 9 Udayana meliputi Bali, NTB, dan NTT. Kodam 13 Merdeka dengan wilayah Sulawesi Utara, Gorontalo, dan Sulawesi Tengah. Kodam 14 Hasanuddin dengan wilayah Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, dan Sulawesi Barat. Kodam 22 TB dengan wilayah Kalimantan Tengah dan Kalimantan Selatan. Kodam 23 PW dengan wilayah Sulawesi Tengah dan Sulawesi Barat. Kodam 26 Mataram Provinsi DIY Yogyakarta. Ini merupakan kodam baru dan rencana akan diresmikan pada bulan Agustus oleh Bapak Presiden Republik Indonesia. Ada dua yang baru, yaitu Kodam 26 dan Kodam 27 Sobe Sonbai, posisi di Provinsi NTT. Kemudian Koarmada 2 dengan wilayah Alki 2, ini merupakan satuan TNI Angkatan Laut. Kemudian Kodau 2 dengan wilayah Alki 2, milik TNI Angkatan Udara, dan beberapa kodairal terdiri dari kodairal 5 Surabaya, kodairal 6 Makassar, kodairal 7 Kupang, kodairal 8 Manado, dan kodairal 13 Tarakan. Demikian, Mbak.
0: Baik, Pak Wendra, terima kasih atas penjelasannya, tapi kita akan jeda terlebih dahulu perbincangan tentang pertahanan yang tangguh dan juga profesional setelah informasi berikut ini. Pendengar, tetaplah bersama kami di Pro 3 RR.
2: Kisah seorang koruptor yang kehilangan anggota keluarganya.
3: Halo. Anak kita, kecelakaan di jembatan yang kamu bangun.
2: Padahal jembatan itu baru diresmikan sebulan yang lalu, tapi sekarang ambruk. Ini bisa terjadi karena korupsi masih merajalela.
4: Kami atas pemerintah sebelumnya mengucapkan bela sungkawa dan ikut turut berduka kepada korban khususnya, dan kami akan memberikan santunan. Nanti akan segera diurus.
5: Iya, terima kasih loh ini kadonya kemarin ya. Pokoknya tenang saja, saya bisa bantu golkan proyek itu. Tapi ada kan buat saya?
2: Apakah Anda masih berniat menjadi seorang koruptor?
6: Ayah, tahu gak sih arti pepatah ini, bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh?
2: Tahu dong.
6: Apaan sih ya?
2: Naifa, lihat deh, sapu lidi ini kalau cuma sebatang, mudah patah kan?
6: Iya ya, Naifa bisa patahkan nih, memang kenapa ya?
2: Kalau diikat jadi satu, kan jadi banyak.
6: Iya, bisa untuk nyapu halaman sama bunda kan ya?
2: Bener banget. Ini sama kayak masyarakat kita di Indonesia, nak. Kalau kita kompak dan bersatu, negara kita ini jadi hebat.
6: Oh, Naifa sekarang ngerti. Jadi kita harus bersatu biar kuat ya, ya?
2: Bener. Karena persatuan itulah kekuatan utama bangsa kita. Jadi Naifa sama teman-teman di sekolah harus jaga terus persatuannya ya.
6: Siap ya, Naifa akan selalu jaga persatuan di kelas.
7: Jaga persatuan dan kesatuan sejak dini.
8: Korupsi adalah musuh kita bersama. Ibarat virus, korupsi juga tersebar di mana-mana. Wabah di seluruh penjuru menggerogoti negeri. Korupsi terjadi karena cinta materi. Tindakan korupsi seringkali melibatkan hubungan keluarga, anak, dan istri. Karena kebiasaan keluarga yang tidak peduli dari mana asal penghasilan sehari-hari. Karena itu, keluarga punya pengaruh besar untuk mencegah korupsi dari akar. Di balik keluarga yang terhormat, ada anggota keluarga yang hebat, yang selalu mengingatkan sumber pendapatan dan menjaga makna kebahagiaan dengan kesederhanaan. Jangan sampai terlambat hingga semuanya menjadi kiamat. Ditangkap penegak hukum, penghuni rumah tahanan bertahun-tahun tidak pulang. Melihat keluarga dari kejauhan, rasa sesal yang berkepanjangan. Karena itu, mulai cegah korupsi sejak dini dari rumah kita sendiri. Kita bisa mencegah korupsi dari keluarga kita sendiri.
0: Pendengar, kita lanjutkan kembali dialog siaran TNI Menyapa terkait pertahanan yang tangguh dan profesional bersama dengan Paban 2 Siap Opsops Kogab Wilhan 2, Kolonel Penerbang Heru Wendra SE MMS. Pak Wendra, di dalam susunan organisasi Kogab Wilhan, ini kan terdapat unsur pelaksana ya, yaitu organisasi yang bersifat tetap, STT, dan juga yang bersifat penugasan. Mohon dijelaskan, Pak, organisasi yang bersifat penugasan tersebut.
1: Baik, Mbak, kami sampaikan sedikit tentang organisasi yang bersifat penugasan, diantaranya yaitu Yang pertama, Kogasgab PRC TNI dibentuk dalam siaga Kogasgab PRC TNI dengan unsur pelaksana berkekuatan satu brigade komposit yang dapat ditugaskan untuk operasi tempur, yaitu satuan tugas PPRC atau operasi non-tempur, satuan tugas PRC-PB. Kogasgab PRC TNI merupakan organisasi bentukan yang terdiri dari TNI Angkatan Darat, Laut, dan Udara untuk melaksanakan kesiapsiagaan operasi, yaitu standby force dalam menghadapi ancaman bersenjata maupun bencana di wilayah tanggung jawab Kogab Wilhan II. Kemudian yang kedua yaitu satuan tugas atau satgas, merupakan satgas yang dibentuk dari unsur kotama ops sesuai dengan kebutuhan operasi, bersifat temporer dan rutin. Yang ketiga yaitu komando tugas gabungan, merupakan kogasgab yang dibentuk dari unsur kotama ops sesuai dengan kebutuhan operasi.
0: Baik. Melanjutkan pertanyaan ya Pak, menyikapi situasi dan juga kondisi saat ini khususnya di wilayah Kogab Wilhan II dalam rangka mengendalikan pelaksanaan OMSP, Pangkogab Wilhan II mendapat tugas untuk merencanakan, menyiapkan dan juga melaksanakan operasi dalam negeri TNI. Mohon dijelaskan Pak, meliputi apa saja?
1: Baik, Mbak. Pangkogab Wilhan II mendapat tugas untuk merencanakan, menyiapkan dan melaksanakan operasi dalam negeri. Ada 19 jenis operasi yang kita laksanakan. Yang pertama yaitu operasi pengamanan perbatasan laut dan udara Indonesia Malaysia yang dilaksanakan oleh Koop Udnas dan Koarmada 2. Kedua, operasi pengamanan Alki 2. Tiga, operasi Pamtas Darat RI dan Malaysia oleh Kodam 6 Mula Warman. Empat, operasi Pamtas Darat RI dan RDTL Timor Leste Kodam 9 Udayana. 5, operasi pamputer berpenduduk oleh Kodam 6 Mula Warman, operasi pamputer tidak berpenduduk, operasi pam op VTNI, operasi pam instalasi VVIP, operasi siaga purla ini oleh Koarmada 2. Kemudian yang ke-10 adalah operasi pamtas laut Indonesia Australia, operasi Kamla, operasi Patkor Pilindo, operasi Tap Indomalpi, operasi Matai Udara, operasi Hanut Terkoordinir Malindo, operasi Patroli Udara, operasi Tap Indomalpi, operasi Mobilitas Udara, dan yang terakhir ke-19 yaitu operasi PAM VVIP.
0: Baik, ada banyak sekali operasi yang dilakukan oleh Kogab Wilhan II. Nah, dalam melaksanakan tugas-tugas operasi tersebut, bagaimana Pak mekanisme ya untuk keterlibatan satuan-satuan yang ada, baik itu dari sisi alutsista ataupun hasil yang dicapai? Mungkin Bapak bisa memberikan contoh operasi yang dilaksanakan oleh Kogab Wilhan II.
1: Iya Mbak, kita bisa ambil contoh pada operasi Pamtas Laut dan Udara Indonesia Malaysia yang dilaksanakan oleh Koop Udnas dan Koarmada 2. Tentunya proses operasi ini didahului dengan proses administrasi untuk kelancaran dan keamanan pelaksanaan operasi tersebut. Untuk unsur atau alutsista yang terlibat adalah 4 unit pesawat Sukhoi 27 yang berada di Lanut Sultan Hasanuddin Makassar dan beberapa kapal KRI, sebagai contoh Kala KRI Nala 363, KRI Badik 623, dan KRI LBA 881. Nah, dari operasi yang terakhir dilaksanakan, yaitu pada bulan Mei 2026 atau bulan lalu, misi tersebut alhamdulillah dapat terlaksana dengan aman dan lancar, serta jaring komunikasi antara pesawat dengan kapal KRI dapat terlaksana dengan baik, dan hasil akhir juga tidak ditemukan hal-hal yang mencurigakan seperti pelanggaran wilayah laut dan udara oleh negara tetangga. Demikian Mbak.
0: Bapak juga tadi sempat sampaikan ya bahwa salah satu operasi dalam negeri yang dilaksanakan oleh Kogab Wilhan II ini adalah operasi Pamtas Wilayah Darat RI Malaysia dan juga RI RDTL. Apakah terdapat pelanggaran di wilayah perbatasan dan hasil apa yang dicapai oleh personel TNI? Kemudian bagaimana juga gambaran secara umum kondisi wilayah perbatasan kita?
1: Baik Pak, dalam melaksanakan tugas operasi Pamtas Wilayah Darat RI Malaysia dan RIRDTL, Satgas TNI melaksanakan tugas menjaga perbatasan dengan baik. Hal ini terbukti dengan menemukan berbagai macam pelanggaran. Sebagai contoh yaitu penyelundupan narkoba, minuman keras, senjata api, dan amunisi, serta rokok, tembakau, BBM solar, serta beberapa pelanggaran pelintas batas dan kendaraan. Nah, gambaran secara umum kondisi wilayah perbatasan Indonesia yaitu situasi di wilayah perbatasan cukup kondusif dan stabilitas keamanan wilayah perbatasan masih cukup aman, terutama di wilayah perbatasan kedua negara, baik itu RI Malaysia maupun RIRDTL atau Timor Leste. Kerjasama antara Satgas Pamtas RI Malaysia dan RIRDTL dengan instansi lain yang terkait dengan permasalahan di perbatasan dapat berjalan dengan baik dan lancar sesuai dengan fungsi dan tugasnya masing-masing.
0: Baik, Pak Wendra, terima kasih atas penjelasannya, tapi kita akan jeda terlebih dahulu perbincangan tentang pertahanan yang tangguh dan juga profesional setelah informasi berikut ini. Pendengar, tetaplah bersama kami di Pro 3 RRI.
9: Oi, masih hidup, bro? Aduh, lama banget. Jadi pergi gak nih?
10: Sabar dikit lah, santai, bro.
9: Santai sih santai. Itu air ngalir terus loh, bukan ada hujan itu. Hemat dong.
10: Alah, bawel banget sih, bro. Nyantai aja kali.
11: Matiin aja nih airnya, biar tau rasa nih orang.
10: Lah, kok mati airnya, woy? Ya elah, lagi sampoan juga. Perih, woy, perih.
9: Baru dimatiin bentar juga udah heboh kan? Gimana coba kalau airnya nggak ngalir-ngalir lagi? Memang sih permukaan bumi kita terdiri dari 70% air, tapi 97%-nya itu adalah air asin. Air tawar yang biasa kita pakai ini cuma 3% loh bro, 3%! Hemat sekarang atau kekeringan di masa depan?
12: 3 alasan kenapa kamu harus menjauhi korupsi. Yang pertama, perbuatanmu menyengsarakan banyak orang karena uang yang kamu ambil adalah hak masyarakat. Bisa jadi itu adalah bantuan untuk orang yang kurang mampu, untuk pendidikan, atau fasilitas yang seharusnya menyelamatkan hidup orang banyak. Kedua, rasa bersalah akan terus mengejarmu karena kamu tahu itu salah. Tidak ada ketenangan dalam hidup yang dibangun dari kebohongan dan juga pengkhianatan. Ketiga, keluargamu akan ikut menanggung malu seumur hidup karena saat namamu disebut, yang teringat bukan lagi kebaikanmu, tapi kesalahanmu. Anak, istri, atau suami, orang tua, bahkan keluarga besar lainnya, mereka ikut merasakan beban yang tidak mereka lakukan. Jadi sebelum melangkah, pikirkan baik-baik. Apakah semua itu layak ditukar hanya untuk keuntungan sesaat? Pastikan kamu masih punya keyakinan atau beragama, karena orang yang beragama pasti takut sama dosa.
13: Sayang, kamu tahu nggak?
14: Apa tuh?
13: Aku rela loh buang semua kenangan burukku demi kamu.
14: So sweet banget. Aku jadi melting nih.
13: Contohnya nih yang. Nah.
14: Loh, itu kan buku Ciki. Kamu buang sembarangan. Itu aman pula.
13: Kecil doang.
14: Kecil? Kamu kira sampah kecil nggak bisa bikin masalah besar? Nih ya, sampah kecil bisa bikin solokan mampet, banjir, dan lingkungan kotor. Gimana sih?
13: Kan ada petugas kebersihan. Tugas mereka membersihkan itu.
14: Iya, tapi kan bukan berarti kamu bebas buang sampah sembarangan. Sama aja kan, kayak kamu punya pacar rajin, terus kamu males-malesan. Fine gak sih?
13: Oke, aku salah.
14: Jadi gak mood, aku mau
13: bang.
14: Aduh, romantis itu bukan buang sampah sembarangan, tapi buang sampah pada tempatnya. Sampah bukan cinta, tapi cinta bisa dimulai dari buang sampah pada tempatnya.
0: Baik, nah dalam forum seperti ini ya Pak Wendra, di TNI Menyapa, di Pro 3 RRI, ini tentu memberikan edukasi juga terkait dengan pemahaman peran-peran strategis dari TNI termasuk Kogab Wilhan. Apa mungkin pesan strategis dari Pak Wendra kepada masyarakat secara luas?
1: Baik Mbak, dalam forum edukatif dan kebangsaan seperti RRI ini, pesan strategis yang ingin kami sampaikan adalah bahwa stabilitas keamanan merupakan fondasi utama bagi persatuan nasional, keberlangsungan pemerintahan, dan keberhasilan pembangunan. Tanpa situasi yang aman dan kondusif, pembangunan serta pelayanan publik tidak dapat berjalan secara optimal dan berkelanjutan. Kemudian sesuai Undang-Undang Nomor 3 tahun 2002 tentang Pertahanan Negara, pertahanan diselenggarakan melalui sistem pertahanan semesta yang melibatkan seluruh komponen bangsa. Karena itu, menjaga stabilitas keamanan bukan hanya tugas TNI, tetapi membutuhkan partisipasi aktif dari masyarakat. Kogab Wilhan II hadir sebagai instrumen negara untuk melindungi seluruh rakyat Indonesia secara adil dan konstitusional. Dukungan masyarakat melalui kepercayaan, komunikasi yang sehat, dan kepatuhan terhadap hukum menjadi kunci agar upaya menjaga keamanan dapat terlaksana secara efektif dan berkelanjutan.
0: Baik, sebagai penutup ya Pak Wendra, apa pesannya kepada masyarakat dan juga prajurit TNI terkait peran Kogab Wilhan II?
1: Baik Mbak, sebagai penutup, Kogab Wilhan II menegaskan komitmennya untuk terus melaksanakan tugas secara profesional, konstitusional, dan humanis dengan menjunjung tinggi hukum serta nilai-nilai kebangsaan. Kami mengajak seluruh masyarakat di wilayah Indonesia Timur untuk terus menjaga persatuan, memperkuat toleransi, dan tidak mudah terprovokasi oleh informasi yang dapat memecah belah kebersamaan. Pada seluruh prajurit TNI, kami menghimbau agar senantiasa menjaga disiplin, meningkatkan profesionalisme, serta kehadirannya di tengah-tengah masyarakat. Harus memberi manfaat dalam membantu mengatasi kesulitan rakyat sekelilingnya dan perekat bangsa. Dengan sinergi yang kuat antara TNI, Polri, Pemda dan masyarakat, stabilitas keamanan dapat terjaga dengan baik. Inilah modal utama untuk menjaga keutuhan NKRI dan mendorong kemajuan pembangunan yang berkelanjutan di wilayah Indonesia bagian tengah.
0: Baik, kalau begitu terima kasih Bapak Kolonel Penerbang Wendra atas penjelasan yang sangat komprehensif ini. Semoga melalui dialog ini pendengar dan juga prajurit TNI bisa memahami tentang tugas dari Kogab Wilhan II, dan memang tergambar jelas bahwa pertahanan yang tangguh dan juga profesional ini dibangun melalui kesiapan operasi, kemudian kekuatan sistem pertahanan, dan juga kemampuan merespon berbagai ancaman ya secara cepat dan juga terukur. Dan kami akhiri siaran TNI Menyapa, semoga dialog ini menambah pemahaman kita semua tentang peran Kogab Wilhan dalam mengamankan dan melindungi keutuhan wilayah NKRI. Akhir kata, saya Safira Amalia bersama tim yang bertugas mengucapkan terima kasih, dan terima kasih juga untuk Bapak Wendra atas waktunya siang ini. Kita jumpa kembali dalam TNI Menyapa berikutnya. Selamat siang.
15: Ingin tahu lebih dekat mengenai kiprah dan pengabdian Tentara Nasional Indonesia? Dengarkan TNI Menyapa, menyajikan informasi inspiratif, wawancara mendalam, dan cerita pengabdian prajurit TNI dalam menjaga kedaulatan dan melayani rakyat. TNI Menyapa, setiap Jumat pukul 14 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro 3 RRI, jaringan berita nasional.

Kebersamaan, pengabdian, dan semangat menjaga negeri. Itulah nilai yang terus dihidupkan Tentara Nasional Indonesia. Terima kasih Anda telah menyimak TNI Menyapa. Sampai jumpa.

0: memori kolektif bangsa. Salah satu pahlawan paling dikagumi dan dicintai dalam sejarah perjuangan kemerdekaan Indonesia, pemimpin tertinggi pertama dalam sejarah Indonesia yang memilih masuk hutan dan bergerilya untuk memimpin perlawanan terhadap militer Belanda yang hendak merebut kemerdekaan dari tangan bangsa Indonesia. Dia adalah Jenderal Sudirman, pemimpin dengan karisma besar yang rela berkorban serta memilih tetap setia kepada negara dan para pemimpinnya meski mereka berbeda pandangan dengan dirinya. Semangat perjuangan Jenderal Sudirman disampaikan Sayidiman Suryo Hadiprojo, pejuang kemerdekaan.
1: Karena kondisi fisiknya Pak Dirman, beliau tidak bisa secara fisik langsung memimpin gerilya. Akan tetapi beliau tetap menimbulkan kekuatan moral bagi pasukan gerilya. Karena pasukan gerilya tidak hanya di sekitar Jawa Timur di mana beliau ada, tapi juga kita Siliwangi di Jawa Barat dan pasukan yang ada di Jawa Tengah itu tentu bersemangat karena kita sadar, yakin ada panglima besar kita yang masih aktif.
2: Info Haji.
3: Jemaah Haji Indonesia menginap di 170 hotel yang tersebar di 5 wilayah.
4: Untuk hari ini ada 3 kloter jemaah haji yang tiba di Indonesia di tanah air, yaitu kloter 3, 4 dan juga kloter 5.
2: Informasi aktual dari berbagai embarkasi dan debarkasi di Indonesia, seperti suasana di asrama haji, proses administrasi, pengecekan kesehatan, pelepasan jemaah hingga penyambutan saat mereka kembali di tanah air yang menampilkan sisi humanis dan emosional dari perjalanan para jemaah.
5: Memastikan ya bahwa semua layanan
6: Jemaah Haji Indonesia akan menempati kamar ini untuk 5 hingga
2: disiarkan Pro3 dan RRI Net setiap pukul 7, 13 dan 19 waktu Indonesia Barat. Informasi keberangkatan kami hadirkan mulai 22 April hingga 21 Mei 2026 dan kepulangan mulai 1 Juni hingga 1 Juli 2026. Info Haji Pro3 RRI, sumber informasi terpercaya perjalanan suci jemaah Indonesia.

0: Warta berita kita awali dari informasi di mana Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG memberikan peringatan dini dampak dari musim kemarau panjang yang kering. Laporan yang disampaikan Sugandi Afandi.
1: El Nino ini mengakibatkan dampak musim kemarau kita lebih panjang dan juga di bawah normal, yang artinya lebih kering dari kondisi normal pada umumnya dari karakteristik musim kemarau.
2: Jadi dampak El Nino Godzilla sebagaimana disampaikan oleh BMKG, insya Allah itu bisa kita mitigasi risikonya. Sekali lagi, insya Allah untuk pangan aman.
3: Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG menyebut Indonesia sudah memasuki musim kemarau. Deputi Klimatologi BMKG Arda Sena Sopa Heluakan menjelaskan, El Nino mengakibatkan musim kemarau di Indonesia lebih panjang dan kering. Periode musim kemarau mulai Juni hingga pertengahan Oktober tahun 2026. Oleh sebab itu, masyarakat dan pemerintah perlu mengantisipasi dampak dari musim kemarau, misal dengan menyiapkan air hujan di penampungan karena sejumlah wilayah masih ada hujan, kemudian mengatur kalender tanam dan mengganti dengan bibit yang tahan musim kemarau. Penjelasan disampaikan Arda Senak pada RRI hari ini.
1: Sudah semenjak bulan Maret, BMKG mendesignasikan kemarau tahun 2026 ini beserta juga perkembangan El Nino dari waktu ke waktu. Sektor sumber daya air perlu menyiapkan langkah-langkah strategis untuk memastikan kesediaan sumber daya air yang resilien menghadapi musim kemarau lebih panjang. Demikian pula sektor pertanian perlu menyesuaikan kalender tanam dan juga barangkali menyesuaikan dengan varietas tanaman pangan yang lebih tahan terhadap kekeringan dan lain sebagainya. Sektor kehutanan misalkan perlu diwaspadai kondisi kekeringan yang biasanya memicu kebakaran hutan dan lahan, khususnya di daerah-daerah yang berlahan gambut.
3: Sementara itu, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman memastikan pasokan beras Indonesia aman hingga 10 bulan ke depan. Bahkan Indonesia akan panen raya. Pemerintah meyakini dapat melakukan mitigasi terhadap dampak dari El Nino. Mentan Amran menjelaskan cadangan beras pemerintah atau CBP hingga bulan Juni tahun 2026 mencapai 5 juta ton yang disebut sebagai level tertinggi sepanjang sejarah. Selain itu, stok di sektor hotel, restoran dan kafe, serta pedagang dan rumah tangga mencapai 12,5 juta ton. Kemudian standing crop atau potensi panen sebesar 11 juta ton.
2: Kalau anggaplah yang terendah adalah 10 bulan ke depan, artinya sampai dengan bulan April. Juli sampai April itu 10 bulan ke depan. Itu cukup, sedangkan bulan Maret itu sudah panen puncak. Jadi dampak El Nino Godzilla

0: yang menunjukkan pengaruh El Nino mulai terasa pada pekan ketiga bulan ini. Laporan yang disampaikan Rian Suryadi.
1: Pemerintah memperkuat kesiapsiagaan menghadapi potensi kebakaran hutan dan lahan karhutla. Hal ini menyusul perakiraan cuaca dari BMKG yang menunjukkan pengaruh El Nino mulai terasa pada pekan ketiga bulan ini. Hal tersebut dikatakan Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Jamari Caniago di Kementerian Kehutanan Jakarta. Jamari memimpin rapat koordinasi bersama para kepala daerah terkait langkah antisipasi karhutla di wilayah rawan. Menurutnya, informasi dari BMKG menjadi peringatan agar seluruh pihak meningkatkan kesiapan sejak dini. Ia menekankan pentingnya koordinasi lintas sektor yang lebih ketat untuk mencegah terjadinya kebakaran dengan skala lebih besar.
2: Untuk kita laksanakan, untuk mencegah, agar mencegah kita kebakaran hutan dan lebih besar. Upaya-upaya pencegahan dilakukan, diutamakan untuk kita lakukan bersama. Oleh karena itu, maka operasi dengan istilah operasi darat maupun operasi udara dipadukan betul untuk menghadapi situasi yang semakin mungkin cuaca semakin menyulitkan kita.
1: Sementara Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni mengingatkan masyarakat maupun pelaku usaha untuk tidak lagi menggunakan praktik pembakaran dalam membuka lahan, apalagi di tengah meningkatnya ancaman kebakaran hutan dan lahan tahun ini. Menurut Raja Juli, pemerintah tidak akan mentoleransi cara-cara instan yang justru memperparah resiko karhutla.
3: Jadi kita benar-benar harus aware ya, harus sadar dengan sesadar-sadarnya bahwa kita tidak pada posisi yang baik-baik saja. Oleh karena itu, kepada seluruh stakeholder termasuk masyarakat, swasta ya, yang terbiasa menggunakan cara-cara murah, singkat untuk melakukan land clearing misalnya dengan membakar hutan. Saya ingatkan tadi dari kepolisian, dari kejaksaan ya akan melakukan tindakan-tindakan tegas dan keras.
1: Pemerintah pun menyepakati langkah bersama dalam penanganan karhutla di seluruh Indonesia dengan fokus utama pada 6 provinsi yang selama ini menjadi wilayah paling rawan mengalami kebakaran hutan dan lahan. Dari Jakarta, Rian Suryadi, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Kepada yang terhormat Bapak Jenderal TNI Purnawirawan Jamari Caniago, kami silakan.

Demikian warta berita pada pagi hari ini. Tetaplah bersama kami untuk mendapatkan informasi penting lainnya. Dapatkan juga beragam informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Hadani Sabil, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Persaingan Grup D semakin sengit di Pesta Bola Dunia 2026. Turki dan Paraguay akan saling berhadapan dalam laga penting menuju fase gugur. Turki mengandalkan semangat dan disiplin permainan khas Eropa, sementara Paraguay siap menghadirkan daya juang Amerika Selatan yang tak pernah menyerah. Siapa yang akan mengamankan poin berharga

0: di Stadion San Francisco Bay Area, Amerika Serikat. Dengar bareng pertandingan seru Grup D Pesta Bola Dunia 2026, Sabtu 20 Juni 2026, pukul 10 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Di Bedah Tim kali ini kita akan membahas satu negara yang sebagian besar wilayahnya ada di Asia namun bermain di zona Eropa. Siapa lagi kalau bukan Turki? Kalau ngomongin Turki, sepanjang keikutsertaan mereka di Piala Dunia, mereka sempat menggemparkan dunia pada edisi 2002 lalu di Korea dan Jepang. Saat itu Turki diperkuat oleh pemain legenda mereka seperti Hakan Şükür, lalu ada Rustu Rekber, Emre Belözoğlu, dan Nihat Kahveci berhasil mengguncang dunia setelah finish di peringkat 3 setelah mereka berhasil mengalahkan Korea Selatan sang tuan rumah. Di Piala Dunia edisi tahun 2026 ini, Turki datang dengan generasi emas yang jilid kedua. Dipimpin oleh sang jenderal lini tengah Hakan Çalhanoğlu, Turki akan bahu-membahu mengulangi sejarah mereka di Piala Dunia 2002 lalu. Selain itu, ada dua pemain muda yang saat ini sedang naik daun. Satu adalah sang pemain kreatif, gelandang muda kreatif yang saat ini memperkuat Real Madrid, Arda Güler, dan juga winger lincah, Kenan Yıldız yang bermain di Juventus. Tentunya kombinasi dua pemain muda ini akan sangat menakutkan bagi lawan-lawannya. Umpan-umpan akurat dari Hakan Çalhanoğlu, lalu kreativitas dari Arda Güler, dan juga finishing dari Kenan Yıldız. Mampukah skuad Turki kali ini mengimbangi atau bahkan melampaui pencapaian mereka di Piala Dunia lalu? Mari kita nantikan.
2: Toto, ini apaan dah garis kuning-kuning di trotoar?
3: Oh, itu namanya tuh guiding block.
2: Guiding block? Hiasan di trotoar ya?
3: Ngabur.
4: Guiding block gak cuma hiasan loh, garis ini tuh penting untuk penyandang disabilitas netra. Setiap guiding block punya bentuk yang berbeda-beda, ada yang bentuknya bulat dan garis lurus. Nah, yang garis lurus punya arti jalan terus, kalau yang bulat sebagai peringatan untuk berhenti berjalan. Biasanya bulatan ini ditempatkan di sudut belokan jalan atau jalan yang putus karena dinding.
5: Jaringan Berita Nasional.

0: 3 Jaringan Berita Nasional.
1: Harga minyak dunia kembali anjlok sekitar 5% pada Selasa dan menyentuh level terendah dalam 3 bulan terakhir, di mana penurunan ini terjadi setelah kesepakatan damai Amerika Serikat dan juga Iran dan pembukaan Selat Hormuz, di mana kesepakatan itu juga membuka jalan bagi Iran untuk kembali menjual minyak ke pasar global. Minyak mentah Brent turun 4,21 US dollar atau 5,1% menjadi 78,96 per barrel US dollar. Sementara minyak mentah West Texas Intermediate merosot 4,70 atau 5,8% menjadi 76,05 US dollar per barrel. Kami akan membahasnya lebih mendalam bersama dengan dosen Graduate School of International Studies, Pusat National University, yang sering disebut ekonom global ya, Mas Dimas Harisenkiv. Mas Dimas, selamat malam.
2: Selamat malam, Mas Lukman, dan pendengar RRI 3 Pro Indonesia.
1: Kabar baik ya?
2: Kabar baik.
1: Ya. Ini kabar baik juga untuk harga minyak dunia yang di bawah 80
2: US dollar
1: per barrelnya. Yes. Gimana? Efek dominonya itu membutuhkan waktu berapa lama, Mas Dimas?
2: Okay. Kalau saya melihat penurunan harga minyak dunia ini tuh sebenarnya bukan cuma sebagai isu energi ya.
1: Yeah.
2: Nah, tapi juga sebagai isu rantai pasok global, karena minyak mempengaruhi biaya transportasi, distribusi, produksi, bahkan perdagangan internasional, ekspor impor kita pasti terdampak. Nah, kalau kita lihat 2 bulan 3 bulan ke depan mungkin masih akan belum terasa secara signifikan sih, Mas Luk, karena ini kan baru mulai turun ya. Sedangkan efeknya tidak bisa secara langsung kita rasakan kayak gitu. Pasti butuh penyesuaian ya, kurang lebih mungkin prediksi saya setelah 3 bulan sampai 4 bulan lah.
1: Itu secara keseluruhan ya, di segala aspek kita atau segala sektor ya. Tapi kalau untuk harga BBM bagaimana, Mas Dimas? Karena ini yang dinanti-nanti banyak masyarakat ini.
2: Iya, jadi pertama kalau kita melihat nasional ya, kita lihat dari globalnya dulu ya kan. Jadi karena secara global nih penurunan harga minyak, jadi karena melihat resiko pasokan mulai mereda kan, makanya kita jadinya turun, dibuka nih selatnya gitu, selat Hormuznya, dan itu beberapa negara termasuk Indonesia yang bergantung ya minyaknya terhadap jalur selat Hormuz itu tentu akan memiliki dampak lah kalau saya bilang gitu kan, udah pasti. Nah, Indonesia sendiri kan juga punya ya minyaknya kayak gitu kan. Nah, jadi selama isu geopolitik Timur Tengah ini belum benar-benar selesai, jadi kita jangan happy boleh gitu ya, tapi jangan terlalu oh ya nih udah selesai nih gitu. Jadi tetap harus ada mitigasi resikonya.
1: Iya.
2: Ya kan, apalagi kita belinya pakai kurs. Nah, karena ini akan mempengaruhi sama minyak, harga minyaknya juga. Meskipun let's say harga dolar harga minyaknya turun, Mas.
1: Iya.
2: Tapi harga dolarnya naik gitu ya. Menguat ya sama aja rasanya gitu kan. Nah, ini yang perlu diperhatikan juga, bukan hanya soal harga minyak brandnya itu yang turun misalnya, tapi juga harga currency dollar sama rupiahnya bagaimana gitu, nilai tukar rupiah kita itu kuat nggak gitu kan. Nah, kenapa saya bilang begini, saya kebetulan kan tinggal di Korea, kita juga kena dampak naik, Mas, minyak ya kita bisa bilang BBM lah ya, BBM kita gitu, tapi kursnya masih kuat, jadi terasanya tuh tidak terlalu signifikan bagi teman-teman yang tinggal di sini yang menggunakan BBM. Meskipun tetap mereka ngerasa, aduh harganya naik karena mereka tidak punya pilihan lain.
1: Tapi naiknya berapa persen? Tinggi tidak dengan Indonesia?
2: Kalau dibanding Indonesia, kalau karena kita ada subsidi ya, di Korea sendiri kenaikan, kita saya melihatnya sih dari inflasi ya, Korea aja ya. Korea aja di Mei 2026 itu 3,1% year on year. Sedangkan Indonesia 3,08 ya, kita tuh lebih rendah sedikit daripada Korea. Bahwa kayak gitu, jadi kan sebenarnya kita masih punya potensi ya untuk memperbaiki ini menjadi strategi-strategi langkah yang baik buat pemerintah kita, bagaimana sehingga potensi atau kesempatan berdamainya Iran dan Amerika gitu ya, membuka strategi-strategi baru sehingga ekspor-impor kita berjalan dengan baik. Kemudian tentu dari transportasi, distribusi, produksinya kita juga lancar. Kan dari Jakarta, misalnya kita mau kirim ke Papua aja butuh BBM-nya bagaimana gitu kan. belum lagi penerbangan dan lain-lain. Nah, Indonesia tuh kalau bisa menjadikan ini sebagai satu strategi bagus atau peluang bagus untuk merapikan ke depan-ke depannya strateginya, khususnya short term strategi ya, itu akan lebih baik lagi buat Indonesia. Sehingga nanti kita sebagai individu bisa merasakan dampaknya, meskipun dalam 2-3 bulan ke depan tidak langsung terasa ya, Mas Lukman.
1: Iya. Ya, sebenarnya kalau yang dinanti-nanti masyarakat ya, pertama itu BBM gitu ya, tadi kedua juga efek domino dan lainnya, karena itu langsung bersinggungan langsung dengan masyarakat. Nah, tadi ya, realnya sebenarnya tidak serta-merta ketika diumumkan harga minyak dunia turun dan lalu bisa diimplementasikan ke harga pasar di Indonesia begitu ya?
2: Iya, jadi jalur dampaknya seperti ini, Mas Lukman. Jadi pertama, harga minyak dunia mempengaruhi biaya energi.
1: Oke.
2: Okay. Ya kan? Kemudian biaya energi mempengaruhi biaya transportasi dan logistik.
1: Iya.
2: Ya kan? Kemudian biaya logistik ini mempengaruhi biaya distribusi barangnya. Ya kan? Kemudian biaya distribusi ini mempengaruhi harga akhir yang kita beli nih.
1: Iya.
2: Ya kan? Jadilah itu yang kenapa ini tidak otomatis langsung kita rasakan ya, akan tetap masih sama harganya. Karena impact-nya itu tidak langsung serta-merta tadi, Mas. Makanya dari sini kita bisa bilang harga barang di Indonesia itu dari sisi konsumen ya, tidak hanya ditentukan oleh minyak dunia aja. Seperti yang saya bilang tadi, ada kurs rupiah, subsidi BBM-nya, kemudian kebijakan pemerintah kita, atau biaya distribusi antar daerah, bahkan harga pangan, atau cuaca, atau bahkan dari sisi pebisnisnya, pelaku usahanya, marginnya mereka mau ambil berapa. Setelah mereka beli minyak yang sebelumnya mahal nih,
1: mahal. Dan tapi kalau pendapatan negara dari sektor migas juga tentunya jadi akan berkurang gitu ya, Mas Dimas ya?
2: Ya kalau misalnya kita ngelihat dari misalnya pendapatan migas sejauh ini, lihat kan sebenarnya berkurang atau enggak, justru karena kursnya kan yang jadinya kita jadinya berkurang.
1: Iya.
2: Bukan jumlahnya, kalau secara total masih kita memiliki kebutuhan yang sama. Jadi yang pengaruh itu menurut saya saat ini yang benar-benar kerasa banget ya ketika kurs kita melemah terhadap Amerika gitu sih. Mas, itu yang terlihatnya secara kasat mata ya, kita jadi ini ya ibaratnya balance sheet negara kita dari BI jelek banget ya. Padahal sebenarnya bisa jadi harganya, karena harga yang bikin kita tuh jadinya melemah atau terlihatnya mengurang gitu sih, Mas.
1: Nah, kalau tadi
2: jadinya gak untung gitu.
1: Nah, kalau menyinggung masalah mitigasinya itu seperti apa, Mas Dimas? Kita tidak terlalu euforia gitu dengan penurunan harga ini gitu ya.
2: Oke, kalau menurut saya, kalau untuk pemerintah ya, kalau untuk pemerintah Indonesia yang bisa dilakukan pertama tentu menjaga stabilitas harga BBM di domestik.
1: Iya.
2: Kayak gitu. Ya, jadi pemerintah memastikan perubahan harga minyak dunia itu tidak menimbulkan gejolak harga di dalam negeri, Mas. Nah, misalnya contohnya kayak memperkuat cadangan energi, ya kan? Kemudian diversifikasi sumber impor minyaknya. Kalau misalnya cadangan kita di Indonesia tidak memenuhi kebutuhan BBM kita, konsumsinya. Kemudian Indonesia juga tidak boleh terlalu bergantung pada satu kawasan aja, Mas. Ya, sebagai global supply chain studies gitu ya. Saya merasa satu jalur pasokan energi itu riskan sekali. Saya yakin pemerintah kita pasti tahu akan hal itu, cuman ya kita lagi diskusi soal itu ya, lebih baik diversifikasi. Kemudian meskipun let's say itu udah oke gitu ya, sudah dibuat dengan sedemikian rupa rencananya, ya kita harus menjaga nilai tukar rupiah. Mau kita diversifikasi sebagai banyak jalur atau satu kawasan pun, kalau harga minyak turun tapi rupiah kita melemah, manfaat penurunan harga minyak karena internal harganya itu akan tetap mahal rasanya, Mas. Kayak gitu. Karena kita belinya tidak pakai kurs currency kita secara lokal kan. Kita bergantung terhadap dolar. Nah, kemudian yang memperbaiki efisiensi logistik nasional. Karena kita kan kepulauan, Mas. Dari Sabang sampai Merauke aja itu distribusinya udah nentuin harga barang banget kan. Makanya pemerintah perlu memperkuat misalnya pelabuhan kita, kayak gitu kan, atau transportasi antar wilayah gitu, dan distribusi pangan kita lah. Yang terakhir mungkin penurunan biaya logistik yang kalau kita istilahnya itu last mile delivery, gimana biaya logistik sampai ke konsumen ini harganya juga bisa efisiensi lah, affordable gitu. Jadi pemerintah perlu mengawasi harga-harga pangan kebutuhan pokok agar pelaku pasar itu tidak mengambil margin berlebihan ketika biaya sebenarnya mulai turun. Kayak sekarang kan mulai tuh ambil banyak misalnya.
1: Iya.
2: Itu sih. Mungkin yang terakhir ya, mempercepat transisi energi lah ya.
1: Nah, itu bagaimana kalau bicara diversifikasi energi secara nasional ini? Kita ketahui juga kan pemerintah juga gencar ya untuk agar tidak tergantung pada BBM, terutama untuk kendaraan dan lain-lain.
2: Tapi sebenarnya sudah ada yang bagus kan yang dilakukan. Kita bisa tadi yang pakai EV ya, yang ibaratnya electrical vehicle. Atau misalnya kita bisa mulai pakai hybrid kalau misalnya belum bisa. Nah, masalahnya tadi, kalau belum bisa sampai ke transisi energi, ya kita harus bisa memastikan efisiensi logistik nasionalnya dulu, Mas. Bayangin kalau misalnya kita udah diversifikasi, tidak pakai BBM atau solar. Kita ganti misalnya pakai gas gitu kan. Kita kan ada TJ-nya kita kan pakainya gas ya. Kayak gitu, berbahan bakar gas. Itu sudah termasuk transisi energi kan, Mas, sebenarnya. Kayak gitu. Nah, apakah di pulau-pulau lain bisa juga diterapkan seperti di Pulau Jawa? Nah, ini kan pertanyaan besar juga. Kalau kita ibaratnya ganti transisi pelan-pelan, tapi infrastrukturnya, let's say untuk ngisi ulang BBG-nya atau isi ngecharge baterainya tidak mencukupi, percuma saja, malah jadi waste terbaru kan, jadi kayak limbah baru nih buat Indonesia. Gitu sih memang kalau buat transisi energi. Sebenarnya sekarang menurut saya yang dilakukan pemerintah udah lebih baik, tidak terburu-buru untuk transisi energi. Hanya tadi yang bagaimana memanage ketika kurs lagi naik, harga turun, itu kan mempengaruhi sekali biaya pembelanjaannya kita gitu.
1: Nah, ini juga kan kalau kita tahu wacana menyiapkan kompor listrik, mungkin Mas Dimas juga sudah mendengar ya dari Kementerian SDM gini, agar juga mengurangi penggunaan LPG. Ini bagaimana, Mas Dimas?
2: Saya justru melihat itu menyambutnya sebagai hal yang positif ya, Mas. Karena di Korea sendiri mereka sudah beralih jadi kompor listrik semua, Mas. Ya gitu. Cuman mungkin beberapa restoran kan bisa aja, pebisnis ya misalnya, rasanya masaknya mungkin nggak akan sama gitu. Nah, mungkin bisa jadi dari perumahan dulu yang emang kilowattnya cukup. Ya kita nggak tahu nih apakah kalau ganti kilowattnya cukup gitu kan? Karena pengalaman kita juga tahu lah ya, di Indonesia kita selalu khawatir kalau tiba-tiba lampu kita mati karena kilowattnya nggak cukup gitu kan? Apakah itu sudah diatasi dengan baik atau belum? Ya gitu, Mas. Karena saya jujur selama tinggal berpuluh tahun di Korea nggak pernah ngerasain tiba-tiba mati lampu.
1: Stabil ya.
2: Stabil. Nah, ini kan perlu, Mas. Kalau kita udah mau ganti transisi semua ke listrik, berarti bagaimana kita menjaga kestabilitasan listrik kita nih tanpa ada terhentinya di tengah-tengah. Bahkan dulu mati lampu dalam sehari nggak bisa masak nanti, Mas. Tiba-tiba kompor udah ganti, gitu kan?
1: Yang dikhawatirkan ya, ketika mati listrik udah semua jadi tidak bisa masak, tidak bisa ngapa-ngapain gitu ya.
2: Belum bisa ngapa-ngapain gitu kan. Berarti kan ini perlu nih, ibaratnya negara kita bahu-membahu, nggak cuma pemerintahnya aja, tapi kita juga secara individu, Mas.
1: Iya, gitu kan? Setuju.
2: Ya, kan, secara individu, karena kita mungkin beberapa dari kita mungkin ada yang ngerasa panik ya. Oh, aduh, harga langsung turun, IHSG gimana nih, saham saya gimana nih, misalnya gitu ya, Mas. Ya kan, ya berarti yang kita perlu lakukan adalah bagaimana mengatur konsumsi dan keuangan rumah tangga kita atau keperluan pribadi kita gitu. Ya kan, misalnya untuk transportasi, makanan, listrik atau kebutuhan pokok gitu. Jadi jangan langsung meningkatkan konsumsi hanya karena kita BBM lagi turun, udah deh mulai deh naik ini lagi kayak biasa, misalnya kayak gitu, Mas. Sedangkan kita nggak tahu ya gitu. Jadi kita harus bisa memanfaatkan stabilitas harga dengan nabung atau mengurangi utang konsumtif. Jadi udah diingat waktu laporan tahun 2 tahun yang lalu yang dibilang kita itu belanja konsumsi individu kita naik. Tapi kan sebenarnya di satu sisi kita itu banyak, masyarakat kita itu pakai pihak ketiga untuk bayar nanti gitu, kayak utang dulu. Nah, itu kan berarti sebenarnya kenaikan tahun depannya yang ditarik ke tahun sekarang gitu, Mas. Nah, ini yang perlu diperhatikan sama pemerintah, apakah kenaikan itu benar-benar real money atau sebenarnya itu adalah hutang konsumtif yang sebenarnya akan menjadi penurunan di tahun kedepannya, gitu, Mas Lukman.
1: Iya, ini menjawab untuk pertanyaan ataupun keresahan masyarakat secara luas ya, bagaimana harga minyak dunia turun, kenapa harga BBM di dalam negeri tidak langsung ikut turun, karena membutuhkan proses begitu ya, Mas Dimas ya.
2: Iya, betul, Mas Lukman, jelas sekali ya, apalagi kan itu butuh mengirim dari satu, let's say satu kawasan kita, let's say beli dari daerah Saudi Arabia misalnya gitu ya. Dari mengirim dengan harga yang baru sekarang aja belum tentu besok nih atau bulan depan kayak gitu mas. Ya berarti kan ya nanti bulan-bulan berikutnya yang harga murahnya itu gitu ya. Sekarang yang kemarin-kemarin mahal gitu aja.
1: Dan ada pertanyaan via WhatsApp ada Ibu Tania di Kemang, Jakarta Selatan. Mengapa penurunan harga minyak dunia ini sering terasa lebih lambat diteruskan ke konsumen dibandingkan dengan kenaikan harga? Lalu Pak Robert ya di Jakarta Barat, seberapa besar pengaruh nilai tukar rupiah terhadap harga BBM dibandingkan harga minyak dunia? Silakan Mas Dimas.
2: Oke, pertama ya, terima kasih untuk pertanyaannya. Jadi kita anggap karena konsumen yang merasa berarti berhubungannya sama pengusaha dong,
1: iya
2: ya kan? Nah, jadi bagi pengusaha penurunan harga minyak kan bisa jadi peluang untuk nata ulang biaya logistik dan distribusi mereka.
1: Iya.
2: Nah, tapi kita nggak bisa melihat sebagai hanya kesempatan apakah ini jadi ikut murah, sedangkan mereka lagi nutup kekurangan-kekurangan mereka yang sebelumnya, gitu. Kan misalnya mereka merugi dulu karena udah pernah beli yang murah sebelum kenaikan harga. Nah, berarti itu kan menutupi dulu. Nah, memainkan atau memanage margin, inilah yang sebenarnya yang perlu diketahui juga oleh masyarakat. Sehingga sebagian efisiensi yang diteruskan ke konsumen, jadi daya belinya bisa lebih terjaga, dan permintaan pasar juga lebih sehat. Karena dasarnya seperti ini, let's say satu perusahaan mau nurunin harganya sana aja deh, gitu ya. Meskipun harga minyak naik terus-menerus, mereka lama-lama tutup, kayak gitu. Daya konsumennya terlalu tinggi, ya kan? Sedangkan konsumen itu belum menguntungkan konsumen, tapi kan kita di sini bilangnya harus fair karena pebisnis sendiri, pengusaha sendiri pun dia akan menjadi konsumen juga di satu sisi yang lain.
1: Iya.
2: Gitu. Di rantai pasok kan ada namanya rantai pasok flow yang dari supplier ke konsumen. Jadi setiap itu kita tuh bisa jadi supplier, bisa jadi konsumen gitu. Nah, itulah kenapa kok kenaikan meskipun udah turun kok kita nggak ikut turun sih, malah naiknya yang cepat. Nah, mereka antisipasi berapa lama nih kira-kira harga bakal naik. Let's say 6 bulan mereka bilang, 1 semester. Ya, mereka akan coba bagaimana mengurangi kos-kos tadi supaya tidak kebanyakan minus nanti di akhir, let's say quarter-nya mereka atau revenue-nya mereka. At least mereka tidak minus. Kita kan mikir seperti itu. Setidaknya bagi perempuan dulu deh, kalaupun nggak ada keuntungan. Kalau bisa, kayak gitu kan. Nah, itu yang paling parah itu udah tuh selain minus. Break even point aja udah, aduh gimana ya bulan depan. Kayak gitu. Selalu akan ada cadangan. Gitu, Mas. Yang terakhir tadi, yang kedua.
1: Ada Pak Robert di Jakarta Barat. Seberapa besar pengaruh nilai tukar rupiah terhadap harga BBM dibandingkan harga minyak dunia?
2: Oh, itu signifikan banget sih.
1: Iya.
2: Ibaratnya, kalau kita misalnya hari ini bisa beli, saya ilustrasikan kayak kita beli sapi aja ya mas ya, gitu. Misalnya kita hari ini beli sapi harganya $10, terus hari ini harga $10 itu adalah 10.000. Besok tiba-tiba naik harga dolarnya, Amerika menguat kita melemah 15.000. Ya udah, kita besok-besok beli satu sapi yang sama dengan $10 udah jadi 15.000, gitu mas. Itulah ilustrasi sederhananya gitu. Jadi itu sangat apa ya, purchasing power kita tuh jadinya lemah banget kalau kurs kita ikut melemah. Kalau pakai harga terhadap kurs yang saat ini dipakai untuk beli minyak tadi.
1: Baik, gitu. Iya. Mas Dimas, terima kasih banyak ya waktunya untuk RRI Pro 3. Sehat dan sukses selalu, selamat malam.
2: Selamat malam Mas Dikman, terima kasih semuanya.
1: Pendengar, dosen Graduate School of International Studies Busan National University, Dimas Haris and Keith, ya, kami berbincang menanti efek domino harga minyak dunia yang turun.
3: Catatan peristiwa.
4: Mayor Jenderal Raden Suprapto merupakan salah satu perwira tinggi TNI Angkatan Darat, korban sejarah gerakan 30 September 1965 yang berkaitan dengan Partai Komunis Indonesia. Dari perjuangan R. Suprapto, pemerintah kemudian menetapkannya sebagai pahlawan revolusi, sekaligus menaikkan pangkatnya secara anumerta menjadi Letnan Jenderal. Suprapto yang lahir di Purworejo 20 Juni 1920 ini boleh dibilang hampir seusia dengan Panglima Besar Sudirman. Usianya hanya terpaut 4 tahun lebih muda dari sang Panglima Besar. Suprapto meninggal di Lubang Buaya, Jakarta, 1 Oktober 1965 pada umur 45 tahun dan dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Kalibata, Jakarta. Sanana Gusmau adalah sosok tak terlupakan dalam sejarah Timor Leste. Lahir pada 20 Juni 1946 di kota Manatuto, Timor Portugis, ia tumbuh di tengah kondisi politik yang penuh tantangan. Setelah menyelesaikan pendidikan di Dili, Kairala Sasana Gusmau dihadapkan dengan peluang untuk menentukan nasib sendiri atau meraih kemerdekaan. Sanana kemudian memutuskan untuk bergabung dengan gerakan perlawanan yang dikenal sebagai Falintil. Ia menjadi salah satu pemimpin utama dalam perjuangan kemerdekaan Timor Timur yang kini menjadi Timor Leste.

Selamat untuk RRI dan TVRI yang resmi menyiarkan Piala Dunia 2026. Sepak bola dunia kini hadir di lebih dekat untuk masyarakat Indonesia. Jangan lewatkan keseruan setiap laga. Dengarkan siaran langsung Piala Dunia 2026 hanya di RRI. Terus mengudara untuk Indonesia.

Barang siapa sholat. Seakan-akan ia sholat semalam suntuk. Hadis riwayat Muslim.

0: kabar tanah suci.
1: Tahun depan kita usulkan untuk bisa melalui cicilan.
2: Persiapan-persiapannya seperti apa, Bu? Nanti berangkat sama siapa, Bu?
3: Sendiri.
2: Oh, sendiri, Bu. Nanti kuat jalan sendiri, Bu.
3: Insya Allah, insya Allah.
0: Program khusus menghadirkan laporan langsung dari jantung pelaksanaan ibadah haji 1446 Hijriah 2026 Masehi di Mekah, Madinah, dan lokasi-lokasi penting serta bersejarah lainnya di Tanah Suci. Juga menyoroti berbagai peristiwa penting yang terjadi selama musim haji.
4: Di Madinah itu ada 95 hotel yang kita kontrak.
5: Kemarin ketika berada di Arafah dan Mina itu hujan sangat lebat.
0: Kami hadirkan pukul 11.45 menit waktu Indonesia Barat hanya di...

0: 3 Jaringan Berita Nasional.
1: Halo Sobat BMKG, kembali kami sampaikan tayangan update informasi cuaca di berbagai wilayah Indonesia yang berlaku untuk hari Sabtu 20 Juni 2026 bersama saya Nazmi, berikut informasi selengkapnya. Bibit siklon 92W diperkirakan terbentuk di Samudra Pasifik Timur Filipina. Sistem-sistem tersebut membentuk daerah konvergensi dan konfluensi yang memanjang di Samudra Pasifik Timur Filipina serta di sekitar sirkulasi tersebut. Sirkulasi siklonik diperkirakan terbentuk di Samudra Hindia Barat Sumatera. Sistem-sistem tersebut membentuk daerah konvergensi dan konfluensi yang memanjang di Samudra Hindia Barat Sumatera serta di sekitar sirkulasi tersebut. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sekitar daerah bibit siklon atau sirkulasi siklonik dan di sepanjang daerah konvergensi atau konfluensi tersebut. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi cuaca cukup signifikan di beberapa wilayah Indonesia. Perlu ditingkatkan kesiapsiagaan potensi hujan lebat hingga sangat lebat di wilayah Sumatera Utara dan Sulawesi Selatan. Sedangkan untuk potensi hujan sedang hingga lebat berada di beberapa wilayah yang berwarna kuning. Kemudian untuk perkiraan cuaca di kota-kota besar lainnya berikut informasi selengkapnya. Untuk bagian barat Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan disertai petir di Tanjung Pinang dan Padang, potensi hujan sedang di Tanjung Selor, potensi hujan ringan di Banda Aceh, Medan, Pekanbaru, Jambi, Bengkulu, Palembang, Pangkal Pinang, Bandar Lampung, Serang, Bandung, Semarang, Pontianak, Palangkaraya, dan Samarinda, potensi cerah berawan dan berawan di Jakarta dan Banjarmasin, kemudian potensi udara kabur di Yogyakarta dan Surabaya. Untuk bagian timur Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan sedang di Mamuju, potensi hujan ringan di Denpasar, Kupang, Sorong, Nabire, dan Jayapura, kemudian potensi berawan hingga berawan tebal terdapat di Mataram, Makassar, Kendari, Gorontalo, Manado, Ternate, Ambon, Manokwari, Jayawijaya, dan Merauke, dan potensi udara kabur terdapat di Palu. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbaharui informasi cuaca melalui website bmkg.go.id dan media sosial kami di @infobmkg. Terima kasih untuk perhatiannya dan sampai jumpa.

0: Masyarakat Bali punya cara tersendiri dalam siap-siaga menghadapi bencana.
1: Untuk kebudayaan yang sadar bencana di Bali khususnya, itu ada kesenian sang. Dan ada sanya-sanya yang lainnya yang tujuannya adalah untuk menetralisir kekuatan-kekuatan negatif dan memberikan sebuah kesejahteraan.

0: peringatan ke generasi yang berikutnya. Contohnya, tata letak rumah orang Bali yang tradisional ya. Rumah orang Bali itu ada tembok, kita hidup di dalam tapi juga di luar. Bangunan-bangunan itu pisah. Dan di tengah namanya natah. Natah itu kosong. Dari segi praktis, kalau ada apa-apa misalnya gempa bumi, orang Bali akan aman. Karena begitu lari dari bangunan, sudah ada tempat yang kosong di tengah.
1: Terkait dengan kesiapsiagaan di bidang penanggulangan bencana, masyarakat Bali sangat amat siap dengan apa yang telah dimiliki secara turun-temurun. Ada ciri khas kulkul, kentongan. Jika terjadi gempa, linu, secara otomatis masyarakat kita akan memukul dan membunyikan kentongan sebagai pertanda memberitahukan kepada seluruh warga bahwa terjadi gempa. Yang sedang kami bangun sekarang di Bali dan telah dideklarasikan oleh Bapak Gubernur, Bali satu-satunya provinsi yang memiliki dan menetapkan hari simulasi bencana. Simulasi adalah esensinya melatih diri dalam rangka kesiapsiagaan menghadapi berbagai potensi ancaman bencana yang ada di Provinsi Bali.
2: Masyarakat Indonesia.

Pendengar di seluruh persada Nusantara atau dimanapun Anda berada, inilah Radio Republik Indonesia Ranai, Programa 1 mengudara pada frekuensi 99,2 MHz. Menyelenggarakan siarannya sepanjang hari ini, hari Sabtu, tanggal 20 Juni 2026. Dari Natuna Indonesia, Pro 1 RRI Ranai, kami yang bertugas, saya Rodiah dan Operator Martina, mengucapkan selamat pagi untuk Anda, selamat mendengarkan, dan tetap merdeka.

0: Ranai Pagi Ini. Ranai Pagi Ini.
1: Baik pendengar, selamat pagi, kami sapa Anda, semoga sehat dan semangat selalu untuk hari ini pendengar ya. Saat ini sudah pukul 5 lewat 3 menit waktu Indonesia Barat. Selanjutnya pendengar, kami akan hadirkan pembacaan Gema Wahyu Ilahi, membacakan surah Al-A'raf ayat 156 yang akan dibacakan oleh Rahmi Ulfa. Nanti kami akan rangkaikan dengan lagu-lagu religi. Jelang kita ikuti Mutiara Pagi pukul 5.30 menit waktu Indonesia Barat nanti.

Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, dan iringilah kejelekan atau perbuatan dosa dengan kebaikan atau amal soleh. Niscaya kebaikan itu akan menghapusnya. Hadis riwayat Ahmad.

Ali bin Abi Thalib berkata, temukan kepribadianmu dengan melakukan 3 hal. Pertama, jadilah manusia paling baik di sisi Allah. Kedua, jadilah manusia paling buruk dalam pandangan dirimu. Dan ketiga, jadilah manusia biasa di hadapan sesama manusia.

Umar bin Khattab berkata, "Jika sore tiba, janganlah tunggu waktu pagi. Jika pagi tiba, janganlah tunggu waktu sore. Manfaatkan masa sehatmu sebelum tiba masa sakitmu, dan manfaatkan masa hidupmu sebelum tiba ajalmu."

Imam Al-Ghazali berkata, menuntut ilmu adalah takwa. Menyampaikan ilmu adalah ibadah. Mengulang-ulang ilmu adalah zikir. Mencari ilmu adalah jihad.

Pendengar masih bersama kami Pro 1 RRI Ranai. Sudah kami hadirkan beberapa lagu-lagu religi untuk Anda pagi ini pendengar. Dan saat ini sudah pukul 5.30 menit waktu Indonesia Barat. Selanjutnya pendengar, kami akan hadirkan Mutiara Pagi untuk hari ini dengan judul Salat Sebagai Media Menyelesaikan Problematika, yang akan disampaikan oleh Ustadz Haji Ngato Urrahman SS.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi bini'matihi tatimmu salihat. Wassalatu wassalamu ala afdalil makhlukati wa khairil bariyat Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi sadat wa man i'tasama bisunnatihi ala mamarril ayyami wal awqad. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'du. Ma'asyiral muslimin, pendengar mutiara pagi yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bersyukur kita kepada Allah yang telah melimpahkan rahmat-Nya kepada kita semua. Dan salawat serta salam kita sampaikan kepada Rasulullah yang telah menyampaikan risalah-Nya kepada kita semua. Pendengar mutiara pagi yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan pagi hari ini izinkan Al-Faqir menyampaikan mutiara pagi dengan judul salat sebagai media untuk menyelesaikan problematika. Pendengar mutiara pagi yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an telah menginformasikan kepada kita dan telah mengajarkan kepada kita agar menjadikan salat sebagai sarana solusi untuk problem kehidupan kita. Sebagaimana Allah firmankan di dalam surah Al-Baqarah, wasta'inu bis-sabri was-shalah. Minta tolonglah kalian dengan sabar dan salat. Atau di dalam ayat yang lain Allah pun menyatakan, ya ayyuhalladzina amanusta'inu bis-sabri was-shalah. Wahai orang-orang yang beriman, minta tolonglah kalian dengan sabar dan salat. Pendengar mutiara pagi rahimakumullah, salat secara bahasa memiliki makna doa. Sedangkan secara istilah, salat itu bermakna rangkaian ibadah yang merupakan bagian dari rukun Islam yang kedua yang diwajibkan kepada umat Islam untuk melaksanakannya, yang diawali dengan niat seraya takbiratul ihram, kemudian diakhiri dengan bacaan salam. Di dalam salat mencakup berbagai macam ibadah, baik ibadah yang sifatnya lisaniyah, yakni yang diucapkan dengan lisan, qalbiyah, yang terbersitkan di dalam hati, maupun badaniyah, yang merupakan gerakan-gerakan anggota tubuh. Misal, di dalam salat kita mengawalinya dengan takbiratul ihram, di mana kita mengikrarkan bahwasanya tidak ada yang besar kecuali Allah Subhanahu wa taala yang maha besar. Di dalam salat kita juga mengikrarkan sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala yang memiliki banyak kelemahan dan sangat berhajat dengan rahmat dan pertolongannya, maka kita pun berikrar dengan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu aku menyembah, hanya kepadamu kami menyembah, dan hanya kepadamu kami memohon pertolongan. Di dalam salat pun juga ada gerakan-gerakan, mulai dari gerakan berdiri yang memerlukan keseimbangan, gerakan ruku yang menunjukkan ketawadhuan, gerakan sujud yang melambangkan kerendahan, yang melambangkan kerendahan diri di hadapan Tuhan,
itu merupakan bagian dari rangkaian-rangkaian ibadah yang ada di dalam sholat. Pendengar Mutiara Pagi yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, meski nampaknya sholat hanyalah rangkaian-rangkaian seremonial yang sifatnya hanyalah perbuatan-perbuatan yang lebih mengarah kepada keyakinan yang ada di dalam hati, tapi pada hakikatnya di dalam sholat juga menjadi bagian daripada media solusi dari berbagai macam problematika yang akan kita hadapi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam sabdanya sebagaimana yang dikutip oleh Imam Abu Hajar Al-Haytami atau Ibnu Hajar Al-Haytami, bahwasanya baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam di dalam hadisnya menyebutkan, man hafadha 'ala shalat akramahullahu bi khamsi khisalin. Kata Rasul, siapa yang memelihara sholatnya di dalam kehidupan, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengaruniakan kepada mereka 5 kemuliaan. Apa bentuk 5 kemuliaan itu? Ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah. Yang pertama adalah yurfa'u anhu dhiqul 'aish. Allah akan mengangkat, akan menghilangkan darinya kesempitan-kesempitan di dalam kehidupannya. Yang kedua, wa'adzabul qab. Allah juga akan mengangkat darinya siksa kubur. Yang ketiga, wa yu'tihi Allahu kitabahu biyamini. Allah akan mengaruniakan buku catatan amalnya di tangan kanan. Dan yang keempat, wa yamurru 'ala sirati kal barqil khatif. Ia nanti pada saat melintasi siratal mustaqim, maka akan diberikan kelebihan dapat melintasi sirat cepatnya bagaikan kilat yang menambar. Dan yang kelima, wa yadkhulul jannata bighairi hisabin. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kemuliaan kepadanya, ia akan diizinkan masuk ke dalam sorga tanpa melalui proses hisab. Pendengar Mutiara Pagi yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena itu syariat mengajarkan kepada kita di antara solusi dari berbagai masalah yang kita hadapi dalam kehidupan, gunakanlah sholat sebagai medianya. Tatkala kita mendapati kesempitan dalam hal rizki misalnya, maka kita diajarkan untuk melaksanakan sholat, namanya sholat duha. Tatkala kita hatinya tidak pernah merasa tentram misalnya, maka syariat mengajarkan kepada kita qiyamul lail lewat sholat tahajud misalnya. Atau tatkala kita bingung akan menentukan pilihan, maka syariat pun mengajarkan kepada kita melalui sholat istikharah namanya. Ataupun tatkala kita punya hajat dan keinginan yang belum tercapai, maka berserah dirilah kepada Allah melalui sholat hajat. Pendengar Mutiara Pagi yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kesimpulannya ialah bahwasanya Allah menjadikan syariat sholat dalam kehidupan kita tidak hanya sekedar ritual, tapi juga pada hakikatnya merupakan media solusi untuk menyelesaikan problem kehidupan kita. Demikian yang dapat kami sampaikan. Semoga bermanfaat bagi kita sekalian. Kurang lebihnya mohon maaf. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Pendengar dimanapun Anda berada, baru saja kita ikuti Mutiara Pagi untuk hari ini ya. Baik, selamat pagi, kami sapa Anda, semoga tetap semangat di pagi ini. Hari ini hari Sabtu ya, mudah-mudahan waktu yang tepat bagi kita merencanakan beragam aktivitas. Misalnya saja, mungkin ada yang ingin berolahraga. Jadi bagi yang bekerja di kantor ya, tentu hari libur seperti akhir pekan hari Sabtu ini, hari yang tepat bagi kita meluangkan waktu untuk diri sendiri untuk melakukan olahraga. Hari ini cuaca juga sepertinya mendukung ya, cerah berawan. Jadi mudah-mudahan saja bisa terlaksana dengan lancar olahraganya. Mungkin ada yang ingin jogging, ingin maraton atau jalan kaki. Jadi pilih olahraga sesuai dengan kemampuan tubuh kita ya, dan sesuai dengan usia kita juga. Jangan terlalu memaksakan diri untuk melakukan olahraga-olahraga yang berat ya, karena akan membahayakan kesehatan kita. Baik pendengar, sudah pukul 5.41 menit waktu Indonesia Barat. Nanti pukul 6 kami akan hadirkan Warta Berita Daerah untuk Anda. Namun sebelumnya akan kami hadirkan terlebih dahulu rangkaian lagu-lagu Melayu.

0: Mula-mula aku bercinta dengan Siti Zahra.
1: Lah, Melayu.
0: Kau ingat siapa?
1: Tak adalah.
0: Yang ini aku tak berapa berkenan.
1: Kenapa?
0: Sebab dia kuat minta darah.
1: Nah, selera tengah ada, biar kan.
0: Cakap kau senanglah, kalau sakit siapa susah. Bercinta pula dengan si Salma.
1: Wah, sedap namanya tu.
0: Jangan puji dulu, kau tak tahu dia. Dia minta izin keluar pagi sampai malam tak balik rumah.
1: Dah, macam tu.
0: Baru kau tahu. Ku lepaskan sudah.
1: Sikit no silapnya.

0: harap-harap jadilah.
1: Mudah-mudahan lah. Aku dengar suaranya kejap kecil, kejap besar.
2: Eh, kenapa jadi macam tu?
1: Baru aku tahu rupanya mak awak kupondan.
0: Abadan, pilih yang asli. Yang itu kenapa dicari?
1: Yalah, mana aku tahu nak jadi.
0: Pilih sangat.
1: Bercinta pula dengan si hati.
0: Tak nak komen apa-apa.
1: Hari ni aku berjanji sehidup semati. Kau tahu?
0: Tak tahu.
1: Besok pagi rupanya betul-betul dia mati.
0: Lah, pendeknya umur. Kena mandi bunga ni.
1: Gila apa kau, orang dah mati mandi bunga buat apa?
0: Yang hidup.
1: Oh, yang hidup. Ha.

0: Jauh mana?
1: Luar negara.
0: Apa pula luar negara? Melaka.
1: Oh, bandar bersejarah.
0: Tahu pun. Datanglah Melaka.
1: Marilah ber.
0: Aku tengok dari belakang pinggannya ramping.
1: Lah, nak kahwin tengok pinggan?
0: Pinggan apa pula? Pinggang.
1: Pinggang.
0: Bila dia pusing, kau tengok matanya juling.
1: Juling apa?
0: Juling itik.
1: Okeylah tu.
0: Apa lah okey?
1: Ya, nak kahwin buka mata.
0: Oh, tak iya juga ya. Bercinta pula dengan budak tangkap.
1: Waduh, merajuk sampai ke Pulau Pinang.
0: Apalah Pulau Pinang pula? Tangkap kan dekat Johor.
1: Oh.
0: Buta sejarah betul lah.
1: Ayalah.
0: Yang ini pula aku panggil 2-3 kali dia tak nyaut.
1: Kenapa?
0: Baru aku tahu rupanya mak awak tu pekak.
1: Pekak apa?
0: Pekak lah badak.
1: Aduh, maksimumnya pekak.
0: Itu masalahnya.

0: budak Simpang Renggam.
1: Wah, masih kat Johor lagi?
0: Masih kat Johor lagi, rezeki ke sana menjadi.
1: Oh.
0: Tapi saya mak bapaknya tak suka.
1: Yang nak kahwin anaknya kan bapaknya.
0: Dia kata tak nak menantu hitam legam.
1: Aina aku marah ni. Yang dia tu putih sangat ke?
0: Yang kau marah pasal apa, bukan kau?
1: Kawan.
0: Susah-susah sangat menikah je budak Teluk Gadung.
1: Kalau itu tadi lagi dah kahwin dah. Kan sekampung senang.
0: Yang heranya aku menikah 5 tahun tak dapat anak.
1: Dan nasib macam mana?
0: Mak mentua aku aja yang nasib mengandung.
1: Nah, kenapa jadi macam tu?
0: Itu bongo nak tanya aku. Aku tu tanya dia tadi kan, elok. Aku juga.

0: Itulah mak aku dah pesan.
1: Siapa?
0: Mak aku.
1: Ayah.
0: Dia kata apa?
1: Mana tahu mak kau pesan ke mak aku.
0: Dengar sini. Dia kata apa pun rintangan, apa pun halangan, apa pun cabaran. Dia kata, sabarlah Ali.

Inilah arti Guhindam yang di bawah syatar ini. Persimpanan yang indah-indah, yaitulah ilmu yang memberi faedah. Aku hendak bertutur akan Guhindam yang beratur. Ini Guhindam pasal yang pertama. Barang siapa tiada memegang agama, sekali-kali tiada boleh dibilangkan nama. Barang siapa mengenal yang empat, maka ia itulah orang yang makrifat. Barang siapa mengenal Allah, suruh dan tegahnya tiada ia menyalah. Barang siapa mengenal diri, maka telah mengenal akan Tuhan yang bahari. Barang siapa mengenal dunia, tahulah ia barang yang terpedaya. Barang siapa mengenal akhirat, tahulah ia dunia mudarat.

Anyaman rotan merupakan salah satu kerajinan yang memberikan nilai estetika yang tinggi dengan manfaat yang luar biasa. Memang seiring perkembangan zaman, kerajinan-kerajinan anyaman rotan yang kita jumpai mengalami perkembangan dan inovasi. Seperti halnya di Kabupaten Natuna, anyaman rotan merupakan salah satu anyaman yang berasal dari Natuna dan sudah menjadi warisan turun-temurun yang dilestarikan oleh masyarakat Natuna hingga saat ini. Dulu, untuk jenis anyaman rotan yang dibuat tidak bervariasi, hanya sebatas pada barang-barang tertentu saja seperti bakul dan tudung saji. Namun, untuk saat ini, jenis anyaman yang dibuat semakin bervariasi, mulai dari tas, pot bunga, tempat buah, guci, dan masih banyak lagi jenis kerajinan lainnya yang terbuat dari rotan.

0: Pendengar masih bersama kami Pro 1 RRI Ranai. Sudah kami hadirkan rangkaian lagu-lagu Melayu untuk Anda. Dan selanjutnya kita nantikan waktu tanda pukul 6 waktu Indonesia Barat. Saatnya kami sampaikan Warta Berita Daerah.
1: Informasi seputar Natuna, aktual, tajam dan terpercaya, yang dirangkum dalam Warta Berita Daerah. Sesaat lagi disampaikan oleh Radio Republik Indonesia Ranai, Radio Publik milik bangsa.

Selamat pagi saudara pendengar, inilah warta berita daerah hari ini, hari Sabtu tanggal 20 Juni 2026. Sari berita, harga semen di Pulau Tiga mengalami lonjakan yang sangat signifikan. Sementara berita lainnya, Satlantas Polres Natuna menggelar kegiatan Jumat Berkah di Pantai Piwang.

0: Dari Sepampang Natuna, inilah warta berita daerah selengkapnya. Pendengar, kami sampaikan berita pertama, harga material bangunan di Kecamatan Pulau Laut, Kabupaten Natuna, terutama semen yang kini mencapai Rp130.000 per sak. Tingginya harga semen tersebut dipengaruhi oleh biaya transportasi dari Kota Ranai menuju Pulau Laut. Kondisi geografis yang bergantung pada angkutan laut membuat biaya distribusi menjadi lebih mahal. Camat Pulau Laut Bambang mengatakan kenaikan harga material bangunan memberikan dampak langsung kepada masyarakat, terutama bagi warga yang sedang membangun maupun merenovasi rumah. Menurut Bambang, mahalnya harga material membuat kebutuhan pembangunan rumah menjadi semakin berat. Warga harus menyiapkan biaya yang lebih besar dibandingkan sebelumnya. Kondisi tersebut juga dirasakan oleh pasangan muda yang baru membangun kehidupan rumah tangga. Mereka menghadapi tantangan besar untuk memiliki rumah sendiri di tengah tingginya harga bahan bangunan. Ia menilai kenaikan harga tersebut menjadi beban tambahan bagi warga. Selain harga material yang tinggi, kondisi perekonomian masyarakat yang belum sepenuhnya pulih turut menjadi kendala. Daya beli warga mengalami penurunan sehingga rencana pembangunan rumah seringkali harus ditunda. Pemerintah kecamatan berharap adanya solusi untuk menekan biaya distribusi material ke wilayah kepulauan. Dengan demikian, harga bahan bangunan dapat lebih terjangkau dan masyarakat tidak perlu terbebani dalam memenuhi kebutuhan tempat tinggal. Baik pendengar, kita beralih ke berita lainnya. Pemerintah Kecamatan Suak Midai menggelar rapat koordinasi terkait perkembangan koperasi Merah Putih yang diikuti Kepala Desa, Ketua BPD, Pengurus Koperasi, serta unsur pemerintah kecamatan pada Kamis pagi 18 Juni 2026. Kegiatan tersebut bertujuan memperkuat pemahaman pengurus mengenai tugas dan peran koperasi dalam mendukung perekonomian masyarakat desa. Rapat dihadiri Camat Suak Midai, Kasih PMD, Kepala Desa, Ketua BPD, serta seluruh pengurus koperasi Merah Putih di wilayah Kecamatan Suak Midai. Materi kegiatan disampaikan oleh Abdul Al-Buhori dari Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Kabupaten Natuna. Rapat juga membahas peran kepengurusan koperasi Merah Putih serta perkembangan pembangunan sarana koperasi di tingkat desa. Saat ini pembangunan telah terlaksana di Desa Air Kumpai dan Desa Batu Belana, sementara Desa Gunung Jambat masih terkendala ketersediaan lahan sehingga diharapkan pemerintah desa segera menyiapkan lokasi pembangunan. Kasih Camat Suak Midai Hasim menjelaskan keberadaan Koperasi Merah Putih diharapkan mampu menjadi penggerak ekonomi masyarakat desa melalui berbagai kegiatan usaha yang dikelola secara bersama. Selain itu, sinergi antara pemerintah desa dan pengurus koperasi dinilai penting untuk menyamakan persepsi dalam pelaksanaan program ke depan. Melalui rapat koordinasi tersebut, pemerintah kecamatan berharap pengurus Koperasi Merah Putih dapat menjalankan tugas secara optimal dan memberikan manfaat bagi masyarakat serta dukungan pemerintah desa dalam penyediaan sarana dan prasarana dapat mempercepat pengembangan koperasi di wilayah Kecamatan Suak Midai.
1: Anda masih bersama kami dalam Warta Berita Daerah Radio Republik Indonesia Ranai. Radio Publik milik bangsa.
0: Pendengar, Satlantas Polres Natuna menggelar kegiatan Jumat Berkah di Pantai Piwang pada Jumat 19 Juni 2026. Dalam agenda tersebut, sebanyak 50 nasi kotak dibagikan kepada masyarakat dan petugas kebersihan pantai. Kegiatan ini mendapat dukungan penuh dari Kapolres Natuna AKBP Aris Effendi sebagai bentuk kepedulian terhadap para petugas kebersihan. Menurutnya, mereka memiliki peran penting dalam menjaga kebersihan dan keindahan lingkungan di Kabupaten Natuna. Kapolres Natuna juga menginstruksikan jajarannya untuk terus menjalin

0: Kepala Kecamatan Pulau Laut pada Jumat pagi. Kegiatan ini bertujuan mempererat hubungan silaturahmi dan meningkatkan koordinasi antara Babinsa dengan aparat, maksud kami perangkat desa. Komsos dilakukan melalui dialog dan diskusi mengenai kondisi serta perkembangan situasi di wilayah binaan. Selain itu, Babinsa juga mendengarkan berbagai masukan dari aparatur desa terkait kebutuhan dan permasalahan masyarakat. Serda Zulkarnaini mengatakan komunikasi yang baik menjadi kunci dalam menjaga keamanan dan ketertiban lingkungan. Menurutnya, sinergi antara Babinsa dan aparatur desa harus terus diperkuat demi mendukung pembangunan dan kesejahteraan masyarakat. Ia menambahkan kehadiran Babinsa juga merupakan bentuk kepedulian TNI terhadap warga di wilayah binaan. Dalam kesempatan tersebut, Babinsa memberikan motivasi kepada aparatur desa agar dapat semangat dalam menjalankan tugas pelayanan kepada masyarakat. Ia berharap hubungan kerjasama yang telah terjalin dapat terus dipertahankan dan ditingkatkan. Sementara itu, Kepala Desa Tanjung Pala Yaswir menyambut baik kegiatan komunikasi sosial yang dilakukan Babinsa. Menurutnya, kehadiran Babinsa memberikan rasa aman serta membantu menciptakan suasana kerja yang nyaman di lingkungan kantor desa. Ia juga berharap koordinasi yang baik terus berlanjut di masa mendatang. Kegiatan berlangsung dalam suasana akrab, tertib dan aman hingga selesai. Melalui Komsos tersebut, diharapkan hubungan antara TNI, aparatur desa, dan masyarakat semakin solid dalam mendukung kemajuan Desa Tanjung Pala. Pendengar, PLN rampungkan infrastruktur kelistrikan embung sebayar, uji coba pipa transmisi, maksud kami transmisi segera dilakukan. Berikut laporan reporter Analia Widi.
1: Upaya peningkatan layanan air bersih di Kabupaten Natuna memasuki tahap penting setelah infrastruktur kelistrikan di kawasan Embung Sebayar berhasil diselesaikan oleh PT PLN Persero ULP Natuna. Kepada RRI, manajer PT PLN Persero ULP Natuna Rafki Chandra menjelaskan bahwa proses kelistrikan selesai di Embung Sebayar pada 15 Juni 2026.
2: Terkait dengan embung sebayar, jadi PLN telah menyelesaikan pekerjaan dan berhasil melakukan energi trafo embung sebayar itu di tanggal Senin 15 Juni 2026. Jadi selanjutnya tahapan yang masih diperlukan itu penyelesaian energi instalasi di sisi pelanggan agar pelanggan bisa menikmati listrik yang sudah kita siapkan. Dari sisi PLN kita sudah clear semua, tinggal lagi dari pemanfaatan dari pelanggannya.
1: Sementara itu, Direktur Perusahaan Umum Daerah Perumda Air Minum Tirta Nusa Natuna, Zaharudin mengatakan pihaknya telah berkoordinasi dengan pelaksana proyek pipa transmisi Dinas PUPR Natuna serta pihak terkait lainnya untuk mempersiapkan tahapan uji coba. Langkah ini dilakukan guna memastikan sistem distribusi air dapat berfungsi sesuai dengan kapasitas yang telah direncanakan.
3: Tahapan selanjutnya kami sudah berkoordinasi dengan pelaksana proyek pipa transmisi itu untuk segera melakukan uji coba bersamaan dengan Dinas PUPR Natuna dan BSS 4 Med Sumatera.
1: Dengan selesainya pekerjaan kelistrikan tersebut, seluruh pihak kini fokus pada tahapan pengujian sistem transmisi air. Keberhasilan uji coba nantinya diharapkan dapat memperkuat ketersediaan pasokan air bersih bagi masyarakat Natuna, terutama dalam menghadapi kondisi cuaca yang berpotensi lebih kering pada tahun ini. Dari Natuna Kepulauan Riau, Analia Widi melaporkan.

Dengar demikian seluruh rangkaian berita pagi ini, dan sebelum berpisah kami sampaikan kembali berita utama. Harga semen di Pulau 3 mengalami lonjakan yang sangat signifikan. Satlantas Polres Natuna menggelar kegiatan Jumat Berkah di Pantai Piwang. Akhirnya peringat mewakili tim redaksi yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda dan selamat pagi.

Baik pendengar, saat ini sudah pukul 6.13 menit waktu Indonesia Barat. Baru saja kami hadirkan berita daerah untuk Anda pagi ini. Dan selamat pagi, kami sapa Anda. Semoga semangat untuk memulai aktivitas pagi ini. Untuk matahari juga sudah memancarkan sinarnya yang begitu cerah. Mudah-mudahan ini awal yang baik bagi kita pendengar ya. Mudah-mudahan cuaca yang cerah bisa mendukung segala aktivitas dan rencana yang akan kita lakukan hari ini, karena ya hari ini akhir pekan, mungkin banyak rencana yang akan dilakukan. Dan jangan lupa hari ini ya sepertinya rata-rata untuk anak-anak SD ya, banyak yang melakukan pengambilan rapor hari ini. Mungkin ibu-ibu rumah tangga, ibu-ibu karir juga sibuk dengan mengambil rapor pas hari Sabtu ya, hari libur. Jadi kesempatan bagi kita untuk pengambilan rapor sekarang ini memang disarankan ayah ya. Jadi kalau tidak ada ayah, emak juga boleh. Kalau bisa ayah, karena ayah ini kan agak jarang terlibat langsung bersama anak-anak ketika di sekolah ya. Biasanya mak pagi-pagi ngantar. Jadi pemerintah menganjurkan agar ayah bisa mengambil rapor. Biasanya kalau untuk tahun ajaran genap ini biasanya ada arahan dari wali kelasnya ya. Karena ini untuk penentuan kenaikan kelas, jadi biasanya diharapkan kehadiran orang tua langsung. Baik pendengar, semoga hari ini lebih baik daripada hari kemarin ya. Dan mudah-mudahan kita bisa memberikan dan melakukan yang terbaik lah untuk hari ini, agar besok kita bisa mendapatkan yang lebih baik pula. Selanjutnya lagu-lagu hiburan dan juga informasi akan mengisi ruang dengar Anda pagi ini pendengar, jelang pukul 7 waktu Indonesia Barat nanti.

0: Persaingan Grup D semakin sengit di Pesta Bola Dunia 2026. Turki dan Paraguay akan saling berhadapan dalam laga penting menuju fase gugur. Turki mengandalkan semangat dan disiplin permainan khas Eropa, sementara Paraguay siap menghadirkan daya juang Amerika Selatan yang tak pernah menyerah. Siapa yang akan mengamankan poin berharga di Stadion San Francisco Bay Area, Amerika Serikat? Dengar bareng pertandingan seru Grup D Pesta Bola Dunia 2026, Sabtu 20 Juni 2026, pukul 10 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Terjerat pinjaman online.
2: Waduh, itu lagi. Banyak banget sih yang ketipu. Dina, aku punya kabar gembira nih. Apaan? Aku udah nemuin jalan keluar masalah aku. Coba lihat nih. Tawaran pinjaman yang oke banget kan?
3: Pinjaman online?
2: Iya, caranya tuh gampang banget. Bunganya kecil. Dan 10 menit langsung cair lagi.
3: Udah dicek belum? Legal apa ilegal tuh?
2: Ih, emang perlu dicek segala?
3: Ya elah Susan. Sekarang tuh lagi banyak banget pinjaman online alias pinjol ilegal. Dari jutaan bisa jadi puluhan juta, bahkan ratusan juta. Ada yang diteror juga loh.
2: Ih, masa sih?
3: Iya, makanya jangan sembarangan. Cek dulu deh di websitenya OJK Otoritas Jasa Keuangan. Kalau terdaftar berarti legal alias aman tuh. Tapi kalau nggak terdaftar, aduh, jangan coba-coba deh. Bukannya nyelesain masalah, yang ada nambah masalah tahu. Emang mau diteror?
2: Ih, enggak deh. Ya, aku cek dulu.

0: Grup C kembali menghadirkan pertandingan menarik di Pesta Bola Dunia 2026. Brazil siap melanjutkan perjalanannya saat menghadapi Haiti dalam laga yang akan berlangsung di Stadion Philadelphia, Amerika Serikat. Brazil mengincar kemenangan penting untuk memperkuat posisinya di grup, sementara Haiti bertekad memberikan perlawanan terbaik dan mencuri poin berharga. Akankah Brazil menunjukkan kelasnya di atas lapangan atau Haiti yang menghadirkan kejutan di Philadelphia? Dengar bareng pertandingan seru Grup C, Pesta Bola Dunia 2026, Sabtu 20 Juni 2026, pukul 07.30 menit waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Sekitar 40 hektar hutan dan lahan terbakar Natuna Kepulauan Riau selain dipicu oleh tingkat
2: keterbakaran. Astaga, karhutlah lagi, karhutlah lagi.
3: Kenapa sih Danti?
2: Ini loh Eri, enggak di TV, enggak di radio, beritanya tentang karhutlah terus. Siapa sih yang hobi banget bakar-bakar tapi enggak tanggung jawab? Kalau gini terus bisa rusak kan hutan kita? Enggak mikir apa tuh orang, dampak karhutlah tuh gimana?
3: Ya elah Danti, masalah ini doang, gak harus ngomel-ngomel juga kali. Kan cuma hutan yang terbakar. Ya ntar juga orang-orang yang gak bertanggung jawab itu bakal ketangkep kok.
2: Bukan masalah pelakunya aja Eri, tapi dampaknya. Kebakaran hutan dan lahan itu mengakibatkan hutan jadi gundul, sehingga gak mampu lagi nampung cadangan air kalau pas hujan. Nah itulah yang bisa nyebabin tanah longsor, banjir. Emang mau kamu kelongsoran atau kena banjir?
3: Ya enggak lah. Apaan sih lo Danti?
2: Makanya kita tuh harus menjaga dan peduli terhadap alam dengan berperilaku baik, biar alam gak murka.

0: Setiap hari kita menghasilkan sampah di rumah. Sampah sisa makanan, plastik kemasan, botol minuman, semuanya berasal dari aktivitas kita. Namun, seringkali kita hanya membuangnya tanpa memikirkan dampaknya. Padahal, masalah sampah tidak selesai hanya di tempat pembuangan akhir. Jika tidak dikelola dengan baik, sampah dapat mencemari tanah, menyumbat saluran air, bahkan menyebabkan banjir dan gangguan kesehatan. Oleh sebab itu, mari kita kelola sampah mulai dari sumbernya, yaitu rumah kita sendiri. Caranya cukup sederhana. Pisahkan sampah organik seperti sisa makanan, kulit buah. Sampah ini bisa diolah menjadi kompos yang bermanfaat untuk tanaman. Untuk plastik dan kertas bisa dikumpulkan untuk didaur ulang. Kurangi juga penggunaan plastik sekali pakai dalam kehidupan sehari-hari. Langkah kecil ini, jika dilakukan bersama, akan membawa perubahan besar bagi lingkungan kita. Ayo, kelola sampah dari sumber, karena lingkungan bersih dimulai dari rumah yang peduli. Pesan ini disampaikan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Natuna.
1: Pendengar masih bersama kami Pro 1 RRI Ranai sudah pukul 6.33 menit waktu Indonesia Barat ya. Baik pendengar, untuk Anda yang saat ini barangkali saja tengah disibukkan dengan beragam aktivitasnya, mudah-mudahan aktivitas lancar pendengar. Cuaca memang cukup cerah hari ini, barangkali saja ada yang ingin berwisata ya, ada yang ingin ke Batu Kasa, ke pantai ya, ke pantai, ke gunung dan lain sebagainya. Mungkin juga ada yang akan ke Batu Sindu juga ya. Nah, jadi bagi yang ingin berwisata ke Batu Sindu ini bukan apa ya, bukan menakut-nakuti pula. Ini ada informasi bahwa beberapa waktu lalu damkar ini mengevakuasi monyet di kawasan Senubing ya. Nah, jadi pendengar, petugas pemadam kebakaran melakukan evakuasi seekor monyet yang masuk ke kawasan pemukiman warga di Senubing pada hari Rabu lalu, dan ini merupakan bagian dari operasi non kebakaran yang dilakukan untuk menjaga keamanan dan kenyamanan masyarakat ya. Dan pendengar, petugas untuk proses evakuasi juga mendapat bantuan dari masyarakat sekitar dan berjalan dengan aman dan lancar ya. Dan sebagaimana dikatakan Kepala Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Natuna, bahwa penanganan satwa liar yang masuk ke lingkungan pemukiman merupakan salah satu tugas pelayanan penyelamatan yang dilakukan damkar, dan menurutnya respon cepat diperlukan untuk mencegah risiko yang dapat membahayakan warga maupun satwa tersebut ya. Dan pihaknya juga mengimbau kepada masyarakat untuk segera melaporkan kepada petugas apabila menemukan satwa liar yang berpotensi mengganggu keselamatan atau aktivitas warga, sehingga dapat ditangani dengan cepat dan juga aman ya. Dan pendengar, evakuasi berhasil diselesaikan tanpa adanya korban jiwa maupun korban luka, dan petugas memastikan situasi kembali aman sebelum meninggalkan lokasi kejadian ya. Dan pendengar, melalui kegiatan tersebut, bahwa pihak damkar ini menegaskan komitmennya untuk terus memberikan pelayanan penyelamatan kepada masyarakat, tidak hanya dalam penanganan kebakaran tetapi juga berbagai kondisi darurat lainnya yang membutuhkan respon cepat ya. Nah, jadi untuk Anda yang barangkali saja jalan-jalan ya, kalau kita memang tidak terbiasa menemukan monyet ini agak takut juga ya. Tapi bukan berarti harus apa Tidak kemana-mana kita ya, tidak berwisata kemana-mana, karena Snubi ini sekarang juga sudah menjadi tempat wisata bagi kita yang ingin mengisi waktu luangnya ya. Yang pasti harus berhati-hati jika menemukan kejadian-kejadian yang membahayakan keselamatan kita, maka hubungi pihak damkar. Baik pendengar, lagu-lagu hiburan masih kami hadirkan untuk Anda pagi ini, dan tetaplah bersama kami.
2: Minuman ini mengandung bahan berbahaya. Wah, harus cepat disebar ini.
3: Waduh, ternyata dia terjerat kasus korupsi. Harus disebar ini beritanya.
4: Waspada penculikan anak. Aduh, bahaya. Harus cepat diser nih.
5: Stop, jangan asal berbagi informasi yang tidak jelas kebenarannya. Saring dengan bijak informasi dari sosial media yang kita terima, dan jadilah pengguna sosial media yang cerdas dengan tidak menyebarkan hoax. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: pada suatu ketika.
1: Ya, masuk.
2: Pak, tolong dong, musiknya dikecilin. Besok saya masuk pagi nih, Pak.
1: Ya, suka-suka saya. Wong saya nyetel di rumah saya sendiri. Kalau nggak mau dengar, ya pakai headset sana, kamu.
0: Beberapa hari kemudian.
1: Dek, kamu bisa nggak kalau muter lagu Jangan Kenceng-Kenceng? Lagian lagu apa itu? Nggak jelas gitu lagunya anak muda sekarang itu.
2: Loh, ya kan suka-suka saya dong, Pak. Bapak kan juga bisa pakai headset.
0: Nah, akan lebih indah kalau hidup bertetangga, saling pengertian kan?
3: Hei seluruh rakyat Indonesia, kibarkan bendera sang merah putih di Papua, di negara ini, di Irian Barat.
4: Termasuk Indonesia, sumber daya alam yang dimilikinya harus pandai-pandai dimanfaatkan.
5: Keindahan berputar melawan waktu dan aku tiba-tiba teringat padamu. Barangkali senja ini bagus untukmu.
6: Kekokohannya mampu menyatukan keberagaman bangsa. Keindahannya mampu meluluhkan keberagaman hati yang mendengarnya. Dan keteguhannya mampu membawa negeri ini bersatu dalam Bhinneka Tunggal Ika. Itulah bahasa Indonesia.

0: Waduh, bahaya banget sih.
1: Bahaya gimana?
0: Tuh lihat, berbelok tapi gak nyalain lampu sen.
1: Ya elah, biasa aja kali. Malahan nih, biasa lampunya ke kanan, beloknya ke kiri. Gak celaka juga, gak ngefek juga kan?
2: Jangan remehin lampu sen ya. Lampu sen juga diatur dalam Undang-Undang Berlalu Lintas nomor 22 tahun 2009 pasal 112 yang isinya pengemudi kendaraan yang akan berbelok atau berbalik arah wajib mengamati situasi lalu lintas di depan, di samping, dan di belakang kendaraan serta memberikan isyarat dengan lampu penunjuk arah atau isyarat tangan. Jadi, kalau melanggar sesuai dengan pasal 294 dan 295 Undang-Undang tahun 2009 tentang berlalu lintas, kita bisa dipidana dengan kurungan paling lama 1 bulan atau denda Rp250.000. Kelalaian kecil juga berbahaya loh.

0: Eh, Bu Ratna, belanja kok buru-buru amat? Nggak diteliti dulu barang-barang yang ibu beli?
1: Oh, Bu Rini, kan kalau hanya sekedar kadaluarsa, sehari dua hari kan nggak apa-apa dikonsumsi.
0: Ibu maaf ya, sebaiknya barang-barang yang sudah kadaluarsa nggak usah dibeli dan nggak boleh dikonsumsi lagi, karena bisa berbahaya untuk kesehatan kita. Sebab tanggal kadaluarsa yang tertera di produk makanan tersebut menunjukkan bahwa kualitas makanan tersebut sudah semakin buruk, Bu.
1: Oh, begitu ya, Bu. Baiklah kalau begitu, demi kesehatan keluarga saya, akan saya cek dulu tanggal kadaluarsanya. Makasih ya, Bu, informasinya.
0: Sama-sama, Bu.
2: Sayangi keluarga Anda dan jangan Anda sajikan makanan yang sudah tidak layak konsumsi. Selalu teliti dalam membeli. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
3: Talenan. Barang yang satu ini pasti ada di rumah kita. Talenan yang terbuat dari plastik bisa menjadi sumber mikroplastik yang mengancam kesehatan loh. Peneliti di North Dakota State University menyebut, memotong bahan makanan menimbulkan 1.536 hingga 7.680 serpihan plastik kecil dari gesekan di talenan. Setelah memotong bahan makanan menggunakan talenan plastik, kita akan melihat bekas sayatan di permukaannya kan? Pernah berpikir nggak sih, kemana ya perginya serpihan plastik itu? Kalau nggak hanya terbawa air saat dicuci, ya tercampur ke makanan yang kita makan. Kementerian Kesehatan Republik Indonesia menyebut, endapan mikroplastik dalam tubuh tidak dapat dicerna. Jika dibiarkan terlalu lama, akan menyebabkan peradangan yang dapat memicu tumor, bahkan kanker. Biar aman, kita bisa kok menggunakan talenan kayu, bambu, stainless, atau talenan keramik.

Masih bersama kami Pro 1 RRI Ranai. Selanjutnya kita akan bergabung bersama Pro 3 RRI untuk mengikuti Warta Berita Sentral pukul 7 waktu Indonesia Barat.

0: Pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45, Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Tadi Coach John ditanya gimana persiapan ke depan, apakah yang dibutuhkan. Bapak Presiden bilang pokoknya semua program dari PSSI untuk pengembangan tim nasional.
2: Penyidik juga melakukan pemeriksaan terhadap saksi saudara FAM selaku pemilik Maktur Travel.
0: Presiden Prabowo Subianto meminta persiapan timnas Indonesia digencarkan menjelang turnamen sepak bola di kawasan Asia Tenggara. KPK mendalami dugaan pemberian sejumlah uang di Kementerian Agama terkait dengan korupsi kuota haji. Lebanon menyatakan belasan orang dilaporkan meninggal dalam serangan udara Israel di Lebanon bagian selatan. Inilah warta berita selengkapnya Sabtu 20 Juni 2026 bersama saya Zaini. Presiden Prabowo Subianto meminta persiapan timnas Indonesia digencarkan menjelang penghelatan turnamen sepak bola di kawasan Asia Tenggara. Joshua Siombing melaporkan selengkapnya.
1: Untuk sepak bola sendiri, saya tadi laporkan bahwa sudah ada respon positif dari FIFA.
3: Menteri Pemuda dan Olahraga Menpora Erick Thohir mengungkapkan Presiden Prabowo Subianto memberikan sejumlah arahan terkait pengembangan dunia olahraga di tanah air. Hal itu diungkapkan Menpora.